0: Basis data terbaru.
1: Koordinasi dan konsolidasi dengan Bapak Menteri Sosial, karena ini selalu kami lakukan secara rutin minimal 3 bulan sekali, karena setiap 3 bulan sekali kami melakukan pemutakhiran data tunggal sosial ekonomi nasional.
0: Amalia mengatakan pemerintah segera menggunakan DTSN versi 3 setelah proses sinkronisasi dan finalisasi data selesai dilakukan. Pembaruan data tersebut diharapkan membuat berbagai program perlindungan sosial pemerintah semakin akurat. Selain bansos, pemutakhiran DTSN juga dapat dilakukan masyarakat melalui kanal resmi untuk menyesuaikan kondisi sosial ekonomi terbaru. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 4 DPR RI terus mendorong peningkatan produksi pertanian melalui penerapan teknologi. Komisi 4 juga akan terus hadir dan mengawal setiap kebijakan agar seluruh program pertanian berpihak kepada para petani. Penegasan itu disampaikan Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto saat melakukan kunjungan spesifik dan panen raya di Klaten. Berikut laporan selengkapnya, Adam Sutanto.
3: Hasilnya katanya luar biasa, ubinannya bisa 10 ton lebih per hektarnya. Selamat untuk para petani.
4: Komisi 4 DPR RI terus mendorong peningkatan produksi pertanian dengan pengolahan lahan secara maksimal serta penerapan teknologi pertanian. Harapan itu disampaikan Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto di hadapan ratusan petani Klaten pada kunjungan kerja spesifik dan panen raya padi di Desa Wonosari, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten. Hadir pula dalam kesempatan itu sebuah anggota Komisi 4 termasuk Wakil Ketua Komisi 4 Abdul Haris Al-Masyari, Bupati Klaten dan juga Direktur Utama Bulog. Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto menyatakan perubahan iklim yang terjadi, alih fungsi lahan dan tingginya biaya produksi merupakan tantangan pertanian. Maka diperlukan pembangunan pertanian yang lebih terpadu melalui penyediaan sarana produksi, modernisasi, penguatan infrastruktur serta jaminan keuntungan bagi petani.
3: Namun berbagai tantangan seperti perubahan iklim, alih fungsi lahan, dan meningkatnya biaya produksi menuntut pembangunan pertanian yang lebih terpadu melalui penyediaan sarana produksi, penguatan infrastruktur, modernisasi pertanian, serta jaminan harga yang memberikan keuntungan dan kepastian bagi petani.
4: Titik Soeharto juga menegaskan setiap kebijakan pemerintah harus menempatkan petani sebagai pihak yang harus dilindungi dan jangan sampai kebijakan yang dibuat justru merugikan petani. Komisi 4 akan terus hadir dan mengawal setiap kebijakan agar anggaran yang digunakan untuk program pertanian berpihak kepada petani. Pada kesempatan itu, Titik Soeharto juga merasa gembira panen raya padi di Desa Wonosari, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten cukup menggembirakan yang mencapai 10 ton per hektar. Sebelumnya hanya pada kisaran 8 ton per hektar saja. Sementara Bupati Klaten Hamenang Wacari Semoyo menyebutkan Kabupaten Klaten mempunyai luas lahan baku 29.670 hektar dan tahun ini menargetkan luas panen padi mencapai lebih dari 67.300 hektar. Target produksinya lebih dari 370.400 ton gabah kering giling. Hamenang juga menyebut sejauh ini Klaten merupakan salah satu lumbung pangan di Jawa Tengah. Melalui kerja kolaborasi dengan berbagai pihak, diharapkan Klaten dapat mempertahankan sebagai daerah lumbung pangan.
5: Mohon doanya agar kemudian ke depan kami bisa terus mempertahankan pertanian kami dan mengembangkan hasil pertanian kami sehingga kemudian kami tetap bisa menjadi salah satu penyangga pangan di Jawa Tengah.
4: Pada kunjungan kerja spesifik, rombongan Komisi 4 DPR RI tersebut juga melakukan panen padi secara manual dan juga menggunakan mesin panen. Selain itu juga, Ketua Komisi 4 DPR RI, Titik Soeharto juga menyerahkan sejumlah bantuan untuk mendukung produksi pertanian di Kabupaten Klaten. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
2: DPRD Jawa Timur menyelesaikan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dengan menyoroti serapan anggaran dan besaran silva. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Andika Sana.
6: Seluruh komisi masing-masing telah menyampaikan laporan hasil pembahasan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2025. Pada rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua Deni Wijaksono ini, sebagian besar para juru bicara komisi menyampaikan masih belum optimalnya serapan anggaran, khususnya di sejumlah OPD tertentu. Di sisi lain, Komisi B Bidang Pemerintahan dengan juru bicara Erjik Bintoro menyampaikan apresiasi atas kontribusi beberapa OPD dalam meningkatkan perekonomian Jawa Timur tahun 2025 lalu.
7: Komisi B menyoroti realisasi serapan anggaran dinas peternakan yang setiap tahunnya masih berada di bawah 85%, yang mengindikasikan belum maksimalnya etos kerja dan kinerja pelaksana program, dan mendorong agar kebijakan serta penganggaran tidak hanya berorientasi pada peningkatan populasi produksi ternak, tetapi juga menambah jumlah peternak tim, regenerasi peternak melalui percepatan program milenial.
6: Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono menyambut positif kritikan, usulan maupun evaluasi yang disampaikan seluruh Komisi DPRD Jawa Timur dengan harapan pada perencanaan tahun 2027 lebih baik lagi.
8: Penyerapan masih belum optimal. Ya. Ada beberapa yang memang masih yang di bawah 6%. Yang kedua, adanya mandatori yang memang harus diselesaikan oleh masing-masing dinas sesuai dengan kewenangannya, itu harus dioptimalkan kembali. Ya, saya pikir bahwa ini memang menjadi catatan evaluasi buat kami untuk bisa nanti di dalam perencanaan 2007 lebih baik lagi.
6: Selain menyoroti optimalisasi serapan anggaran, Komisi DPRD Jawa Timur juga menggarisbawahi besarnya sisa lebih perhitungan anggaran atau SILPA tahun anggaran 2025. Andi Hasana melaporkan.
2: Setelah sempat mengalami penurunan, harga telur ayam di Kediri kini mulai menunjukkan tren yang stabil. Berikut laporan selengkapnya, Anda Kusuma.
9: Harga telur ayam di Kabupaten Kediri mulai menunjukkan tren stabil setelah sempat mengalami penurunan dalam beberapa pekan terakhir. Di tingkat pengecer, harga telur kini berada di kisaran Rp23.000 per kilogram, naik jika dibandingkan sebelumnya yang sempat turun hingga Rp21.000 per kilogramnya. Kondisi ini dinilai menjadi sinyal membaiknya keseimbangan antara pasokan dan juga permintaan di pasaran. Salah satu pengecer telur di pasar Pemenang Pari, Fahrul, menjelaskan bahwa penurunan harga sebelumnya dipengaruhi berkurangnya permintaan selama libur sekolah seiring terhentinya juga sementara pelaksanaan program makan bergizi gratis. Di sisi lain, pasokan telur dari peternak juga melimpah sehingga harga turut mengalami penurunan. Namun, memasuki awal bulan Juli ini, permintaan mulai meningkat dan harga juga berangsur kembali normal.
10: Harga telur sekarang mulai naik, Mas.
11: Mulai naik?
10: Ya.
11: Dari berapa ke berapanya?
10: Dari 22.000 ke 23. Kalau yang puyuh dari 22 ke 28, Mas. Tapi betul. Bertahan.
11: Iya. Kalau turunnya kan sempat turun anjlok, Mas, ya?
10: Ya.
11: Nah, itu karena apa, Mas?
10: Nah, kemungkinan, Mas, ya, kalau dari opini orang-orang kan dari MBG dan dari kandangnya itu tebak, Mas, gudangnya. Jadi barangnya itu terlalu banyak.
11: Stoknya banyak. Kalau sekarang sudah bertahap stabil, Mas, ya?
10: Iya, sudah bertahap stabil dan peternaknya itu sudah, ya, senyum-senyum.
9: Sementara itu, Farah, salah satu pembeli, menilai bahwa harga telur saat ini masih tergolong terjangkau dan cukup membantu masyarakat, terutama bagi para pelaku usaha yang menggunakan telur sebagai bahan bakunya. Ia berharap harga dapat dipertahankan pada level yang stabil sehingga tidak membebani biaya produksi maupun juga kebutuhan rumah tangga.
12: Harga segitu masih stabil, Mas. Yang nggak mahal juga, yang nggak murah juga.
11: Okay. Dua tikaan ya tadi?
12: Ya, dua tikaan. Okay. Harapannya ya tetap stabil terus ya. Nggak mahal-mahal juga, nggak.
9: Untuk saat ini, ketersediaan telur ayam di Kabupaten Kediri dipastikan masih aman. Pasokan di tingkat peternak, pengecer hingga pasar tradisional masih mencukupi kebutuhan masyarakat, sehingga belum terdapat indikasi kekurangan stok maupun juga potensi kelangkaan. Ana Kusuma melaporkan.
2: Wow. Baik, kita beralih ke informasi lainnya, di mana pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menghasilkan kesepakatan untuk memperkuat kemitraan strategis Indonesia-India di berbagai sektor prioritas. Informasi selengkapnya disampaikan dalam sesi laporan khusus bersama dengan Hana Syarif.
13: Laporan khusus. Saya menyampaikan dukungan terhadap pembangunan pelabuhan di Kepulauan Andaman dan Nikobar di India.
14: Kunjungan resmi Perdana Menteri India Narendra Modi ke Indonesia menandai babak baru dalam hubungan strategis kedua negara. Dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto pada 6 Juli kemarin, kedua pemimpin menyepakati penguatan kemitraan strategis komprehensif yang tidak hanya berfokus pada hubungan politik, tetapi juga mencakup kerjasama pertahanan, ekonomi, teknologi, kesehatan, pendidikan, hingga kebudayaan. Salah satu hasil utama pertemuan adalah penandatanganan sejumlah MOU di berbagai sektor strategis. Presiden Prabowo menyatakan, kedua negara sepakat memperkuat kerjasama dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan yang semakin kompleks. Selain menegaskan kembali komitmen memerangi terorisme, Indonesia dan India juga akan meningkatkan koordinasi melalui penyelenggaraan India Security Dialogue yang ketiga sebagai forum strategis membahas isu keamanan regional dan global.
13: Itu saya menyampaikan dukungan terhadap pembangunan pelabuhan di Kepulauan Andaman dan Nikobar di India, dan juga pengembangan dan pembangunan pelabuhan Sabang di Aceh sebagai penghubung strategis antara Pulau Sabang dan Kepulauan Andaman dan Nikobar di India.
14: Di sektor pertahanan, Indonesia dan India sepakat meningkatkan kerjasama melalui pertukaran personel militer, latihan bersama, serta pengembangan kapasitas pertahanan. Kedua negara juga memperkuat koordinasi dalam menjaga keamanan maritim di kawasan Samudra Hindia. Selain itu, kerjasama akan diperluas pada bidang penanggulangan bencana dan bantuan kemanusiaan. Di bidang ekonomi, kedua pemimpin sepakat mempercepat penyelesaian Indonesia-India Preferential Trade Agreement atau PTA sebagai langkah memperluas akses pasar kedua negara. Selain itu, Indonesia dan India juga mendukung peninjauan kembali ASEAN-India Trade in Goods Agreement. Upaya ini juga diwujudkan melalui rencana pengembangan sistem pembayaran lintas batas berbasis kode QR. Dalam pernyataannya, Perdana Menteri India Narendra Modi menempatkan pengembangan teknologi dan generasi muda sebagai salah satu pilar utama kemitraan Indonesia-India ke depannya. Menurutnya, kedua negara memiliki bonus demografi yang besar, sehingga kolaborasi di bidang tersebut menjadi strategis bagi masa depan kawasan.
15: Dan pemuda-pemuda kita sangat tertarik dengan bidang teknologi, dan kita telah menandatangani kesepakatan penting dalam meningkatkan kerjasama pemuda di bidang AI, telekomunikasi, dan infrastruktur digital. Dan kita juga sepakat untuk memperdalam kerjasama antara startup kedua negara.
14: Di bidang pendidikan, kedua negara membuka peluang kerjasama yang lebih luas. Salah satunya adalah pembukaan kampus Institut Manajemen Bangalore di Indonesia. Sementara itu, kerjasama kesehatan diarahkan untuk meningkatkan akses masyarakat Indonesia terhadap produk farmasi India yang dikenal memiliki kualitas baik dengan harga yang lebih terjangkau. Setelah menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto, Perdana Menteri Narendra Modi melanjutkan agenda kenegaraan dengan menyampaikan pidato di hadapan anggota Parlemen Republik Indonesia. Dalam sambutannya, Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti pentingnya peran Indonesia dan India di tengah dinamika geopolitik dan geoekonomi global yang semakin kompleks. Puan juga mengatakan, hubungan Indonesia dan India terus mengalami penguatan, terutama setelah kunjungan Presiden Prabowo ke India pada tahun 2025 yang menjadi tonggak baru dalam peningkatan kemitraan strategis kedua negara.
16: Seiring dengan meningkatnya kemitraan Indonesia dengan India ke tataran yang lebih strategis, Kami berharap kerjasama ekonomi kedua negara bergerak lebih dari sekedar peningkatan nilai perdagangan, tetapi juga penciptaan nilai tambah, hilirisasi industri, transfer teknologi, serta penguatan rantai pasok regional.
14: Selain agenda kenegaraan, Perdana Menteri India Narendra Modi juga mengunjungi Candi Prambanan di Yogyakarta. Kunjungan tersebut menjadi simbol kedekatan sejarah dan hubungan budaya yang telah terjalin selama berabad-abad antara Indonesia dan India melalui peradaban, agama, seni, serta warisan budaya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik babak baru kemitraan strategis Indonesia dan India. Naskah disusun Liana Marta Doki, dibacakan Tomo Hakim.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Dinamika geopolitik dan ekonomi global yang makin kompetitif menuntut setiap negara memperkuat kemitraan strategis demi menjamin stabilitas dan mengakselerasi pembangunan nasional. Tidak terkecuali Indonesia yang terus memperluas jejaring kerjasama dengan negara-negara mitra. Salah satu langkah konkret yang menjadi sorotan adalah penguatan hubungan strategis dengan India. Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Narendra Modi beberapa waktu lalu menjadi momentum krusial. Keduanya menegaskan komitmen untuk meningkatkan kemitraan strategis komprehensif yang mencakup spektrum kerjasama yang lebih luas dan mendalam. Kemitraan ini tidak lagi sekadar wacana ekonomi. Cakupannya telah merambah sektor pertahanan, teknologi, kesehatan, pendidikan hingga penguatan people-to-people contact atau hubungan antar masyarakat. Di bidang pertahanan, kedua negara sepakat meningkatkan intensitas pertukaran militer dan penguatan keamanan maritim. Kolaborasi ini mencakup mitigasi bencana serta upaya kolektif dalam menjaga stabilitas kawasan Samudra Hindia. Nilai strategis kerjasama ini bagi kawasan Indo-Pasifik sangatlah vital karena Indonesia dan India memiliki kepentingan bersama dalam memastikan jalur pelayaran internasional tetap terbuka, aman, dan bebas dari ancaman. Pada sektor ekonomi, kedua negara kini mendorong percepatan Indonesia-India Preferential Trade Agreement, kemudian peninjauan ulang terhadap ASEAN-India Trade in Goods Agreement juga terus diintensifkan. Upaya tersebut diharapkan mampu menggenjot neraca perdagangan dan investasi. Selain itu, penerapan sistem pembayaran lintas batas berbasis QR sedang dimatangkan sebagai langkah progresif mempermudah transaksi pelaku usaha kedua negara. Transformasi digital pun menjadi agenda baru yang ambisius. Kerjasama mencakup pengembangan kecerdasan buatan, telekomunikasi hingga kolaborasi ekosistem startup sebagai tulang punggung ekonomi masa depan. Sementara di sektor kesehatan, Indonesia membuka akses bagi pasokan obat-obatan berkualitas dari India. Langkah ini menjadi solusi strategis guna mendukung layanan kesehatan yang lebih terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat luas. Penguatan hubungan ini semakin lengkap dengan adanya diplomasi budaya. Kunjungan Perdana Menteri Modi ke Candi Prambanan bukan sekadar seremonial, melainkan simbol kuat kedekatan sejarah dan peradaban yang melintasi batas negara. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kemitraan Indonesia dan India kini berada di lintasan yang tepat. Tantangan selanjutnya adalah bagaimana seluruh kesepakatan ini segera diwujudkan dalam program-program yang konkret dan terukur. Karena pada akhirnya, keberhasilan diplomasi tidak diukur dari megahnya seremoni, melainkan dari seberapa besar manfaat nyata yang dirasakan oleh rakyat di kedua negara. Sekian editorial. Selamat pagi.
2: Dewan Keamanan PBB telah menyelesaikan dialog informasi informal dengan tiga kandidat yang bersaing menjadi Sekretaris Jenderal PBB berikutnya. Dengan seorang kandidat lainnya dijadwalkan mengikuti proses serupa pada akhir bulan ini. Hal itu dikutip juga dari kantor berita Antara pada hari ini. Ibana Presiden Dewan Keamanan PBB untuk bulan Juli sekaligus perwakilan tetap Republik Demokratik Kongo untuk PBB, Zenon Ngai Mukongo, mengatakan anggota Dewan Keamanan pekan ini bertemu dengan mantan Presiden Senegal, Macky Sall, Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional, IAEA, Rafael Grossi, serta mantan Menteri Luar Negeri Guyana, Caroline Rodriguez Birkets. Dan juga ia menjelaskan bahwa Dewan Keamanan PBB menggelar dialog dengan Grossi pada 7 Juli setelah pencalonannya diajukan Argentina, serta dengan Rodriguez Birkev pada 9 Juli setelah dinominasikan oleh Guyana. Dari berita olahraga, timnas Spanyol memastikan satu tempat di babak semifinal Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Belgia dengan skor 2-1 pada laga perempat final di Stadion Los Angeles pada Sabtu dini hari waktu Indonesia. Gol penentu kemenangan La Furia Roja kembali dicetak oleh Mikel Merino pada menit-menit akhir pertandingan. Berikut laporan selengkapnya Senpi Hilamsyah.
18: Kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.
19: Ada Nicolas Raskin umpan ke mulut. Ada Nicolas dan gol! Okupasi dan pendengar gol, gol, gol, gol, gol!
20: Timnas Spanyol melaju ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Belgia dengan skor 2-1 dalam pertandingan perempat final yang berlangsung sengit di Stadion Los Angeles beberapa jam lalu. Kemenangan ini mengantarkan Spanyol bertemu Prancis di babak empat besar. Spanyol pun membuka keunggulan pada menit ke-30 melalui Fabian Ruiz. Berawal dari penyelamatan Thibaut Courtois atas peluang Dani Olmo, bola muntah langsung disambar Ruiz menjadi gol. Namun Belgia mampu menyamakan kedudukan menjelang turun minum lewat sundulan Charles de Catalair setelah memanfaatkan rangkaian serangan yang dibangun Kevin De Bruyne. Memasuki babak kedua, pertandingan berlangsung semakin ketat. Sayangnya Belgia kehilangan penjaga gawang utama Thibaut Courtois akibat cedera sehingga harus digantikan Sene Lammens. Di pergantian itu menjadi salah satu momen penting dalam laga ini. Ketika pertandingan tampak akan berlanjut ke babak tambahan, Mikel Merino kembali tampil sebagai pahlawan. Pada menit ke-88, gelandang Spanyol itu memanfaatkan bola muntah hasil tembakan Pau Kurbasi yang gagal diamankan sempurna oleh Lammens. Gol tersebut pun memastikan kemenangan 2-1 sekaligus membawa Spanyol lolos ke semifinal untuk pertama kalinya sejak menjadi juara dunia pada 2010 lalu. Seusai pertandingan, Merino mengaku bangga dapat kembali membantu tim di laga penting. Ia mengatakan seluruh pemain terus percaya hingga peluit akhir berbunyi dan menegaskan Spanyol kini harus segera mengalihkan fokus menghadapi tantangan yang lebih berat di semifinal melawan Prancis.
21: Tentu senang saja, sampai sekarang pun masih belum percaya. Waktu itu setelah mengalami sekali, saya pikir sampai berikutnya baru akan datang entah kapan lagi. Ternyata terjadi lagi. Sepertinya kebetulan itu memang tidak ada kalau kita sudah siap.
20: Sedangkan di kubu lawan, pelatih Belgia Rudi Garcia menyatakan bangga terhadap perjuangan para pemainnya meski harus tersingkir. Garcia menilai timnya telah memberikan perlawanan maksimal di tengah sejumlah kendala cedera, termasuk keluarnya Courtois, dan mengakui Spanyol mampu memanfaatkan satu momen krusial untuk menentukan hasil pertandingan.
21: Ya, tentu saja dengan Yuri Thomas yang tidak bisa menjadi starter, Thibaut Courtois yang mengalami cedera, lalu Kevin De Bruyne yang juga tidak bisa bermain lama di pertandingan, jelas situasinya tidak menguntungkan untuk meraih hasil positif.
20: Sementara itu, dengan hasil ini, Spanyol menjaga peluang meraih gelar juara dunia kedua dalam sejarah mereka. La Furia Roja kini bersiap menghadapi Prancis pada semifinal Piala Dunia 2026, sementara perjalanan Belgia harus terhenti di babak 8 besar. Dari Jakarta, Sentil Hamsa Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
18: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusak parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BSD bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kalau tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke Ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BSD, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

Cuaca bisa berubah cepat, lebih cepat dari yang kita kira. Hujan deras disertai petir, angin kencang, bahkan panas ekstrim bisa terjadi tiba-tiba. Itulah anomali cuaca. Lindungi diri dan keluarga. Cek perakiraan cuaca setiap hari. Hindari berteduh di bawah pohon saat hujan disertai petir. Amankan barang-barang di luar rumah saat angin kencang. Tetap terhidrasi saat cuaca panas. Anomali cuaca bisa datang tanpa peringatan, tapi kita bisa siap menghadapinya. Waspada, tanggap, dan saling mengingatkan. Pesan ini dipersembahkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika bersama RRI Surakarta.

Terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami di 101.1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Ada informasi tentang laporan harian pendengar dari PMI, Palang Merah Indonesia, Kota Surakarta, terkait dengan ketersediaan stok darah. Untuk stok darah A tersedia 245 kantong, stok darah B tersedia 174 kantong, stok darah O tersedia 178 kantong, kemudian stok darah AB tersedia 271 kantong. Kemudian untuk giat donor darah pendengar yang ready ya untuk hari ini, ini perkumpulan masyarakat Surakarta atau di gedung PMS ini sejak pukul 8.30, nantinya akan dibuka 8.30 untuk umum. Kemudian komunitas Hindu Dharma dibuka pukul 7.30 ya, sudah beberapa menit berjalan, dan ini juga dibuka untuk umum. Kemudian KMTS Surakarta, kelompok Masyur Tunanetra Sabtu Wage, ini dibuka juga untuk umum, dibuka pada jam 9. Kemudian di Lotte Mart dibuka jam 12 untuk umum. Kemudian di Solo Square jam 3:30 sore pendengar dibuka untuk umum 15.30. Kemudian di Solo Paragon Mall dibuka pukul 15.30 waktu Indonesia Barat dan dibuka untuk umum. Kemudian bis donor jam 9 mulai dilayani, dibuka untuk umum juga. Kemudian di PT Firdaus Mulia Abadi dibuka sejak pukul 8 untuk umum. Dan tentu kalau yang standby setiap hari pada pukul 7 sampai dengan 9 malam, ini di gedung unit donor darah PMI Solo. Kami masih akan terus temani Anda di pagi hari ini dengan

0: bergabung. Dan dimulai pada pukul 8 nanti, sesaat lagi ya, tidak lama. Anda, kami harap berkenan menunggu sampai dengan nanti perbincangan kami mulai. Saya akan sapa dulu, ada Bu Nur di Nusuan. Halo, selamat pagi Mas Manggala, selamat datang di siaran pagi ya. Kayaknya saya tuh harus diberikan ucapan selamat datang banget ya. Karena aneh kalau siaran pagi enggak ya. Saya siap kapanpun ya, pagi, siang, sore, malam, dini hari, bahkan malam ke dini hari pun siap dan pernah ya. Jadi ya pokoknya bukan lagi hybrid ya, tapi multi. Jadi bisa kapanpun masuk pokoknya. Untuk senantiasa memberikan warna yang berbeda. Warna apa Mas? Magiku Hibinium. Soal keriuhan di pagi hari kok apal sekali toh Mas? Oh hafal ya. Anak-anak itu komplit pokoknya, sejak susah bangun pagi, sejak susah disuruh makan, ditanya makan apa bingung ya. Terus belum lagi soal seragam. Ini kalau soal seragam baru hari pertama kayaknya orang tua masih hafal ya, di mana naruhnya gitu. Tapi nanti kalau sudah seminggu, dua minggu, satu bulan itu udah bingung. Karena anaknya pulang dari sekolah terus lempar saja kaos kaki ke kanan, kaos kaki ke kiri, besok tanya, "Mama, Eyang, di mana kaos kakiku?" ya, bingung. Padahal dia sendiri yang lempar. "Mas, tadi ada resep nasgor." Oh iya, nasgor yang paling ringkes itu ya seperti itu. Setahu saya ya. Jadi sedikit minyak, kasih mentega dikit, terus kemudian kasih bawang 2 prek ya toh, masuk telur, kemudian nasi, udah kasih bumbon, jos banget itu ya. Kapan-kapan tak coba deh Mas, aku belum pernah pakai bumbu yang seperti itu. Baik, terima kasih untuk Bu Nur di Nusuan ya, selamat bertugas, sehat-sehat dan sukses selalu Mas Manggala. Oke, baik. Terkait dengan penanganan sampah MBG, kami persilahkan untuk Anda yang ingin memberikan tanggapan ya. Boleh di line telepon kami 638055 sebelum nantinya kami ajak Anda untuk bergabung bersama dengan narasumber ya. 638055 atau melalui telepon WhatsApp kami di 081390155525 boleh banget. Silahkan, terkait dengan fokus kita adalah penanganan sampah MBG. Gimana tanggapan Anda? 638055. Kemudian di 081390155. Halo, selamat pagi.
1: Halo Pak Iman Manggala.
0: Selamat pagi Pak Edi. Wah ini ya.
1: Jarang-jarang ketemu nek iso.
0: Oh iya toh.
1: Ya.
0: Sehat Pak Edi?
1: Ya harus sehat.
0: Oh siap.
1: Cuma nek pas bel isi kata-kata terus kan kadang ngasih pengin dulu. Pakai iso nyambung.
0: Iya, enggak apa-apa.
1: Pas bel masuk dikepencet enggak apa-apa, denger kata-kata ini kan masalah.
0: Oke, baik. Terkait penanganan sampah MBG Pak Edi, ada ya, respon seperti
1: MBG,
0: apa?
1: Sampah MBG Mas Manggala harus inget ke itu jalan-jalan yang lubang-lubang belum ketempel-tempel itu dia kemarin ya, tak kirim video ini barang. Semoga kota Solo mosok kota ini presiden kalah di Aditan. Nah, ini sampah MBG terutama ini saya ya utamanya top MBG ganti uang kasih orang tua beres aman adil. Tak Indonesia keduman kabeh turora gaduh bahkan sing keracunan ada puluhan ribu selamat. Apa nunggu sampai ada korban? Apa presidennya sayang rakyat? Cita-citanya bagus.
0: Yeah.
1: Ya, cuma mudah-mudahan saja bisa ya sadar saling mau tidak mau wong solusi lebih baik itu kan bisa dijalankan kan tidak masalah. Kalau okay. Sampah-sampah nih sampah biasa itu sih mending. Sekarang sampah MBG bener apa salah? Tapi kenyataan kan ada buktinya. Anak-anak makan tidak semuanya mau sebagian besar kadang dibuang. Cuma saya yakin ada yang buang di jalanan itu ya pantas itu anak-anak sekolah harus diperingati. Biarpun memang harus MBG di stop, cuma jangan sampai istilahnya kebangetan lah. Nggak dimakan kan nggak apa-apa, taruh ke tempat orangnya kan. Itu dilumpuknya sampai berapa ember, ada yang sudah jatah. Begitu anu datang ambil sampai sebagian ya dimakan nggak ada orang.

0: mau makan mesian biarpun istilahnya apa sudah tampur-tampur.
1: Baik.
0: Soalnya kan kadang orang sing enggak mampu, sing pemulung-pemulung kan. Ya, kadang kan bisa buat makan apa yang disisa.
1: Okay.
0: Suma, ini semoga saja itu sampai Utsman Paris saja beri masukan sama Pak Presiden bu. Dirungoknya apa enggak, aku enggak ngerti. Top MPG ganti uang sebulan 250 ribu atau 300 ribu wis beres semuanya. Nanti yang lainnya urusan belakang gitu.
1: Oke, okay, baik.
0: Makasih.
1: Ya, terima kasih Pak Edi. Selamat pagi ya. Terima kasih untuk tanggapannya. Nanti barangkali akan kami hadirkan juga dalam perbincangan ya di jam 8 segera nantinya. Oke, ada Bu Nur di Nusuan, saya sapa dulu. Halo, selamat pagi Bu Nur.
2: Selamat pagi Mas Manggala.
1: Selamat pagi, ceria sekali Bu Nur.
2: Ini sama kayak Mas Manggala.
1: Oh, oh iya toh. Oh ya harus ceria no Bu Nur, gimana? Bu Nur ini ahli MBG kayaknya.
2: Iya deh.
1: Lalu pagi-pagi loh, utuk-utuk sudah masak, gimana? Ngalah ke dapur MBG.
2: Ibu-ibu ini ahli ini lah, kok ditambahin.
1: Loh. Gimana Bu, tentang penanganan sampah MBG Bu?
2: Ah, ini yang bikin gregetan ini, nambah-nambahin tau Mas.
1: Loh, gimana, nambah-nambahin gimana?
2: Ngomong sampah rumah tangga sendiri wes banyak yang tambahin sampah MBG. Biar Pemkot tambah bingung ini ya.
1: Ya, ya, ya. Tapi kalau ada putra-putri yang di sekolah sudah disangoni tempat bungkus ya Bu ya, biasanya kan mereka bawa pulang juga gitu.
2: Iya, kalau ya. Tapi itu tergantung sekolahnya Mas. Masalahnya begini, waktu itu kan sebelum Pildun ya kan juga udah ada jadwal untuk pembahasan tentang MBG ini. Waktu itu nasibnya gampang banget kan Mas, katanya gini, kalau mau ada evaluasi dari SPBG, ya sudah nggak usah dimakan, ditaruh di omprengnya saja. Nah katanya begitu.
1: Oh katanya, iya iya.
2: Kalau yang nggak dimakan anak-anak itu loh katanya yeah. Biar biar nanti ini waktu itu ada narasumber yang begitu loh Mas. Nah kalau sementara kalau dari di sekolah anak saya dari awal memang sudah memberikan aturan anak-anak bawa tempat makan, bagi siapapun yang tidak makan taruh di tempat makan dan dibawa pulang. Seperti itu. Jadi saya tahu menu-menu MBG itu gitu
1: oh,
2: kan.
1: Oh
2: yeah,
1: iya,
2: yeah. Karena dibawa pulang. Jadi kan sekolah tidak mau ada sampah pokoknya di sekolah, lingkungan sekolah gitu. Bahkan sekarang plastik pun sudah ada tempatnya sendiri. Bahkan ada tulisan dilarang bawa sampah plastik ke dalam lingkungan sekolah kan, seperti itu. Jadi sekolah pun memberikan aturan untuk sejak ini ya, diberikan aturan tentang sampah-sampahan yang terbaru. Tapi kayak saya untuk MBG dari awal sudah harus membawa tempat makan. Kalau dimakan habis ya alhamdulillah, kalau tidak ya masukin ke tempat makan dan bawa pulang. Seperti itu.
1: Baik, baik. Tapi
2: dan pernah
1: ya, lanjut.
2: Untuk sampah organik ya, karena kan banyak SPBG juga yang kemungkinan kayak gitu, diomprengnya masih banyak sisa. Saya sendiri pernah dapat tawaran untuk ini apa? Kan yang ada teman saya yang kerja di SPBG gitu. Kemudian tahu kalau saya ada ternak ayam gitu. Pernah menawarkan itu bekas-bekas nasinya gitu. Saya tolak Mas.
1: Oh, lah kenapa?
2: Karena saya gregeten Mas. Oh, program MBG dipaksakan.
1: Waduh. Baik.
2: Dan saya gini, loh sekarang kita disuruh sampah organik lola sendiri tidak boleh buang loh. Yuk rasakan sendiri nopo pemerintah kan nyerasain tuh ngelola sampah organik.
1: Oke, baik baik. Ya, kami mencernai Bu. Baik.
2: Anu itu loh, setiap apapun yang dilaksanakan kan ada pertanggungan jawabannya. Dan sekarang ya tentu juga jangan hanya rakyat melulu gitu loh. Pemerintah pun juga gitu membuat program, ya bertanggung jawab lah gitu loh. Harapan saya seperti itu, kasih contoh tuh ke rakyatnya gitu.
1: Oke, baik. Oke.
2: Makasih Mas.
1: Iya, baik, terima kasih Bu Nur.
2: Oh, terima kasih.
1: Ketoknya curhat banget selamat ini pagi. Tadi ya. Ketoknya curhat banget. Baik, terima kasih Bu Nur di Nusuan. Kemudian ada lagi siapa? Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Iya, dengan siapa Bapak?
3: Saya dengan Pak Ahmad di Sondaan.
1: Pak Ahmad di Sondaan, silakan Pak Ahmad.
3: Oke, saya setuju dengan yang penelpon awal tadi. Kalau MBG itu diganti bas mentah itu. Tapi kalau ini temanya kan masalah sampah ya.
1: Iya.
3: Nah, sampah itu sebetulnya kalau kita mau menelaah atau mencermati itu sebetulnya hal yang betul-betul sangat tidak bermasalah. Artinya apa? Kalau kita mau mencermati, kita itu kan bisa bersinergi dengan peternak bebek atau mentok gitu loh. Jadi saya kok punya teman apa ya, punya teman ternak mentok sama ternak bebek. Itu malah bilang sama MBG gini, kalau ada sampah makanan kami mau terima gitu. Nah, mau terima otomatis nanti kan terjadi simbiosis mutualisme, sama-sama menguntungkan gitu. Jadi dari pihak pengelola MBG mengeluarkan sampah di depan gerbang itu, mungkin dari peternak itu yang sebelumnya sudah istilahnya ya sudah ngomong-ngomong gitu, paginya tinggal ngambil. Nah, dari peternak-peternak itu nanti makanan itu bisa dijemur dulu, jadi tidak kering. Kalau kering mungkin busuk ya, nggak tahan lama. Jadi ini pas musim panas itu bisa dijemur di terik matahari itu, nanti jadi sego wadang itu loh Mas. Nah, yeah, wadang itu nanti tahan lama, nggak terlalu istilahnya kalau nggak habis hari ini bisa untuk hari berikutnya dan bisa untuk cadangan makanan. Yeah. Itu sangat menguntungkan daripada ternak bebek dan ternak mentok itu harus beli konsentrat, harus beli ini dan segala macam, kan menghabiskan biaya. Nah, dia cuman mendatangi pengelola MBG itu ngambil sampah-sampahnya gitu, tapi sebelumnya ya udah dan konfirmasi itu yang pertama. Terus kedua kalinya kalau ada sampah yang tidak bisa dimakan, itu sebetulnya dari Dinas Lingkungan Hidup itu sudah dari dulu-dulu sudah mengadakan penyuluhan apa, masing-masing rumah tangga itu membuat komposter. Komposter itu bahannya itu cuman gampang, kayak galon cet itu nanti dibuat kompos, itu sampah rumah tangga itu bisa dibuang di situ. Yang maksudnya yang ini, maksudnya yang sampah organik dulu.
1: Yeah, yeah.
3: Artinya misalkan kayak kulit pisang,
1: yang
3: kulit
1: terurai tanah, ya,
3: kulit ini segala macam. Betul, itu nanti tiap hari itu keluar pupuk cair. Pupuk cair itu bagus sekali itu. Dan itu bagus sekali. Kemudian ini diencerkan dengan air. Nah, setelah itu lebih apa ya istilahnya, dibabarkan gitu loh. Nah, itu disondakan itu ada pengelola sampah namanya kalau nggak salah Pak Hirnot itu. Jadi Pak Hirnot ini memang mengelola sampah organik ini sampai di gang-gang itu dikasih apa ya, dikasih kayak botol polybag, botol aqua yang dipotong itu di situ, dikasih bibit sawi sendok itu tumbuh. Jadi untuk keseharian itu sudah tidak kesulitan. Kemudian nanti yang sampah-sampah plastik bisa dikumpulkan, bisa dibuang, nanti kan dari pihak pembuang sampah itu bisa milih, bisa dirosokkan, malah jadi uang begitu Mas.
1: Oke, baik.
3: Jadi
1: baik,
3: kalau saya punya ide seperti itu, jadi itu sebenarnya sangat tidak bermasalah ketika kita berkolaborasi, bersinergi dengan peternak atau bebek begitu.
1: Oke, baik. Baik, terima kasih Pak
3: terima
1: Ahmad.
3: Kasih, Mas.
1: Baik, baik, terima kasih. Nanti kami akan coba hadirkan apa yang disampaikan Pak Ahmad ini di dalam perbincangan begitu ya Pak ya.
3: Ya, baik. Kemudian ini dari Balai Kota. Dari Balai Kota kan juga ada Dinas Lingkungan Hidup, Mas.
1: Iya.
3: Nanti otomatis juga ada penyuluhan dari sana begitu.
1: Oke, baik. Oke,
3: Mas,
1: baik.
3: Maturnu,
1: baik,
3: Mas.
1: Terima kasih Pak Ahmad di Sondaan ya. Selamat pagi, terima kasih sudah bergabung. Mungkin satu penelpon lagi di 638055 yang bergabung ya. Halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi. Assalamualaikum Mas Manggala.
1: Waalaikumsalam Mbah Tarmi, monggo Mbah
4: Sehat.
1: Tarmi. Sehat alhamdulillah pengestunipun Mbah Tarmi.
4: Ya, Mas, lah mboten nenten sampah sekol bangsane
1: oh, gitu.
4: Nek sekol kula peme diparingi ngoten niku Mas.
1: Oh iya.
4: Yeah. Terus sing niku dipilah-pilah ya Mbak Pe. Nek kula bunten kresek alit-alit ngoten Mas. Dadi mengke Pak tukang sampah mboten mawut-mawut turut dalan. Enten lho Mas, sing nggen gerobak niku mboten ditutup. Dadose sing segala macam napa do jiglek turut dalan niku kan marake reget dalan Mas.
1: Oke.
4: Nggih, tan kula niku kan kadang nggih enten sing saking ler niku nek ajeng teng pembuangan niku mboten ditutup. Dadose do jiglek, kresek nggih do kabur. niku kedae sing ibu rumah tangga niku tahu diri lah. Kadine supaya mboten kabur niku pripun. Ong kadang tiang lantang nggih gua tisu telepok.
1: Ya. Yeah.
4: Masker telepok lah, kabure panjenengan kula Mas, lah pinggir dalan kok.
1: Oke, okay, baik.
4: Ya,
1: baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbah Tarmi yang sudah bergabung bersama kami. Dan pendengar, sudah tiba pukul 8 waktu Indonesia Barat. Segera kami ajak Anda untuk menyimak perbincangan bersama dengan narasumber kami setelah satu lagu yang kami hadirkan untuk Anda.

Hari Minggu anak-anak libur sekolah. Bingung mau ngapain? Dengarkan Dunia Anak. Di Dunia Anak kita bisa bernyanyi,

dan tentunya belajar bersama. Dunia Anak hadir setiap hari Minggu pukul 10 pagi hanya di Pro 1 RRI Surakarta.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami di 101 Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kami ajak Anda pendengar untuk bergabung bersama untuk menyimak perbincangan kami bersama dengan para narasumber tentunya. Dan pagi hari ini kita akan membahas tentang penanganan sampah MBG. Sudah tersambung dengan kami dua narasumber dari program Gita Pertiwi. Selaku Direktur Program Gita Pertiwi ada Ibu Titi Susanti. Saya akan sapa dulu. Selamat pagi, Bu Titi.
1: Selamat pagi. Mas. Ya. Sehat. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah sehat.
0: Oke. Kemudian juga sudah tersambung dengan Kepala Bidang Tata Kelola Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta, Ibu Reni Andri Lestari STMM. Selamat pagi, Ibu Reni.
2: Selamat pagi, Mas.
0: Ya. Sehat, Ibu.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Oke. Pagi ini juga kami ajak Anda pendengar menyimak juga bergabung bersama kami di line telepon kami 638055 untuk menyampaikan hal-hal terkait dengan penanganan sampah MBG. Mau bertanya boleh, menyampaikan pendapat boleh bersama dengan narasumber kami. Dan kami akan mulai berbincang bersama dengan para narasumber. Yang pertama untuk Ibu Reni. Bu Reni, terkait dengan iya, program MBG ini, Bu, bagaimana Dinas Lingkungan Hidup ini melihat potensi sampah dalam program MBG yang sudah berlangsung? Silakan, Ibu.
2: Terima kasih, Mas. Terkait dengan program MBG ini memang membawa tantangan tersendiri, nggih. Yeah. Karena untuk pengelolaan sampahnya itu kan menjadikan sebagai penyumbang potensi terhadap timbulan sampah di Kota Surakarta karena kan bersifat signifikan dan sistematis yang dilakukan setiap hari. Untuk itu dari kami Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta menekankan kepada pelaku SPPG untuk bisa mengelola sampah dengan baik dan memberikan edukasi bahwa pentingnya pengelolaan sampah yang dilakukan dari hulu.
0: Oke, lalu kemudian potensi-potensi terkait dengan hal ini sebenarnya dimulai dari mana, kemudian sampai di mana, Bu? Karena begini, sampah ini masyarakat taunya tidak diolah. Apakah dari Bu Reni sendiri akan menyampaikan sesuatu terkait dengan pengolahan sampah-sampah ini?
2: Nggih, terkait dengan potensi sampah yang berasal dari MBG itu sebenarnya ada dua, Mas, yaitu dari sisa makanan yang tidak habis dan dari sisa produksi bahan-bahan yang diolah. Jadi dari kedua sisi potensi sampah ini nanti akan timbul sampah organik, sampah anorganik, dan sampah residu. Untuk sampah organik sendiri adalah seperti cangkang telur, kemudian kulit buah, kemudian tulang ayam, dan dari potongan-potongan sayur. Kalau dari sampah anorganiknya adalah seperti kemasan-kemasan makanan itu, kardus, kemudian wadah telur, kemudian wadah kantong terigu, begitu. Kalau sampah residu adalah benar-benar sampah yang sudah tidak bisa diolah seperti styrofoam, seperti itu. Jadi kami dari pemerintah Kota Surakarta memang menganjurkan kepada setiap pelaku usaha, baik juga dari pelaku rumah tangga, untuk bisa mengelola sampah dari hulu, untuk bisa memilah dan mengolah sampah antara organik, anorganik, dan yang residu.
0: Oke, baik. Kemudian sejauh ini DLH ini selalu dilibatkan dalam program penanganan sampah juga untuk program MBG. Sementara sudah dikabarkan bahwasannya tempat pembuangan umum di Putri Cempo ini juga sudah mulai penuh, Ibu. Bagaimana antara kesinambungan dua ini, Bu, terkait dengan sampah yang dimunculkan dampak dari MBG, kemudian Putri Cempo yang sudah mulai penuh begitu?
2: Terima kasih, Mas. Terkait dengan Putri Cempo yang sudah mulai penuh, memang dari pemerintah Kota Surakarta menganjurkan kepada setiap pelaku usaha untuk bisa memilah dan mengolah sampah dari hulu, dan itu merupakan wajib bagi pelaku usaha untuk mengolah sampah, baik itu diolah sendiri ataupun oleh pihak ketiga. Nah, terkait dengan MBG ini, tentunya secara pelaksanaan dan teknis kita mendasarkan kepada Kepmen LH 2760 tahun 2026 bahwa setiap pelaku usaha, yaitu SPPG, wajib untuk satu, mengelola sampah, kemudian mengelola limbah, kemudian yang ketiga adalah untuk mengolah sisa pangan. Nah, dari hal-hal tersebut tentunya ada beberapa yang harus dilakukan oleh setiap pelaku usaha SPPG untuk bisa menjalankan usahanya dengan baik, terkait bagaimana mereka bisa mengolah sampah dari hulu dan apa yang harus dilakukan. Untuk itu, setiap SPPG wajib untuk satu, untuk menyusun perencanaan terkait dengan pengelolaan sampahnya itu harus diidentifikasi dari awal. Kemudian untuk menyediakan sarana-prasarana pemilahan pengumpulan sampah. Kemudian yang ketiga, melaksanakan penanganan sampah. Kemudian yang keempat, melakukan pemantauan. Dan yang terakhir adalah untuk melakukan evaluasi dan melaporkan pelaksanaannya kepada dinas terkait, tentunya dalam hal ini adalah Dinas Lingkungan Hidup. Karena di sini beberapa kemarin kami mengirimkan kuesioner kepada Kepala SPPG Sekota Surakarta, mereka sudah melakukan tugasnya untuk mengolah dan memilah sampah. Dan dari mereka yang sudah ada persentase dari beberapa yang diolah itu, apakah diambil oleh pihak ketiga, kemudian oleh pihak pengelola sendiri, kemudian dari beberapa yang memang dikumpulkan di dalam SPPG tapi sudah dipilah dan diolah sendiri. Seperti itu, Mas.
0: Oke, baik. Terima kasih, Bu Reni. Kita bergeser ke Bu Titi. Bu Titi, mewakili dari masyarakat dengan hadirnya program Gita Pertiwi dan Ibu sebagai direkturnya, melihat potensi sampah yang ditimbulkan dari program MBG ini, Bu. Sebenarnya, mengapa teman-teman memilih fokus dalam menanggapi, merespon adanya sampah dari program MBG ini? Silakan, Ibu.
1: Terima kasih, selamat pagi semuanya. Yeah. Jadi, kenapa Gita Pertiwi mulai respon dan mulai care ya terhadap sampah dari SPPG? Karena itu salah satu bentuk keprihatinan dan kepedulian kita sebagai salah satu pihak yang memang harus berkontribusi pada pengelolaan sampah. Salah satunya di Kota Solo. Kita tahu bahwa kalau melihat komposisi timbulan sampah di Kota Solo, 62%-nya adalah sampah organik. Kemudian, lebih dari 39% itu adalah sampah pangan. Nah, kita tahu kalau sampah pangan tidak dipilah, kemudian masuk ke TPA, dia adalah sumber gas metan yang sangat luar biasa. Sehingga di musim kemarau ini, kenapa beberapa TPA mulai kebakaran? Salah satu pemicunya adalah gas metan yang dihasilkan dari sampah organik. Kemudian dengan adanya SPPG, dengan adanya program makan bergizi gratis, ini potensi timbulan sampah pangannya tidak hanya organik, tetapi kita melihatnya dari sisi sampah pangan. Sampah pangannya juga sangat luar biasa dan tentunya akan meningkatkan timbulan sampah organik di Kota Solo. Dan ternyata terbukti, banyak kan kita lihat makanan-makanan di sekolah-sekolah dari program MBG ini yang tidak habis. Kita juga harus melihat kenapa banyak timbulan sampah pangan. Ini juga menjadi satu hal yang harus kita kritisi sebelum bicara soal sampahnya. Nah, ini SPPG mumpung sekarang lagi proses di audit ya, liburan semuanya lagi stop. Ini juga penting bagi SPPG untuk melihat kembali bagaimana proses penyusunan menunya. Menu makanannya, apakah menu yang disusun itu sudah memperhatikan atau mempertimbangkan preferensi dari siswa-siswa? Kalau anak-anak ditanya apa yang disukai, tentunya dengan orang tua, dengan gurunya, karena selama ini kan sumber pangan anak-anak di sekolah itu dari kantin. Nah, ini pentingnya melibatkan pengelola kantin untuk ditanya selama ini yang paling disukai anak-anak, tapi itu sehat itu yang seperti apa. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu mitigasi tidak adanya timbulan sampah pangan. Nah, kembali tadi ya Mas ya, kenapa kami aware, kami mulai fokus terhadap pengelolaan sampah MBG, karena itu tadi ini adalah sampah organik dan salah satunya sampah pangan. Kami memang fokus di sampah pangan karena strategi kami adalah sampah pangan itu dengan prinsip sirkular ekonomi ini diputar tetapi untuk produksi pangan khususnya di perkotaan. Kita tahu bahwa luas lahan pertanian di Kota Solo kan cukup minim ya, tinggal berapa, kurang dari 20 hektar gitu. Kemudian hampir dari lebih dari 90% pangan Kota Solo itu kan disuplai dari luar Kota Solo. Nah, ini sampah pangan, sampah organik dari MBG ini menjadi potensi kalau dikelola untuk budidaya maggot, untuk kompos, kemudian diolah dengan proses-proses biologis lainnya, ini akan bisa menghasilkan sesuatu yang berpotensi untuk produksi pangan di perkotaan. Misalnya, jadi kompos kan bisa jadi pupuk. Pupuk bisa dipakai untuk kegiatan di urban farming atau pemeliharaan ruang terbuka hijau lainnya di Kota Surakarta. Maggot, maggot bisa dipakai untuk pakan ternak, pakan unggas, pakan ikan, dan itu juga meningkatkan produksi pangan di kota. Itu Mas Mangala.
0: Oke, kemudian sampai dengan saat ini bagaimana Bu Titik dan rekan-rekan melihat potensi masyarakat di Kota Surakarta sendiri, Bu, dalam mengolah sampah-sampah MBG ini? Bu Titik, silakan Bu Titik. Halo Bu Titik. Ya, kita mungkin bergeser ke Bu Reni terlebih dahulu, Ibu, karena Bu Titik nampaknya sedang ada kendala di sinyal mungkin. Bu Reni, sebenarnya apakah ini juga menjadi tanggung jawab masyarakat juga, Bu? Karena MBG kan ternyata juga ada anjuran dari sekolah yang mengatakan anak-anak diminta membawa tempat makan, kemudian dibawa pulang, dan akhirnya ini juga akan menjadi sampah juga di lingkungan rumah ke rumah. Bagaimana Bu Reni menanggapi hal ini?
2: Nggih, terima kasih, Mas. Terkait dengan program MBG ini memang memberikan dampak kepada beberapa aspek, nggih.
0: Yeah.
2: Kalau terkait dengan menu makanan biasanya memang untuk menu MBG itu setiap harinya harus bervariasi, dan itu biasanya dari Dinas Kesehatan Kota biasanya selalu verlap dan sidak terkait dengan menu-menu MBG tersebut agar bisa memenuhi sesuai dengan gizi yang diharapkan. Terkait dengan wacana yang anak-anak bawa tempat makan, nggih.
0: Yeah.
2: Itu karena mungkin anak-anak itu salah satunya memang dia tidak selera terhadap menu yang disajikan, dan itu
0: yeah.
2: menjadikan salah satu mungkin alasan atau list yang mungkin bisa disampaikan oleh dari pihak sekolah sebagai penerimaan manfaat, disampaikan kepada kepala SPPG di masing-masing wilayah bahwasanya untuk menu sekolah ini mengajukan menu ini begitu. Jadi setahu saya sewaktu kami verlap itu memang dari pihak SPPG menerima request dari sekolah yang notabene sebagai penerimaan manfaat untuk mengajukan terkait dengan menu-menu yang nanti diberikan kepada para siswa. Bahkan ada beberapa sekolah sehari sebelum menu itu disajikan, biasanya mereka menginfokan terkait dengan menu-menu tersebut yang mereka sudah mengkoordinasikan dengan SPPG yang menangani di sekolahnya masing-masing.
0: Oke, baik. Bu, masyarakat ingin tahu, Bu, bagaimana sih, Bu, sebenarnya mekanisme pengangkutan dan pengolahan sampah MBG di lapangan, Bu, yang sudah dilaksanakan oleh rekan-rekan di DLH Surakarta?
2: Oke, untuk MBG ini tentunya mereka adalah salah satu pelaku usaha kegiatan, gih Mas. Karena untuk setiap pelaku usaha kegiatan itu wajib untuk mengolah sampah dan memilah sampah. Dan tentunya ini mereka bisa dikerjasamakan, dengan kata lain bisa dengan pihak ketiga. Nah, tentunya dalam hal pihak ketiga ini mereka harus bisa memastikan bahwasanya pihak ketiga yang mengambil sampah dari mereka itu dipastikan bisa mengolah dan memilah sampah dengan baik. Misalnya diambil oleh pengelola pakan ternak, kemudian mengelola menjadi pakan ternak. Nah, itu adalah salah satunya. Kemudian kami juga menyarankan dari beberapa yang mungkin bisa dilakukan dan memang bisa dilakukan, yaitu untuk bekerjasama dengan bank sampah di masing-masing wilayah. Karena nanti itu bisa setidaknya bisa memberikan profit kepada SPPG itu sendiri jika sampahnya bisa terolah dengan baik dan diambil oleh pihak ketiga.
0: Oke, baik. Bu Titi, apakah sudah bisa tersambung?
1: Ya, okay. Sudah Mas.
0: Baik. Bu Titi, melihat program MBG yang sudah berjalan, Ibu, tentunya ini kan juga menjadi tugas masyarakat. Dan bagaimana Bu Titi melihat bersama dengan rekan-rekan tentunya dari Gita Pertiwi ini penanganan sampah selama program MBG berlangsung?
1: Ya, sama sih seperti yang disampaikan Bu Reni tadi ya. Yeah. Secara prinsip kami meyakini kalau sampah itu diolah, dikelola dan diolah oleh masing-masing SPPG itu adalah kondisi ideal. Tetapi kita tahu sepertinya program ini kan belum disiapkan sampai ke sana, bagaimana mereka bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan. Oleh karena itu, bekerja sama dengan aktor-aktor lain di sekitar SPPG itu menjadi salah satu kewajiban, dan ini perlu didorong oleh pemerintah. Pemetaan aktor-aktor ini salah satunya bisa dari bank sampah, kemudian kelompok tani, baik itu KWT maupun Karang Taruna. Nah, tantangannya adalah selama ini kan bank sampah itu lebih fokus pada pengelolaan sampah anorganik yang bernilai ekonomi. Tentunya ini menjadi salah satu hal yang dilakukan bersama-sama, berkolaborasi aktif, bagaimana bank sampah juga mulai menangani sampah organik. Karena menangani sampah organik itu tidak sesederhana menangani sampah anorganik. Karena kita tahu sifat sampah organik itu kan mudah busuk ya. Kalau mudah busuk pasti menimbulkan bau, ada dampak-dampak lingkungan, sehingga ada pengelolaan-pengelolaan yang harus cepat dan sistematis. Nah, inilah teknologi, pentingnya peran teknologi, peran pemilahan, peran pengumpulan dan pengangkutan. Kata kuncinya di situ. Ya. Selama ini misalnya, apakah SPPG sudah memilah sampahnya? Sampah organik, anorganik, dan sebagainya. Kemudian kalau sudah dipilah, bagaimana pengelolaan dan pengangkutannya? Kadang sudah dipilah, tetapi pengangkutannya masih tercampur. Nah, ini kan menjadi sesuatu. Nah, kembali ke teknologi. Ini tantangan bagi kita semua ya, karena kan program MBG ini setiap hari. Sampah yang dihasilkannya pun setiap hari. Sehingga dibutuhkan percepatan pengelolaan teknologi yang mampu merubah sampah organik ini menjadi sesuatu yang berharga. Tetapi tidak boleh misalnya mengkampanyekan sampah itu emas. Sekarang yang terjadi seperti itu, Bu. Jadi harusnya sampah organik itu dikelola oleh SPPG, tetapi begitu dikerjasamakan dengan pihak ketiga, misalnya bank sampah, kelompok tani, dan sebagainya, justru sekarang kelompok-kelompok itu harus membeli sampah dari SPPG, dan itu tidak sedikit nilainya, minimal 500 ribu sampai 1 juta per bulan kalau mereka mau mendapatkan sampah organik dari SPPG. Karena sekarang di Solo banyak komunitas-komunitas yang sudah mulai mengelola sampah organik ini menjadi kompos untuk pakan ternak, untuk maggot, dan lain sebagainya. Ini satu fenomena yang mungkin harus kita sikapi secara bijaksana, agar kalau bicara soal kolaborasi, soal simbiosis mutualisme, semuanya juga diuntungkan, tetapi ada transparansi dan ada nilai-nilai keberlanjutan yang harus dibahas oleh semua pihak.
0: Yeah. Oke, baik. Dan nampaknya ada pendengar yang ingin bergabung bersama dengan kita. Silakan pendengar kembali di 638055. Kami sempat ada beberapa yang ingin bergabung di 638055. Atau Anda bisa mengirimkan pesan WhatsApp Anda kepada kami di 081390155525. Halo, selamat pagi.
3: Halo pagi, Mas Manggala,
0: ya. Pak Edi. Selamat pagi, silakan pagi, Pak Edi.
3: Ya, nek kalau saya pertama stop MBG, ganti uang tuh beres, tidak gaduh, tidak keracunan, tidak tambah pusing harusnya kalau presiden ikut go. Nah, ini masalah sampah bingung lagi. Nah, mudah-mudahan saja sampah dikelola. Ya, mau enggak mau sampah jadi masalah. Tempat SPPG sampai sekarang dimanapun kebanyakan mesti jadi masalah. Suruh nuruti dari pusat dengan aturan gini-gini yang limit sampai apa. Saya kira kebanyakan tidak bisa. Ya, bahkan anak sekolah-sekolah semua, mau tidak mau, ya ada sebagian, ya kalau tidak suka, ya jangan dilempar ke jalan-jalan. Kan ada tuh di sekolah mana tuh, lempar jalan-jalan. Tapi naik di kota Solo, Panen itu sudah 10 tahun apa di SMPN 1, Pak. Itu sudah 10 tahun itu siang sudah ada makan gratis dari sekolahan itu. Ada 600 anak, tapi itu tidak salah. Kan luar biasa malah belum MBG. Nah, mau nyontoh, mudah-mudahan ini bisa dicontoh buat semuanya. Ya, nah ini MBG di Pulgak itu, apa nunggu nih sudah dari keracunan meninggal, baru mau merubah. Nah, semoga saja semuanya. Memang cita-citanya baik, tapi wong anak-anak wong radio pengen nganggo MBGW bisa jadi presiden. No.
0: Baik Pak Edi.
3: Ya, nah, semoga ini ke depan benar-benar bisa dipertimbangkan lagi.
0: Okay. MBG
3: stop. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Edi. Selamat pagi. Terkait dengan sedikit bergeser ya tentang opsi yang diharapkan oleh masyarakat ini adalah opsi dengan diuangkan. Bagaimana Bu Reni dan Bu Titi menanggapi hal ini? Mungkin nanti bisa bergantian. Bu Reni terlebih dahulu, silakan Bu.
2: Terima kasih Mas Manggala terkait dengan usulan dari Pak siapa tadi nggih?
0: Pak Edi.
2: Itu itu memang mungkin menjadi harapan banyak orang nggih, Pak nggih. Karena mungkin itu menjadikan program MBG akan lebih simpel dan tidak berdampak kemana-mana. Yeah. Tapi lepas itu semua kembali kepada kebijakan pimpinan karena MBG itu merupakan program prioritas nasional. Nah, terkait dengan program MBG ini sebenarnya memang ada beberapa yang untuk pelaksanaan MBG ini ada peraturan yang dilampaui. Maksud saya begini, ketika pelaku usaha itu melaksanakan kegiatan seharusnya beres di depan. Seperti yang tertuang di dalam PP 22 tahun 2021 bahwa setiap pelaku usaha dan atau kegiatan yang berdampak kepada lingkungan wajib untuk mengurus perizinan lingkungan. Nah, yang terjadi untuk SPPB SPPG ini mereka perizinan lingkungannya memang diurusnya kebanyakan di belakang. Jadi untuk perizinan lingkungan itu seharusnya kan harus memenuhi beberapa standar. Apakah layak secara lingkungan, kemudian apakah nanti dalam pengelolaan sampahnya bagaimana dan pengelolaan limbahnya bagaimana. Ketika semua sudah terpenuhi baru melaksanakan kegiatan itu. Jadi ini agak terbalik seperti itu Mas. Okay. Tapi dalam pelaksanaan prakteknya, ketika ini ada beberapa SPPG yang kemudian ada beberapa persyaratan yang belum dipenuhi, dalam tindak lanjutnya kami memastikan kepada pelaku SPPG untuk segera mengurus perizinannya, yang tentunya harus ada NIB-nya, kemudian KPLI-nya harus sesuai dengan yang dilaksanakan. Jadi ada banyak KPLI yang tidak sesuai dengan KPLI SPPG. Nah, itu yang harus disesuaikan. Kemudian bagaimana nanti dia mengelola sampahnya, bagaimana kemudian dia nanti mengelola limbahnya, karena untuk saat ini yang kemarin beberapa waktu yang lalu viral nggih Mas terkait dengan aduan warga terkait dengan bau. Nah, itu sebenarnya jika memang sudah dikondisikan dari awal, tentunya kita mendasarkan pada peraturan yang berlaku bahwasanya untuk limbah itu juga mereka harus bisa memenuhi dua kriteria, yaitu yang sudah memenuhi baku mutu dan memenuhi standar teknis pengolahan limbahnya. Jadi ketika limbah itu dibuang ke saluran, itu sudah diolah dengan baik sebelum dibuang, jadi tidak akan menimbulkan bau di masyarakat. Jadi itu yang menjadikan beberapa dampak yang beberapa waktu yang lalu viral nggih, tapi alhamdulillah kemarin sudah bisa teratasi dan kami rekomkan untuk bisa mengelola limbah dengan baik, meskipun untuk pada awalnya dengan treatment yang sangat sederhana. Yang penting sebelum limbah itu dibuang harus terkelola dengan baik dan diolah dengan treatment apa yang bisa dilakukan oleh pihak SPPG.
0: Oke, baik. Terima
2: seperti
0: kasih
2: itu, Mas. Bu. Karena karena mendasarkan pada itu harusnya memang perizinan diurus sebelum SPPG berjalan. Itu mungkin saya bisa menambahkan karena dengan SPPG itu rata-rata luasan bangunannya berada di bawah 5.000 meter persegi. Jadi untuk perizinan lingkungannya untuk SPPG ini cukup dengan SPPL, tidak sampai kepada UKL-UPL dan AMDA yang memang dalam hal kelayakan lingkungan lebih rigid dan lebih kompleks.
0: Ya, ya, ya. Sementara AMDAL ini yang justru dirasakan masyarakat, Bu Reni ya.
2: Iya.
0: Ya, oke, baik. Terima kasih Bu Reni. Kita bergeser ke Bu Titi. Bahkan disampaikan oleh rekan-rekan dari Gita Pertiwi tadi dalam Warta Pagi ada opsi prasmanan juga. Nah, terkait dengan opsi beberapa opsi ini, bagaimana Bu Titi menanggapi?
1: Ya, kalau kita di MPG, SPPG, yang kita soroti adalah terkait dengan tata kelolanya, Mas. Belum sampahnya, tetapi terkait dengan tata kelola. Kalau kita tahu dulu awalnya, satu SPPG itu kan melayani lebih dari 3.000 siswa atau layanan yang lain. Kalau 3.000 misalnya masing-masing makanan yang tidak dimakan itu 50%-nya kita bisa hitung. Yeah. Berapa sampah yang terkelola. Nah, yang kita sedang advokasi, sedang kita ajukan kepada BGN, kemudian Bappanas dan pemerintah bersama dengan pemerintah Kota Solo adalah sekolah-sekolah yang sudah mampu menyediakan layanan makan bergizi dan sehat di sekolah itu diberi kepercayaan untuk mengelola MPG ini. Jadi tidak harus selalu dari pihak luar. Nah, ada perpres terbaru tahun 2025 tentang tata kelola, pemerintah sudah menurunkan jumlah layanan dari 3.000 lebih, sekarang sudah 1.500. Nah, bagi kami 1.500 kalau itu dilakukan oleh sekolah masih terlalu berat. Karena kan rata-rata sekolah SMP itu muridnya paling rata-rata 600-800 ya. Yeah. Kami sedang mengusulkan bagaimana kalau layanan, nanti MPG yang dikelola oleh sekolah itu melayani 500 sampai 1000. Kalau seperti itu kami yakin sekolah mampu. Dan beberapa sekolah di Kota Solo itu sudah mampu menyediakan makan siang, baik sekolah negeri maupun sekolah swasta. Dan ini yang kami yakini bersama dengan pemerintah Kota Solo bisa menjadi model SPPG yang MPG yang dikelola oleh masyarakat. Jadi tidak diberikan dalam bentuk uang ya ke orang tua, yeah, tetapi dikelola, dipercayakan oleh sekolah. Nah, kenapa kami mendorong ini? Yang pertama tentunya pemerintah sudah punya program UKSM, Usaha Kesehatan Sekolah Madrasah, di mana di dalamnya ada 3 unsur pokok soal pendidikan, pelayanan, dan pembinaan. Nah, kantin sekolah atau layanan makan bergizi dan sehat di sekolah itu menjadi salah satu indikator atau pilar di UKSM. Artinya, ini sudah sejak lama menjadi concernnya pemerintah dan ditindaklanjuti di sekolah-sekolah. Dan kalau nanti sekolah yang menyelenggarakan makan bergizi gratis, ini akan membuka lapangan pekerjaan. Yeah. Kami belajar di salah satu SD dengan mereka memberikan layanan 800 porsi per hari, itu mampu merekrut 5 orang tenaga kerja. Dan itu gajinya di atas sudah setara dengan UMR Kota Solo. Belum lagi kalau nanti dari suplai bahan baku. Kalau bahan baku, bahan pangannya bisa kerjasama dengan kelompok tani, baik di Kota Solo maupun di sekitar Kota Solo, ini akan memotong rantai distribusi. Ini akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi para petani. Sehingga impact-nya kalau pemerintah mengatakan bahwa MPG akan menggerakkan ekonomi lokal, ini benar-benar terjadi. Nah, selama ini kan siapa sih yang menyelenggarakan MPG? Mereka para pengusaha. Dari mana suplainya? Ya, dari usaha pangan, pengusaha pangan yang lain. Artinya posisi petani, posisi UMKM itu ada di mana? Kalau ini dilakukan oleh sekolah, kami yakin UMKM, petani kecil, kelompok tani akan juga menikmati bagaimana perputaran ekonomi di dalam program makan bergizi gratis ini.
0: Oke, baik.
1: Itu pas dari sisi pengelolaannya, ya, tata kelolanya.
0: Oke, kemudian Bu Reni, kita ke Bu Reni kembali. Bu, lalu sampai dengan saat ini terkait himbauan yang tadi sudah disampaikan Bu Reni mewakili dari Dinas Lingkungan Hidup bahwasannya setiap SPPG selaku pengelola usaha ini bisa mengolah sampahnya sendiri. Sampai dengan saat ini, Bu, bagaimana mungkin bisa diberikan persentase, Bu, di Kota Surakarta sendiri bagaimana upaya SPPG ini dalam pengelolaan sampah MPG?
2: Okay. Terima kasih, Mas. Terkait dengan pengelolaan sampah di masing-masing SPPG itu, memang dari masing-masing SPPG itu ada beberapa, maksud saya tidak semuanya sama, tapi rata-rata mereka memang mengkerjasamakan kepada pihak ketiga, baik itu kepada pihak ketiga yang mengelola sampah langsung atau mereka hanya mengangkutnya kemudian diserahkan kepada pihak ketiga yang mengelolanya. Nah, terkait dengan beberapa kemarin kuesioner yang kami sampaikan itu, dari beberapa itu melalui kerjasama dengan pihak ketiga itu ada 11,1%. Kemudian untuk pengelolaan kompos untuk diolah sendiri itu sebesar 25%. Kemudian untuk pengumpulan sebanyak 33,3%. Dan untuk pemilihan sampahnya sebesar 29,5%. Jadi beberapa data yang sudah masuk di kami dari SPPG-SPPG yang ada di Kota Surakarta sudah melaksanakan rekomendasi dari pemerintah Kota Surakarta untuk bisa memilah dan mengolah sampah dengan baik. Intinya jika mereka tidak bisa mengolah sampah sendiri, harus bisa mengkerjasamakan dengan pihak ketiga yang memastikan bahwa pihak ketiga itu bisa mengolah dan memilah sampah dengan baik. Jadi tidak boleh sembarangan diambil dan diangkut oleh orang yang tidak bisa memilah dan mengolah sampah. Hmm. Tentunya dari hal ini, ketika ada yang mengambil dari SPPG itu sudah terpilah, Mas, karena di masing-masing SPPG itu kami sudah merekomkan untuk sampah sudah terpilah antara organik, anorganik, dan residu. Jadi untuk pengangkutannya mereka juga tidak dicampur, tetapi sudah dipilah-pilah. Jadi mereka sudah mendelegasikan sesuai dengan kerjasama mereka dengan pihak-pihak tertentu, seperti dengan pedagang ternak, kemudian dengan bank sampah, seperti itu.
0: Oke. Target yang ataupun apa ya Bu ya, usaha yang sedang digalakkan oleh teman-teman dari DLH terkait dengan penanganan sampah di setiap SPPG ini apa sih Bu sekarang saat ini?
2: Kita memberikan pendampingan dan berikan edukasi kepada teman-teman yang ada di SPPG yang itu merupakan mitra dari pemerintah kota untuk melaksanakan program prioritas nasional, yaitu untuk memberikan makanan yang bergizi kepada para anak-anak yang belajar maupun mencakup di B3, ya, Mas, sekarang sudah mencakup ke B3 juga. Nah, tentunya kami dalam mengedukasi ini, kami memberikan jadwal pendampingan kepada mereka, dan kami juga terbuka jika sewaktu-waktu dari teman-teman SPPG ada kesulitan atau ingin mendapatkan pemecahan masalah, kami siap mendampingi. Dan alhamdulillah selama ini teman-teman dari SPPG juga sangat responsif untuk bisa menindaklanjuti terkait dengan rekom yang sudah kami berikan, karena memang ada beberapa sampel kemarin yang dari SPPG ada yang sempat diberhentikan karena memang tidak memenuhi persyaratan itu. Jadi kejadian itu membuat para teman-teman yang ada di SPPG mereka sangat apa ya, sangat respect dan menindaklanjuti apa yang menjadi rekom kami. Okay. Setidaknya mereka sudah apa melakukan yang sudah kita rekomkan, seperti contohnya juga ketika KPLI-nya tidak sesuai dengan KPLI yang seharusnya, mereka segera menindaklanjuti dan merubah KPLI-nya sesuai dengan KPLI yang seharusnya.
0: Oke. Lalu kendala yang dihadapi Bu dalam upaya-upaya sebagai strategi untuk pengelolaan sampah ini apa saja Bu saat ini?
2: Untuk kendalanya itu untuk SPPG ya, ini khusus SPPG ya, Mas?
0: Khusus SPPG Bu.
2: Untuk kendalanya pengelolaan sampah di SPPG ini tentunya sebenarnya ada yang bisa dilakukan di SPPG, gitu, Mas. Yeah. Maksudnya mengkondisikan dari personel yang ada di SPPG untuk bisa memilah dan mengolah sampah di SPPG itu sendiri. Jadi dengan seperti itu mereka bisa mengelola dan mengilah sampah di SPPG itu sehingga bisa menjadikan nilai ekonomis.
0: Baik.
2: Ya,
0: baik.
2: Tapi karena kendalanya di sini, ketika kami merekomkan seperti itu, mereka kendalanya adalah di personel yang menangani, karena mereka jumlahnya sudah ada apa ya, ada pembagian tersendiri, dan untuk yang menangani dan mengelola memilah sampah itu tentunya harus dibutuhkan personel lagi untuk bisa mengolah dan memilah sampah itu. Jadi dengan adanya kendala terkait dengan SDM dan mungkin adalah tempatnya juga, mereka kebanyakan memberikan kepada pihak ketiga untuk dikelola dan dipilah. Tapi ada beberapa dari SPPG yang tadi saya sampaikan, ada berapa yang tadi itu dikelola dan dipilah sendiri di SPPG.
0: Oke, tapi kami ingin tahu Ibu, apakah di dalam struktur SPPG itu sudah ada struktur ataupun bidang yang mengelola sampah?
2: Kalau untuk strukturnya sudah apa ya Mas ya? Kalau untuk penugasannya sudah ada.
0: Sudah ada.
2: Sudah ada, nggih, sudah ada. Jadi sudah ada penugasan untuk mengolah dan memilah sampah itu. Jadi memang ada ketika kami Verlab itu sampah sudah tersedia organik, anorganik dan residu. Tapi kenyataannya ketika praktek pelaksanaannya, implementasinya mereka salah memasukkan sampah itu, harusnya organik dimasukkan ke anorganik. Jadi kami menekankan kepada teman-teman yang ada di SPPG untuk rutin dan intens memberikan edukasi kepada teman-teman yang tim ya bekerja yang ada di SPPG itu untuk memberikan edukasi bahwasanya organik-organik, anorganik-organik dan residu. Dan terakhir kami juga menyarankan kadang ada beberapa yang tidak bisa membedakan Mas. Mana nih organik, anorganik itu apa, residu apa. Jadi kemudian dari mereka kita sarankan untuk menempelkan di masing-masing box sampahnya itu organik terdiri dari anorganik apa, residu apa. Jadi dari teman-teman yang bekerja di situ ketika mau membuang sampah itu bisa membaca dulu, oh sampah saya organik toh, dimasukkan organik. Oh ternyata ini anorganik, jadi dimasukkan di anorganik. Memang di lapangan itu kendalanya seperti itu Mas, masih banyak yang bingung membedakan antara organik, anorganik dan residu terutama. Jadi kadang mereka salah memasukkan di tempat sampah yang bukan pada tempatnya. Jadi kadang ketika mau diambil dari pengambil sampah masih memilah lagi karena kesalahan di dalam meletakkan sampah yang ada di dalam masing-masing box sampahnya.
0: Oke, baik. Kalau pengalaman saya Bu, ini karena jarak tempat sampahnya berdekatan, berjejer-jejer gitu loh Bu. Justru justru ini yang membuat mungkin pandangan orang itu menjadi ah sudah tiga-tiganya sama aja. Mungkin begitu ya Bu. Kalaupun agak diberikan jarak, mungkin mereka bisa lebih memastikan bahwa oh ini sampah yang organik, ini anorganik dan lain sebagainya. Barangkali ini versi saya ya Bu ya. Saya sendiri kalau buang sampah juga kadang begitu. Kemudian curhat ini ya. Kemudian Bu Bu Titi, saya ingin bertanya Ibu, apakah ada upaya dari teman-teman Gita Pertiwi ini merangkul ataupun menyampaikan sosialisasi kepada pihak ketiga, mungkin pengolah sampah ataupun siapapun itu, terkait dengan mereka yang memiliki usaha peternakan dan lain sebagainya. Sementara di kota Solo, kota ya Bu, di kota Solo itu untuk peternakan juga nampaknya jarang sekali karena sudah padat penduduk, bangunan dan lain sebagainya. Upaya teman-teman dari Gita Pertiwi untuk pengolahan sampah MBG ini akan seperti apa Bu?
1: Ya, melanjutkan Bu Reni. Ya, jadi kalau sampah MBG memang fokus kami adalah yang sampah organik. Karena itu sumber daya untuk produksi pangan. Nah, kalau melihat ketersediaan lahan di kota Solo untuk peternakan maupun pertanian cukup terbatas, strategi kami adalah mensosialisasikan dan menggandeng komunitas-komunitas di sekitar Solo. Istilah kami pendekatannya urban dan periurban. Karena kita tahu periurban itu kan penyangga pangan di kota Solo. Jadi sekarang dengan potensi sampah MBG di kota Solo, kita juga merangkul komunitas-komunitas yang di sekitar Karanganyar, Sukoharjo, maupun ada yang sampai ke Klaten. Karena kita tahu bahwa kebutuhan mereka untuk peternakan maupun pertanian terkait

0: itu bisa dikompos untuk budidaya maggot. Kemudian teknologi komposnya seperti apa, yang itu tidak harus berbulan-bulan, tetapi 2 minggu sudah jadi. Nah, kami juga selain sosialisasi, edukasi, kami juga mengadakan pelatihan-pelatihan untuk komunitas-komunitas yang memang membutuhkan sampah dari MPG, termasuk kami juga memikirkan kalau mereka sudah menghasilkan produk, bagaimana pasarnya? Jangan sampai nanti semuanya buat kompos, kemudian over kompos, itu mau diapakan? Begitu juga dengan produksi pertanian maupun peternakannya. Itu sih Mas, jadi kami
1: Oke,
0: mulai menghubungkan,
1: baik.
0: kalau misalnya mimpinya adalah sekarang yang kami rintis, kalau sampah MBG dikelola oleh komunitas, kemudian komunitas memanfaatkan untuk peternakan, untuk pertanian, nah produk pertanian dan peternakan ini kembali lagi ke SPPG. Jadi sirkular ekonominya benar-benar nyata dan kami sudah memulai ini beras. Beras dari teman-teman di Klaten sudah mulai disuplai ke beberapa kantin, belum SPPG. Tetapi telur, telur ayam, ayam kampung seperti itu, telur bebek itu sudah ada 3 SPPG di Kota Solo yang menerima itu dari peternak di sekitar Solo. Itu yang sekarang sedang kami rintis sehingga benar-benar menjadi model sirkular ekonomi, asal-usul pangannya jelas, tadi potensi keracunannya bisa diminimalisir.
1: Kami menangkap apa yang disampaikan oleh Bu Reni dan Bu Titik, berarti sebenarnya penguatan literasi informasi kepada teman-teman yang ada di SPPG terkait dengan pengolahan sampah ini juga harus diberikan ya Bu ya?
0: Ya,
1: Ya,
0: betul. Karena
1: oke.
0: seperti kata Bu Reni tadi kan, sampah itu belum menjadi bagian yang direncanakan pada waktu membuka SPPG. Begitu makanannya tidak habis dimakan, banyak sampah, baru semua orang beramai-ramai, loh ini gimana sampahnya?
1: Nah,
0: Pemerintah daerah pun kan nggak mau menerima akibatnya gitu.
1: Nah, ya pertanyaannya sama Bu. Ini terus bagaimana, kemana ini nanti dan lain sebagainya. Oke, baik. Sebagai closing statement, mungkin bisa disampaikan harapan ke depan untuk teman-teman di SPPG ataupun juga barangkali kepada masyarakat terkait dengan peran mereka ya Bu ya. Entah peran sekolah, rumah tangga, pelaku usaha dan juga masyarakat dalam mendukung program pengelolaan sampah di MBG ini, harapannya ke depan seperti apa? Monggo Bu Reni terlebih dahulu.
2: Gih Mas, terkait dengan closing statement gih, terkait dengan MPG gih, karena ini juga merupakan program prioritas nasional. Harapan kami dari DLH, saya menghimbau kepada seluruh mitra MPG, mari kita bersama-sama untuk bisa mewujudkan SPPG bersih, sehat, dan ramah lingkungan, dan tentunya untuk pemenuhan gizi yang berkualitas. Dan salah satu yang penting, mari kita bersama-sama menaati terkait dengan lingkungan hidup, karena ini bukan untuk kita saja di masa kini, tapi untuk anak cucu kita di masa depan. Dan himbauan ini juga sudah kami sampaikan juga kepada teman-teman yang ada di SPPG, dan alhamdulillah himbauan kami sudah ditangkap dari teman-teman SPPG. Salah satu contohnya, sudah ada SPPG yang mau berdiri, mereka berkoordinasi dan konsultasi dengan kami, apa yang harus dilakukan, bagaimana saya mengolah limbahnya, bagaimana saya membangun IPA-nya, mereka sudah berkonsultasi dengan kami, dan itu menjadikan titik balik bahwasanya setiap pelaku usaha kegiatan sebelum melaksanakan kegiatannya untuk perizinan lingkungannya harus sudah selesai dulu, final, sehingga kedepannya untuk pelaksanaan kegiatan tidak mengalami hambatan.
1: Oke, baik. Bu Reni, nih ada tanggapan dari masyarakat kami di Nusuan, ada Ibu Nur. Selamat pagi untuk ibu-ibu narasumber yang luar biasa. Saya setuju dengan apa yang disampaikan terkait dengan ini. Tapi mohon kebijakan dari teman-teman DLH, Ibu harus tegas supaya semua SPPG bisa bertanggung jawab dengan sampah yang dihasilkan. Jadi berlaku hal yang sama seperti ke usaha lain, juga kami warga-warga yang harus mengolah sampah dari rumah. Mohon maaf dan terima kasih ya dari Bu Nur di Nusuan, Bu Reni.
2: Nggih, terima kasih Bu Nur. Nggih, kami dari teman-teman DLA tidak akan membedakan antara pelaku usaha yang satu dengan pelaku usaha yang lain.

0: ataupun itu pelaku usaha yang kecil dengan pelaku usaha yang besar. Kami memperlakukan sama, yang penting mereka menaati terkait dengan peraturan perundangan yang berlaku terkait dengan lingkungan hidup. Dan memang kami sampaikan untuk SPPG ini untuk perizinannya SPPL yaitu BIOSS yang tentunya di dalam pembahasan matriknya tidak melalui di DLH. Berbeda dengan UKL UPL dan AMDA. Dan untuk itu kami pastikan bahwa kami memberlakukan sama kepada setiap pelaku usaha yang intinya mereka harus sama-sama dan bertanggung jawab untuk menjaga lingkungan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku karena ini nantinya juga akan berdampak kepada kita sendiri dan nanti tentunya keberlanjutannya akan diterima oleh anak cucu kita di generasi mendatang. Terima kasih, Bu Nur.
1: Ya, baik. Oke, Bu Titi, selanjutnya Ibu memberikan closing statement-nya. Silakan.
2: Ya, oke. Ya, kita tahu bahwa program Makan Bergizi Gratis ini memang program prioritas nasional. Tetapi sekali lagi, pemerintah daerah adalah yang menjadi lokasinya dan mau tidak mau, pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah Kota Solo harus benar-benar memerankan diri karena sebagai penguasa penanggung jawab wilayah ya harus memastikan bahwa program ini berjalan sesuai dengan aturan yang di Kota Surakarta baik dari sisi penyediaan makanannya, tata kelola pangannya maupun tata kelola sampahnya. Dan saya sepakat dengan Bu Nur bahwa penegakan aturan itu harus menjadi prioritas tanpa memandang siapapun. Sehingga di sini kalau tidak salah ada Satgas MBG nih Bu Reni nih, dan DLH menjadi salah satu anggotanya. Nah, mungkin perlu direfleksikan kembali sebetulnya tugas dan fungsi Satgas MBG itu apa? Apakah hanya memastikan soal kualitas pangannya tetapi juga pengelolaan limbahnya. Termasuk tadi kalau dikerjasamakan dengan pihak ketiga, pihak ketiganya itu harus terverifikasi, harus jelas siapa. Kemudian juga harus ada laporan dan ini dimonitoring oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam hal ini adalah kepanjangan tangan dari pemerintah Kota Surakarta dan jangan segan-segan ada sanksi. Kami cukup apresiasi kemarin ada berapa SPPG yang di ini ya Bu Reni diberi sanksi tidak boleh beroperasi karena pengelolaan limbahnya belum sesuai dengan aturan. Ya, dan ke depan hal-hal seperti inilah yang harus diperankan oleh pemerintah Kota Solo. Harus tegas bahwa ini terkait dengan masa depan, terkait dengan generasi kita di 2045. Itu okay. Mas, terima kasih.
1: Baik. Terima kasih untuk Bu Titi Susanti selaku Direktur Program Gita Pertiwi. Terima kasih juga untuk Bu Reni Andri Lestari STMM.
0: Izin menambahkan bisa Mas Manggala. Oh,
1: monggo silakan Ibu.
0: Saya sangat sepakat dengan Bu Nur dan juga Bu Titi Sasanti bahwa insya Allah kami dari pemerintah Kota Surakarta tidak akan membeda-bedakan antara pelaku usaha yang satu dengan pelaku usaha yang lain. Dan itu sudah kami buktikan Mbak Titi dan Mas Manggala bahwasannya dari beberapa SPG yang ada di Kota Surakarta kemarin ada tiga yang kena suspend dan itu memang jadi binaan kami. Dan untuk tim Satgas MBG memang dari DLH menjadi salah satu dari tim Satgas itu dan itu memang kolaborasi dari seluruh dinas terkait termasuk Dinas Pendidikan, kemudian Dinas Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kesehatan Kota, kemudian BPOM. Jadi kami tim Satgas MBG mempunyai tugas untuk memonef dari pelaksanakan kegiatan SPPG di seluruh Kota Surakarta ini secara intens. Dan setiap pelaksanaan monef kami dari tim Satgas MBG selalu melaksanakan tugas sesuai dengan tusi kita masing-masing. Dari kami akan menekankan terkait dengan perizinannya, kemudian pengelolaan sampah dan limbahnya. Jadi untuk mutu makanan nanti akan disampaikan oleh DKK dan akan dicermati oleh DKK. Jadi kami akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya tanpa membeda-bedakan. Jadi mohon support dan dukanya dari semua pihak kepada pemerintah Kota Surakarta agar bisa melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku agar nantinya bisa membuat Kota Surakarta ini sebagai kota yang sehat, nyaman dihuni, karena memang juga nyaman dihuni, dan kedepannya agar lingkungannya juga akan terjaga dan tetap lestari kedepannya untuk anak cucu kita. Terima kasih Mas Manggala.
1: Baik, terima kasih Bu Reni Andri Lestari selaku Kepala Bidang Tata Kelola Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta. Kembali terima kasih juga Bu Titi Selamat pagi Bu, selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih untuk perbincangan di pagi hari ini. Sehat selalu. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar Surakarta pagi ini masih terus hadir untuk Anda. Saya masih terus sampai dengan jam 11 siang ya. Jadi kami akan temani Anda pagi hingga beberapa waktu di Surakarta siang ini. Dan terus dengan kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Cuaca bisa berubah cepat, lebih cepat dari yang kita kira. Hujan deras disertai petir, angin kencang, bahkan panas ekstrim bisa terjadi tiba-tiba. Itulah anomali cuaca. Lindungi diri dan keluarga. Cek perakiraan cuaca setiap hari. Hindari berteduh di bawah pohon saat hujan disertai petir. Amankan barang-barang di luar rumah saat angin kencang. Tetap terhidrasi saat cuaca panas. Anomali cuaca bisa datang tanpa peringatan, tapi kita bisa siap menghadapinya. Waspada, tanggap, dan saling mengingatkan. Pesan ini dipersembahkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika bersama RRI Surakarta.

0: Dalam pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
1: Lamun to cinondru, kadyo, cantoko kang lelumban, ing wari.
0: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitannya terdiri dari gonge sarwo limo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan maton atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari lima perkara tersebut.

Pagi-pagi sibuk untuk bersiap jagong ya hari Sabtu yo. Jangan lupa siap-siap mandi, sudah jam 9.15 ya toh. Mandi walaupun undangannya jam 10, biasanya sing gegeri ibu-ibu ini ya, sing sudah ngoyak-ngoyak, bapak ayo toh segera. Bapaknya masih santai-santai lah, malah justru bapaknya belum pulang dari jogging bareng sama teman-teman. Nah, ngomongin olahraga juga, bagi Anda yang mungkin belum sempat olahraga, yuk coba kalaupun enggan dengan sepatu enggak apa-apa. Walaupun sudah seterik ini, sudah secerah ini, tapi kalaupun keluar dari rumah untuk grounding ya minimal tidak menggunakan alas kaki, langsung menyentuh tanah, jalan-jalan ringan, semoga jadi healing terbaik ya. Momen untuk kita lebih dekat dengan alam, lebih dekat untuk menyadari bahwasanya kita tuh ternyata dapat energi yang luar biasa. Karena saya membaca bahwa seseorang yang grounding itu bisa menambahkan energi positif sehingga dia bisa merilis stres yang ada di dalam tubuh kita. Stres itu bukan hanya tentang siapa yang ngomong sendiri ya. Kayaknya sudah sering kami hadirkan narasumber untuk Anda bahwasanya stres itu bukan hanya ngomongin tentang orang-orang yang melakukan tindakan yang tidak sewajarnya, bukan, tapi bagi orang-orang yang penat dengan aktivitas yang dilakukan berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Nah, cobalah untuk keluar dari rumah untuk grounding ya, tidak di atas aspal, tidak di atas semen, tapi cobalah untuk di atas tanah lapang ya. Kalau di Solo nyari kayak gini di mana ya? Ya kayaknya harus sedikit effort ya, ke lapangan-lapangan mungkin, karena semuanya sudah di semen, banyak yang sudah di semen. Kalaupun ada tanah ya, tanah-tanah yang sudah dimasukkan ke dalam pot, masa ya mau diinjak-injak kan gak mungkin. Gitu ya pendengar ya, semoga hal-hal yang baik, energi-energi positif ini bisa kita serap, sehingga pikiran kita pun bisa penggalihnya bisa positif juga. Kalau positif itu kan akhirnya punya inisiatif. Nah itu loh yang susah muncul bagi orang-orang yang penat, sempit, itu kan inisiatif. Kadang gak ada inisiatif kalau lagi sempit, kalau lagi susah. Tapi kalau lagi fit, lagi positif, itu inisiatif apapun bisa muncul gitu ya. Dan Anda boleh mengirimkan kabar terbaru Anda di pagi jelang siang hari ini di nomor WhatsApp kami pendengar di 0813-900-15525. Yang mau mengabarkan tentang masa apa pagi hari ini juga boleh banget, silahkan. Saya tunggu, sembari juga saya hadirkan lagu-lagu yang bagus, enak untuk Anda dengarkan di pagi jelang siang hari ini tentunya. Yang kayaknya sudah semprot-semprot parfum mau jagong ya, baunya sampai sini. JK!

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022.

0: deh, kok di FJB ku sering banget ya lewat sensus ekonomi gitu. Itu apaan sih?
1: Oh, sensus ekonomi. Itu mas, sensus yang diselenggarain sama Badan Pusat Statistik setiap 10 tahun sekali yang akan memotret kondisi ekonomi Indonesia.
0: Lah, bukannya udah ada sensus penduduk ya? Kok sensus lagi sih?
1: Ih, beda. Jadi, BPS itu ada 3 sensus. Sensus penduduk, sensus pertanian, dan sensus ekonomi. Lewat sensus ekonomi, pemerintah bisa bikin kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran dan bisa bantu pertumbuhan usaha. Nah, kita bisa lihat peluang pasar, baca tren usaha, terus bisa bikin bisnis kita lebih berkelanjutan dan inovatif.
0: Kapan tuh sensus ekonominya?
1: Sensus ekonomi ini dilaksanain dari bulan Mei sampai Agustus 2026 ini nih, Mas.
0: Terus kita harus ngapain dong?
1: Kita harus terima petugas sensus yang datang dan kasih jawaban yang sebenar-benarnya ke petugas sensus, Mas.
0: Tapi nanti data kita aman nggak tuh?
1: Tenang, kerahasiaan informasi yang diberikan dijamin sama undang-undang. Jadi pasti aman. Yuk,
0: sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan? Kanal informasi
2: dan inspirasi Pro 1. 101 Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami hadirkan informasi untuk Anda. Kami ambilkan dari laman resmi kami di rri.co.id tentang aktivitas gunung meningkat. Warga KRB Merapi tingkatkan kewaspadaan. Dari Klaten, pendengar, informasinya hadir untuk Anda. Seiring meningkatnya aktivitas Gunung Merapi dalam beberapa hari terakhir, masyarakat di kawasan rawan bencana atau KRB Lereng Merapi, Kecamatan Kemalang, Klaten, kini juga meningkatkan kewaspadaan. Meskipun sampai dengan saat ini mereka masih tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Koordinator Relawan Desa Tegal Mulyo Subur ini mengatakan sejauh ini belum ada dampak yang terjadi dari adanya peningkatan aktivitas Merapi tersebut seperti halnya hujan abu. Namun demikian, untuk mengetahui perkembangan Gunung Merapi yang terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta tersebut, warga terus memantau informasi dari Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi atau BPPTKG Yogyakarta ataupun dari BPBD Klaten. Selain memantau perkembangan aktivitas Merapi, pihaknya juga terus melakukan pemantauan secara ketat jalur pendakian Gunung Merapi melalui pos sapu angin Tegal Mulyo agar tidak digunakan untuk jalur pendakian. Sukiman selaku koordinator relawan kebencanaan Desa Sidorejo Kemalang Klaten ini juga membenarkan meningkatnya aktivitas Gunung Merapi, namun sampai saat ini aman terkendali dan masyarakat tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Namun dirinya juga merasa prihatin dengan adanya perkembangan aktivitas Merapi yang meningkat. Banyak masyarakat yang akan melakukan pendakian Gunung Merapi. Dan Sukiman mengatakan meskipun dalam kondisi aman terkendali, kewaspadaan terhadap bahaya Merapi tetap dilakukan. Disampaikan oleh Syahruna, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Klaten, ini mengatakan berdasarkan hasil pertemuan lingkar Merapi, erupsi atau awan panas mengarah ke barat daya, namun perkembangan terakhir, kubah lama terjadi peningkatan suhunya. Syahruna berharap tidak terjadi apapun, namun demikian pihaknya tetap melakukan kesiapsiagaan. Informasi ini bisa Anda akses melalui laman resmi kami, pendengar, di rri.co.id. Begitu juga siaran kami bisa Anda tangkap melalui laman tersebut ataupun Anda bisa mendownload aplikasi RRI Digital di handphone Anda masing-masing.

Anda sudah mengikuti Surakarta pagi ini. Tetap bersama kami di 101 Pro 1 Surakarta. Informasi dan inspirasi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Saatnya Anda bergabung bersama kami dalam Surakarta siang ini. Info dan obrolan menarik seputar gaya hidup, ekonomi, dan sosial budaya. Tetap bersama kami dalam Surakarta siang ini.

Pencaksilat adalah budaya asli dari Indonesia. Pencaksilat merupakan kesenian bela diri yang telah diakui oleh dunia. Pada tahun 2019, UNESCO menyatakan bahwa pencaksilat merupakan warisan budaya tak benda. Olahraga serta warisan leluhur ini menjadi identitas sekaligus pemersatu bangsa, mengandung nilai-nilai persahabatan, sikap saling menghormati, dan juga sportivitas. Pencaksilat Indonesia meraih banyak prestasi di level internasional. Cirinya yang menggunakan seluruh anggota tubuh untuk membela diri dapat dilakukan dengan tangan kosong maupun dengan senjata. Identik menyalurkan tenaga yang minimal, sikap tenang namun selalu waspada, memanfaatkan setiap serangan lawan dengan prinsip timbangan titik berat badan, kelincahan, kecepatan, ketepatan waktu dan sasaran, disertai dengan gerak refleks untuk mengatasi lawan. Pencaksilat tumbuh dengan adab dan sopan santunnya, kepribadian suku bangsanya, kepercayaan dan kebatinannya.

Terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami tentunya di 101.1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Ya, Manggala Putra masih temani Anda, pokoknya sampai dengan jam 11 siang nanti ya. Sampai kami antarkan Anda untuk menyimak dinamika olahraga yang akan kami siarkan pada pukul 11 nanti ya. Masih ada waktu di pagi jelang siang, sudah siang yang cukup terik hari ini. Sudah bersiap juga dengan aneka jemuran ya. Ini sudah mulai dilangsir ya. Kalau bahasa saya itu mulai dilangsir ya, satu persatu, terus kemudian berjaga dulu 2-3 jam, nanti jam 1 gantian dengan jemuran yang masih basah yang ada di dalam rumah, mungkin bisa ditukarkan ya, digantikan dengan yang tadi sudah dijemur, bisa ditarik untuk masuk ke dalam rumah. Dengan aktivitas pagi siang hari yang bisa diisi dengan aktivitas-aktivitas yang tidak begitu-begitu saja. Contohnya apa? Contohnya seperti mungkin olahraga yang jarang dilakukan siang hari. Coba Anda lakukan siang hari, tapi jangan terlalu berat ya olahraganya ya. Itu bisa. Terus kemudian mungkin Anda juga bisa mengajak putra-putri ataupun bisa mengajak keluarga yang sekiranya jarang banget keluar. Ya udah, tiba-tiba aja karena besok hari Senin sudah akan sekolah, ada surprise nih untuk anak-anak. Nah, ini hal yang tidak biasa ya, bisa Anda lakukan begitu. Dan siang hari yang cukup terik ini, kami masih membersamai Anda tentunya mendengar ya. Dan kalau Anda pengen kirim WhatsApp-nya kepada kami, boleh. Mau berkabar-kabar kepada kami di 0813-900-15525. Kami masih tunggu. Dan informasi juga akan kami hadirkan untuk Anda juga tentunya ya. Biar siang harinya gak kosong. Saya tuh kok pengen makan apa ya siang hari ini? Bukan ini ya, saya seolah-olah jadi duta makanan. Apa-apa makan, terus enggak loh ya, enggak. Tapi kan makan untuk hidup. Tapi hidup juga untuk makan ya. Barangkali ada rekreasi-rekreasi yang lain bisa Anda lakukan selain makan juga boleh banget, silakan ya.

Selamat siang untuk Bu Elisa di Pajang. Selamat siang Mas Manggala. Selamat tugas. Sehat, tetap semangat. Bu Elisa, gimana kabarnya? Sudah sehat ya Bu dari lebih baik sakit hati daripada sakit gigi ini. Oh enggak ya. Kebalik ya, kebalik. Oke. Semangat untuk bestiku, masih kedinginan ya. Ini ada Mas Manggala loh katanya ya. Ada Mas Manggala banget. Hanya sampai jam 11 loh ya. Boleh yang mau kirimkan kabar terbaru Anda di WhatsApp kami seperti Bu Elisa, yuk kirim WhatsApp-nya di 081 3900 155 25. Tak ulangi ya, 081 3900 155 25, 081 3900 155 25 ya. Dan biar tidak ketinggalan informasi terbaru kami, ada laman resmi kami di rri.co.id. Ataupun Anda kalau memang ketinggalan ini ya, perbincangan, dialog-dialog kami, ngobrol kami dengan para narasumber, Anda bisa buka di YouTube, kemudian ketik RRI Surakarta Live, L-I-V-E ya, RRI Surakarta Live. Nanti di sana ada narasumber kami yang berbincang bersama kami, tidak hanya di Pro 1, ada Pro 1, Pro 2, Pro 4. Anda tinggal pilih ya, barangkali lagi nyari tentang kesehatan tulang ya. Pernah ada dokter-dokter di ortopedi yang pernah berbincang dengan kami, cari ada. Terus dokter anak ada, terkait dengan perpajakan pernah ada, Anda bisa cari. Kemudian juga dengan UMKM, bisnis-bisnis UMKM, bisa ya. Ataupun tentang kisah-kisah inspiratif, apapun itu Anda bisa cari juga di sana ya. Kemudian jangan lupa juga buka yang RRI Surakarta, yang tanpa live juga. Ini bisa Anda saksikan juga, banyak sekali tayangan-tayangan kami di YouTube. Jangan lupa di follow. Jangan lupa juga Anda sematkan like ataupun jempol sukanya. Kemudian nanti di subscribe biar dapat notifikasi kalaupun kami update-update video-video terbaru ya. Nanti biar bisa dapat tungkling ya. Oke, baik. Bu Nur di Nusuan masih mengetik. Masih panjang sekali ini ya. Bu Nur gak jagong toh. Nah, jagong dulu Bu, kalau jagong, oh iya, kalau Anda jagong biasanya senang dengan amplop yang gede apa yang kecil? Maksudnya kalau nyumbang ya. Kalau nyumbang loh ya. Ini kan biasanya ada yang marem dengan amplop yang gede, walaupun isinya sebenarnya aja 1, 2, 3 lembar ya. Kalau amplop kecil kan masih masuk gitu, ditekuk. Kalau 3, 5 lembar pun kalau yang amplop kecil tuh masih bisa masuk. Tapi kalau kan ada orang yang enggak, Mas, saya walaupun satu lembar tapi senang dengan amplop yang gede, marem gitu loh ya. Bukan pencitraan seolah-olah biar kelihatan ngasih banyak, enggak, tapi maksudnya ya mareman aja gitu loh, biar makin semangat jagongnya. Ada yang begitu ya. Selamat tugas di Surakarta siang. Ya pagi sampai siang sih sebenarnya ya. Harusnya kan sampai jam 10, tapi ini ada long shift nantinya. Rekan kami Nana Hardan yang akan temani Anda di siang hari, harusnya selesai jam 3 juga. Akhirnya harus tambah nanti ya. Begitu pula dengan Rifki, rekan kami yang lain yang Surakarta malam juga akan. Jadi hanya ada 3 penyiar nanti di hari ini. Semoga tetap seru, tetap gayeng ya. Oke, saya sudah menyimak acara. Saya sudah nyimak-nyimak acara Pro 1 Surakarta pagi bersama Mas Manggala. Nyimak info dan nikmati lagu-lagunya. Bagus-bagus, Mas. Matur nuwun Mas Manggala. Selamat tugas, sehat, semangat. Amin. Terima kasih. Saya senang, Mas, karena jago Spanyol. Delalah tadi menang. Baik, terima kasih Bu Agustin ya. Spanyol, oke. Kemudian
Dari Bu Nur Dinusuan, siaran tambah panjang Mas Manggala, jangan kapok. Ini loh, saya suka dan jadi bikin kangen dari penyiar-penyiar radio yang seakan-akan tahu aja aktivitas yang lagi dilakukan pendengar. Salah satunya yo Mas Manggala ini, pokoknya putranya ampun didokani terus ya Bu ya. Hari-hari speakernya kayaknya volumenya di atas 70 bar ya. Jadi volumenya orang tua tuh kalau ada anak-anak tuh pas liburan, apalagi anaknya tidak tunggal ya, ada 2 atau 3 atau lebih itu, wah, volume orang tua tuh kayaknya harus di atas 60 bar. Kalau volume TV itu diputar tuh di atas 60 bar ya. Kayak kenceng terus pagi, siang, sore, malam. Apalagi di waktu-waktu mereka pas lagi rukun-rukunnya itu, ini selalu aja ada aktivitas yang kadang cuman nyablek, akhirnya bikin awalnya ribut berdua, kakaknya ikut-ikut, terus kemudian bapaknya nyaut, ibunya yang ada di dapur pun yang gak tahu apa-apa tiba-tiba nyaut juga. Rasa-rasanya nek gak melu nyaut itu kok kurang rame gitu. Padahal sebenarnya kan bisa, ya sudah, wis dibiarin aja kan bisa. Tapi gak bisa Mas, harus tak saut pokoknya. Ini bulan suro, orang Jawa jarang yang hajatan Mas. Longgar Mas hajatannya. Saya suka naik ngamplopi amplopan yang kecil. Saya juga Bu, amplopan yang kecil itu ringkes. Terus di dalamnya gak diisi uang, kertu ATM sak pas bote. Jadi kecil kan, ringkes sak kertu gitu. Sak pas bote ya. Nah, ini dari Bu Nur di Nusuan, terima kasih. Dan untuk Anda yang lain ya, kami masih terus temani Anda tentunya, dan nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat pendengar, kami ajak Anda untuk menyimak informasi terbaru seputar olahraga dalam dinamika olahraga nasional, dan kami akan sambungkan Anda dengan Pro 3 Jakarta. Tapi masih nanti jam 11 siang ya.

0: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bi?
0: Sehat, Bu.
1: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
0: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
1: Iya, enggak apa-apa, Wi.
0: Iya. Dadah, Ibu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, ini Bude ini dari Papua, ini rencana mau jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iya kah?
2: Iya bener, dah ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Dikutip dari laman pemerintah kota Surakarta, kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administratif. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?
3: Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda di Surakarta pagi ini sampai dengan beberapa paruh waktu di Surakarta siang bareng Manggala Putra. Saya pamit undur diri, kita bersua lagi esok tentunya. Sehat selalu untuk kita, selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas. Semoga Tuhan senantiasa melindungi kita semuanya. Selamat berlibur ya. Dan semangat juga untuk adik-adik yang besok akan kembali ke sekolah ya hari Senin. Semoga menjadi motivasi, penyemangat ini menjadi motivasi untuk adik-adik semangat dalam meraih cita-cita tentunya. Manggala Putra pamit, terima kasih, selamat siang. Dan setelah satu lagu ini pendengar, kami ajak Anda untuk menyimak dinamika olahraga nasional. Kami sambungkan Anda bersama dengan Pro 3 Jakarta.

0: Spanyol amankan tempat di semifinal Piala Dunia 2026. Yannick Sinner melangkah ke final Wimbledon 2026. Kepala pelatih tim nasional Indonesia John Hartman waspadai Vietnam di AFF 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: dinamika olahraga sore ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Masyarakat Riau antusias nonton bareng nobar Piala Dunia 2026 antara Spanyol versus Belgia di halaman kantor Gubernur Riau dini hari tadi. Selengkapnya disampaikan Alwis Atmajaya dari RRI Pekanbaru.
1: Acara nonton bareng pertandingan sepak bola Piala Dunia Spanyol versus Belgia yang digelar di lapangan kantor Gubernur Riau berlangsung meriah. Kegiatan yang diselenggarakan oleh TVRI Riau bersama Pemprov Riau ini mendapat antusias tinggi dari masyarakat yang hadir. Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahril Abdi, mengapresiasi tingginya partisipasi masyarakat dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, acara nobar tidak hanya menjadi wadah hiburan bagi pecinta sepak bola, tetapi juga memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM. Sementara itu, Adiaksa, salah seorang penonton, mengaku senang dapat mengikuti kegiatan nobar tersebut. Ia menilai suasana pertandingan semakin seru karena banyak masyarakat Pekanbaru yang hadir meskipun kondisi cuaca kurang mendukung.
2: Sangat seru, Bang.
3: Oke, next.
2: Pertandingan ini 7. Sangat ramai di Pekanbaru ini, Bang.
3: Itu artinya apa yang tadi? Awan,
2: ha? Oke. Cuaca malam ini kurang mendukung, Bang. Karena krimis, Bang. Tadi saya dukung Belgia, Bang. Sedikit kecewa sih saya. Skor sudah prediksi 2-1, Bang. Nah, Spanyol yang menang. Ya, kecewa saya, Bang.
1: Kegiatan nonton bareng tersebut menjadi salah satu bentuk kolaborasi antara TVRI Riau dan Pemprov Riau dalam menghadirkan hiburan bagi masyarakat sekaligus mendorong aktivitas ekonomi lokal melalui keterlibatan pelaku UMKM.
4: Riau, Alwis Suryatmaja untuk Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tidak kalah menarik, pelatih Spanyol Luis Lafuente menegaskan kerjasama timlah yang membuat La Furia Roja tampil solid untuk mencapai semifinal Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Itiloli.
1: Dani Olmola sudah kuat tendangan dan gol, gol, gol, gol. Pada Nicolas Raskin umpan ke mulut, ada Nicolas dan gol. Okupasi dan pendengar.

0: comandante.
1: Antonio, sí, pero sobre todo lo que quiero dejar es constancia de que lo importante es el colectivo.
2: Saya ingin menekankan kerjasama tim adalah yang terpenting. Bagi saya tidak penting siapa yang bermain paling banyak di pertandingan. Setiap dari mereka punya tanggung jawab, tugas untuk dikerjakan, dan mereka mengerjakannya dengan baik. Jadi bagi kami tidak masalah pemain memulai sejak menit awal atau di 5 menit akhir pertandingan, sebagaimana Michael Merino.
1: Más igual de importante que todos que hacen cada uno, insisto, su trabajo correspondiente.

0: bangga dengan kinerja tim asuhannya, di mana hasil pertandingan ini menurutnya akan menjadi pengalaman berharga bagi para pemain muda Belgia.
1: Saya tidak akan bicara banyak mengenai pertandingan ini, namun situasi yang kami hadapi untuk mencapai semifinal memang tidak mudah, terlebih dengan tim sekelas Spanyol. Anda tidak bisa melawan tim seperti ini jika mengalami banyak kemalangan, dan hal itu yang kami alami. Kami tidak bisa menyerah begitu saja dan melakukan kesalahan selama pertandingan, dan sayangnya kami melakukannya. Tapi pengalaman ini akan menjadi pelajaran berharga bagi pemain muda kami.
0: Spanyol melaju ke semifinal Piala Dunia 2026 dengan mengalahkan Belgia 2-0. Dua gol La Furia Roja dibukukan oleh Fabian Ruiz di menit ke-30 dan Mika Merino di menit ke-88. Di semifinal, Spanyol telah dinanti Prancis yang akan bertanding pada Rabu 15 Juli 2026. Dari Jakarta, Mira Pluliteloli.

0: Masih dari kabar seputar sepak bola. Newcastle United telah mengontrak gelandang Belanda berusia 18 tahun, Son Ster dari Ajax dengan kontrak 5 tahun. Pengumuman ini disampaikan klub pada hari Kamis lalu waktu setempat. Ajax mengatakan biaya transfer dapat mencapai sekitar 27 juta pound sterling atau sekitar 5,61 miliar rupiah dalam pernyataan resmi mereka. Pada wawancara pertama bersama klub barunya, Ster mengaku antusias dapat bermain di Liga Premier, liga yang menurutnya terbaik di dunia.
1: Perasaan yang sulit digambarkan. Ini adalah klub raksasa dari Liga Premier. Bermain di liga terbaik di dunia selalu menjadi impian saya. Ini sangat menggembirakan.
0: Ster akan mengenakan nomor punggung 14 di skuad Newcastle musim depan. Ia menjadi rekrutan senior ketiga Newcastle setelah Iwan Jowen dan Bazuma Natur. Rekrutan ini menunjukkan ambisi Newcastle membangun skuad muda berbakat. Ster diharapkan dapat berkembang dan menjadi andalan lini tengah The Magpies Newcastle United.

Beralih ke kabar olahraga tenis. Yannick Sinner mengamankan tempat di partai puncak Wimbledon 2026 usai menaklukkan Novak Djokovic. Sementara Alexander Zverev melaju ke final Wimbledon perdananya. Usai menyingkirkan wakil tuan rumah Arthur Ferry, Liliana Dea menyampaikan laporannya.

0: pertandingan semifinal di All England Club tadi malam. Petenis peringkat satu dunia asal Italia itu menang meyakinkan 3 set langsung dengan skor 6-4, 6-4, dan 6-4 dalam waktu 2 jam 20 menit. Sinner tampil dominan lewat servis akurat dan pukulan keras yang terus menekan Djokovic sejak set pertama. Kemenangan itu sekaligus membalas kekalahannya dari petenis Serbia itu pada semifinal Australian Open 2026. Usai pertandingan, juara Wimbledon 2025 itu mengaku senang dapat meraih kemenangan dan memastikan tempat di partai puncak.
1: Yeah, amazing. First of all,
2: pertama-tama terima kasih sudah datang dan mendukung kami di sini. Atmosfernya luar biasa sejak hari pertama dan sangat berarti bagi saya bisa kembali bermain satu final lagi di sini. Wimbledon adalah turnamen paling istimewa yang kami miliki, sehingga tampil di sini sangat berarti bagi saya. Tentu saja, melawan Novak juga luar biasa. Apa yang masih mampu ia tunjukkan hingga sekarang benar-benar menjadi inspirasi, bukan hanya bagi kami, tapi juga bagi generasi baru. Apa yang ia lakukan sungguh luar biasa.
1: What he's still doing is amazing, so...
0: Pada pertandingan semifinal lainnya, Alexander Zverev memastikan tiket ke final Wimbledon pertamanya setelah mengalahkan petenis wildcard tuan rumah Arthur Ferry. Unggulan kedua asal Jerman itu menang 7-6, 6-2, 6-4 di lapangan utama All England Club tadi malam. Setelah memenangi tiebreak set pembuka, Zverev tampil semakin agresif dengan servis pertama dan pengembalian bola yang menyulitkan Ferry. Hasil itu mengantarkan Zverev melaju ke partai puncak Wimbledon 2026, sekaligus naik ke peringkat 2 dunia ATP. Usai pertandingan, Zverev mengaku sedang dapat mencapai final perdananya di turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut.
1: It's amazing. This Grand Slam was always.
2: Rasanya luar biasa. Grand Slam ini selalu menjadi turnamen yang paling sulit bagi saya. Kini, tanpa diduga, saya berhasil mencapai final Wimbledon. Saya sangat bahagia dan juga sangat bangga kepada tim serta semua orang yang telah terlibat. Namun kami masih memiliki satu pertandingan lagi pada hari Minggu, dan itulah yang menjadi fokus kami sekarang.
1: On Sunday, and that's what the focus is on.
0: Dengan hasil ini, final Wimbledon 2026 akan mempertemukan dua unggulan teratas dunia, Jannik Sinner melawan Alexander Zverev.

0: Beralih ke arena balap motor. Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama menjadi yang tercepat pada sesi praktis Moto3 Jerman 2026 di sirkuit Sachsenring Jumat sore waktu setempat. Veda mencatatkan waktu terbaik 1 menit 25,848 detik. Pada awal sesi, pembalap Honda Tim Asia itu sempat berada di posisi keempat. Ia berada di belakang Brian Yuriarte, Matteo Berteye, dan pembalap Malaysia Hakim Dedish. Setelah membukukan waktu awal sekitar 1 menit 27 detik, posisi Veda terus menurun. Ia sempat terlempar hingga peringkat ke-19 karena dilewati banyak pembalap. Veda sempat masuk pit pada menit ke-16 dan turun ke posisi ke-21. Namun, ia kembali melaju ketika sesi memasuki 8 menit terakhir. Jesus Rio sempat merebut posisi teratas lewat waktu 1 menit 25,904 detik. Sebelum Veda membalas dengan catatan 1 menit 25,848 detik. Hingga sesi berakhir, Veda tetap memimpin catatan waktu dan menjadi modal awal yang baik dalam menghadapi akhir pekan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: kali di kabar dalam negeri. Kepala pelatih tim nasional Indonesia, John Heartman, mengaku tidak gentar menghadapi Vietnam pada ASEAN Championship Hyundai Cup atau Piala AFF 2026. Menurut sang pelatih, Vietnam diperkirakan menjadi tim yang paling sulit karena mereka memulai persiapan lebih awal, yaitu pada 22 Juni.
1: I think this is going to be difficult.
2: Saya rasa ini akan menjadi tantangan. Saya sudah sempat mengamati tim-tim seperti Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Kami tahu mereka akan bermain terorganisir dan berjuang habis-habisan. Selama pramusim, para pemain mengalami jeda yang cukup lama. Jadi persiapan saat ini fokus pada upaya membangun kebugaran fisik agar siap melalui turnamen dalam 2,5 minggu ke depan. Kemudian bagian kedua adalah terus mengevaluasi para pemain. Jadi pada fase pertama ini, kami telah membawa sekelompok pemain. Pada fase berikutnya, mungkin akan ada beberapa pemain lain yang bergabung dan beberapa pemain mungkin tidak lolos ke fase berikutnya. Jadi persaingannya sangat ketat. Oleh karena itu, kami telah banyak melakukan latihan fisik dan kompetisi internal untuk tim.
0: Piala AFF 2026 akan digelar pada 24 Juli hingga 26 Agustus mendatang dengan format kandang dan tandang. Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Dari total 11 negara yang mengikuti kompetisi bergengsi di Asia Tenggara itu, Indonesia sendiri dijadwalkan akan menjamu Kamboja pada 27 Juli mendatang dan akan menghadapi Vietnam pada 3 Agustus nanti.

0: Masih dari kabar sepak bola nasional. Kerim Memia siap memperkuat Persija selama 2 musim setelah resmi direkrut untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027. Bek sayap asal Bosnia Herzegovina itu diharapkan menambah kekuatan si Macan Kemayoran. Kerim Memia mengaku antusias menjalani tantangan baru bersama Persija Jakarta. Ia siap memberikan kemampuan terbaiknya untuk tim.
1: Saya melihat Persija sebagai klub terbesar yang kaya akan sejarah dan pendukung yang luar biasa. Tantangan baru ini membuat saya semangat.
0: Memia tampil penting bersama Skrinski Mostar dan sukses meraih gelar domestik bersama tim nasional. Ia pernah membela Bosnia dan Herzegovina di berbagai usia. Ia juga dipercaya menjadi kapten tim U21 Bosnia.

Beralih ke olahraga panjat tebing. Tiga atlet panjat tebing putra Indonesia, Fedrik Leonardo, Aditya Tri Syahria, dan Antasyafi Robby Al-Hilmi melaju ke putaran final 16 besar speed dalam World Climbing Series Chamonix 2026 di Prancis, Jumat waktu setempat. Fedrik melangkah ke babak 16 besar setelah menempati peringkat ke-6 dengan mencatat waktu terbaik 4,86 detik di lintasan A dan 4,899 detik di lintasan B. Aditya lolos ke babak 16 besar setelah menempati peringkat ke-7 babak kualifikasi dengan waktu 4,683 detik di lintasan A dan 6,948 detik di lintasan B. Sedangkan Antasyafi berada di posisi ke-9 kualifikasi dengan 4,893 detik di lintasan B, lalu 4,905 detik di lintasan A. Fedrik, Aditya, dan Antasyafi akan kembali berlaga hari ini pukul 21 waktu setempat nanti. Sementara itu, Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora tengah menyiapkan skema perhitungan dampak ekonomi sebuah ajang olahraga yang dapat menjadi acuan untuk mengetahui kontribusi pembangunan bidang olahraga terhadap perekonomian nasional. Menurut Menpora Erick Thohir, selama ini ajang-ajang olahraga yang digelar di tanah air telah memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi terutama di daerah penyelenggara. Namun, nilai ekonomi yang dihasilkan dari ajang-ajang olahraga belum dihitung dengan struktur biaya yang didukung dengan data-data komprehensif. Menpora menilai pembangunan bidang pemuda dan olahraga saat ini tidak hanya tertuju pada prestasi, tapi juga diarahkan pada paradigma investasi agar dapat berkontribusi menjadi sumber pendapatan negara. Oleh sebab itu, pihaknya terus mendorong pertumbuhan industri olahraga maupun wisata berbasis olahraga sport tourism yang berdampak langsung terhadap perekonomian nasional.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda.
1: Pendengar, terus bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Untuk siang ini, suasana yang membahagiakan, semoga di akhir pekan Anda cukup panas ya, sudah terpapar sinar matahari belum tuh di luar? Kalau belum, coba-coba aja dicoba. Apakah sepanas hati yang sedang marah? Enggak ding ya. Jangan dong, marahnya jangan berkepanjangan ya. Untuk meredakan kepadatan dari pagi ya, jeda sepertinya pas. Kita bikin jeda dulu siang ini. Jendela cerita Anda hadir pendengar dalam rangkaian Surakarta siang ini. Saya lanjutkan tugas dari Manggala Putra dan saya akan melanjutkannya nanti juga sampai dengan Surakarta sore ini ya. Jadi panjang waktu kita sampai kurang lebih nanti 17.30. WA-nya saya buka terus loh untuk Anda yang pengen berbagi informasi, berbagi cerita untuk sekarang ataupun sekedar say hi, boleh monggo terus WhatsApp-nya dibuka terus. Kalau untuk jeda, ya buat cerita dong. Yuk pendengar boleh masuk di line phone saya 638055 maupun untuk WA call, WA chat-nya juga bisa di 081 3901 5525. Yang pengen gabung cerita-cerita langsung aja boleh masuk lewat phone call ataupun WA call ya, untuk telepon on air-nya. Kalau mau lebih seneng nulis, boleh dituliskan nanti saya bacakan. Halo, selamat siang. Terima kasih sudah kelamaan menunggu, mungkin ya terputus sehingga boleh dicoba lagi 638055 untuk bisa ikutan jeda jendela cerita Anda. Cerita-cerita ringan Anda sehari-hari bisa Anda sampaikan, siapa tahu ada cerita lucu ya, boleh juga. Halo, selamat siang jeda.
2: Halo, selamat siang
1: Mbah Tarmi. Waalaikumsalam. Mbah Tarmi. Alhamdulillah. Mbah Tarmi, apa ini ceritanya?
2: Ini ceritanya telur nih, Jin. Murah.
1: Berapa murah?
2: 21.
1: Wow. 21 itu dapatnya
2: 1 kilo, Mbak.
1: Iya, maksudnya kulaan atau harga ecer?
2: Harga ecer, Mbak. Wow. Kulaan murah ya, Mbak. 18 kayak, Mbak.
1: Oh, wow. Oke, okay. Ya kita seneng nah, ya, tapi
2: kotak mana kan Mbak, murah Mbak.
1: Iya.
2: Lah aku betul ya rapayu enggak apa Mbak angge ker toko kowe ya, Mbak. Aku jarang ora pati seneng kok, Mbak.
1: Oh gitu, telurnya

0: jarang, enggak sempat, enggak begitu seneng.
1: Emang nek pengen tok ngoten bareng mesti nek stasi pisan ngoten lho.
0: Ada cerita di masa kecil lagi Mbak Tarmi?
1: Cerita masa kecil nunduh pelem tanggane, Mbak.
0: Punya sendiri.
1: Ada Mbak Kates.
0: Oh, Kates itu pepaya, pepaya tetangga.
1: Ya. Tak pek separo no, Mbak. Jadi separo ijik, Mbak.
0: Terus
1: ngopek kates kok ya ora kabeh sisan iki sapa to ki? Tiba elek Tarmi.
0: Separo itu maksudnya bagaimana? Separo buah atau separo jumlah?
1: Separo buah, Mbak. Jadi separo sik nemplek.
0: Lah kok bisa? Lah kok bisa terus bawa peso?
1: Bawa arit. Wong karo ngarit to, Mbak. Cilekan kuwi karo usili karo ngarit, Mbak.
0: Oh, begitu.
1: Nongko ya ngono, Mbak. Nongko ya pek separo wae nek siji rantek. Wonge sugih banget, Mbak. Nongkone ngasih do mateng neng wit. Ora kok berngundhol, lah sing ngundhoi aku karo kancaku wae, Mbak.
0: Mbak Tarmi ini maksudnya apa? Kok cuma separo itu maksudnya apa?
1: Lah engko nek go mulih sengeni bapakku lho, Mbak. Ora oleh lho.
0: Jadi secukupnya begitu berarti.
1: Itu padha karo mencuri, Mbak.
0: Lah iya, tapi separo ya.
1: Separo. Lah gede banget lho, Mbak.
0: Iya.
1: Nek kabeh rantai engko disengeni.
0: Lah terus nanti yang tertinggal itu kan jadi busuk juga kalau ditinggal terbuka.
1: Enggak, nanti diambil orang lain.
0: Orang lain. Oh, gitu.
1: Oke. Soalnya wonge sugih ngono kuwi. Wet nongko, wet kates, pelem ngono kuwi teh banget, Mbak, sampai do mateng wet ngono, Mbak, zaman dhisik pilihanku kuwi. Apa-apa murah tenan lho, Mbak, zaman dhisik
0: iki rasane dulu.
1: Heeh. Mm-hmm. Zaman tahun 70, Mbak, kayaknya.
0: 70-an.
1: Mbak Nana lahir ya.
0: Nggih,
1: soalnya aku sih senenge nyatu silan nak, Mbak. Nek kula niku usile kalih niku, Mbak, pertukangan.
0: Apa itu maksudnya?
1: Itu masah.
0: Oh, masah.
1: Masah kayu kadenge alus.
0: Iya. Yeah.
1: Ger suwargi bapak kula nukang kula melu.
0: Terus kula nanti diapain?
1: Ya. Heeh. Pripun?
0: Terus kerjaannya bapak diapain?
1: Itu kan damel rumah, Mbak.
0: Oh, gitu. Okay, terus diganggu-gangguin gitu. Bapak diganggu-gangguin.
1: Nggih, kula ganggu ngoten. Wis wis ta wis kok mbok srasah sing-sing. Lah ya ben ta Pak, kula ngoten ta Mbak.
0: Nggih.
1: Pangga kula dangguyung gumun.
0: Iya.
1: Tak akhir mulai ngoten kula dadi ana Mbak, dadi ketroyo. Wis, ayo mikul kijing. Bapak kula niku bakul kijing bareng lho Mbak.
0: Oh iya.
1: Nggih wong mati niku lho Mbak, kalih lumpang sing nggih ndeplok. Niki kula nggih gadah Mbak, gede banget. Ya tinggalane suwargi bapak kula.
0: Ya, ya Allah. Begitu ya. Tapi lucunya di situ ya. Anak kecil juga begitu sukanya usil-usil Mbak Tarmi.
1: Ngaten
0: lawan Mbak Nana. Ceritanya.
1: Salam kagem Ibu semoga sehat.
0: Amin, amin, amin.
1: Buat Mas Santosa sehat selalu, putrane nggih sehat, Mbak Nana.
0: Amin,
1: sehat selalu,
0: mungkin juga begitu. Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Mbak Tarmi. Terima kasih doa-doanya ya. Mbak Tarmi juga sehat seluruhnya sekeluarga, rezekinya sumulur nggih Mbah Tarmi nggih. Matur nuwun Mbah Tarmi yang sudah gabung di Jeda Jendela Cerita Anda. Lewat WA juga bisa lo, cerita Anda singkat saja boleh nanti saya bacakan bisa ya. Ada siapa? Sebentar ya. Mana tadi? Ada mana tadi? Apa ini? Kapten Obama makan siang ya. Kapten Obama makan siangnya menunya sate ini. Wah, itu kondisi tusuk satenya Mbak Nana. 1 tusuk buntel, 2 tusuk ginjel, 3 tusuk daging. Bisa macam-macam begitu. Satu porsi bisa macam-macam isinya. Yang tusuk keempat itu gajih atau lemak. Ya, 4 sehat, 5 sempurna. Oh. Kok bisa ya? 1 porsi 5 tusuk tapi isinya macam-macam. Ya, selamat selamat makan siang ya Kapten Obama. Terus Umi Karim, wah, Mbah Tarmi iki gemeske tenan kuwi cilikane, heeh. Pengen nyetrot ya. Usile ra umum ya Mbak Tarmi itu ya. Heeh, matur nuwun Umi Karim, enggak ada cerita nih Om. Cerita-cerita apa yang mungkin terkenang begitu Om, boleh ya. Saya sambil memutarkan lagu-lagu bagus tentunya untuk Anda pendengar yang mau gabung, silahkan boleh. Masuk saja di kenapa ini ya? Di 081 3900 1555, boleh masuk di sini ikutan cerita ya. Saya mau putarkan lagunya Celine Dion, boleh ya? Lagunya When I Need You. Saya juga punya lagu-lagu lain nanti sambil kita cerita-cerita di cerita siang, sambil makan siang atau berapa aja.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jeda, jendela cerita Anda. Jeda.
1: Jeda, jendela cerita Anda dengarkan, dan WA call, WA chat masih terbuka terus untuk Anda yang ingin berbagi cerita, boleh masuk ya. Ada Bu Agustin ini. Oh, Mbak Nana, saya mendengarkan jedanya. Oh, nyimak aja sambil menikmati selingan lagu-lagunya Mbak Nana yang bagus-bagus sesuai dengan suasananya akhir pekan ya. Metugas selalu saya temani, jangan khawatir nggak sendirian Mbak Nana. Oh. Saya biasanya cuma ditemani kanan, sebelah kiri doang ya. Semoga Anda tetap setia terus di Pro 1. Jadi saya temennya banyak nih ya. Ceritanya jago sepak bola kulo. Tadi pagi menang Spanyol Mbak Nana. Oh begitu. Besok masuk semifinal sama Perancis. Tetap menang Spanyol dari awal. Jago saya gak berubah. Oh iya, wah Bu Agustin ini kayak dapat apa ya, sumringah ini, jagonya menang terus. Berarti Bu Agustin jagoin Spanyol ya, jagoin Spanyol Bu Agustin ya. Oh wow, ada timnas ya, kita semua pasti jagoinya sama-sama timnas ya. Oke, terima kasih Bu Agustin. Bu Agustin yang cerita nih, jagonya masuk ke semifinal. Anda bagaimana nih, punya jago juga kah? Terus ada apa ini, Umi Karim cerita nih, cerita hari ini Mbak Nana, tadi pagi Pro 1 kan Mas Manggala toh, di radio depan aku nyetel Mas Lala, alah-alah Mas Lala. Terus aku neng kamar nyetel Pro 2, terus tak pikir di Pro 2 ki Mas Minov toh, ternyata aku kecelek, dia bukan Mas Minov. Weh, aku tak hapus. Untung belum dibaca. Lah suaranya mirip Mas Minov loh. Siapa yang tadi pagi ya? Ini yang siang sih Atika ya. Yang tadi pagi siapa Bu? Emangnya Ridho bukan? Mas Minov itu tidak di Pro 2 lagi, Umi. Mas Minov itu, Mas Rifki Minov itu sudah di Pro 1 sekarang ya. Jadi tugasnya sudah di Pro 1, nggak di Pro 2 lagi, Um. Oke, terus ada Bu Mulasih ya. Bu Mulasih mencoba menelpon. Monggo Bu Mulasih kalau mau menelpon lagi boleh. Cerita-cerita yuk Bu Mulasih. Ada cerita apa nih Bu Mulasih? Halo Bu Mulasih, selamat siang Jeda. Bu Mulasih, ya. Halo. Apa nih? Waalaikumsalam Bu Mulasih. Selamat datang di jendela cerita Anda. Bu Mulasih, apa ceritanya hari ini, Bu?
2: Gini, Bu, Mbak. Saya dulu dalam masih kerja ke punya teman. Kami kalau berangkat kerja selalu diantar suaminya.
1: Temannya itu.
2: Kan dia enggak bisa naik kendaraan sendiri.
1: Okay. Terus diantar suaminya.
2: Kan dia kan Esri Soleka Mbak Nana. Selalu cium tangan.
1: Oh lalu, begitu. Ya.
2: Yeah. Nah, pada suatu hari Mbak Nana dia di suaminya sakit loh. Terus dia nge-grab itu loh, ojek Mbak Nana.
1: Ojek.
2: Lah dia terus ya dia itu orangnya gimana ya, cuek terus lupaan gitu, nggak gagasan gitu. Terus mungkin dia dikira suaminya Mbak Nana, terus cium tangan Mbak Nana.
1: Mas ojeknya juga ngasih tangan ya?
2: Lah yang kerja itu ya manut, wong ditarik tangannya loh Mbak. Terus saya kan tahu Mbak, loh saiki
1: anu suaminya apa naik ojek apa jadi driver gitu pikirnya.
2: Pikirnya ya itu suaminya gitu loh. Dia itu lupakan gitu, enggak gagasan. Ya terus yang ojek itu tangannya itu ditarik loh Mbak. Tarik terus dicium gitu. Ya Allah gitu. Saya tahu Mbak. Terus saya tahu masuk areal kerja loh Mbak. Terus saya tanya, apa bojomu saiki ngojek? Aku gitu toh. Oh, lah kok kecium tangan? Oh iya ya Allah Gusti. Ya sampai gedrog-gedrog itu. Ya Allah, kowe kira gagasan. Itu orangnya enggak gagasan. Ya Allah sampai gitu, Mbak Nana.
1: Jadi ketika enggak apa? Sadarnya ketika dikasih tahu. Kalau enggak dikasih tahu mungkin juga tetap enggak sadar ya.
2: Ya, saya enggak apa suamimu saiki ngojek ora, Mbak. Lah kowe kok anu cium tangan. Oh iya, ya Allah Gusti. Itu anu ya, anten dia itu enggak gagasan kok. Lupaan enggak gagasan gitu.
1: Dikiranya suami kok ya tukang ojeknya kok ya mau gitu ya.
2: Lah saya anu lihat dari area sana tuh, Mbak. Itu anu itu ojeknya tuh ya tertawa.
1: Ya tertawa. Iya dong.
2: Saya itu ya, ya Allah, cah orang gagasan gitu aku. Ya itulah
1: Mbak.
2: Umulasi. Masa kita dulu.
1: Ya udah Mbak. Matur nuwun Umulasi ceritanya ya. Umulasi. Nggih, selamat istirahat menikmati prosa tubuh Umulasi. Nggih, matur nuwun.
2: Sami-sami Mbak.
1: Bu Mulasi di Mojosongo ya, nyeritain temennya yang apa namanya memang suka cium tangan sama suami yang nganterin. Suatu hari naik ojek dicium juga tangannya Bang Ojek ya. Ada-ada aja ini. Oke, Umi Karim bilang iya Mas Ridho tadi. Iya Mas Ridho, mirip ya suaranya ya. Terima kasih ya Bu Mulasi juga terima kasih ceritanya, wis bikin saya pipi saya kemeng ya. Yang mau cerita lagi monggo silakan 638055 itu untuk menelpon, phone call, telepon meja begitu. Terus kalau mau WA call biar lebih ngirit ya, boleh di 081390015525 asal ada kuotanya nanti bisa nyambung ya. Monggo boleh me-WhatsApp kami. Apa? Belum menyimpan nomornya Pro 1. Waduh ini yo. Gak boleh itu, kena pasal nanti ya. Silakan dicatat nomornya Pro 1, dimasukkan ke dalam phone book, apa sih namanya ya, kontak Anda di HP. Jadi kalau mau menelpon, WA call atau mewhatsapp, WA chat itu tinggal gampang aja seperti mewhatsapp atau menelpon teman ya. Monggo 081 390 155 25 itu nggih nomornya nggih. Oke, terima kasih yang sudah bergabung lewat WA, lewat telepon, yang pengen gabung lagi monggo. Menyapa boleh juga sih ya. Kalau enggak ada cerita, absen juga boleh juga. Yuk saya putarkan lagu lagi dulu ya. Lagunya apa nih enaknya nih? Lagunya enak-enak semua loh ini. Saya pilihkan yang enak-enak saja. Elton John kayaknya, Candle in the Wind. Dan terus jaga kebersamaan kita pendengar sambil berapa aja siang ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: dari Grass Rock lagunya Bersamamu. Wah, ini bikin ingatan kemana-mana ya. Ada Pak Sony di Punggawan. Mbak Nana, selamat siang. Semoga tetap semangat saya selalu, nggih Pak Sony. Terima kasih sudah gabung siang ini di Jeda Jendela Cerita Anda ya. Bu Retno Hardani ini suka cerita-cerita yang menggelitik ya. Saya suka tuh cerita-ceritanya Bu Retno ya. Bu Retno Hardani. Mbak Nana, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minggu kemarin toh Mbak Nana, suamiku gotong royong pas makan siang pulang. Loh, kok pulang? Kok tidak ikut makan siang? Lauknya soto. Lauknya soto, Mbak Nana. Udah, wis alamat ya, nek soto ya. Padahal saya di rumah juga masak soto, Mbak Nana. Sama gue bilang, di sana soto, di sini soto. Sudah, saya digoreng ke telur aja. Tapi yang gosong. Anehnya lagi Mbak Nana, suamiku sukanya serba gosong. Telur, ayam, ikan asin, pokoknya digoreng sampai gosong gitu. Pokoknya selera kita berbeda. Ya Allah, padahal Umi Karim itu masak soto karena mengandalkan nanti biar bapak makem di kerja bakti aja ya gitu. Ternyata kerja baktinya juga soto ya. Terima kasih Umi Retno. Bu Retno Hardani dibagi. Halo, selamat siang. Aduh, boleh telepon lagi ya, mungkin terlalu lama nunggunya. Terima kasih anyway. Halo, selamat siang Jeda Jendela Cerita Anda.
1: Selamat siang Jeng Nana.
0: Bu Yuni.
1: Iya Jeng.
0: Halo Bu Yuni.
1: Saya cerita waktu kecil boleh ya?
0: Boleh. Ada apa nih waktu kecilnya? Usir kayak Mbah Tarmi enggak?
1: Saya itu waktu itu kelas 2 SD, dulu SR ya Jeng.
0: Dulu SR ya.
1: Ya kan bantu-bantu di dapur. Mama masak sama ibu saya itu. Terus disuruh apa nyuci udang.
0: Udang ya.
1: Iya, terus kok lama lah, saya kan ya enggak tahu ya. Kok suwe men mbah orang sak mono we. Lah tak tanya buni we rung rampung ya bilang gitu. Saya sabuni orang lah dipongkong kok mbah orang kok dadak disabun lah ambune amis saya kan bilang gitu.
0: Sabunnya pakai ya, apa? Sabun cuci piring.
1: Iya, sabun enggak. Dulu sabunnya anu batangan itu loh,
0: Jeng. Yang batangan yang biru.
1: Ijo lah itu. Makanya kok suwe banget langsung sih minta lu diwarai nak nyuci ki ngene nak orang ora sang nganggo sabun gitu. Terus anu
0: terus
1: ya terus dah namanya anak kecil tapi kan ya memang nak enggak diberitahu ya enggak ngerti ya Jeng ya. Gitu. Terus anu masak jangan kunci itu loh Jeng. Jika kunci langsung saya ambil kunci saombio tak semplung kayak gitu. Makanya ya anu Jeng apa dan kecil itu memang harus diajari. Ya kalau sekarang kan ada Google ada apa gitu tinggal tanya meskipun anak kecil aja bisa ya Jeng. Kalau dulu kan memang ya.
0: Nah itu udangnya tadi kan bau sabun toh Bu Yuni.
1: Oh langsung iya dicuci satu-satu lagi.
0: Iya dicuci sama lagi.
1: Ibu saya itu
0: dihilangi ya, sabunnya.
1: Iya. Dan saya kan nyuruh anak kecil yang belum tahu.
0: Oh iya harusnya dikasih tahu dulu gitu ya.
1: Iya.
0: Terus kuncinya sak gembok-gemboknya dimasukin ke saya.
1: Iya dulu dibuji kunci gitu. Oh lah orang ngono kunci ki iki gitu. Oh, iya. Lah.
0: Ya, tapi waktu itu nggak ketawa ya Bu Yuni, waktu itu malah dimarahi ya.
1: Iya nggak ketawa tapi ya nggak dimarahi ya Jeng. Mungkin dimarahi. Ya oh ya salah aku dewe kok nggak diajari.
0: Oh begitu.
1: Iya.
0: Matur nuwun ya Bu Yuni ceritanya. Ya Allah.
1: Juga Jeng Nana.
0: Nggih Bu Yuni matur nuwun.
1: Tuhan memberkati.
0: Amin amin. Matur nuwun Bu Yuni, terima kasih sudah ikutan gabung menceritakan pengalaman nyuci udang ya. Pakai sabun satu-satu lama banget. Habis itu selesai dicuci lagi sama ibu ya. saya dulu nggak pernah mengalami masa gitu karena saya diajari ya, diajari terus sama ibu saya soal masak-memasak gitu ya, ilmu-ilmu memasak. Dan ternyata sampai sekarang ilmu memasak itu juga nggak selesai-selesai ya, masih aja diajari sampai sekarang ya. Ada teknik-teknik memasak yang bikin enak itu kayak gini. Ada yang harus digoreng dulu, direbus dulu sebelum nanti masuk ke bumbu utama seperti itu dan lain-lainnya. Pokoknya menyenangkan kalau belajar memasak gitu ya. Sampai setua ini saya juga masih belajar teknik-teknik memasak supaya lebih enak begitu. Halo, selamat siang. Jeda.
2: Selamat siang.
0: Ini Pak Sinten.
2: Ini Mbak Sopo toh?
0: Nana, ini Pak Sinten.
2: Benar 100%. Mbak Nana sama siang nggih.
0: Nggih. Menika Pak Sinten?
2: Antonius Boyolali.
0: Oh, Pak Antonius Boyolali. Pak Antonius ada cerita, monggo Pak Antonius.
2: Lo cerita tentang RRI ini ping tepat nggih.
0: Apanya?
2: Nggih, pertama karo Pak BI, karo Mbak Citra.
0: Oh iya.
2: Ya ceritane niki rada rada apa horor?
0: Rada horor, waduh medeni iki. Ya.
2: Tapi titik, Mbak.
0: Heeh. Apa ceritanya apa ini?
2: Jatuh dulu sekolah lulus dari SDN tahun 70.
0: Mm-hmm.
2: Tahun 70 nggih. Terus kerja ke Jogja ke proyek.
0: Mm-hmm.
2: Di situ ngondok tempat orang kampung gitu ya.
0: Oke, okay. Di daerah mana, Pak?
2: Perapatan Tugu ke utara 200 meter ke timur, ke kiri. Di situ.
0: Mana? Waktu itu, Boyolali.
2: Saya tuh
0: Solo.
2: Di Jogja.
0: Oh, di Jogja. Oh, Tugu. Oh, iya iya iya, Tugu Jogja maksudnya. Oke.
2: Okay.
0: Tugu Jogja ya. Oke. Di sana.
2: Oh, waktu saya di situ tahun itu masih sepi, orang ramai kayak saya.
0: Iya, beda ya suasananya ya.
2: Sana bisa balik jungkir.
0: Mm-hmm.
2: Itu dari perapatan ke utara terus di barat 200 meter terus belok kiri ke perkampungan. Aku mondok di situ ya.
0: Mm-hmm.
2: Nah, itu saya ada dua teman di sana.
0: Mm-hmm.
2: Setiap pagi itu saya bangun tidur.
0: Mm-hmm.
2: Kira-kira saya di sana ya setahun lah.
0: Mm-hmm.
2: Setiap pagi bangun tidur itu kira-kira jam 6.
0: Mm-hmm.
2: Itu ada suara drum band.
0: Hah?
2: Drum band setiap pagi.
0: Setiap pagi?
2: Itu setiap pagi kan saya makin heran. Nah, saya tanya tetangga, Mbak. Itu ada suara seperti apa Pak Bu? Jawabnya saya juga heran. Jawabnya itu apa? Waktu G30 SPKI. Itu orang-orang itu kan dulu akademi angkatan udara Jogja itu loh.
0: Oke.
2: Akademi Drampen mungkin ya. Dan Drampen itu dibunuh katanya, ditangkap dibunuh.
0: Nah, oke.
2: Okay. Ceritanya waktu itu kan umum membunuh orang ya.
0: Nah,
2: tapi anehnya tuh sekarang tahun 70 kayak di sana itu bisa kumanan horor.
0: Oke, suaranya emang kenceng Pak.
2: Iya, suaranya kencang sekali Mbak Nana kalau dengar drum band itu.
0: Tapi yang dengar Pak Antonio sendiri atau yang lain juga mendengar?
2: Yang lain juga mendengar. Terus rombongan saya dengar. Orang-orang kampung situ yang mendengar. Tapi orang kampung itu kan sudah tahu.
0: Oke.
2: Okay. Itu bukan PKI.
0: Wow.
2: Itu. Nah, itulah Mbak, aku irannya di situ.
0: Tapi itu lama Pak, berlangsung berapa menit?
2: Itu kalau berlangsung tuh seperti di bawah angin itu loh.
0: Oh, Antor, seperti di bawah angin, ya.
2: Ringgi, banter, ringgi, gitu loh. Tapi omongannya campur babur ya Mbak ya.
0: Oke, okay. Tapi anu Pak, apa jamnya selalu sama pagi-pagi jam 6 gitu?
2: Tiap pagi jam 6.
0: Oke.
2: Okay. Makanya saya tidak ambil pusing tanya tetangga.
0: Oh, seperti itu, ternyata ya, seperti itu dan banyak yang mendengar gitu ya.
2: Oke, okay.
0: Berinding juga nih ya.
2: Juga saya di barat, sebelah barat Gunung Merapi.
0: Barat
2: yeah. Pojok itu ya nggak tahu saya. Itu ya tadi perapatan Malioboro ke utara itu kalau sama Gunung Merapi pernah bunyi.
3: Iya, iya, iya. Seperti urutannya. Oke, nggih. Matur nuwun ya, ceritanya di masa dulu pernah mendengarkan suara drum band gitu ya. Nggih, matur nuwun Pak Antonius ceritanya. Sudah gabung di Jeda Jendela Cerita Anda. Terima kasih ya Pak Antonius. Wah, pagi-pagi ya. Tapi kalau ada suara misterius gitu memang memang perlu ditanyakan ya. Kalau saya ada cerita dari teman ya, bukan saya yang ngalamin, teman itu suara bebek setiap jam 2 pagi. Apa itu coba? Dan itu bertahun-tahun setiap jam 2 pagi dari bebek itu kayak apa sih, anak bebek namanya apa? Meri ya. Kayak suara meri begitu sampai bebek dewasa gitu, bertahun-tahun lamanya. Setiap jam 2 pagi. Apa coba? Gak tahu juga, gak ada yang bisa jawab juga. Dan yang mendengar gak cuma teman saya, tetangga-tetangganya juga mendengar begitu. Dan kalau ditungguin, pernah ditungguin nih sama teman saya nih, ditungguin jam 2 tuh, ditungguin lewatnya. Ketika ditungguin itu gak lewat, gak ada suara. Tapi kalau tidak ditungguin itu ada lewat. Apa itu? Aduh, ngeri juga ya siang-siang cerita begitu. Oke, thank you untuk yang sudah cerita ya. Yang mau gabung lewat WA juga masih bisa, masih boleh. Ada waktunya kan, masih ada. Selamat siang Mbak Nana, salam dulu buat Mbah Tarmi yang gak tega saya bacanya. Dendengnya pol gitu katanya. Saya cuma baca loh ini Mbah Tarmi. Lereng Merbabu mendung Mbak Nana. Salam hormat tuh Mbak Nana seluruh Kropro 1. Idolaku selalu kayak di udara, nyaman di hati pemirsa. Iya. Cie cie. Terima kasih ya Pak Bejo, selamat mendengarkan Pro 1. Sambil cerita-cerita ringan ini boleh ikutan gabung. Jeda Mbak Nana, ini Pak Joko Hartono di Kalilarangan, betul nggih Pak Joko Hartono. Selamat siang Pak Joko. Zaman dulu Mbak Nana, untuk berkomunikasi menggunakan telepon di luar, telepon di luar memakai uang receh atau pakai kartu telepon. Betul. Apa ini, wartel itu ya? Mm-mm. Saat itu setiap jam 21 waktu Indonesia Barat, wartel ramai didatangi konsumen untuk telepon interlokal ke keluarganya, antri dan heboh gitu Mbak Nana. Ya, saya dulu by the way pernah ya kerja nungguin wartel. Saya tahu betul ini. Saat kerja di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan Mbak Nana, jam 10 malam waktu Indonesia Timur, bersama-sama ke wartel, nelpon ke keluarga di Jawa. Oh begitu.

Iya. Gitu ceritanya Mbak Nana. Nggih. Jadi ada inget nggak dulu ada suka 3 detik gratis itu? Ingat nggak? Ada ya, 3 detik gratis. Jadi halo gitu doang, nggak kena pulsa tuh. Itu awal-awal HP kayaknya ya. Tapi kalau wartel nggak sih, kayak memang dari detik pertama udah bayar gitu kan. Terus kalau kelamaan itu nanti didodoki dari luar, dok dok dok, antri antri gitu ya. Terus nanti antri duduk di kursi satu-satu gitu kan, kayak antri dokter itu. Bergiliran gitu, dan ada jam-jam, memang jam-jam prime time gitu. Ada antrian yang sering antri itu ya abis maghrib gitu sampai jam 9 malam itu antri. Ya kalau siang-siang sepi banget, kalau jam kerja itu sepi banget ya. Saya tahu banget ini Pak Joko. Teman-teman Pak Joko sudah ikutan gabung di cerita siang. Cerita siang, jendela cerita Anda gitu ya. Terus ada Mbak Natalia Nuklisnami di Jeruk Sawit. Mbak Nana, jagoanku tetap Lionel Messi, Mbak Nana. Oh gitu. Ini saya nggak ngikuti sih ya. Messi nih menang nggak, Mbak Ita? Nggak tahu juga. Oh menang. Messi mana sih? Argentina. Argentina masuk di. Oh wow. Jadi ini jagoannya Mbak Natalia, Lionel Messi ya, karena ganteng tenan Mbak Nana. Lo kok gantengnya ya, orang itu kalau jagoin itu kan permain cara mainnya ya, cara main bolanya kayak apa, kok itu kok karena ganteng ya. Ya. Wis ganteng sugih ya toh. Atletis ya, wis pokoknya komplit ya. Terima kasih Mbak Natalia. Enek-enek wae ya. Jagoin karena enggak enak. Dulu saya jagoinnya Beckham karena ganteng. Ya sama ternyata. Iya. Terus Umi Karim, Mbak Nana itu ada Kampung Jin paling Mbak Nana. Itu ada Kampung Jin. Oke, ini mengomentari ceritanya Pak Antonius tadi ya. Oke, Kampung Jin. Oke, kalau tadi ceritanya ada cerita sejarah begitu di situ ya, menurut orang-orang penduduk di situ gitu Om. Terima kasih Om sudah kembali me-WhatsApp. Kita masih ada waktu sedih. Oh, habis ya waktunya ya. Oke deh. Kalau gitu saya sekalian pamit ya, dari jeda jendela cerita Anda harus saya tutup sekarang, dan setelahnya saya akan kembali lagi untuk membawakan apa namanya warta siang nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat. Terus bersama kami pendengar, karena untuk interaksi kita nanti boleh saya buka lagi di jam santai ya, sekitar setengah dua nanti Anda boleh gabung ikutan lagi menggunakan WA call, WA chat dan phone callnya ya. Terus bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, inilah Warta Siang RRI Surakarta edisi Sabtu 11 Juli 2026.
1: Bisa menjadi contoh, bisa menjadi praktik baik juga bagaimana industri farmasi maupun obat herbal bisa dijamin keamanannya.
2: Kita harapkan nanti 5 kota ini bisa menjadi contoh untuk penerapan pengelolaan sampah yang lebih baik.
0: Pendengar Warta Siang RRI Surakarta hari ini selengkapnya bersama saya Nana Hardan Santoso. Pemerintah Kabupaten Wonogiri memperluas jangkauan program intervensi pendidikan dengan memasukkan jenjang TK PAUD sebagai penerima manfaat program seragam gratis pada tahun ajaran baru ini. Kebijakan itu mengerek total alokasi anggaran daerah hingga menyentuh angka 16,2 miliar rupiah. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Wonogiri, Sularto, menerangkan perluasan penerimaan program ini diambil sebagai komitmen daerah dalam mensukseskan implementasi wajib belajar 13 tahun di Kabupaten Wonogiri. Dengan regulasi baru itu, jatah seragam gratis kini tidak hanya tersedia bagi siswa baru kelas 1 SD dan kelas 7 SMP, tetapi juga diberikan kepada peserta didik baru jenjang TK PAUD. Stok beras nasional pendengar saat ini sudah mencapai 5,4 juta ton. Direktur Utama Bulog di Legend Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan capaian itu merupakan stok tertinggi sepanjang sejarah. Pernyataan itu disampaikan kepada wartawan di Klaten.
3: Kami laporkan untuk stok beras Indonesia secara umum adalah sudah mencapai 5,4 juta ton.
4: Direktur Utama Perum Bulog Legend Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan stok beras nasional sekarang ini mencapai 5,4 juta ton dan merupakan stok tertinggi sepanjang sejarah Indonesia Merdeka. Capaian tersebut tidak terlepas dari kerja keras bersama baik petani, penyuluh pertanian lapangan atau PPL, Babinsa, Babinkamtibmas, pemerintah daerah hingga pemerintah pusat. Kepada wartawan saat mendampingi kunjungan kerja spesifik Komisi 4 DPR RI di Klaten, Direktur Utama Perum Bulog Legend Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan pencapaian stok beras nasional itu dapat mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan sehingga swasembada pangan tersebut terus berlanjut sepanjang masa dan tidak ada lagi impor.
3: Itu stok tertinggi sepanjang sejarah Indonesia Merdeka. Ini semua berkat kerja keras, kerja bersama dari mulai petani, kemudian PPL, Babinsa, Babinkamtibmas, sampai dengan pupuk dan lain sebagainya, pemerintah pusat, entah daerah, sehingga pencapaian ini bisa mewujudkan swasembada pangan berikut. Harapan kami ini terus berlanjut sepanjang masa. Indonesia harus swasembada pangan dan tidak ada lagi impor lagi. Demikian.
4: Dikatakan pihaknya akan terus melakukan penyerapan gabah petani dengan HET Rp6.500, sedangkan target capaian penyerapan gabah tahun 2026 sebesar 4 juta ton dan realisasinya hingga saat ini 3,2 juta ton.
3: Masih ada 5 bulan lagi, Mas. Jadi estimasi kami 4 juta itu tercapai di bulan September.
4: Sementara sebelumnya, pimpinan Perum Bulog Surakarta, Nanang Haryanto, menyatakan pihaknya akan terus gencar juga melakukan penyerapan gabah dari petani di wilayah Solo Raya, termasuk di Klaten. Khusus di Klaten, hingga akhir Juni 2026, tercatat hampir 10.700 ton setara beras.
5: Kami terus melakukan penyerapan gabah beras dari petani, khususnya di petani wilayah Kabupaten Klaten. Sampai dengan hari ini, total yang kami serap dari Kabupaten Klaten sudah 10.690 ton. Ya, artinya ini sudah cukup banyak juga, karena secara target kami 2026 sudah tercapai 77%.
4: Dikatakan stok beras di gudang Perum Bulog wilayah Klaten dipastikan mencukupi hingga tahun depan. Di sisi lain, Bulog masih akan terus melakukan penyerapan gabah dari petani untuk memperkuat cadangan pangan. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
0: Pendengar Warta Siang ini bisa juga Anda dengarkan melalui siaran streaming kami pada website rri.co.id dan juga pada aplikasi RRI Digital. Kota Solo resmi ditunjuk sebagai wilayah percontohan program Indonesia Sadar Jamu Aman atau IDAMAN oleh kementerian terkait. Guna mensukseskan program ini, pemerintah daerah mulai membangun kolaborasi erat dengan para pelaku industri farmasi berskala besar melalui kunjungan ke PT Konimex bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM kemarin.
6: Di wilayah Solo Raya, saya kira PT Konimex ini bisa menjadi contoh, bisa menjadi praktik baik juga bagaimana industri farmasi maupun obat herbal bisa dijamin keamanannya.
7: Pemerintah Kota Surakarta bersiap mewujudkan ekosistem jamu yang terjamin keamanannya melalui program Indonesia Sadar Jamu atau IDAMAN. Penunjukan Kota Solo sebagai wilayah percontohan kementerian ini ditindaklanjuti dengan memetakan potensi industri herbal secara komprehensif. Saat melakukan kunjungan ke PT Konimex bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM, Wakil Wali Kota Surakarta, Astrid Tudayani menyampaikan, penunjukan ini mendorong jajarannya untuk memetakan potensi sekaligus menjamin keamanan ekosistem industri herbal lokal. Pihaknya menggandeng PT Konimex sebagai rujukan praktik baik agar produk usaha mikro kecil dan menengah di wilayah Solo tidak kalah saing dan terhindar dari proses produksi yang keliru.
6: Di program IDAMAN ini kan difokuskan pada bagaimana membangun satu industri obat herbal dari tanaman obat tradisional tetapi tetap terjamin untuk keamanannya. Banyak di luar sana yang ilegal atau penggunaan yang kurang baik dalam hal mungkin pembuatan sampai dengan pengedarannya, sehingga kita belajar hari ini bersama PT Konimex untuk bisa mengembangkan produk-produk lokal tanpa harus mengurangi kualitas dan keamanan mutunya.
7: Menanggapi kunjungan tersebut, Direktur PT Konimex, Ramadi Yusuf, menyambut baik inisiatif pemerintah untuk bersinergi mengangkat potensi ekonomi daerah. Pihaknya menyatakan kesiapan penuh untuk berkontribusi sebagai orang tua angkat bagi industri kecil guna membagikan wawasan dan pendampingan kelayakan produksi herbal.
8: Kami bisa berdiskusi, kami bisa mendapat masukan untuk arahan ke depan itu pemerintah daerah akan ke arah mana. Sehingga kami bisa mempersiapkan diri juga, berkontribusi, berkolaborasi untuk memajukan industri, memajukan daerah, memajukan kegiatan perekonomian di Solo Raya.
7: Kemitraan strategis antara pemerintah dan pelaku industri besar ini diharapkan menjadi pondasi tangguh bagi kemajuan sektor herbal daerah. Pendampingan yang terstruktur diyakini mampu mengangkat derajat UMKM lokal agar siap menghasilkan produk bermutu tinggi. RRI Surakarta, Dinia Rahma melaporkan.
0: Pendengar, Kota Surakarta menjadi salah satu dari 5 daerah di Indonesia yang ditunjuk sebagai lokasi percontohan program Sungai Lestari. Melalui program ini, pemerintah bersama sejumlah mitra menargetkan pengurangan sampah sungai, sekaligus membangun kesadaran masyarakat untuk tidak lagi membuang sampah ke aliran sungai.
2: Kita harapkan nanti 5 kota ini bisa menjadi contoh untuk penerapan pengelolaan sampah yang lebih baik.
9: Kota Surakarta menjadi salah satu dari 5 daerah di Indonesia yang ditunjuk sebagai lokasi percontohan program Sungai Lestari. Program kolaborasi UNDP, Clean Rivers, Kementerian Lingkungan Hidup, dan pemerintah daerah ini bertujuan mengurangi sampah sungai sekaligus mencegah sampah dari daratan mengalir hingga ke laut. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta, Erwin Trinugroho, mengatakan program tersebut akan difokuskan di aliran Sungai Permulung yang melintasi Kecamatan Lawean dan Serengan. Selain membersihkan sampah di sungai, program ini juga menyasar pengelolaan sampah rumah tangga melalui edukasi kepada masyarakat. Sebanyak 1.000 ton sampah ditargetkan dapat ditangani selama masa pelaksanaan program.
10: Harapannya nanti selain menangani sampah sungai juga bisa menangani sampah rumah tangga yang ada di sekitar lokasi di 2 kecamatan tersebut. Targetnya kita sampai menangani 1.000 ton ya targetnya di 2 area tadi karena fokusnya di sampah sungai 1.000 ton dibagi ke 2 titik, jadi di baik di hulunya di area Lawean sampai dengan di hilir di Serengan, targetnya sampai 1.000 ton.
9: Erwin menambahkan, di 2 titik tersebut akan dipasang trash boom untuk menahan sampah yang terbawa arus sungai. Data dari alat tersebut akan digunakan sebagai dasar penyusunan edukasi yang lebih terarah agar masyarakat tidak lagi menjadikan sungai sebagai tempat pembuangan sampah. Program ini juga diharapkan mampu mengurangi timbulan sampah yang dikirim ke TPA Putri Cempo, sekaligus memperkuat ekonomi sirkular berbasis masyarakat. Sementara itu, Nasional Project Koordinator Sekretariat Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut Ahmad Bahri Rambe mengatakan, Kota Surakarta dipilih bersama 4 daerah lainnya sebagai proyek percontohan yang diharapkan dapat direplikasi di berbagai kota di Indonesia. Program ini akan berlangsung hingga tahun 2027 dengan melibatkan masyarakat, komunitas sungai, bank sampah, dan pemerintah daerah.
11: Kita harapkan nanti 5 kota ini bisa menjadi contoh untuk penerapan pengelolaan sampah yang lebih baik di kota-kota lainnya. Dan program ini merupakan program yang komprehensif, jadi kita akan mengelola sampah di sungai, dan sampahnya itu nanti juga akan dikelola, ya, dipilah, dan seminimal mungkin dibuang ke TPA. Dan termasuk juga mencegah sampah-sampah yang dari darat ke sungai, ya, yang akan ujung-ujungnya nanti akan ke laut.
9: Melalui kolaborasi tersebut, Pemerintah Kota Surakarta berharap kualitas lingkungan sungai semakin baik, serta tercipta model penanganan sampah sungai yang dapat diterapkan di daerah lain. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
0: Ke Sragen sekarang, pendengar. Pemerintah Kabupaten Sragen mereview penyaluran dana hibah bersumber dari aspirasi POKIR atau pokok-pokok pikiran DPRD 2026. Review ini dilakukan sebagai bentuk kehati-hatian dan juga dampak OTT atau operasi tangkap tangan KPK di Solo Raya beberapa hari terakhir ini.
12: Hasil dari evaluasi KPK, kemarin kan sekarang baru direview inspektorat. Nah, setelah ekspos inspektorat, nanti kita antara Bapeda, BPKPD, inspektorat, kita akan ekspos ke DAPD.
13: Pemerintah Kabupaten Sragen akhirnya buka suara terkait simpang siur pembatalan dana hibah untuk berbagai kelompok masyarakat. Pemkab menegaskan bahwa langkah itu diambil sebagai tindak lanjut atas evaluasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dan Badan Pemeriksa Keuangan BPK beberapa waktu lalu. Saat ini seluruh usulan hibah yang bersumber dari aspirasi pokok-pokok pikiran POKIR DPRD Sragen tahun anggaran 2026 sedang dihentikan sementara untuk menjalani review total oleh Inspektorat Daerah. Langkah ini juga bentuk kehati-hatian dampak dari operasi tangkap tangan OTT KPK di Solo Raya beberapa hari terakhir. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Sragen, Badrul Samsudarusi, menjelaskan bahwa setelah proses review oleh inspektorat, pihaknya bersama Bapeda dan inspektorat akan membawa hasilnya untuk diekspos di hadapan tim anggaran pemerintah daerah TAPD. Badrus menekankan bahwa proses evaluasi ini menyasar seluruh sektor hibah yang diusulkan pada APBD 2026 tanpa terkecuali, termasuk kelompok peternakan hingga kesenian. Karena besarnya volume data yang harus diperiksa, Pemkab tidak menetapkan tingkat waktu yang kaku kepada inspektorat.
12: Kalau itu sih, ya bisa jadi kita usahakan sebelum. Kalau nggak cukup data, ya belum cukup untuk bisa ngambil keputusan, ya nggak bisa dipaksakan. Karena hibah itu harus betul-betul, satu, memberikan manfaat masyarakat, dua, sesuai dengan visi-misi dari bupati juga. Dievaluasi semua, direview sama teman-teman inspektor.
14: Peternakan, kesenian.
12: Iya, dievaluasi semua. Kita evaluasi.
13: Meski diupayakan selesai sebelum pembahasan APBD perubahan, Pemkab enggan terburu-buru mengambil keputusan demi menjaga akuntabilitas. Menurut Badrus, pencairan hibah kini harus memenuhi persyaratan yang ketat. Ketika ditanya mengenai total nilai anggaran hibah yang sedang dievaluasi, Badrus enggan membeberkan nominal pastinya karena masih dalam proses perhitungan. Lebih lanjut, Badrus menjelaskan dampak ke depan jika hasil review memutuskan hibah tersebut tidak dapat dicairkan tahun ini. Jika keputusan diambil setelah APBD perubahan, maka anggaran tersebut otomatis akan membeku dan menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran silpa. Dana yang masuk silpa tersebut baru bisa diusulkan kembali pada tahun anggaran berikutnya, yakni 2027, dengan catatan harus melalui pemetaan ulang yang lebih ketat.
12: Paling tidak nanti kan di 2027, seperti apa nanti?
14: Berarti masuk silpa dulu, nanti berjalan lagi.
12: Iya. Dengan melihat dari kehati-hatian dari inspektorat, bagaimana untuk memetakan keterangan, memetakan bukti dampak dari hibah sendiri.
13: Badrus juga meluruskan bahwa review ketat ini dikhususkan untuk usulan hibah anggaran 2026. Langkah ini dipicu oleh catatan-catatan penting dari lembaga anti rasuah dan pemeriksa keuangan serta penyesuaian terhadap postur kemampuan keuangan daerah saat ini. Radio Surakarta, Melati Sahan, melaporkan.
0: Mendengar libur panjang sekolah yang berlangsung hampir satu bulan, pusat perbelanjaan di Kota Solo diserbu pengunjung. Ditemui RRI hari ini, salah satu public relations Solo Paragon Mall, Lilia Jasmine, mengaku kunjungan pada libur panjang sekolah pada weekend 60.000, jika weekday 30.000 pengunjung.
15: Untuk jumlah pengunjung di hari akhir pekan atau weekend, jumlahnya meningkat menjadi sekitar 40.000 hingga 60.000 pengunjung perharinya.
16: Masa libur panjang sekolah menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027 mendorong lonjakan kunjungan ke sejumlah pusat perbelanjaan di Kota Solo. Pengelola mal mencatat peningkatan okupansi atau jumlah pengunjung yang signifikan sejak awal libur sekolah pada Juni 2026 lalu. Public Relations Neo Solo Grand Mall Elvira Dia Ajeng Syafala mengatakan peningkatan kunjungan mulai terasa sekitar 2 pekan terakhir sejak libur sekolah dimulai. Okupansi mal bahkan meningkat hingga 150% dibandingkan hari biasa. Menurut Elvira, mayoritas pengunjung Neo Solo Grand Mall mencapai sekitar 4.000 orang per hari, sementara pada akhir pekan atau weekend jumlahnya meningkat 7.000 hingga 8.000 pengunjung per hari.
17: Selama liburan kita ada beberapa spot exhibition ya, exhibition dan event. Kalau event kita memang reguler setiap minggunya pasti ada event, entah itu event lomba dari sekolah-sekolah, komunitas, seperti itu. Dan untuk exhibition-nya kita ada exhibition pameran buku di lantai 2 dan juga ada pameran bazar matahari dan bazar margo murah baru juga di lantai dasar ini sampai tanggal 12 Juli saja. Dan nanti memang selama bulan Juli ini kita ada full event besar juga. Di minggu depan ada event dari Indonesian Contest Exhibition yang bakalan bergelar selama 2 hari 18-19 di lantai 4A dan juga rooftop Neo Solo Grand Mall. Dan
16: senada disampaikan Public Relations Solo Paragon Mall, Lilia Jasmine mengatakan peningkatan kunjungan juga mulai terlihat sejak awal libur sekolah dan terus berlanjut setiap akhir pekan. Pada hari kerja, Solo Paragon Mall menerima sekitar 20.000 hingga 30.000 pengunjung per hari. Adapun saat akhir pekan, jumlah kunjungan meningkat menjadi sekitar 40.000 hingga 60.000 orang per hari.
15: Kalau dilihat dari pengunjungnya, paling banyak didominasi oleh keluarga, anak-anak sekolah yang sedang berlibur, mahasiswa dan juga anak muda yang memanfaatkan waktu liburan untuk berkumpul dan menghabiskan waktu bersama.
16: Selain belanja, masyarakat juga memanfaatkan berbagai fasilitas hiburan dan kuliner yang tersedia. Solo Paragon Mall secara rutin menghadirkan beragam kegiatan, mulai dari pameran produk UMKM lokal, pameran fashion, otomotif, wedding expo, hingga kegiatan komunitas. Menurutnya, minat pengunjung untuk belanja dan menikmati kuliner di area food and beverage relatif seimbang, sehingga pusat perbelanjaan tetap menjadi salah satu destinasi favorit masyarakat selama masa libur sekolah. RRI Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan.
0: Demikian pendengar seluruh rangkaian warta siang RRI Surakarta hari ini. Sebelum berpisah kami sampaikan warta utama. Program Sungai Lestari mulai digalakkan di Kota Solo. Kota Solo resmi ditunjuk sebagai wilayah percontohan program Indonesia Sadar Jamu Aman atau IDAMAN. Saya Nana Hardan Santoso dan tim redaksi siang, terima kasih perhatian Anda. Selamat siang.

Masyarakat Jawa pasti mengenal baik istilah numpak sepur yang pada umumnya diartikan sebagai naik kereta api. Tapi tahukah Anda, ternyata istilah sepur yang sesungguhnya bukanlah merujuk pada kereta api. Kata sepur yang sering digunakan dalam bahasa Jawa dan sering diartikan sebagai kereta api berasal dari kosakata Belanda spoor dengan ejaan S-P-O-O-R yang berarti jalur atau lintasan dengan dua rel yang harus dilintasi kendaraan rel. Jadi kata ini sebenarnya lebih mengacu pada infrastruktur relnya daripada lokomotif dan gerbong kereta apinya. Dalam buku Selayang Pandang Sejarah Perkeretaapian Indonesia oleh Ibnu Murti Haryadi disebutkan, penggunaan rel di Indonesia pertama kali sebenarnya bukan oleh kereta api, melainkan gerobak atau gerbong yang ditarik kuda. Baru kemudian pada 1867, Desa Kemijen, Kota Semarang menjadi kota penting tempat kelahiran kereta api pertama di Indonesia karena menjadi saksi perjalanan perdana si roda besi dengan jalur melalui Kota Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Pemasangan sepur pada masa ini digunakan untuk memudahkan distribusi panen tebu menuju pabrik pengolahan. Saking populernya istilah sepur yang pada umumnya dianggap mewakili arti kereta, istilah ini bahkan digunakan juga untuk alat transportasi kereta yang tidak melalui jalur lintasan rel, yaitu sepur kelinci.

0: Ini adalah kenapa mikrofon saya nggak bunyi ya. Oke, ini adalah jam santai pendengar. Saya sudah bilang ini adalah itu sudah 3 kali loh. Oke, yang mau have fun sama saya boleh ya, jam santai sampai jam 3 sore nanti boleh masuk request lagu-lagu Indonesia. Lagu yang barusan tadi saya kirimkan untuk Bu Agustin yang request lagu Ari Lasso, Ariel Tatum ya. Karena aku telah denganmu. Terus Andre Hehanusakuta Bali saya putarkan untuk Bu Retno Hardani kalau tidak salah tadi ya. G. Leres? Leres. Sudah saya putar G untuk berdua. Pak Faiz juga sudah masuk, Bu Mulasih juga sudah masuk, Bu Agustin. Oh, sudah saya putar lagunya Bu Agustin ya. Yang mau masuk adalah Bu Yuni mungkin. Sebentar ya Bu. Semoga bisa. Nih suka error gini deh WA call saya ya. Bu Agustin. Bu Yuni sebentar. Halo Bu Yuni. Selamat siang jam santai.
1: Selamat siang.
0: Puji
1: Tuhan bisa masuk.
0: Bisa ini. Masuk. Wes pokoknya nek anu pantang menyerah bisa masuk Bu Yuni.
1: Tapi pantunnya belum kering
0: padahal ini panasnya ngentang-ngentang loh Bu Yuni.
1: Belum tak pepe.
0: Malah tiga ini kerasa kayak orang dijereng ya.
1: Iya Ceng.
0: Bu Yuni ngerasakan lagu Mboten
1: Jisa Ceng. Temane
0: Temane itu lebih suka ngagem sepatu atau lebih suka ngagem sandal? Bu Yuni. Seneng pakai sandal.
1: Sandal.
0: Karena ISIS ya.
1: Mosok nganggi sandal.
0: Oh lah iya, nggih.
1: Lihat-lihat event.
0: Betul. Kalau Bu Yuni, lagunya apa dulu Bu Yuni? Sambil saya putar.
1: Lagunya.
0: Saya cari.
1: Suara ya, Jeng.
0: Suara itu.
1: Nggih.
0: Itu siapa ya itu ya?
1: Anu, Luna Maya.
0: Oh, ya. Ada Luna Mayanya itu.
1: Jodoh.
0: Oh ya. Ya, udah ketemu. Mangga Bu Yuni kalau mau kirim-kirim boleh Bu Yuni.
1: Dibatasi mboten, Jeng.
0: Batasnya itu 3 menit, masih 2 menit lebih monggo Bu Yuni.
1: Anu aja nak pro 4 batasi 5.
0: Nek kita waktunya kalau misalnya udah banyak bercanda kirimnya dikit, kalau belum langsung kirim bisa banyak gitu Bu.
1: Daripada Mas Dedi dulu loh Jeng.
0: Loh kenapa Mas?
1: Salamnya untuk saya saja.
0: Begitu.
1: Dulu ya waktu merindu.
0: Waktu merindu, oke.
1: Iya. Ini kagem Ibu Elisa tak cepet wis. Ibu Elisa, Ibu Agustin, Ibu Hajah Sri, Ibu Modesta, Bu Anggun, Mbak Rere, Bu Tanti, Ibu Endang, Kak Pujan enggak pernah nak siang.
0: Enggak pernah.
1: Ada Citra, Jessica, Angel, dan Dewi. Mas Adrian, kagem Pak Kris, sugeng siang Pak Kris. Terus Pak Muladi, Ki Asem Gede, semuanya aja ya Jen.
0: Pak Tri. Yang sudah ngabsen terus.
1: Wonten Pak Tri tak ganduli.
0: Belum. Panjenengan yang nomor 1 kok. Ya.
1: Oh. Untuk Jeng Ayunya.
0: Saya Bu Yuni.
1: Sehat selalu ya Jeng. Amin. Cantik selalu.
0: Amin Bu Yuni. Nggih, engko tak bengesan bari iki.
1: Tuhan memberkati.
0: Matur nuwun Bu Yuni. Bu Yuni selamat mendengarkan jam santai nggo Bu Yuni. Wes aku dibilang cantik langsung bengesan aku ya. Tadi belum bengesan, sekarang tak bengesan sik ya. Kondak anu kalah karo Mbak Citra ya. Ya sudah saya mau buka lagi teleponnya Bu Yuni. Thank you nggih Bu Yuni. Lagunya Suara Dengarkanlah Aku. Nanti saya putarkan ya. Nek saya yang nyanyi engko malah kesel aku ya. Saya buka 638055. Halo, selamat siang jam santai.
2: Halo, selamat siang jam.
0: Aduh Pak Tri, wis mau diganduli Bu Yuni rasido lho.
2: Mbak Nana, sugeng siang.
0: Sugeng siang, Pak Tri.
2: Sehat-sehat sekeluarga, Mbak.
0: Alhamdulillah, Pak Tri juga semoga begitu, nggih.
2: Alhamdulillah.
0: Pak Tri.
2: Cuaca panas, Mbak.
0: Oh, panasnya, panas
2: cuaca
0: sekali.
2: Panas umum
0: lebih suka
2: ngadepi pisang-pisang.
0: Oh iya, kok yo ndelik. Ngiyup neng pisang-pisang. Pak Tri lebih suka sandalan apa sepaton?
2: Sandalan.
0: Sandalan isi siapa?
2: Sandalan sing nganu niku, Mbak, sing ngeten. Mungkin enten hak nganune niku napa?
0: Ono hake. Hak asasi apa hak apa iki?
2: Napa krantene niku
0: lho. Iya, ada talinya
2: nggih. Ngentumit niku lho atase.
0: Nggih, dadi ne kepik enak enggak jatuh ya sandalnya ya. Nggih. Pak Trim, lagunya apa dulu?
2: Kurang anu, antara benci dan rindu.
0: Antara benci dan rindu siapa itu?
2: Sinten.
0: Oh iya, saya tak carinya ya. Antara benci dan rindu. Nggih, monggo mau kirim-kirim boleh.
2: Oke, kados padatanipun sugeng saha kagem Bapak Gator, Kakak Dede, Kakak Isa, Dewan Kalimantan, sugeng saha kagem Bunda Yuni, Mas Andrian, Bunda Kartuman Boyolali, Kidul Batang Mas Andi, sugeng saha kagem Mas Bima Kartosuro, Bunda Ikanur, Colomadu, Bapak Yanto Colomadu, sugeng saha kagem Bapak Mukimin, Bapak Beni, Bapak Kris, Bapak Teguh Boyolali, Mas Teguh Sumber, sugeng saha kagem Bapak Mulati, Bapak Paiti, Bapak Papirudi, Bapak Bambang Murdo, Bapak Beja, Mas Pujo Jambi, sugeng saha kagem Bunda Bapak Prapto, Bapak Alkari, Bapak Sardi, Bapak Joko Indarto, Mas Umman Muhammad, Mas Ahmad Faisal, Bapak Waluyo Sultan, sugeng saha kagem Bunda Rere, Bunda Yasmi, Bunda Tanti, Bunda Yatmi, Mbak Cindy, Mbak Uma, Mbak Martin.

0: Jawa pinaringan sugeng kathah berkah melimpah saha ingkang barokah.
1: Matur nuwun nggih Pak Tri, sami-sami.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Pak Tri, yang sudah ngirimnya banyak banget semua disebutkan, tinggal gandul ya yang lain. Fotokopi pakai mesin. Tuh keluar ya fotokopi nih. Ya, antara benci dan rindu itu, sebentar ya, saya cuari dulu apakah nanti bisa masuk atau tidak ya. Sebentar ya, semoga bisa ketemu. Saya mau buka dulu lagu WA call ya. Pak Kris kayaknya, Pak Kris.
2: Hai.
1: Jam santai.
2: Harus
1: santai, jangan kemerungsung ya. Oke, wis kemerungsung ayo.
2: Tinggal 2 menit.
1: Kok tinggal 2 menit? Buat guyu wis entak semenit.
2: Waduh, tinggal nyal koma ini. Argentina.
1: Pak Kris apa jagonya? Argentina.
2: Ya Argentina.
1: Messi. Messi itu kok kayak tonggoku ya.
2: Oke. Kita ke tema dulu, Mbak.
1: Temanya apa? Lebih suka sepatan apa sandalan? Iki Pak Kris mesti sandalan sing kulit ke lho, Pak, sing luarang ke lho, Pak.
2: Enggak, Mbak. Oh, kalau saya sepatu ya.
1: Oh ya. Oh, biar keren ngono artis kok ya.
2: Aduh, malah disebutkan.
1: Pak Kris lo nyapu ning ngarepan.
2: Ya, Mbak, ya.
1: Nyapu ning ngarepan ning agem sepatu kok.
2: Arisan jagung, lesehan pun saya pakai sepatu ya, Pak.
1: Lah terus pas
2: karena tidak apa? Mungkin keliru atau salah dengan orang lain. Batu Wan Van Topel.
1: Oh ngono. Jadi
2: jelas enggak mungkin keliru.
1: Karena kuwi mau kancane pakai sandal ya.
2: Ya, saya harus sepatu.
1: Wedangan yo nganggo ngagem sepatu.
2: Wah, itu apalagi resikonya artis, siapa tahu
1: di foto ngono ora jempolnya ora ketok ya. Karena ketutupan sepatu.
2: Bapak, ngono. Kita nyanyi dulu aja lah. Nanti kalau di foto kan pakai sepatu sudah.
1: Udah sesuai. Keren ya. Perkara pakai kaos oblong ya pakai sepatu gitu.
2: Ya apa-apa kan itu telanya sobek-sobek.
1: Beda ya nek artis ya.
2: Sama punya Pak Santoso.
1: Nek Pak Santoso kulit sandal kulit wis nyanti-nyanti wis kulit apa iki kulit rusa apa kulit apa aku ya enggak ngerti. Iya. Pak Kris lagunya apa Pak Kris?
2: Lagunya Gong 2000, Mbak.
1: Gong 2000 ketoke wis kejar siji karek 1999. Kersa mboten?
2: Semut hitam ya?
1: Nek guru, saya usah ngatuh sangat lu sama kersa. Wangil ya nek ben jenenge kuwi.
2: Ya, kita malah kembali ke Bandung Bondowoso.
1: Wangil ya nek ben jenenge ngono kuwi wangil nyebute. Apa yang judulnya apa?
2: Semut hitam.
1: Semut hitam. Ya Allah, yeah. Kuwi sing piye to kuwi? Semut hitam itu ya. Itu tahun berapa lo?
2: Itu masuk 90-an.
1: Oh po yo, ya kirim dulu boleh.
2: Gandul Bu Yuni aja ya.
1: Kok Bu Yuni sendiri gandul?
2: Ya ini mumpung masih ada waktu.
1: Iya.
2: Bu Yuni kan kasepuan, jadi misalkan akar itu kan kuat dulu, Mbak.
1: Oh iya.
2: Kalau gandul Mbak Citra mungkin kan banyak candanya kan sulit untuk kekuatannya.
1: Tak kandang.
2: Gitu dulu, Mbak.
1: Gitu Pak Kris. Matur nuwun nggih, Pak Kris. Iya. Iya 90 ya. Bolehlah. Semut hitam rada angel yo lagu ini. Oke, siapa ini? Tapi sudah 3 ya. Jadi sebentar, saya langsung putarkan dulu lagu apa tadi? Suara ya. Betul. Nah, ini lagunya. Kita di jam santai terus mendengar, yuk mari gabung di sini sampai jam 3 sore nanti kita di jam santai.

0: Kok di FJB ku sering banget ya lewat sensus ekonomi gitu. Itu apaan sih?
1: Oh, sensus ekonomi. Itu mas, sensus yang diselenggarain sama Badan Pusat Statistik setiap 10 tahun sekali yang akan memotret kondisi ekonomi Indonesia.
0: Lah, bukannya udah ada sensus penduduk ya? Kok sensus lagi sih?
1: Ih, beda. Jadi, BPS itu ada 3 sensus. Sensus penduduk, sensus pertanian, dan sensus ekonomi. Lewat sensus ekonomi, pemerintah bisa bikin kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran dan bisa bantu pertumbuhan usaha. Nah, kita bisa lihat peluang pasar, baca tren usaha, terus bisa bikin bisnis kita lebih berkelanjutan dan inovatif.
0: Kapan tuh sensus ekonominya?
1: Sensus ekonomi ini dilaksanain dari bulan Mei sampai Agustus 2026 ini nih, Mas.
0: Terus kita harus ngapain dong?
1: Kita harus terima petugas sensus yang datang dan kasih jawabannya sebenar-benarnya ke petugas sensus, Mas.
0: Tapi nanti data kita aman nggak tuh?
1: Tenang, kerahasiaan informasi yang diberikan dijamin sama undang-undang. Jadi pasti aman. Yuk,
0: sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim adanya aksi unjuk rasa memprotes stop bayar pajak akibat kasus korupsi yang masih terus terjadi di Indonesia. Faktanya pendengar, klaim itu tidak benar. Dilansir dari kompas.com, hasil pemeriksaan Hive Moderation menemukan bahwa foto yang memperlihatkan masa aksi boikot pajak dihasilkan oleh Artificial Intelligence AI dengan probabilitas mencapai 99,9%. Sedangkan AI or not juga mendeteksi foto itu buatan AI dengan probabilitas 95% dan deepfake 85%.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

langsung. Eling sing ora ora yo. Ada yang begitu? Aduh, ini pasti yang request lagunya juga eling sing ora ora yo. Ora ora iki contone opo yo? Ya, yeah. Terima kasih untuk yang sudah request membawa kita ke masa-masa awal 90-an atau akhir 80-an. Lagu-lagu akhir 80-an masih bisa lah ya, masih oke, karena di tahun 90 itu pasti masih hits ya. Oke, kita masih jalan bareng terus di Jam Santai. Jam Santai.

0: Yuk, jam santainya masih ada waktu. Yang pengen gabung lewat WA call bisa, WA chat bisa, phone call juga bisa ya. Bu Menti sepertinya sudah ngantri dari tadi. Bu Menti.
1: Akhirnya
0: dapat ya. Wis tak inde-inde koyone mono Bu. Oh gitu ya, wis janur ya pokoke. Janur tak ora gunung.
1: Mbak, sing sebelumnya itu Ani Karir anu, Mbak.
0: Sing mana?
1: Yang sebelumnya tadi.
0: Yang Nia Daniati dong, yang tak ingin seperti dia. Iya. Kok pangling karo Mbak Yune ya? Kok iso pangling ki kepiye? Lah mau wis mampir lho, mau wis. Takon mampir kok malah lari.
1: Mampir karir itu. Yalah, aku dikabari ya.
0: Lah iya ta.
1: Jadi kami kan suci ya, Mbak, ngabari. Lah iya,
0: mesti kuwi mau pas tumbas gula mau mesti. Oh, dadi net serisipan.
1: Aku yang selini ngantuk.
0: Lo. Ora pareng ngantuk banget ngono kuwi. Ya ini kok
1: suarane Mbak Nana ya.
0: Langsung jembigrak semigrak ya.
1: Dadi rasido ngantuk.
0: Ngene iki aku dadi kudu seneng apa kudu sedih ya?
1: Ya Mbak. Seneng
0: ana ya.
1: Kirim-kirim saya.
0: Boleh, iki ora enggak request lagu to?
1: Lah aku mbok setelne apa, Mbak? Aku ora iso.
0: Apa ora sawe ya?
1: Aku kan, Mbak. Pilih no Charlie sing mendayu-dayu.
0: Oh, Charlie? Nek sama Charlie. Oh iya, nek sama Charlie ora ora pangling ya.
1: Nah.
0: Charlie ki ST12 kan?
1: Iya.
0: Oh iya.
1: ST12 setiap band apa to Mbak bedane?
0: Anu, ya beda orang to.
1: Maksudnya to?
0: Vokalisnya dia, cuma kayak mungkin beda genrenya, terus orang-orangnya, gitarisnya, gitu-gitu beda. Kayak
1: ben. Lah iki kemen sapi ya podo.
0: Apa cabange ngono ketok ya. Ono cabange bareng. Apa biarkan jatuh cinta saat terakhir. Sing mana?
1: Saat terakhir
0: wae. Heeh, kok medeni ngono to? Lagune sing medeni.
1: Iya.
0: Oh iya. Wis manut wis aku. Boleh.
1: Boleh,
0: masih setengah menit.
1: Oh iya, wis ngebut ya, Mbak.
0: Heeh.
1: Ya kurang ning kan Pak Tris.
0: Terus personelnya po apat ngebut.
1: Lah ya guyune Pak Tris. Lali atau dini Pak Tri, Mbak Ure, Citra Mahua, Bu Elisa, Bu Desta, Papi Rudi, Kak apa, Siti Aisyah, Kak Puja di Papua, semua monitor tanpa terkecuali.
0: Ayo rarungur, ayo semua ngono tau, ayo wis tau.
1: Nggak ada Pak Tri.
0: Iya boleh.
1: Terus kadang nggak rapi sebut ya sok do protes ini.
0: Oh ngono. Ngono Mbak Citra sing gawe ne protes ya.
1: Aku nggak ada Mbak.
0: Hah? Oh ya sepatan apa sandalan Bu?
1: Aku wis senenge sandalan ya. Sandalan sing ana taline. Dadi ora kepleset.
0: Oh lah nek nganggo sandal swalo nganggo nyebutke merek malah. Sandal jepit aja diwenehi tali rapi ya to Bu. Wis jeneng ngisi-ngisini tenan.
1: Terus ketemu nek gak ya ketemu. Mbak Tarmi monggo mlebet. Lagune aja tinggal biru lho Mbak. Mbak Tarmi kena SP.
0: Kena SP kena tenda biru meneh ya.
1: Nek satu sandal kan enak Mbak iso di Strampet ning ngene dadi ra kepleset-pleset.
0: Oh ngono. Oh iya wis tenan aku tak kene tak tali rafi anakno ya. Gitu ya Bu Menti.
1: Yo tenang. Tali rafi ya jan. Mengece tenan.
0: Kandani ya.
1: Ya wis ana
0: matur nuwun. Sehat selalu Bu Menti. Lah wong aku ya bener to. Wong aku tau weruh kok. Iki Bu Menti kok sandale disampir-sampir ke ngono ana tali rafi. Yalah Bu Menti loh no wae. Lagunya apa tadi? ST12 saat terakhir ya. Ditunggu ya Bu Menti. Lagu kok medeni ini yo. Terus saya mau buka lagi telepon boleh lo ya. 638255 nya juga boleh. Lalu WA call-nya juga boleh 081390155525. Monggo yang belum di save number, save dulu, disimpan sing ruwet di HP-nya. Kalau mau menelpon tinggal nelpon, WhatsApp tinggal WhatsApp ya. Halo, selamat siang Jam Santai.
2: Jam Santai bareng Banana.
0: Ini lakone.
2: Yang suka pakai bakiak.
0: Oh, senengnya pakai bakiak.
2: Nggih, anti selip itu.
0: Oh, betul. Engko ono sing nakal lu tinggal tukoke tuk ngono.
2: Pripun bawartosipun, gimana kabar Banana? Alhamdulillah.
0: Mas Andi, Mas Andi juga sehat.
2: Alhamdulillah sehat. Oh, iya. Udah lama, udah 5 hari lebih setahun gak gabung ya.
0: Kayaknya iya, kayaknya lama banget ya. Tak kira kayak ngukur jalan, jalan diukur. Apa gatel kok diukur? Ya. Mas jadi, Andi apa ini lagunya dulu?
2: Lagunya kasih yang agak sedih kali ya.
0: Agak sedih apa? Ratu ya? Ratu?
2: Winner aja, winner.
0: Oh, winner ya.
2: Pusing, pusing.
0: Pusing yang pusing.
2: Iya,
0: ya. Ya, dari dulu kok ya pusing ae. Orang mari-mari ya.
2: Disuruh milih antara sendal sama sepatu, jadinya pusing.
0: Oh gitu.
2: Iya, jadi
0: suka
2: kalau
0: pakai bakiak ya.
2: Iya, kalau Mas Andi kalau sepatunan itu Mbak Nana apa? Sering hilang.
0: Loh kok bisa?
2: Iya, karena kan Mas Andi kalau ke angkringan aja sepatu dilepas.
0: Angkringan kok pakai sepatu kok dilepas tuh angkringan?
2: Iya.
0: Oh iya kan duduk di kloso itu ya.
2: Nggih, wis sehat.
0: Oh, jadi agem kono malah suwek klosone ya.
2: Jadi saking enaknya menikmati nasi kucing kan. Sampai sepatunya bablas.
0: Dibawa orang malah gak kroso. Mau kirim boten Mas Andi?
2: Iya kirim dong Mbak Nana.
0: Boleh ya.
2: Mau kirim bakiak.
0: Kok kirim bakiak sih? Mau aku?
2: Iya Mbak Nana. Terus ya bakiak Mbak Nana sama tugas sampai tuntas. Semoga sehat rezekinya lancar Mbak Nana.
0: Amin Mas Andi.
2: Biar bisa kebeli sepatu jinjit.
0: Sepatu jinjit. Kesel ya, wis nganggo sepatu malah jinjit piye sih?
2: Terus salam buat Bapak Potri. Bapak Potri sampun mlebet derek.
0: Sudah dong.
2: Wih keren ya.
0: Sudah.
2: Pak Kris, moga-moga itu apa benderanya laris manis.
0: Bendera?
2: Iya kan jualan itu udah diposting. Udah diposting di WA udah setahun yang lalu.
0: Sesuai banget ya.
2: Salam buat Buginem. Buginem buat Lingling masuk Ling. Lingling biasanya bakiak juga tuh dia.
0: Oh gitu.
2: Kalau sepatu kepleset dia malah. Terus salam buat Papi Rudi, Papi Saidi, Pak Beni, Bu Endang. Salamnya buat semuanya lah Mbak Nana.
0: Oke lah, baiklah.
2: Iya, karena udah mau maghrib juga kan.
0: Iya, udah mau maghrib ini.
2: Iya, matur nuwun.
0: Gitu ya Mas Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mas Andi di Biatam ya. Lama banget gak nelpon yuk, ngantek kuaget aku. Mak Jenggirat, kaget atine. Kayak lagu apa, kaya ngono mau. Ya sudah, saya mau buka lagi satu mungkin ya. Ada Bu Maria Agatha tadi berusaha masuk, yang berusaha masuk ya saya sebutkan ya, Bu Maria Agatha. Halo Bu Maria, coba lagi boleh. Terus ada siapa yang coba lagi masuk? Oh itu ya, Bu Elisa nih juga masuk kayaknya. Bu Elisa, selamat siang Jam Santai.
3: Siang Mbak Nana.
0: Selamat siang, suaranya kok kecil Bu Elisa ya?
3: Apa ya tak?
0: Oh iya, agak deket-deket sini ya ojo. Wedi Bu Elisa. Ya, Bu Elisa.
3: Ya.
0: Lebih seneng sandalan apa sepatuan Bu Elisa?
3: Kalau saya senang sandalan.
0: Sandalan aja santai ya.
3: Kalau sepatu itu ya kalau di mana.
0: Iya, kalau tertentu aja, tapi lebih seneng sandalan aja. Nggih. Kalau Bu Elisa lagunya apa dulu?
3: Masih.
0: Saya usahakan ya.
3: Ya, kalau bisa Judika.
0: Judika yang apa?
3: Yang tak baik-baik saja.
0: Oh, bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja ya? Tahu banget ya. Judulnya Bu. Ya, ya. Mau kirim buat siapa dulu?
3: Kirim salam-salamnya Pak Tri udah keluar.
0: Pak Tri sudah dong.
3: Oh ya, ya. Ini dikit aja. Ya,
0: yang lainnya nanti gandul Pak Tri.
3: Selebihnya gandul Pak Tri. Ya. Ini salam-salamnya buat Bu Yuni. Nggak, sudah enggak bisa muncul Bu Yuni.
0: Kenapa?
3: Nanti malam aja.
0: Oh.
3: Ya ini saya kan koretan.
0: Oh,
3: terakhir.
0: Iya, koretan katanya nggih.
3: Terus ada siapa Bu Hajasri? Terus buat bestiku.
0: Aduh, sapa ki bestine iki?
3: Yang masih kedinginan.
0: Oh, ya kok kedinginan?
3: Tahu ini? Pasti Mbak Nana.
0: Gak ngerti saya. Lah, gak ngerti loh, sapa sing kedinginan? Mboten ket ketinggal saking mriki lho Bu Elisa lho.
3: Buat Mbak Citra wah-wah.
0: Iya, Mbak Citra.
3: Mbak Nana ini sudah siap-siap toh?
0: Siap dalam siap banget loh saya no. Siap ngapain loh?
3: Iya.
0: Siap tisu. Ngapain? Oh, tisu.
3: Lah itu Mbak Citra wah-wah.
0: Iya, oh, anduk nek tisu Pak langsung tembus Beni. Bu. Langsung anduk. Oh, Pak Beni.
3: Pak Rudi. Pak Kris, Pak Kris sudah keluar toh?
0: Pak Kris sudah.
3: Sapaannya. Terus ada Bu Mutista, Bu Mentik, Bu Tanti. Pokoknya semuanya.
0: Oke.
3: Okay. Buat Mbak Nana, Mesiang, Metugas.
0: Alhamdulillah, Pusti amin.
3: Pancah berkahi.
0: Amin, Bu Elisa. Ya Allah, saya didoakan terus nggih. Matur nuwun nggih, Bu Elisa. Bu Elisa sehat-sehat terus, betah terus mendengarkan Pro 1 dari pagi sampai malam ya. Terima kasih Bu Elisa. Lagunya apa tadi Bu Elisa? Loh kok lali? Bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja ya? Piye yo, ganti jawab dewe ya. Ya sudah, saya mau ke WhatsApp dulu. Terima kasih yang sudah bersabar di WhatsApp Bu Agustin ya, dari awal belum saya baca ini. Mbak Nana, salam buat semua pecinta jam santai tanpa kecuali. Buat Mbak Nana sehat, semangat, bahagia. Semoga dilancarkan semua urusannya. Amin. Matur nuwun Bu Agustin. Terima kasih sudah mendoakan ya. Bu Agustin juga begitu, sehat-sehat bersemangat. Lalu Bu Retno Hardani, Mbak Nana, semoga selalu diberikan rezeki yang berkah barokah. Amin, Bu Retno. Kata beliau nih mau kirim salam buat Bu Ragil, Bu Endang Cemani ya, Bu Modesta, Pak Tri, Pak Muladi, Kuta Bali sudah saya putar nggih Bu Retno. Semoga masih setia terus ya. Lalu Bu Mulasi juga request lagunya Nia Daniati tadi sudah saya putar juga. Mbak Nana sehat-sehat bahagia selalu. Salam-salam untuk semua pendengar jam santai. Amin. Terima kasih doanya Bu Mulasi. Lagunya sudah saya putar nggih tadi, semoga sempat mendengarkan dan sing along Bu Mulasi nek sing along. Wah, bianter ya. Ku tak ingin punya pacar seperti dia. Yo jo, yo seneni Pak Santoso yo. Terus ada Pak Faiz juga sudah saya putar loh tadi lagunya ya. Apa tadi? Doa untuk ibu sudah saya putar tadi nge. Pak Faiz semoga juga senang sama lagunya. Beliau kirim salam untuk Umi. Oh, Umi semua. Oh, yang cewek-cewek ini ya, yang ibu-ibu ini ya. Semoga tetap sehat, amin. Matur nuwun Pak Faiz sudah gabung di jam santai. Lalu ada siapa? Oh, Bunda Tifa juga berusaha masuk. Bunda Tifa, boleh-boleh coba-coba lagi ya. Lalu Pak Bejo juga masuk, Mbak Nana yang baik hati. Wah, ini kan nganggu baik hati ini mesti ngerayu ya. Berkah sehat ya Mbak Nana, lagunya manut. Oh, manut ternyata. Manut Mbak Nana daripada di SP. Mesti jos. Iya, jos Pak Bejo. Jos kandos. Salamnya gandul Pak Dukcapil. Pak Tri ya Mbak, boleh Pak Bejo. Terima kasih Pak Bejo. Pak Tri siap-siap diganduli ya. Pak Bejo rada abot soalnya ya.
4: Terus ada siapa lagi? Oh, Bu Mentik ternyata sudah WhatsApp ya. Lagunya Charlie dipilihkan gitu nggih. Nanti saat terakhirnya tak munculin pokoknya. Umi Karim, Um. Mbak-mbak Nana lagunya bikin gimana gitu. Sing mana? Sing mana kok bikin gimana? Lagunya banyak loh tadi. Oh, sing pasti sing itu. Ku tak ingin tadi mesti ya. Mesti Umi masih kelingan sopo ngono. Terima kasih Lalu ada Butri di Keprabon. Ada Butri ya. Butri di Keprabon. Aca Irwansyah, Mbak Nana, my heart jam santai. Masih bisa enggak Mbak Nana? Ya kita doakan ya, semoga bisa. Putri sambil berdoa ya Putri. Piye kinggo ya, coba ya nanti ya, semoga bisa lagunya. Terus beliau ini salam buat pendengar Pro 1 di mana saja berada. Semoga sehat, lancar, rezeki, bahagia, sukses selalu begitu. Amin. Amin bersama-sama ya. Amin. Putri matur nuwun sudah gabung di jam santai. Pak Teguh Wiono juga sudah masuk jam santai. Lama enggak mendengarkan Pro 1 soalnya gelombangnya sering hilang. Oh, sering hilang. Oh, piye toh diceblek isi sana sering hilang ya. Kok malah diceplek ya. Oh begitu. Terus pilih Pro 4 loh Mbak. Oh ya Allah, enggak apa-apa. Toh juga masih sister station kita ya. Kalau masih ada minta lagunya The Sumbang. Kalau Bulan bisa ngomong salamnya buat Pak Tri di Boyolali. Makasih Mbak Nana, sami-sami Pak Teguh Wiono. Iya, Pak Teguh Wiono lama enggak WhatsApp ya kayaknya. Oke, terima kasih nggih Pak Teguh nggih. Semoga abis ini Pro satunya tetap bisa didengarkan dengan celing nggih Pak Teguh. Lalu Pak Muladi di Bantul juga sudah masuk Mbak Nana. Apa ini? Selamat siang. Oh, Bantul. Pak Muladi di Jalan Bantul, Yogyakarta. Aku lagunya ngikut saja boleh Pak Muladi. Salam untuk Pak Beni, Pak Kris, Pak Paidi, Pak Faiz, Pak Sardi, Pak Lili, Pak Gatot, Pak Tri, Mas Andi, Mas Adrian, Mas Bima, Mbak Angel, Mbak Citra, Mbak Siti Aisyah, Mbak Dewi, Mbak Rere, Bu Agustin, Bu Anggun, Bu Elisa, Bu Modesta, Bu Kartika Fitri, Bu Retno Hardani, Bu Nini, Bu Temu, Bu Ragil, Bu Endang, Bu Menti, Bu Cindy, Bu Lastri, Bu Wigati, Bu Rere, Bu Yatmi, Bu Yanti, Bu Tanti, lalu Mbah Tarmi, Bu Isma, dan semuanya saja. Semoga saya selalu. Nggih, Pak Muladi matur nuwun sudah gabung di jam santai. Sekarang lagunya siapa ya? Lagu siapa ini enaknya ini? Lagu Winner dulu ya. Nanti kalau enggak diputer-puter nanti Pak Mas Andi bisa pusing ya. Winner lagunya pusing.

0: Setiap produk UMKM adalah sebuah karya seni yang lahir dari tangan-tangan kreatif anak bangsa. Di balik setiap produk, ada cerita perjuangan dan semangat yang tak pernah padam. Dengan membeli produk UMKM, kita tidak hanya mendapatkan barang yang berkualitas, tapi juga ikut serta memajukan ekonomi bangsa. Jadi, yuk dukung UMKM Indonesia, belilah produk lokal, cintai produk Indonesia.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Dari Judika, bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja? Saya tahu jawabnya. Mendengarkan Pro 1 biar segalanya menjadi baik-baik kembali. Cie. Gitu ya. Itu resep manjur loh itu ya. Dan perjalanan jam santai sudah sampai di sesi akhir ini ya. Terima kasih untuk yang sudah me-WhatsApp banyak banget dan ada beberapa yang belum saya baca. Terima kasih juga untuk yang udah jawab pertanyaan saya, lebih suka sandalan apa lebih suka sepatuan? Ya, oke, semuanya tentu disesuaikan dengan occasionnya ya. Tapi lebih suka mana nih? Kalau saya tetap lebih suka sandalan, yo isis gitu yo, nek arek copot-copot itu tinggal gampang, tinggal dilepas. Nek pakai sepatu, aduh, pas make itu, oh sesak sih sepatunya ya. Lebih susah lagi nek sepatunya sesak ya, pologi melecet nggo. Ada siapa di WhatsApp yang belum saya baca? Bu Atik sepertinya. Bu Atik di Joglo. Halo Bu Atik. Absen Mbak Nana, lama enggak dengar RRI lu, baru ke Jakarta. Baru ke Jakarta. Tapi kalau di Jakarta bisa lo, Bu Atik tetap mendengarkan Pro 1 Solo. Boleh bisa tuh pakai platform streaming kita. Lagunya Mbak Nana, lagunya kayaknya udah enggak bisa untuk jam santai nggih Bu Atik nggih. Matur nuwun sudah ikut gabung meskipun keren-keren Bu Atik. Lalu ada Pak Hari di Kaliwingko. Selamat siang Mbak Nana. Lagunya Mbak Nana, terima kasih selamat bertugas ya selalu. Pak Hari, lagunya kayaknya enggak kebagian ya. Enggak apa-apa ya Pak Hari ya, besok WhatsApp lagi. Pak Hari, terima kasih sudah gabung di jam santai. Lalu ada Mbak Asih ini ya. Mbak Asih di mana Mbak Asih? Di Solo, di Wonogiri atau di mana Mbak Asih? Selamat Mbak Asih Magdalena, betul nggih? Nggih. Selamat sore Mbak Asih, terima kasih sudah gabung di jam santai. Lagunya juga belum bisa terputar. Cuma saya bingung ini lagu Kamila atau Carmila atau Kartika atau siapa ini? Atau Nana Hardan gitu. Maksudnya Kartika atau Kamila atau Carmila? Carmila itu siapa sih? Ebit bukan? Kalau seluruh sequelnya Kamila itu atau Carmila sih? Kok saya bingung. Punyanya Ebit itu enggak masuk karena itu sekitar 70-80 gitu lagu-lagunya ya. Di Solo aja Mbak Nana cantik. Oke. Boleh saya menyimpan nomornya nggih Bu Asih Madalena, saya masukkan ke database pendengar Pro 1 nggih Bu Asih. Matur nuwun Mbak Asih apa Bu Asih? Mbak wae yo koyone koyo mbakku ngono rasane. Matur nuwun. Terus ada Burutno Hardani. Mbak Nana, saya lebih suka pakai sandal. Kemarin toh saya jajan bakso lesehan, berangkat pakai jepit putih. Lah mau pulang kok sandalku selain jadi putih sama biru. Makanya ditaruh apa tadi Bu Menti? Tali rafia ya. Kan orang kalau mau pakai lho kok ada rafianya gitu, jadi gak keliru. Buretno, matenuan Buretno, kok isoi lo ya. Terus Bunda Tifa, Mbak Nana, aku kalau pergi bonceng pakai sepatu, tapi kalau pakai sandal tuh suka jatuh. Walah, suka takut jatuh sandalnya. Salam buat Bu Ragil, Bu Ginem, Bu Temuwati, Bu Yuni, Bu Wigati, Pak Muladi, Pak Tri, Papi Rudi, Kampung Sewu, lalu pendengar jam santai semuanya juga ya, tanpa kecuali Mbak Nana yang cantik gitu ya. Poketok tuh yujan iki. Selamat bertugas ya, semangat, banyak rezeki, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Matur nuwun sudah didoakan Bunda Tifa. Tadi tuh Mbak mati lampu di tempatku. Lah hilang suaraku berarti Bunda. Ya berarti ikut masuk lagi keren-keren, gak apa-apa ya Bunda ya. Terima kasih Bun, lagunya sudah tidak bisa lagi Bun. Terus ada Bu Menti bilang matur nuwun, Charlie akhirnya tampil. Ki jane ono opo to karo Mas Charlie? Bu Menti curiga aku karo Mas Charlie ya. Lalu ada Bu Endang Sri Widastuti, monggo kondur. Mbak, kok tiba-tiba kok ngajak kondur Bu Endang? Lho saya masih sampai 6:30. Malahan Bu Endang gitu. Bu Endang, terima kasih sudah gabung di jam santai, keren-keren ya Bu Endang. Lalu ada Papi Rudi, baru bisa dengerin jam santai sekarang karena tadi listriknya padam Mbak Nana. Loh, ini kok pada padam semua? Duh, mubadir saya ya sing ceria tadi. Enggak mubadir ya. Sekarang didengerin dulu listrik-listrik yang sudah nyala.

Segera dinyalakan radionya dan mendengarkan programnya Pro 1. Abis ini saya tidak kemana-mana, saya akan masih terus menemani Anda sampai 17.30 nanti di Surakarta sore ini. Terus Mbak Asih juga nyusul lagi WhatsAppnya. Saya juga lebih suka pakai sandal loh gitu. Ini lagunya tuh gak bisa, sudah habis gitu loh maksudnya jam santainya. Bu, Mbak Asih ya. Oke. Terima kasih Mbak Asih, nanti boleh WhatsApp lagi di Surakarta sore ini. Boleh ya, nanti agak sorean, nanti lagu-lagu dan informasi. Cuma tetap gak bisa request juga sih. Nanti lagu-lagunya bisa dinikmati terus nge, Mbak Asih nge. Lalu ada Bu Ika Nur di Colomadu. Mbak Nana, jam santai kok keren-keren, kok berubul gini kita. Bu Ika, lah kok ya ini baru WhatsApp ya Bu Ika. Pokoknya nyimak saja loh Mbak dari tadi. Oh, dari tadi wis nyimak sambil garap tugas TPK, update sasaran MPG 3B Mbak. Nah, boleh. Duh, ini koyok sibuk banget ya Bu Ika ya. Lagunya oke semua loh dari tadi, buat yang tugas tetap renyah. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Ika. Selamat mendengarkan Pro 1. Oke, Bu Endang katanya uhui sampai nanti sore ya. Nggih, terus Mbak Asih juga bilang terima kasih kembali. Bu Asih terima kasih banget, semoga betah terus mendengarkan Pro 1. Nggih, saya udahan sampai di sini untuk Surakarta siang ini, untuk kemudian nanti saya segera buka Surakarta sore ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: Surakarta sore ini, beragam berita, informasi, obrolan inspiratif dan edukatif di 101 RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, terima kasih masih terus bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi RRI Surakarta sore ini. Saya buka Surakarta sore ini sampai jam 8 malam programnya. Saya Nana Hardan Santoso menemani sampai kurang lebih nanti setengah 6 petang ya. Thank you yang sudah terus me-WhatsApp, terus mendengarkan, terus memperhatikan begitu. Karena itu artinya kita masih bestie ya. Iya. Dan kita mau bestian terus nih ya. Yang pengen WhatsApp-nya saya buka terus sepanjang saya siaran, monggo. Dan untuk sekarang kami akan segera menghadirkan nanti pada segmen pertama ini siaran berjaringan Beranda Astacita ya. Nanti kami akan bersama-sama dengan Pro 1 RRI Purwokerto untuk kami hadirkan bahasan tentang lingkungan ya, atau hal-hal seputar Green Radio dengan subtema pengembangan energi terbarukan. Kita masih sambil menantikan saat kami hadirkan nanti Beranda Astacita berjaringan ini, dan saya putarkan dulu lagu dari BIP 1000 Puisi, dan lagu-lagunya semoga yang saya pilihkan nanti bisa menemani Anda terus sepanjang sore ini ya.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali sore hari ini kita dapat berjumpa dalam program Beranda Astacita Green Radio berjaringan Korwil 11 dan disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Purwokerto dan dirilai oleh Pro 1 RRI Surakarta, RRI Semarang, dan juga RRI Yogyakarta. Selamat sore pendengar dan pemirsa, apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan sehat dan baik ya. Sore hari ini kita akan membahas terkait dengan tema yang sangat menarik sekali, yaitu sampah sebagai sumber energi alternatif. Dan sudah hadir bersama kami di studio Pro 1 RRI Purwokerto ada Bapak Suswanto selaku pengurus TPS 3R di wilayah Kota Sari Purbalingga. Assalamualaikum, selamat sore Pak Yanto.
1: Ya, okay. Panggilannya Pak Yanto Mas.
0: Oke, okay. Kabar baik, sehat Bapak?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah, Mas. Luar biasa. Ini jauh-jauh dari Purbalingga ke Purwokerto, macet nggak nih Pak?
1: Cuman di lampu merah saja.
0: Oke, okay, di lampu merah aja. Oke, okay. Ya biasanya soalnya akhir pekan terus biasanya masih rame, ya? Iya, masih liburan sekolah kayaknya rame gitu ya.
1: Iya, iya, okay. Agak rame sih sebenarnya, agak rame, cuman tadi yang di lampu merah aja itu yang.
0: Oke, okay, baik, luar biasa. Iya, terima kasih Bapak sudah hadir di studio Pro 1 Purwokerto dan sama-sama. Kita akan membahas terkait dengan tema yang menarik ya Pak sore hari ini ya. Dan pemirsa, sebelum kita mulai acara kita pada sore hari ini, Anda dapat bergabung melalui seluruh frekuensi radio kami RRI Pro 1 Purwokerto ataupun juga RRI Pro 1 Semarang, Yogyakarta, dan juga Surakarta, serta melalui link streaming di rri.co.id, atau juga dapat menyaksikan secara langsung melalui YouTube kami, RRI Purwokerto. Baik, nanti kita juga akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut gitu ya, bersama dengan Pak Yanto. Ini menarik sekali karena di depan Anda, pendengar, ini mungkin juga sudah terlihat ya, ada satu produk nih Pak. Nah, ini ada satu produk sebelum kita mengawali ini. Bapak tuh kesini bawa minyak goreng atau apa? Mau goreng atau apa nih Pak?
1: Aduh Mas Adik. Yeah. Ini yang namanya apa ya? Petasol. Apa? Ini berbahan okay. Dari sampah plastik ini Pak.
0: Itu dari sampah Pak?
1: Dari sampah plastik.
0: Berarti itu bahan bakar?
1: Iya, bahan bakar ini untuk solar, biosolar.
0: Biosolar? Iya. Untuk kendaraan?
1: Bisa, untuk kendaraan bisa. Okay. Yang penting untuk diesel, mesin diesel.
0: Oh, mesin diesel. Ini bisa dipakai, Pak?
1: Bisa.
0: Wah, dipakai. Menarik sekali. Jadi, itu tadi ya, sedikit gambaran yang akan kita bahas terkait dengan apa yang sudah tadi Anda simak, ya, terkait dengan ada satu botol di depan kita. Ini ternyata Bapak bawa satu bahan bakar yang diambil atau produknya dari sampah. Luar biasa. Pasti. Pak, sebelum kita jauh ke sana nih, kondisi pengelolaan sampah di wilayah Bapak ini seperti apa sih saat ini?
1: Untuk kondisi di tempat saya itu memang sama sebenarnya, untuk pengelolaan sampah itu sama dimanapun ya. Karena kita di TPS 3R itu kan sifatnya memilah ataupun di situ kita memang kita ambil dari warga. Dan warga itu iuran setiap bulannya.
0: Oke.
1: Okay. Ya, jadi memang kita sampai ke tempat TPS 3R pengolahan memang di tempat saya masih manual, Mas.
0: Oke.
1: Okay. Kita pilah di situ. Yang pertama kedatangan dipilah pakai VR.
0: Ya.
1: Yeah. Terus dipilah yang kan macam-macam itu, Mas. Ada yang bisa dijual lagi itu pasarnya. Okay. Yeah. Ada yang bisa untuk cuan lah istilahnya lah, itu bermacam-macam Mas.
0: Okay.
1: Sampai istilahnya apa itu, korek gas aja itu, itu kalau banyak bisa dijual juga.
0: Oh, oke. Okay.
1: Iya itu.
0: Baik.
1: Nanti nanti ke situ baru dipilah plastik sendiri, terus mesinnya juga ada Mas.
0: Oke.
1: Okay. Mesin penggilingnya juga ada.
0: Baik, jadi memang kondisi saat ini memang sudah mulai di ini ya Pak ya, udah dipilah-pilah.
1: Sudah.
0: Gitu ya, di sana ya Pak ya. Baik, nah. Ini menarik sekali ya Pak, di wilayah Bapak ini kenapa sih sampah itu sekarang mungkin udah nggak dipandang sebagai limbah, tapi juga sebagai sumber energi, kenapa Pak?
1: Karena kayak gini Mas, di tempat saya itu memang untuk masalah sampah sebenarnya sudah agak apa ya, padat ya.
0: Oh, okay.
1: Banyak sampah yang istilah dibuang sembarangan, di pinggir jalan dan lain sebagainya. Ternyata dari pemerintahan desa kita ataupun dari pemerintahan pusat dulu ada bantuan.
0: Oke.
1: Okay. Ada bantuan dari Runkim berbentuk gedung dan untuk mesin juga semuanya. Jadi agak apa ya, akhirnya di tempat saya diamanai sama pemerintahan desa untuk mengolah sampah, dan saya berempat di situ. Okay. Pertama berempat. Kita laksanakan ini udah baru 3 tahun, Mas.
0: Oke, okay, sudah 3 tahun.
1: Sudah 3 tahun. Ya alhamdulillah, yang dari dulunya itu sampah itu kelihatannya enggak ada
0: nilainya ya.
1: Nilainya okay. Ternyata sampai sekarang alhamdulillah udah dari sedikit, terus kita kan harus banyak pelanggan itu, Mas, okay, untuk menghidupi untuk operasional lah bahannya yeah. lah. Harus banyak pelanggan, nah terus di situ memang seperti tadi yang saya katakan sampah itu sebenarnya malah plastik itu bisa buat apa? Bahan salah satu solar itu loh.
0: Oh, oke. Okay.
1: Iya.
0: Baik.
1: Dari di situ memang prosesnya kita mesin itu kan bisa memilah sendiri, Mas. Giling ada yang berbentuk organik, bursam itu.
0: Oke. Okay.
1: Terus yang ke belakang itu plastiknya sendiri, Mas, misah, Mas.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jadi memang yang digunakan untuk bahan ini memang biosolar ini harus sebenarnya sampah yang bersih, artinya okay, plastik yang bersih.
0: Iya. Yeah.
1: Plastik itu ada kresek, hitam, dan lain sebagainya. Cuman salah satu yang mengandung aluminium foil itu memang nggak bisa, Mas.
0: Oh,
1: karena okay, kandungannya mungkin sudah tidak banyak gitu.
0: Oh, oke. Okay. Ya. Jadi memang ada sampah-sampah tertentu yang tidak bisa.
1: Iya, iya.
0: Oke. Nah, kalau dari jenis sampah yang ada nih, yang ada di sana, ini jenisnya apa aja, Pak, yang paling berpotensi untuk menjadi energi alternatif?
1: Yang untuk alternatif memang plastik, cuman memang okay, dari organik dan non-organik itu memang ada.
0: Oke. Okay.
1: Yang dari organik memang di tempat kita untuk budidaya maggot.
0: Nah, oke, okay, siap.
1: Terus yang lain-lainnya yang jelas untuk plastik itu memang kita budidayakan buat solar.
0: Oke.
1: Okay. Iya.
0: Baik, jadi yang buat solar adalah jenis plastik.
1: Jenis plastik yang putih.
0: Oh, plastik.
1: Iya, plastik yang putih, yang kresek juga bisa, Mas.
0: Oh, oke. Okay.
1: Yeah. Kresek bisa, terus tapi kebanyakan yang putih bersih, terus kering. Itu hasilnya akan lebih baik.
0: Akan lebih baik.
1: Akan lebih baik.
0: Oke. Okay. Gitu. Nah, ini kalau tadi sudah disebutkan ini ada beberapa jenis sampah atau plastik gitu yang memang dipakai untuk menjadi energi.
1: Iya.
0: Ya,
1: iya.
0: Ini prosesnya seperti apa, Kak? Pak, kan otomatis plastik itu datang nggak semuanya bersih juga.
1: Iya,
0: betul. Ada orang-orang yang mungkin ngasihnya udah kondisi kotor,
1: iya,
0: tidak diolah dari rumah, tidak
1: betul,
0: dipilah dari rumah. Nah, ini seperti apa, Pak?
1: Kalau di tempat saya memang ada tersendiri personilisnya pekerja lah ya, pekerja yang memilah.
0: Oh, oke.
1: Okay. Iya, ada yang memilah dulu nanti. Memang semua kedatangan dari warga itu nggak semuanya bersih, Mas.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kalau kita kan kadang ada yang datang dari pertokoan ataupun okay, dari instansi yeah, seperti itu kan kadang ada yang bersih itu.
0: Oh, okay.
1: Itu yang kita pilah.
0: Oh, okay.
1: Nanti yang lainnya kita harusnya sih dicuci, Mas. Tapi kalau dikeringkan bisa bahasanya apa itu?
0: Dijemur ya.
1: Ya, okay, dijemur kan bisa itu. Yeah. Nanti setelah kering kita kilo, nanti kan kita masukkan ke mesin yang namanya mesin pirolisis itu.
0: Oke, okay, itu mesin untuk apa tuh, Pak?
1: Itu mesin yang buat ini, Mas, buat biosolarnya.
0: Oke.
1: Okay. Iya.
0: Nah, di situ prosesnya diapain, Pak? Dicacah dulu atau di?
1: Enggak, itu dari prosesnya untuk pembuatan ini, memang kita dari awal kita menyediakan bahan baku.
0: Ya.
1: Karena kapasitas di mesin saya itu 50 kilo per satu masak.
0: Oke. Okay. Nah,
1: itu 50 kilo. Kita siapkan pagi, kita masukkan ke mesin, itu juga bertahap, Mas. Iya, untuk pembuatannya bertahap, artinya kita harus menyalakan api dulu buat pemanasan reaktornya.
0: Yeah.
1: Nanti setelah suhu sekian, dimasukkan plastiknya, kita tutup dulu, nunggu suhunya 100 lagi, kita masukkan lagi, itu sekitar 2 jam, Mas.
0: Okay.
1: Untuk masukkan untuk memasukkan 50 kilo itu 50 kilo hampir 2 jam sampai 3 jam.
0: Oke. Okay.
1: Nanti setelah itu kita produksi sampai 8 jam. Oh. Sampai sore, Mas.
0: Oke. Okay.
1: Iya.
0: Dalam satu hari tuh, Pak ya.
1: Satu hari.
0: Baik. Nah, kalau dalam satu hari bisa dapat berapa bahan bakar, Pak?
1: Itu untuk yang belum kita treatment sekitar itu 45.
0: Oh, ini berarti masih mentah ya, Pak?
1: Masih mentah.
0: Oke. Okay.
1: Masih iya. mentah. Masih kotor lah bahasanya, iya. Mas ya. Nah,
0: itu masih kotor. 45.
1: Sampai 45 liter.
0: Dari 50 kilo.
1: Dari 50 kilo.
0: Wah, selisihnya enggak beda jauh ya?
1: Enggak beda jauh, ya? Mas. Itu yang di dalam reaktor itu udah berbentuk residu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Iya, hitam.
0: Okay. Oh, menarik.
1: Betul.
0: Nah, itu proses awalnya gitu ya, Pak?
1: Proses
0: ya?
1: Awal.
0: Luar biasa. Nah, proses selanjutnya apa nih, Pak?
1: Proses selanjutnya kita tinggal menunggu aja, Mas. Mm-hmm. Jadi kita udah tadi udah memasukkan. Mm-hmm. Mungkin dari jam 7 lah ya, Mas. Dari ya. Jam 7 sampai ke jam 7-8, sekitar jam 10 lah.
0: Oke.
1: Okay. Kita udah tinggal nunggu aja, Mas. Hmm. Kita tinggal nunggu dari suhu ke 100 sampai ke 400, mm-hmm. baru kita keluar itu.
0: Oh.
1: Baru keluar cairannya. Karena kan itu ya. Pengasapan di dalam reaktor itu kan pertama asap, mm-hmm. nantinya kan keluar jadi cair itu, Mas.
0: Oh iya, okay.
1: Iya kan, baik. Kan seperti iya. suling, iya, oh, di suling okay. itu loh.
0: Baik.
1: Oh. Iya. Itu memang di tempat saya pakainya kayu bakar, Mas. Jadi kita memanfaatkan juga kedatangan dari konsumen yang kadang ada menebang pohon dan lain sebagainya ataupun kayu-kayu itu. Yeah. Jadi kita masukkan untuk efisiensi operasional.
0: Oke, okay, yeah.
1: Iya. Jadi kita membakarnya pakai yang dari limbah-limbah gitu juga.
0: Hmm.
1: Kayak gitu. Jadi semuanya kepake lah, Mas.
0: Oh, luar biasa. Nah, ini proses penyulingan ini sekitar memakan waktu 8 jam.
1: 8 jaman.
0: Oke.
1: 8 jam. Yang penting kita pakai kayu bakarnya ya yang kering lah.
0: Hmm.
1: Seperti itu. Jadi biar stabil.
0: Oh, oke.
1: Okay. Ya, masalahnya kalau enggak stabil juga nanti menurun enggak keluar, Mas.
0: Oh, gitu.
1: Iya.
0: Berarti memang suhu ini benar-benar dijaga sekali.
1: Dijaga.
0: Oke, karena memang pakai kayu bakar agak lebih tricky ya.
1: Iya, betul, Mas.
0: Wow, menarik sekali. Baik, tadi terkait dengan energi yang dihasilkan nih, Pak. Tadi kita udah membahas tentang prosesnya nih ya, Pak. Nah, kalau energi yang dihasilkan dari sampah yang di wilayah Bapak ini, apa aja, Pak?
1: Di tempat saya itu memang budidaya makut juga.
0: Hmm.
1: Makut, Mas yeah. Onik tahu ya?
0: Iya.
1: Yeah. Nah, itu kan memang dari awalnya penggilingan sampah itu kan keluar organik sama non organik.
0: Okay,
1: karena okay. kita di TPS kan nggak diperbolehkan untuk B3, Mas.
0: Oh, oke. Okay.
1: Iya
0: oh,
1: kan nggak iya. boleh semuanya betul. Itu organik sama anorganik aja okay. kan seperti okay. itu.
0: Karena kalau B3 penanganannya lebih khusus lagi.
1: Iya, kan? Itu okay. khusus penangannya nggak boleh.
0: Iya, betul.
1: itu setelah menjadikan bubur bursam itu, bubur sampah, itu gilingannya kan keluarnya bubur sampah itu. Nah, itu nanti kita di kebudidaya makutnya, Mas.
0: Okay.
1: Jadi yang makut itu kan fungsinya penyerap.
0: Mm-hmm.
1: Jadi untuk mempercepat bubur sampah cepat kering.
0: Yeah, yeah.
1: Dan nanti setelah makut sekian 12 hari atau 13 hari kita panen itu nanti ada bahasa limbahnya itu, kasgotnya itu bisa buat pupuk itu, Mas.
0: Oh,
1: betul. Okay. Pupuk organik.
0: Pupuk organik.
1: Iya, lah itu okay. Salah satu juga hasil dari limbah sampah organik juga.
0: Baik. Nah, ini kan tadi yang limbah organiknya ya, Pak ya. Nah, kalau yang jadi bahan bakar, ini bahan bakarnya apa aja jenisnya nih, Pak?
1: Sebenarnya semua jenis plastik, Mas.
0: Oh, oke. Okay.
1: Cuman kan karena kalau kita ada botol, ada bekas itu kan itu ada nilainya sendiri, Mas.
0: Okay,
1: jadi enggak
0: iya.
1: kita masukkan ke untuk bahan bakarnya karena dia pengolahan daur ulangnya sendiri.
0: Oke. Okay,
1: jadi baik. Yang kita manfaatkan itu yang berbentuk plastik saja, Mas.
0: Okay,
1: untuk baik. Bahan bakar ini, solar. Iya.
0: Nah, kalau yang dihasilkan ini kan tadi namanya apa? Solar ya, Pak?
1: Solar.
0: Apakah
1: iya.
0: Apakah solar aja yang diproduksi gitu atau ada jenis lain?
1: Sebenarnya kalau
0: secara premium apa namanya?
1: Premium
0: atau premium gitu, Pak?
1: Sebenarnya ada, Mas.
0: Oh, oke. Okay.
1: Sebenarnya ada dua. Cuman memang itu bisa karena itu hasilnya enggak banyak itu, Mas. Paling okay. sehari 2 liter, 3 liter cuman kan
0: okay.
1: itu harus dimasak lagi, Mas, nantinya.
0: Oh.
1: Jadi kita kerepotan akhirnya kita campur boleh, campur sekalian istilahnya campur untuk ke solar.
0: Oh, oke. Okay.
1: Iya, boleh.
0: Jadi oh betul. Siap. Jadi ini adalah bahan bakar solar.
1: Solar yang dari plastik.
0: Solar
1: sampah dari plastik lah intinya okay. seperti itu.
0: Siap. Dan ini sebenarnya kalau dipakai langsung bisa ya, Pak ya, ke mesin diesel?
1: Bisa.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kan kita tetap melalui treatment, Mas.
0: Oh, oke. Okay.
1: Iya, ada treatmentnya yeah. tersendiri itu.
0: Oh, oke.
1: Okay. Setelah kita jadi bahan bakunya, nanti hari berikutnya kita treatment, kita endapkan dan lain sebagainya. Di situ juga ada yang namanya katalis, terus metanol, terus satu lagi itu apa ya itu yang panas itu loh, yang kalau di apa ya, aduh lupa ini, ada tiga pokoknya mas, ada tiga
0: oh, untuk ada campuran bahan,
1: iya untuk treatmentnya ada tiga, pengendapan lah, prosesnya pengendapan sih mas.
0: Oke. Dan akhirnya jadilah yang seperti yang dibawa
1: iya,
0: bapak.
1: Oke. Betul.
0: Nah kalau yang dibawa bapak ini bahan bakarnya ini bisa langsung dipakai langsung
1: ke, yang ini
0: iya
1: ini bisa mas.
0: Oh ini bisa langsung dipakai ke mesin diesel,
1: bisa.
0: Oke.
1: Udah bisa ini kan udah treatment mas, sudah bening.
0: Oke, kalau udah di treatment berarti udah langsung
1: bisa langsung dipakai.
0: Oke, tanpa harus pakai bahan bakar solar asli gitu.
1: Tidak
0: ya?
1: Mas, tidak.
0: Wow. Luar biasa.
1: Di Purbalingga ada tiga kalau nggak salah.
0: Ada tiga.
1: Ada tiga lokasi.
0: Ada tiga lokasi.
1: Sebetulnya ada tiga.
0: Oke, dan satu hari bisa kalau dengan sampah 50 kg sekitar 45.
1: Sekitar 45.
0: Liter.
1: Liter.
0: Dan itu setelah di treatment juga tetap 45 liter.
1: Benda mas, itu masih jadi campur sama air juga.
0: Oh, oke. Okay.
1: Nah, ada campur.
0: Oke, okay, jadi nanti kalau udah di treatment bisa
1: sekitar 4 bulan mas.
0: 40
1: liter.
0: Berarti sebenarnya nggak terlalu banyak ya pak?
1: Nggak terlalu.
0: Hanya sekitar 10% aja ya?
1: Betul, cuman kan yang di mesin masih ada endapan juga itu mas. Untuk berikutnya kita olah lagi kan tetap keluar lagi.
0: Oh oke. Okay. Nah, endapannya itu biasanya dipakai untuk apa pak?
1: Itu kita keluarkan itu dimasak lagi bisa.
0: Oh masih bisa.
1: Betul masih bisa.
0: Oh baik.
1: Wah, masih bisa.
0: Ternyata menarik sekali ya pak.
1: Iya. Yeah.
0: Oke. Okay, nah terkait dengan sampah lagi nih pak. Nih syarat apa aja sih pak sampahnya yang bisa diolah biar jadi energi yang optimal? Gitu.
1: Artinya optimal untuk kesemuanya?
0: Iya. Yeah, atau di dalam apa namanya kayak misalnya untuk energi seperti apa namanya bahan bakar kayak gini. Apa aja nih syaratnya? Apakah harus plastik aja atau sebenarnya sampah-sampah lain juga bisa gitu pak?
1: Kalau untuk yang untuk solar sebenarnya yang seperti tadi saya katakan semua plastik bisa mas.
0: Semua plastik.
1: Semua plastik bisa. Baik. Semua plastik. Cuman kan.
0: Asal harus bersih ya pak?
1: Iya, asal harus bersih, kering. Yeah. Cuman memang karena dari warga sendiri kan kadang kan untuk memilah agak susah mas.
0: Iya. Yeah.
1: Itu loh ya mas. Okay. Dari warga ini untuk memilah itu sangat susah.
0: Iya. Yeah.
1: Artinya kalau dari warga sendiri sudah tahu bahwa ini sampah yang plastik harus dipisah, yang organik sendiri yang basah harus dipisah, itu sebenarnya sangat membantu.
0: Oke.
1: Okay. Sangat membantu untuk prosesnya untuk pengolahan di TPS 3R itu.
0: Dan sebenarnya lebih cepat ya pak.
1: Lebih cepat itu mas.
0: Baik. Nah ini terkait dengan kendala nih pak. Kendala apa aja sih pak yang biasanya sering dihadapi di TPS 3R ini?
1: Untuk kendala itu sebenarnya banyak mas.
0: Okay.
1: Untuk kendala di tempat kami sebenarnya untuk masalah residunya mas. Itu kan tetap masih ada residu sampah mas.
0: Okay,
1: yeah. Di belakang itu residu yang istilahnya nggak bisa kita manfaatkan lagi kan akhirnya tetap kadang kita dibakar juga mas.
0: Okay.
1: Dibakar di tungku. Kita sudah siapkan tungku juga.
0: Okay.
1: Kalau pas kita lagi musim hujan itu kan kadang kan
0: agak susah, ya,
1: agak susah juga. Untuk kapasitas tunggunya juga enggak gede gitu loh.
0: Okay.
1: Jadinya kan kita kadang kewalahan juga sih. Untuk masalah residu yang di belakang.
0: Okay.
1: Itu.
0: Nah pak, bicara tentang sampah lagi nih pak. Ini sebenarnya kalau dari wilayah bapak ini, sehari ini bisa dapat berapa kilo atau berapa ton?
1: Dari sampah? Warga?
0: Iya.
1: Sekitar 4 ton mas.
0: Sehari pak?
1: Sehari 4 ton.
0: 4 ton?
1: 4 ton kita proses.
0: Wow, ini kalau nggak diolah bakal jadi
1: menggunung itu mas.
0: Jadi gunung tuh, pak ya?
1: Betul.
0: Sehari aja 4 ton?
1: Sekitar 4 ton.
0: Luar biasa.
1: Karena kita pengambilannya sekarang sudah ke ada yang rumah sakit, perhotelan, perkantoran, sekolahan-sekolahan.
0: Oke. Okay.
1: Karena kita kan operasional nggak ada subsidi mas dari pemerintahan Unsewu. Karena kita sifatnya mandiri, cuman aset memang aset pemerintahan desa Unsewunya.
0: Okay. Yeah.
1: Cuman kita di situ semuanya mandiri, manajemennya sendiri, gitu loh dari kepengurusan kita.
0: Oke.
1: Okay. Itu mas.
0: Wah, menarik banget ya pak ya.
1: Iya.
0: Ini dikelola secara mandiri, luar biasa.
1: Betul.
0: Bisa ditekan nih sampah yang 4 ton ini jadi.
1: Iya.
0: Bahan bakar alternatif yang luar
1: betul,
0: biasa.
1: Betul, betul
0: ya.
1: Mas. Jadi kita tetap untuk masalah plastiknya udah agak terkurangi maksudnya seperti
0: okay.
1: itu. Tidak terlalu banyak.
0: Baik. Ya paling kalau untuk sampah organiknya masih bisa dimanfaatkan.
1: Masih juga.
0: Magot.
1: Okay. Nanti kan jadinya pupuk seperti
0: juga,
1: iya, ya. Betul, okay. Mas.
0: Wah, baik. Pak, ini kalau teknologi yang dipakai biar bisa diterapkan di banyak daerah ini apa sih Pak?
1: Untuk teknologi mesinnya untuk, kan untuk pengolahan yang di dalam itu kan namanya mesin penggiling atau kibrik.
0: Oke.
1: Jadi sampah kita masukkan itu entah itu organik campur dengan plastik pun yang itu tadi saya katakan nanti kan plastik bisa sendiri Mas. Ya. Terus yang organik depan. Nah, terus yang untuk bahan ini mesin pirolisis ini itu memang agak mahal Mas.
0: Oh, oke. Okay.
1: Sekarang sekitar 167 kalau enggak salah. Juta itu.
0: Yeah.
1: Cuman ini kan dulu karena dari pemerintahan desa yang istilahnya apa untuk membelikan kan seperti itu.
0: Memfasilitasi ya, Pak.
1: Memfasilitasi begitu Mas.
0: Oke, baik. Nah, ini tadi kan bicara tentang hasil ini Pak, itu kok udah ada bahan bakar di depan
1: juga
0: nih.
1: Yeah.
0: Nah, ini apakah udah dimanfaatkan juga sama masyarakat sekitar atau seperti apa nih Pak?
1: Untuk pemanfaatan di sekitar itu ke traktor sama kadang di bengkel tambal ban juga. Okay. Terus kita manfaatkan sendiri Mas.
0: Oke. Okay.
1: Karena mesin kita kan pakai diesel itu.
0: Oh iya. Yeah.
1: Sehari 5 liter.
0: Ah, okay.
1: Jadi kita produk sendiri juga kita manfaatkan untuk sendiri. Mm-hmm. Biar berputar loh di situ Mas. Bahannya dari sendiri.
0: Yeah.
1: Terus nanti bahan bakarnya juga dari buat sendiri kan nilainya gak terlalu tinggi Mas operasionalnya jadinya. Kita pakai untuk traktor juga bisa yang apa mesin diesel ya pokoknya Mas.
0: Okay.
1: Iya.
0: Wow, jadi bahan bakarnya juga udah bikin sendiri.
1: Betul.
0: Tinggal langsung dipakai sendiri
1: iya.
0: juga.
1: Iya. Jadi bukan minyak goreng ini Mas.
0: Okay. Ya saya lihat kayak minyak goreng gitu. Terus warnanya juga bagus banget
1: iya,
0: gitu ya. Saya kira mau Bapak mau goreng-goreng ya. Pak, tapi kalau bicara tentang nilai ekonomi nih, seberapa besar sih Pak nilai ekonomi yang bisa diperoleh dari pengolahan sampah yang menjadikan energi bahan bakar seperti ini?
1: Untuk masalah ke nilai ekonominya sebenarnya ya ada lah. Sebenarnya ada sedikit, kita hitung-hitung, cuman kan karena di situ kan inovasi lah ya Mas.
0: Oke.
1: Okay. Artinya sangat inovasi bahwa sampah ini menghasilkan plastik. Plastik itu bisa buat apa sih?
0: Ya.
1: Nah ini keinovasinya ke ada bahan bakar kan okay. Seperti itu. Nilai ekonomisnya juga ada Mas.
0: Baik.
1: Tetap ada itu.
0: Oke okay. Dan ini yang menjadikan sebenarnya masyarakat juga gak perlu apa namanya khawatir gitu ya. Karena memang sebenarnya kita juga masih bisa mencari nilai ekonomi dari sampah gitu ya Pak.
1: Iya betul
0: baik.
1: Mas.
0: Nah kalau bicara tentang harga per liternya ini bisa dijual berapa Pak?
1: Di tempat saya 11.000.
0: 11.000. Oke, per liter.
1: Per liter.
0: Sekarang murah juga ya, Pak.
1: Ya, itu kalau
0: enggak sekali ya.
1: Betul, kalau enggak murah enggak laku nanti okay. Mas.
0: Wow, baik.
1: Iya.
0: Jadi kayaknya iya bisa dibilang masih lebih murah gitu ya, Pak ya.
1: Masih lebih murah dari yang di pom-pom itu masih lebih murah.
0: Oke.
1: Okay. Terjangkau lah, Mas.
0: Sangat terjangkau ya, Pak?
1: Terjangkau.
0: Dan itu juga udah diuji emisi?
1: Sudah.
0: Sudah diuji emisi?
1: Sudah diuji emisi.
0: Lolos. Luar biasa.
1: Iya,
0: jadi ternyata emang sebermanfaat itu ya Pak. Dari sampah
1: betul,
0: yang mungkin tidak ada artinya. Terus mungkin orang juga melihat, udahlah kita tinggal buang aja. Padahal sebenarnya kalau kita olah dan manfaatkan bisa menjadi energi alternatif juga gitu ya Pak. Apalagi kita tahu juga bahan bakar juga lagi cukup susah mendapatkan.
1: Betul, energi. Sekarang seperti itu Mas, susah gitu, untuk bahan bakar.
0: Oke, dan ternyata dari warga Purbalingga ada yang bisa mengolah menjadi bahan bakar gitu ya Pak.
1: Betul.
0: Dan udah dicoba juga?
1: Sudah.
0: Dicoba, udah diuji emisi juga?
1: Sudah.
0: Lolos juga? Luar biasa.
1: Karena orang memandang sampah itu dari baunya Mas.
0: Oke.
1: Kita juga susah mencari pekerja untuk mengolah apa, memilah sampah, bekerja di situ itu sangat susah.
0: Karena image-nya seperti itu ya Pak?
1: Betul, karena saya dulu kan saya di, karena saya bekerja di apa, di pengolahan sampah itu saya basicnya relawan Mas.
0: Oh awalnya
1: saya,
0: dari relawan?
1: Saya relawan PMI Purbalingga. Okay. Betul.
0: Baik, itu apa tuh dulu yang dilakukan Bapak apa tuh?
1: Itu kan saya kenal itu banyak teman-teman di relawannya ada. Yeah. Itu dari markas kita di Purbalingga itu sering mengadakan kerja bakti Mas. Bersih-bersih sungai di mana kita ngikut terus.
0: Okay.
1: Seperti itu, jadi agak terbuka itu Mas.
0: Ah.
1: Awalnya seperti itu.
0: Oh dari situ ya Pak ya.
1: Iya saya jadinya peduli sama sampah gitu loh. Iya.
0: Luar biasa. Ini patut dicontoh juga ya. Betul. Karena memang orang menganggap bahwa sampah itu menjijikan, kotor.
1: Betul Mas.
0: Padahal sebenarnya kalau kita mengolah juga
1: ada nilainya lah. Ada nilainya. Betul.
0: Apalagi sampah organik bisa kedua sisi ini bisa di Makan maggot, maggot juga bisa dijual.
1: Iya, maggotnya bisa dijual itu 1 kilonya sampai 5.000.
0: Nah, iya, dan itu sangat bermanfaat banget ya, Pak. Kita cuma tinggal membuang makanan, sisa makanan yang mungkin sudah tidak bisa dikonsumsi, langsung di ke maggot.
1: Betul
0: ya, Pak.
1: Betul sekali, untuk warga sebenarnya bisa itu, Mas. Untuk pakai ukuran 1 meter ya, ataupun berapa sebenarnya bisa.
0: Oke, dan bisa mandiri.
1: Bisa juga, mandiri juga.
0: Jadi ibaratnya nggak harus ke harus disetor ke TPS.
1: Iya, bisa.
0: Ada yang bisa dilakukan
1: bisa,
0: warga sendiri ya.
1: Bisa.
0: Ya.
1: Jadi bisa untuk kalau sebenarnya kalau dari pihak warga sendiri udah seperti itu, kayaknya untuk sampah agak berkurang itu loh.
0: Oke. Okay.
1: Cuman paling plastik lah. Plastik pun kalau seandainya dari pihak warga itu bisa ada sifatnya yang di situ mungkin mengumpulkan nanti disetorkan ke TPS, ya. Padahal bisa dibayar itu, Mas. TPS bisa bayar juga.
0: Okay.
1: Cuma nilai per kilonya itu nggak seperti yang istilahnya.
0: Yeah.
1: Sebenarnya bisa juga.
0: Yeah. Intinya minimal ada saling ada keuntungan ekonomi.
1: Iya juga. Ya? Kayak bank sampah yes, itu kan modelnya seperti itu.
0: Betul.
1: Kalau kita kan modelnya dari warga di situ dipilahnya sendiri. Tapi okay, kalau memang dari warga itu bisa udah milah, itu sangat membantu dan
0: okay,
1: plastik itu tetap kita beli. Wow, itu loh.
0: Bisa dibeli juga.
1: Bisa.
0: Jadi sebenarnya kita dari rumah walaupun ada sampah, kita tetap bisa menghasilkan uang tanpa harus repot juga walaupun enggak harus repot.
1: Betul, Mas, ya. Betul.
0: Baik. Oke. Okay. Nah, Pak, tadi bicara tentang kolaborasi ini, apakah sebenarnya ada peluang kolaborasi dari TPS 3R dengan pemerintah, swasta, atau mungkin perguruan tinggi gitu, Pak?
1: Ya, sebenarnya kita mengharapkan, Mas. Cuman sampai saat ini belum ada.
0: Okay.
1: Artinya dari pihak pemerintahan daerah pun sifatnya masih sering ya survei, datang ke situ, tamu-tamu dari mana memang banyak yang datang sih, Mas.
0: Okay.
1: Terus kayak kemarin dari Tangerang pun juga datang.
0: Oke. Okay.
1: Kiranya nanya-nanya dulu seperti apa, mungkin mau kolaborasi juga itu.
0: Oke, okay. Wow, berharapnya ya, Pak ya. Bisa,
1: berharap seperti itu, Mas.
0: Bisa dikembangkan lebih masif
1: lagi. Lebih luas. Ya,
0: oke, okay, baik. Kita, dan Bapak, ini terkait sampah ini kan masyarakat tadi Bapak bilang terkait dengan pemilahan sampah ini masih banyak yang belum sadar. Nah, kira-kira bagaimana sih, Pak, mengubah pola pikir masyarakatnya agar lebih disiplin khususnya untuk memilah sampah dari rumah nih minimal.
1: Sebenarnya sih kalau masalah untuk kesadaran ada yang sadar ada yang enggak sih, Mas. Kan seperti itu ya. Sebenarnya kalau menurut saya dari sekarang itu diterapkan di sekolah-sekolah mungkin akan lebih baik juga.
0: Okay.
1: Artinya ada pelajaran sendiri ataupun ada apa ya himbauan apa ya bahasanya ya.
0: Ya.
1: Ke murid lah.
0: Ya.
1: Kalau dari dini mungkin untuk kedepannya itu ini sampah harus dipilah. Yang plastik yang ini mungkin akan lebih baik.
0: Akan lebih nancep juga ya.
1: Nah, Pak, mungkin seperti itulah. Kalau jumlah siswa 50 yang nyantel 20 kan lumayan.
0: Betul.
1: Mas, untuk kedepannya kan seperti itu.
0: Ya.
1: Jadi kalau memang untuk warga itu sangat susah sih, Mas. Kalau untuk dari warga kita milah. Udah milah nanti kecampur lagi.
0: Oke.
1: Okay. Udah kadang yang di dalam apa? Di dalamnya itu kadang kan organik, organik dipakai kresek, nanti udah kresek lagi berlapis-lapis, kayak gitu. Okay. Jadi ya memang untuk warga ada yang bisa nyadar memilah dan juga ada yang enggak sih maksudnya kayak gitu, Mas.
0: Okay.
1: Jadi kita enggak bisa untuk menekankan seperti itu.
0: Tapi sempat ada sosialisasi enggak, Pak, ke warga untuk biar lebih bisa dipilah dari rumah gitu.
1: Sebenarnya ada, Mas.
0: Okay.
1: Sebenarnya sudah dari pemerintahan desa pun kita sudah, dari kita pengurus pun sudah. Cuman ya memang seperti itu, Mas.
0: Okay.
1: Kejadiannya ya nyampur lagi.
0: Oke. Okay. Baik. Ya. Ini memang menjadi salah satu kendala yang cukup
1: betul,
0: besar.
1: Betul, juga ya, kendala juga, Mas.
0: Okay.
1: Kendala juga.
0: Iya. Ah, Bapak, ini menarik juga nih. Tadi disampaikan juga bahwa ini menjadi salah satu energi yang memang bisa dipakai untuk kendaraan gitu ya, Pak.
1: Iya, iya.
0: Nah, ini sebenarnya
1: petasol ini.
0: Petasol namanya.
1: Petasol.
0: Oh, petasol.
1: Petasol.
0: Petasol, oke. Okay.
1: Dinamain petasol.
0: Dinamakan petasol. Nah, ini jenis yang udah dibikin berarti satu jenis atau udah nyoba lebih dari satu jenis, Pak?
1: Dulu dua jenis, Mas.
0: Dulu dua jenis?
1: Iya, okay. Ada saya buat yang untuk premium, yang untuk bensin.
0: Oke. Okay.
1: Juga sudah pernah. Cuman ini saya bawa yang untuk diesel.
0: Oh, oke. Okay.
1: Seperti
0: jadi
1: itu, Mas.
0: Jadi sebetulnya ada yang memang bisa dipakai untuk?
1: Ada, Mas.
0: Sepeda motor?
1: Ada.
0: Oke, okay. Jadi mas. Setara Pertalite atau premium?
1: Setara, gitu ya? Iya, setara.
0: Oke, okay. Dan itu udah lolos uji emisi juga?
1: Sudah okay. Juga. Sudah.
0: Baik, nah itu kalau yang untuk sepeda motor, nilainya sekitar berapa tuh Pak per liternya?
1: Itu hampir sama sih mas, sebenarnya hampir sama.
0: Okay.
1: Cuman karena sekarang kan di workshopnya Banjarnegara itu kalau yang kalau nilainya A artinya itu akan kalau nggak salah 13.000.
0: Oh, oke. Okay.
1: Yang buat mobil.
0: Yeah.
1: Kalau yang bias standar ini 11.000 per liternya.
0: Oh, oke. Okay. Yang membedakan yang biasa standar sama yang untuk yang grade yang paling bagus ini apa?
1: Kalau menurut saya dari kejerniannya.
0: Oh, kejernihan.
1: Kejerniannya.
0: Oke, okay. Tapi berpengaruh dengan mesin nggak Pak?
1: Enggak.
0: Enggak. Oh, oke.
1: Okay.
0: Jadi lebih kejernihan aja ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Dan ini warna yang dihasilkan alami Pak atau sudah pakai pewarna nih Pak? Ada apa?
1: Enggak, ini alami juga. Memang ada bantuan yang dari katalis itu, Mas.
0: Oke.
1: Okay, katalis baik. Itu kan berbahan dari tanah liat itu. Tanah liat yang dikeringkan, terus yang dibuat seperti apa itu? Seperti bubuk lah.
0: Bubuk. Okay.
1: Seperti tepung itu, Mas. Yeah. Kan merah itu memang prosesnya treatmentnya itu memang diaduk dulu, Mas.
0: Yeah.
1: Pakai itu diaduk dulu. Setelah itu nanti diendapkan sampai kalau nggak salah 2 jam. 2 jam dua jam lah, Mas lah.
0: Oke.
1: Okay. Lebih bagus semalam.
0: Oke.
1: Okay. Mengendap pagi kita treatment lagi.
0: Ah,
1: seperti okay. Itu. Nanti di katalis ini sampai 3 kali, Mas.
0: Baik.
1: Sampai 3 kali, 4 kali lah. 4 kali kita saring-saring terus.
0: Oh, jadi proses penyaringannya?
1: Ada penyaringan juga.
0: Oke.
1: Okay. Makanya ini enggak ada ini kan karena ada penyaringan, ada alatnya sendiri lagi.
0: Oke. Okay. Baik. Jadi memang proses penyaringannya tidak hanya sekali ya Pak?
1: Tidak sekali, sampai 4 kali.
0: Sampai 4 kali?
1: Sampai 4 kali.
0: Waduh.
1: Diendapkan, menunggu, nanti kita tiris lagi, diendapkan lagi, seperti itu.
0: Wah, berarti sama kayak minyak goreng juga ya Pak ya?
1: Betul, ini sama kayaknya.
0: Baik, ini berarti memang manfaatnya sangat besar sekali ya Pak ya?
1: Iya.
0: Untuk ketahanan energi daerah ya Pak
1: betul,
0: ya?
1: Betul Mas, betul. Jadi kita bisa istilahnya apa ya, kita nggak susah-susah untuk mencari bahan bakar untuk mesin sendiri, kita bisa proses sendiri, dipakai terus muter di situ aja kan bisa nggak bisa istilahnya kita nggak beli di luar kan okay. Kan kayak gitu.
0: Nggak ketergantungan juga.
1: Ya, nggak ada solar pun di pom bensin kita juga bisa buat sendiri kan kayak gitu Mas.
0: Wah menarik ya Pak.
1: Iya Mas.
0: Oke, ini tadi Bapak juga bilang di apa namanya bisa dipakai untuk kebutuhan ini apa ya, kayak traktor, persawahan, gitu.
1: Bisa, Mas.
0: Dan ini sudah dimanfaatkan di sana, Pak?
1: Sudah. Ini sebenarnya kan di tempat saya kan udah lama, Mas. Udah hampir sekitar 12 tahun. Mesin yang dulu itu, yang paling awal itu mesinnya itu, jadi agak, menurut saya itu, ya kurang baik lah ya.
0: Oke.
1: Okay. Artinya kalau sekarang kan ada model-model baru lagi yang namanya itu grid 5.
0: Oke. Okay.
1: Jadi untuk hasilnya dan lain sebagainya itu udah lebih baik. Tempat saya dulu udah ada Mas, udah buat ini udah lama sebenarnya.
0: Tentang ini
1: okay. Ya. Siap. Cuman kan berhenti agak jeda. Dan kebetulan ada TPS3R, kita jalankan lagi.
0: Oh oke, okay. Baik. Jadi TPS3R-nya berjalan 3 tahun.
1: 3 tahun ini diadakan lagi.
0: Diadakan lagi.
1: Betul.
0: Oh, okay. Oh,
1: dari mesin memang. Dari mesin yang dulu kita tukar ke workshop-nya.
0: Yeah.
1: Keluarlah mesin yang baru.
0: Oke. Okay. Jadi itu. Akhirnya dibikin lagi, diteruskan lagi gitu ya, Pak.
1: Betul, Mas. Okay, ini udah lama sebenarnya di Gunasari.
0: Oke. Okay.
1: Udah lama.
0: 12 tahun.
1: Iya, lebih dulu.
0: Wah, yes. Jadi sebenarnya masyarakat juga udah memanfaatkan dari dulu sebenarnya, ya, Pak.
1: Iya, cuman karena dulu itu belum ada tempat pemilahan sampahnya, akhirnya kan dia kan buangnya kan kadang lewatnya kan lewat yang truk-truk itu loh yang ke LH.
0: Oke, iya.
1: Seperti itu.
0: Oh, menarik. Jadi emang menjadi apa namanya? Penerus yang baik gitu ya Pak?
1: Ya seperti itu Mas.
0: Oke, okay. Bapak ini terkait dengan kebiasaan nih. Kebiasaan sederhana apa sih yang bisa langsung dilakukan masyarakat mulai hari ini untuk mendukung pengelolaan sampah?
1: Ya, kebiasaannya kita tetap buanglah, apa istilahnya, kita untuk program-program pemerintah ataupun ini ya dari warga sendiri harus Kalau memang tidak punya tempat untuk pembuangan sendiri, kadang kan masyarakat kan seperti ini mas, kalau disuruh buang ini kesana aja ke TPS, kadang oh saya masih punya lahan sendiri, bisa bakar sendiri, padahal kan sampah di lingkungan kita kan tetap membahayakan juga kita sendiri mas.
0: Betul.
1: Dari segi kesehatan, ininya dari segi kesehatan lah mas, kalau masalah sampah, kadang masih susahnya di situ mas. Jadi masyarakat itu belum benar-benar semuanya lah, mohon maaf, belum semuanya untuk masalah sampah itu
0: memanfaatkan
1: TPS-nya seperti itu mas.
0: Okay. Jadi diharapkan juga masyarakat bisa mengolah sendiri, memilah sendiri, terus diserahkan ke TPS agar dikelola dengan baik ya Pak.
1: Iya, karena akan lebih membantu mas.
0: Betul, apalagi terkait dengan sampah plastik ini juga ada bahaya mikroplastik juga ya Pak ya?
1: Kalau ada juga mas.
0: Tidak ditangani dengan baik ya?
1: Betul, betul.
0: Oke, nah menarik banget ya ternyata ya. Baik, Pak, kalau target atau inovasi TPS 3R ke depan nih dalam mengembangkan sampah sebagai sumber energi alternatif ini apa?
1: Ya, kalau untuk ke depannya mudah-mudahan untuk di lingkungan kita sendiri yang pertama harus bersih dulu.
0: Okay.
1: Kan seperti itu, yang kita canangkan dari dulu kan untuk desa kita sendiri kan, kita udah melangkah ke sana kan, yang penting lingkungan kita sendiri bersih, nanti melangkah ke yang lainnya kan seperti itu. Ya harus seperti itu sih mas.
0: Oke. Iya, jadi memang menjadi penting juga gitu ya.
1: Penting
0: Pak,
1: mas ya.
0: Untuk masyarakat lebih sadar terkait dengan sampah.
1: Sampah ya.
0: Betul. Nah ini kalau dari prospek pengembangan energi dari sampah untuk ini apa aja Pak? Apakah hanya sampai di sini atau mungkin ada produk-produk lain nih yang akan dihasilkan lagi, Pak?
1: Dari situ sebenarnya sih kita karena sarananya yang kurang ya, Mas. Artinya di situ juga masih ada untuk produk lain. Contohnya itu semacam kayak buat paving block.
0: Oke.
1: Okay. Paving block sebenarnya bisa itu dari plastik juga kan, Mas?
0: Iya, betul.
1: Terus macam kayak kita buat RDF. RDF itu nanti masuknya ke PLTU sebenarnya.
0: Oke. Okay.
1: Cuman kita kan belum ada saluran ke sana, Mas.
0: Okay.
1: Dari TPS sendiri. Yeah. Dan itu memang kapasitasnya harus banyak untuk mengirim ke PLTU.
0: Nah, okay, seperti itu. Kebutuhannya besar gitu ya, Pak ya?
1: Kebutuhannya besar.
0: Oke. Okay.
1: Itu, Mas.
0: Jadi memang harapannya bisa ke sana.
1: Harapannya kan? Bisa ke sana.
0: Oke, okay, baik. Yeah. Nah, terkait dengan generasi muda nih Pak ya, ini kan mungkin banyak generasi muda sekarang yang juga banyak juga yang udah mulai peduli dengan sampah nih.
1: Betul.
0: Peran generasi muda apa sih yang bisa mendukung pengelolaan sampah yang berbasis energi seperti yang Bapak lakukan ini?
1: Itu sangat senang sekali saya ya Mas, untuk pemuda, istilahnya pemuda-pemuda pemudi sekarang itu, untuk saya lihat di YouTube ataupun di TikTok itu banyak banget yang peduli pada sampah itu. Saya sangat senang sekali dan sangat membantu. Ya mungkin dia harusnya punya kelompok-kelompok yang bisa

0: komunitasnya kan harus seperti itu, Mas.
1: Betul.
0: Oke. Kira seperti itu, Mas.
1: Baik, menarik banget, Pak. Ya, ini terakhir nih, Pak. Harapan yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat agar sampah ini benar-benar menjadi sumber daya dan bukan sekedar masalah nih, Pak.
0: Bahkan. Ya, harapan kami untuk pendengar-pendengar juga dimanapun berada ya, sampah itu kan memang harus kita apa, harus kita olah lah sebenarnya, harus kita pilah dan lain sebagainya. Jangan sampai kita itu yang membuat sampah kita sendiri, kita nggak mau untuk peduli sama sampahnya, kan kayak gitu, Mas. Jadi mungkin di tempat-tempat mendengar-mendengar semuanya, mungkin ada TPS 3R lah, kita masuk saja ke situ. Jadi kalau kita nggak mau repot ya kita langsung aja di apa untuk pembuangannya ke TPS saja, seperti itu, Mas. Oke. Ya kira seperti itu.
1: Baik, Pak, terakhir nih, Pak. Kalau ada dari pendengar atau pemirsa nih yang sore ini sedang menyimak acara kita, terus pengen datang berkunjung ke tempat Bapak ini, boleh nggak?
0: Boleh, siap. Boleh. Siap masuk, Nek.
1: Oke, jadi terbuka ya, Pak?
0: Terbuka, monggo. Okay. Sangat terbuka.
1: Pengen belajar, pengen lihat langsung prosesnya gitu?
0: Boleh, Pak, boleh, ya? Boleh.
1: Oke, siap. Tempatnya di mana, Pak?
0: Tempatnya di Kecamatan Kudasari, Desa Kudasari, Kabupaten Purbalingga.
1: Oke, di Desa Kudasari.
0: TPS 3R, okay. Kudasari, Desa Kudasari.
1: Oke, TPS 3R Kudasari, Purbalingga,
0: Purbalingga.
1: Oke, yeah. Jadi teman-teman bisa langsung ke sana, bisa tanya-tanya kepada Pak Yanto.
0: Boleh, ya, boleh.
1: Bisa ngelihat langsung nih.
0: Iya, prosesnya bisa dari awal.
1: Oke. Jadi tidak hanya melihat dari tayangan kita, tapi bisa merasakan langsung.
0: Langsung ke sana, ya. Boleh. Siap.
1: Oke. Bapak juga membuka kolaborasi dengan komunitas-komunitas juga yang pengen ikutan ke sana gitu?
0: Membuka, boleh.
1: Oke.
0: Siap.
1: Baik. Jadi Bapak sudah membuka akses nih. Jadi yeah, teman-teman atau pemirsa atau pendengar yang lagi menyaksikan, menyimak program kita sore hari ini bisa berkunjung ke sana ya, Pak, ya, untuk saya belajar, iya, gitu ya, Pak, ya,
0: belajar di tempat ya TPS 3R.
1: Baik, luar biasa. Sekali lagi terima kasih buat Pak Yanto.
0: Sama-sama, Mas.
1: TPS 3R dari Desa Kudasari, Purbalingga, atas waktunya pada sore hari ini. Menarik sekali, Bapak. Semoga apa yang sudah dilakukan Bapak bisa dicontoh di daerah, di tempat-tempat lain.
0: Oke, siap.
1: Agar kita juga bisa mandiri energi gitu ya, Pak.
0: Siap. Harapannya, harapannya seperti itu.
1: Dan ini juga menjadi energi yang ramah lingkungan juga.
0: Betul,
1: ya,
0: Mas, betul. Ya.
1: Baik, terima kasih banyak, Pak Yanto. Sehat selalu.
0: Sama-sama, Ji, Mas Oni.
1: Semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan untuk membahas lebih jauh lagi nih terkait dengan energi ini dari sampah ini, ya, Pak, ya.
0: Baik, baik, Mas.
1: Baik, pendengaran pemirsa, itu tadi perbincangan kita dalam program Green Radio pada sore hari ini. Dan selepas ini kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama RRI Pro 1 Yogyakarta untuk menyimak Warta Lintas DIY Jateng langsung dari RRI Pro 1 Yogyakarta. Saya Febrionik pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beranda Astacita. Disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.

Pendengar RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi, terus Anda dengarkan dan baru saja kami hadirkan siaran berjaringan Korwil Nusantara 11 Beranda Astacita. Kami akan lanjutkan lagi siaran berjaringan kami, masih bersama Korwil Nusantara 11 ya. Tapi kali ini kami akan segera menghadirkan informasi-informasi di wilayah 4 kota dalam lintas DIY Jateng. Kita nantikan saat kami tersambung dengan Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Lintas DIY Jateng. Pendengar, meski proses pembangunan Sekolah Rakyat Banyumas masih berlangsung, sekolah tersebut dinyatakan sudah siap menggelar kegiatan belajar-mengajar pada awal tahun ajaran baru 2026-2027. BMKG resmi mengoperasikan radar cuaca S-band di Cilacap. Radar tercanggih milik BMKG ini memiliki berbagai keunggulan, terutama dalam memperkuat sistem peringatan dini bencana. Baik pendengar, inilah Lintas DIY Jateng selengkapnya bersama saya, Agatha Erna. Ya pendengar, meski proses pembangunan Sekolah Rakyat Banyumas masih berlangsung, sekolah tersebut dinyatakan sudah siap menggelar kegiatan belajar mengajar pada awal tahun ajaran baru 2026-2027. Selengkapnya akan dilaporkan Faisal Rehan.
1: Sekolah Rakyat Banyumas diprioritaskan bagi anak-anak dari keluarga yang masuk kategori desil 1 dan desil 2 atau kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah. Proses seleksi peserta didik dilakukan oleh Kementerian Sosial bersama Dinas Sosial untuk memastikan program tersebut tepat sasaran. Sekretaris Daerah Banyumas Agus Nur Hadi mengatakan, penentuan peserta didik dilakukan melalui proses seleksi dengan mempertimbangkan sejumlah indikator, mulai dari kondisi ekonomi keluarga, jumlah tanggungan, hingga beban pinjaman yang dimiliki. Menurut Agus, kesiapan operasional sekolah juga terus dimatangkan. Meski penyelesaian bangunan masih berlangsung, fasilitas utama yang dibutuhkan untuk kegiatan belajar-mengajar telah siap digunakan, sehingga pembelajaran dapat dimulai sesuai jadwal pada 13 Juli mendatang.
2: Mulai tanggal 13 Juli, sudah mulai kegiatan di SR Sekolah Rakyat, tentunya dengan kondisi yang belum sempurna. Belum sempurna sehingga dari informasi dari DPUPR yang bertugas di situ akan dikumpulkan dulu 30 gitu, di tempat yang siap dulu gitu. Tapi sudah mulai kegiatan belajar mengajar. Kalau guru kepala sekolah sudah siap, sudah ready. Kemarin tempat itu juga sudah ready.
1: Sekolah Rakyat Banyumas akan menampung 3 jenjang pendidikan dari SD hingga SMA. Masing-masing jenjang memiliki kapasitas 90 peserta didik, sehingga total daya tampung mencapai 270 siswa. Sekolah yang berlokasi di Jalan Raya Tambak Sogda, Kecamatan Sumbang ini, memiliki fasilitas pendukung yang sangat lengkap, mulai dari ruang pembelajaran, asrama putra putri, asrama guru, laboratorium bahasa, laboratorium komputer, dan kantin. Sekolah ini juga sudah dilengkapi dengan gedung serbaguna, tempat ibadah, hingga lapangan basket dan mini soccer. Faisal Raihan melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Kendal memastikan tidak ada rencana pendirian SMP Negeri Baru di wilayah Kabupaten Kendal. Faiz Rosi melaporkan berikut ini.
3: Wacana pendirian sekolah baru di wilayah Boja dan juga Kaliwungu. Sampai hari ini kami dari Dinas Pendidikan tidak ada wacana itu.
4: Pemerintah Kabupaten Kendal memastikan tidak ada rencana pendirian SMP Negeri Baru di wilayah Kabupaten Kendal. Hal ini terungkap dalam audiensi Badan Musyawarah Perguruan Swasta atau BMPS Kabupaten Kendal dengan pimpinan DPRD Kendal kemarin di Gedung Paripurna DPRD Kendal. Dalam audiensi, BMPS Kabupaten Kendal secara tegas menolak jika ada pendirian SMP Negeri Baru di wilayah Kabupaten Kendal. Tuntutan BMPS lainnya adalah menghapus sistem calur pada sistem penerimaan murid baru atau SPMB dan pemberian bantuan operasional sekolah daerah atau BOSDA bagi sekolah dan madrasah swasta di Kabupaten Kendal. Ketua DPRD Kendal Mahmud Sodik menegaskan, selaras dengan rencana kerja pemerintah daerah untuk 5 tahun ke depan, tidak akan ada pendirian sekolah baru. Sampai saat ini, pihaknya juga belum pernah menerima laporan terkait rencana pendirian SMP Negeri Baru di Kabupaten Kendal.
5: Apa selaras dengan rencana DPR selama 5 tahun ke depan kita tidak akan ada pendirian sekolah baru.
4: Juru bicara BMPS Kabupaten Kendal Ahmad Supari mengatakan terkait wacana pendirian sekolah negeri baru yang dipastikan tidak ada dalam rencana di pemerintah Kabupaten Kendal, namun pihaknya akan terus mengawal.
6: Meskipun sempat jadi isu gitu ya, tapi dipastikan tidak ada, kami akan kawal terus itu.
4: Sekretaris Disdikbud Kendal Sulardi mengatakan sampai hari ini dari Dinas Pendidikan tidak ada wacana pendirian SMP Negeri Baru baik di Boja maupun di Kaliwungu Selatan.
3: Wacana pendirian sekolah baru di wilayah Boja dan juga Kaliwungu. Sampai hari ini kami dari Dinas Pendidikan tidak ada wacana itu. Dalam resta dan renja kami tidak ada.
4: Sulardi mengatakan terkait dengan SPMB, akan diterapkan aturan pendaftar di SMP negeri cukup memilih satu sekolah pilihan. Kebijakan ini akan diterapkan mulai tahun depan. Dari Kendal Jawa Tengah, Faiz Rozi, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, mendengar BMKG resmi mengoperasikan radar cuaca S-band di Cilacap. Radar tercanggih milik BMKG ini memiliki berbagai keunggulan, terutama dalam memperkuat sistem peringatan dini bencana. Berikut Reni Tania melaporkan.
7: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG resmi mengoperasikan radar cuaca tipe S-band di Kabupaten Cilacap. Radar yang diresmikan pada hari Rabu ini menjadi radar cuaca paling canggih yang dimiliki BMKG dengan jangkauan pemantauan hingga 400 km. Sekretaris Utama BMKG Guswanto mengatakan BMKG saat ini memiliki 3 jenis radar cuaca yakni X-band, C-band, dan S-band. Dari ketiganya, radar S-band memiliki kemampuan paling tinggi baik dari sisi jangkauan maupun kualitas data yang dihasilkan. Selain mampu memantau wilayah yang lebih luas, radar S-band juga terhubung dengan jaringan radar BMKG di berbagai daerah sehingga menghasilkan informasi cuaca yang lebih akurat untuk perakiraan cuaca maupun peringatan dini bencana. Guswanto menambahkan radar terbaru ini memiliki beberapa keunggulan yang bisa meningkatkan layanan peringatan dini cuaca ekstrim bagi masyarakat dan juga berbagai sektor strategis.
8: Untuk S-band ini adalah yang tertinggi untuk jangkauannya sampai 400, tapi kalau yang C-band itu hanya 200, kalau yang X-band bisa sampai 150. Nah, sehingga dari sisi jangkauan ini lebih luas, itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi citra pengolahnya, ini kalau dilihat bisa diintegrasikan dengan radar-radar yang lain. Jadi kita memiliki sekitar 49, nanti kalau proyek ini selesai, berarti 49 radar dari 75 yang seluruh Indonesia. Jadi ini bisa diintegrasikan, itu keunggulan yang kedua. Keunggulan yang ketiga, resolusinya itu lebih tinggi, ya. Sehingga nanti seperti diinformasikan, informasi cuaca itu per kelurahan bisa disampaikan. Tidak seperti yang kemarin, karena kita menumpang radar dari Semarang. Ya, ketiga itu kira-kira keunggulannya. Dan maintenance-nya sama, karena ini dari produk Leonardo, itu sebagian besar adalah maintenance. Dan kemudian frekuensi bisa kita sinkronkan dengan miliknya radar TNI AU.
7: Sementara itu, Kepala BMKG Profesor Tengku Faisal menjelaskan, Cilacap dipilih menjadi lokasi pembangunan radar S-band karena merupakan kawasan strategis di pesisir selatan Pulau Jawa yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Wilayah ini dinilai penting untuk memantau pembentukan awan hujan, curah hujan hingga potensi bencana hidrometeorologi. BMKG berharap keberadaan radar ini dapat meningkatkan akurasi informasi cuaca dan mempercepat penyampaian peringatan dini kepada masyarakat, sekaligus mendukung keselamatan transportasi dan berbagai sektor strategis.
9: Mengapa dipasang di Cilacap? Ini karena daerah ini adalah sangat strategis, berada di sisi selatan dari Pulau Jawa, menghadap langsung ke Samudra Hindia, yang nantinya radar cuaca ini dapat dimanfaatkan untuk memantau potensi hujan, curah hujannya, kemudian juga untuk potensi terjadinya bencana hidrometeorologi basah di daerah Cilacap dan sekitarnya. Di samping untuk keperluan tersebut juga digunakan untuk kepentingan dari keselamatan penerbangan, keselamatan pelayaran, dan juga digunakan sebagai bahan bagi BMKG untuk mendampingi pemerintah Kabupaten Cilacap dalam sektor pertanian, dalam sektor sumber daya air, dan juga energi.
7: Radar cuaca S-band di Cilacap menjadi yang pertama dioperasikan dari 5 radar serupa yang tengah dibangun BMKG. Selain di Cilacap, radar yang sama juga akan hadir di Natuna, Tanjung Pinang, Saumlaki, dan juga Tangerang. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Masih berkaitan dengan cuaca dan bencana. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo melakukan sejumlah langkah antisipasi menghadapi bencana kekeringan yang berpotensi terjadi. Selengkapnya akan hadir bersama Harun Susanto.
10: Kalau armada tangki kita punya 2, yang satu dari BNPB Hibah dulu, kemudian yang kedua ini dari dana keistimewaan DIY, itu ada 1 tangki. Nah, nanti kita kerjasama juga dengan beberapa relawan.
11: BBBD Kulon Progo telah mempersiapkan antisipasi kekeringan di wilayahnya. antisipasi dilakukan karena Kulonprogo telah memasuki musim kemarau. Kepala Bidang Kedaruratan Logistik Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan BBBD Kulonprogo Eko Susanto mengatakan pihaknya mendapatkan alokasi anggaran Rp7 juta untuk dropping air bersih. Anggaran ini bisa dipakai untuk 20 tangki air bersih. Sejauh ini belum ada permintaan dropping air bersih dari masyarakat. Permintaan diperkirakan baru datang pada bulan kedua atau ketiga saat puncak kekeringan musim kemarau.
10: Kalau permintaan belum ya, belum ada permintaan sementara ini. Karena biasanya itu nanti akan berada pada bulan kedua, bulan ketiga setelah kemarau. Kalau sekarang kan masih bulan pertama ya, ibaratnya bulan pertama. Belum ada permintaan dari
11: masyarakat. Bupati Kulonprogo Agung Setiawan mengatakan wilayahnya merupakan daerah rawan bencana. Selain banjir dan longsor, juga ada kekeringan di perbukitan Menoreh.
12: Mengantisipasi, kita semua tidak berharap adanya bencana, tetapi kita harus mempersiapkan diri untuk menjadi daerah bencana.
11: Agung menambahkan, pencegahan dan kebencanaan menjadi tanggung jawab bersama. Harun Susanto, RRI melaporkan.
0: Ya, mendengar Dinas Pariwisata Sleman mencatat Candi Prambanan menjadi destinasi dengan jumlah kunjungan wisatawan tertinggi selama musim libur sekolah. Selengkapnya kita dengarkan bersama Vika Asalia.
13: Tentang kunjungan itu, kalau dari semuanya ya, yang paling banyak tetap yang paling utama itu adalah di Candi Prambanan, Mbak.
14: Oh. Candi Prambanan masih menjadi destinasi wisata favorit di Kabupaten Sleman selama musim libur sekolah. Dinas Pariwisata Sleman mencatat lebih dari 240 ribu wisatawan mengunjungi wisata tersebut selama masa libur sekolah. Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman, Gus Endarto, mengatakan tingginya angka kunjungan tersebut menunjukkan Candi Prambanan masih menjadi magnet utama bagi wisatawan yang berlibur ke Sleman.
13: Itu untuk Prambanan itu totalnya 249.904 itu kunjungannya.
14: Ia menjelaskan jumlah tersebut belum termasuk pengunjung yang menghadiri sejumlah agenda yang digelar di kawasan Candi Prambanan seperti Prambanan Jazz Festival maupun Mandiri Jogja Marathon dan kegiatan lainnya.
13: Kalau ditambah dengan Prambanan Jazz, ya pasti jadi lebih ya.
14: Iya.
13: Karena kebetulan data yang kemarin diberikan kepada kami itu, datanya itu tidak mengikutkan jumlah yang Prambanan Jazz.
14: Dengan demikian, angka kunjungan diperkirakan masih akan bertambah. Secara keseluruhan hingga 8 Juli, jumlah kunjungan wisatawan ke berbagai destinasi di Kabupaten Sleman telah mencapai lebih dari 680 ribu orang. Angka tersebut merupakan data sementara dan masih berpotensi meningkat karena pendataan berlangsung hingga masa libur sekolah usai.
0: Masih dalam lintas DIY Jateng pendengar. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyatakan keprihatinannya atas kasus operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyeret Bupati Sukoharjo Eti Suryani. Berikut Tika Budiman menyampaikan laporannya.
15: Saya sudah berulang-ulang kali menyampaikan untuk menciptakan clear dan good government itu berangkatnya adalah dari pimpinan. Jadi ikan itu busuknya dari kepala.
16: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyatakan keprihatinannya atas operasi tangkap tangan OTT yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terhadap Bupati Sukoharjo Eti Suryani. Kendati begitu, Lutfi juga menyatakan dukungannya terhadap langkah KPK dalam menangani dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Ia menegaskan tidak ada pihak yang kebal hukum karena semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Menurutnya, setiap pejabat wajib menjalankan kewenangan, mengelola anggaran dan melaksanakan tugas secara transparan serta akuntabel. Tata kelola pemerintahan yang baik menjadi fondasi utama untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
15: Sukoharjo ya, kita prihatin ya, saya sudah berulang-ulang kali menyampaikan. Untuk menciptakan clear dan good government itu berangkatnya adalah dari pimpinan. Jadi ikan itu busuknya dari kepala. Artinya kita harus memberikan satu contoh suri teladan untuk apa? Clear dan good government dalam setiap kegiatan, baik itu terkait dengan jabatan, baik itu terkait dengan penggunaan anggaran, baik itu pertanggungjawaban dinas, itu harus transparan dan akuntabel. Ini kuncinya, sehingga saya sangat prihatin dan saya mendukung kegiatan apa yang dilakukan oleh KPK. Karena apa? equality before the law, sama di muka hukum. Tidak peduli itu yang melakukan apa. Objeknya ya siapa yang melakukan.
16: Pada penindakan sebelumnya, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto telah menyebut intensitas penindakan OTT di Jawa Tengah yang dinilai cukup sering menjadi alasan perlunya penguatan langkah preventif. Sinergi antara penegak hukum dan pemerintah daerah dinilai penting untuk menekan potensi korupsi.
17: Mengingatkan mereka untuk tidak lagi melakukan tindakan-tindakan korupsi. Sebagaimana ketahui, kegiatan penindakan di wilayah Jawa Tengah cukup banyak, sehingga dengan melakukan upaya penindakan terus menerus kita lakukan sinergitas antara hukum yang ada di daerah dan juga pihak-pihak pemerintah diharapkan mampu mengurangi perilaku
16: Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi telah melakukan operasi tangkap tangan di Kabupaten Sukoharjo pada Kamis 9 Juli 2026 malam. Sejumlah pihak diamankan untuk diperiksa termasuk Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Berdasarkan informasi yang berkembang, operasi tersebut diduga berkaitan dengan perkara pemerasan terhadap sejumlah perangkat daerah di lingkungan pemerintah setempat. Hingga kini Komisi Pemberantasan Korupsi masih melakukan pemeriksaan dan pendalaman terhadap pihak-pihak yang telah diamankan tersebut. Tiga Budima melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Wakil Bupati Sukoharjo Eko Sapto Purnomo memastikan jika pelayanan masyarakat tetap berjalan baik, meski Bupati Etik Suryani tersangkut dugaan pemerasan terhadap perangkat daerah. Ditemui sejumlah media kemarin, Eko Sapto belum banyak memberikan banyak komentar tentang status Etik Suryani yang sebelumnya terkena OTT KPK. Edwi Puryono melaporkan.
18: Kami harapkan semua bisa jalan seperti biasa yang terlebih dahulu.
19: Saudara Wakil Bupati Sukoharjo Eko Sapto Purnomo memastikan jika pelayanan masyarakat tetap berjalan baik meski Bupati Etik Suryani tersangkut dugaan pemerasan terhadap perangkat daerah. Ditemui sejumlah media usai melakukan ziarah dalam rangka harlah ke-80 Pemkab Sukoharjo di Taman Makam Pahlawan Solo kemarin, Eko Sapto belum banyak memberikan komentar tentang status Etik Suryani yang sebelumnya tertangkap OTT KPK. Eko Sapto Purnomo mengaku belum mengetahui secara detail perkara yang sedang ditangani KPK dan pihaknya meminta dukungan doa agar proses hukum tersebut dapat berjalan dengan baik.
18: Kami belum bisa matur banyak karena kita menunggu apa sebenarnya yang menjadi poin atau perkara persoalan apa. Kita menunggu, jadi kami belum bisa matur banyak. Ya, mohon doanya kita semuanya, terutama yang sedang dimintai keterangan atau apalah yang diberikan kekuatan, diberikan kemudahan dan tunjuk bimbingan sehingga bisa menghadapi semuanya ini dengan baik.
19: Mengenai roda pemerintahan di lingkungan Pemkab Sukoharjo, Eko Sapto Purnomo menjamin bahwa pelayanan publik dan administrasi pemerintahan tidak akan terganggu dan pihaknya juga menghimbau agar para ASN tetap tenang serta bekerja seperti biasa. Saat ditanya mengenai komunikasi terakhir dengan Etik Suryani sebelum kabar OTT berembus, Eko Sapto mengaku sempat bertemu dalam sebuah acara di markas militer. Namun pertemuan tersebut tidak ada pembicaraan terkait masalah hukum atau hal mencurigakan lainnya. Bupati Etik Suryani saat ini berada di Gedung Merah Putih KPK Jakarta setelah menjalani pemeriksaan selama 8 jam di Mapolresta Solo. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan dalam kasus dugaan pemerasan perangkat daerah tersebut diketahui sebanyak 9 orang dan plotter pertama termasuk Bupati Etik Suryani serta 3 ASN telah berada di gedung KPK Jakarta. Sedangkan lainnya yang merupakan plotter 2 sejumlah 5 orang terdiri dari 3 ASN dan 2 orang dari kalangan swasta.
20: Di Gedung Merah Putih KPK sejumlah 4 orang, salah satunya adalah Bupati Sukoharjo dan 3 orang lainnya merupakan ASN di wilayah Kabupaten Sukoharjo. Kemudian untuk kloter berikutnya sejumlah 5 orang lagi, 3 merupakan ASN di Pemkab Sukoharjo dan 2 lainnya adalah pihak swasta.
19: Sementara itu pasca OTT, KPK menyegel sejumlah ruangan di Gedung Menara Wijaya. Penyegelan dilakukan di lantai 8 dan 9 yang menjadi kantor Setda Pemkab Sukoharjo. Kendati demikian, pantauan RRI menunjukkan aktivitas ASN tetap berlangsung seperti biasa. Gerbang utama tetap dibuka untuk masyarakat dan tidak terlihat adanya penjagaan khusus dari aparat kepolisian. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi yang lain. Polresta Surakarta mengungkap kasus pembuangan bayi yang ditemukan di kereta api Sancaka jurusan Yogyakarta-Surabaya. Polisi menetapkan 2 orang sebagai tersangka setelah menelusuri rekaman CCTV dan mengungkap motif di balik peristiwa tersebut. Selengkapnya akan disampaikan Muhammad Reza.
2: NIZ kembali naik gerbong dan menaruh bayi yang umurnya 4 hari itu di toilet wanita.
21: Polresta Surakarta mengungkap kasus pembuangan bayi berusia 4 hari yang ditemukan di toilet gerbong eksekutif kereta api Sancaka relasi Yogyakarta-Surabaya. Polisi menetapkan dua tersangka, yakni HDP dan NIZ, yang merupakan pasangan hubungan gelap dan diduga nekat membuang bayi karena kebingungan dengan kondisi hubungan mereka. Wakapolresta Surakarta, Kombes Pol Sigit mengatakan, kedua tersangka telah menjalin hubungan di luar pernikahan hingga NIZ hamil dan melahirkan bayi secara mandiri di rumah pada tanggal 1 Juli 2026. Pada Sabtu 4 Juli, kedua tersangka membawa bayi dari stasiun Lempuyangan menggunakan KRL menuju Solo dan turun di stasiun Klaten. Setelah itu, keduanya hendak kembali ke Yogyakarta menggunakan KRL. Namun, saat berjalan menuju rangkaian KRL, mereka melihat kereta api Sancaka berhenti di jalur sebelah dan memanfaatkan situasi tersebut untuk meninggalkan bayi di toilet gerbong.
2: Saat melewati gerbong eksekutif jurusan Jogja-Surabaya, tersangka meminta ide untuk meninggalkan bayi di gerbong kereta api, yaitu di gerbong eksekutif. Kemudian, NIZ

0: menunggu di pintu gerbong.
1: Sigit menjelaskan, setelah meninggalkan bayi, kedua tersangka kembali ke Yogyakarta. Kasus tersebut kemudian berhasil diungkap setelah penyidik berkoordinasi dengan PT KAI Daup 6 Yogyakarta dan memeriksa rekaman CCTV di sejumlah stasiun hingga kedua pelaku berhasil diidentifikasi. Sementara itu, Kasatres PPA PPO Polresta Surakarta, Kompol Ratna Karlina Sari mengatakan, hasil pemeriksaan menunjukkan motif pembuangan bayi didasari kebingungan kedua tersangka karena belum memiliki status yang jelas. Tersangka laki-laki diketahui masih berstatus menikah dan telah memiliki dua anak, sedangkan tersangka perempuan masih lajang.
0: Motif

0: menuju ke tempat panti asuhan, tetapi dari Pak Dosen hanya memberikan waktu 3 bulan penitipan karena rencana dari perempuan itu dia akan mengambil kembali setelah dia mampu dan menikah dengan rencana menikah dengan laki-laki tersebut.
1: Atas perbuatannya, keduanya dijerat pasal 429 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan pasal 430 KUHP. Sementara itu, kondisi bayi saat ini dalam keadaan sehat dan masih menjalani perawatan sebelum penanganan selanjutnya dikoordinasikan bersama Dinas Sosial. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
2: Trivia Piala Dunia 2026 Lintas Jateng DIY mengabarkan beragam informasi dan keseruan Piala Dunia 2026. Disiarkan berjaringan dari Pro1 RRI Semarang, Purwokerto, Surakarta, dan Yogyakarta.
3: Ya, persaingan menuju gelar juara Piala Dunia FIFA 2026 semakin memanas. Babak semifinal mulai terbentuk setelah Prancis menjadi tim pertama yang memastikan tiket keempat besar. Sementara 3 laga perempat final lainnya masih akan menentukan siapa yang menyusul. Lalu seperti apa peta persaingan menuju partai puncak? Baik pendengar, berikut trivia Piala Dunia 2026 disampaikan Wulan Anita.

Pendengar, persaingan menuju gelar juara Piala Dunia 2026 kini memasuki babak yang semakin menegangkan. Satu persatu tim terbaik dunia mulai memastikan tempat di semifinal. Timnas Prancis menjadi negara pertama yang mengamankan tiket empat besar. Prancis tampil solid saat mengalahkan Maroko dengan skor 2-0.

kandidat kuat juara dunia. Perpaduan pengalaman dan kualitas para pemain membuat Prancis tampil konsisten sepanjang turnamen. Tak lama berselang, Spanyol menyusul langkah Prancis dengan kemenangan dramatis atas Belgia. Spanyol menang 2-1 berkat gol penentu Mikel Merino di menit-menit akhir waktu normal. Gol tersebut memastikan Spanyol kembali tampil di semifinal setelah melalui pertandingan yang berlangsung sengit. Kini dua tiket semifinal lainnya masih diperebutkan melalui laga Norwegia melawan Inggris serta Argentina menghadapi Swiss. Hasil kedua pertandingan itu akan menentukan peta persaingan menuju final. Publik sepak bola pun berspekulasi mengenai kemungkinan duel besar di babak semifinal. Apakah Prancis akan bertemu Inggris dalam laga klasik Eropa? Ataukah Norwegia mampu menciptakan kejutan? Di sisi lain, peluang terciptanya semifinal antara Spanyol dan Argentina juga menjadi salah satu skenario yang paling dinantikan pecinta sepak bola dunia. Yang pasti, empat tim terbaik nanti akan tinggal selangkah lagi menuju partai puncak. Setiap pertandingan dipastikan berlangsung dengan tensi tinggi karena tidak ada lagi ruang untuk melakukan kesalahan. Kita nantikan bersama siapa saja yang akhirnya melengkapi empat besar Piala Dunia 2026 dan menjaga asa mengangkat trofi paling bergengsi di dunia sepak bola.

0: Demikian trivia Piala Dunia 2026 hari ini. Ikuti terus informasi seputar Piala Dunia setiap harinya di Lintas Jateng DIY.
1: Ya baik pendengar, sebelum mengakhiri Lintas DIY Jateng sore ini akan kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Meski proses pembangunan Sekolah Rakyat Banyumas masih berlangsung, sekolah tersebut dinyatakan sudah siap menggelar kegiatan belajar mengajar, khususnya pada awal tahun ajaran baru 2026-2027. BMKG resmi mengoperasikan radar cuaca S-band di Cilacap. Radar tercanggih milik BMKG ini memiliki berbagai keunggulan, terutama dalam memperkuat sistem peringatan dini bencana. Dengan demikian, saya Agatha Erna mengakhiri Lintas DIY Jateng kali ini. Terima kasih, selamat sore.

Semakin sore saja pendengar, suasananya semoga semakin bisa dinikmati. Panasnya semoga juga sudah berkurang. Yang saya harapkan Anda bisa menikmati saat lebih santai begitu. Apalagi sudah malam minggu banget, sudah jelang malam. Orang bilang malam minggu malam yang panjang ya. Apakah sudah terasa sedari sekarang aktivitas malam minggunya? Oke deh. Apapun yang Anda kerjakan, pendengar, niat baiknya jangan lupa. Apa yang akan kita kerjakan tentunya kita teliti lagi apakah berniat baik atau tidak, atau hanya menyia-nyiakan waktu. Semoga kita termasuk yang beruntung ya, tidak suka menyia-nyiakan waktu, dan tentunya sembari berapa saja Anda bisa menempelkan atau memberi, begitu, memberi makna pada setiap aktivitas Anda, meskipun itu hanya acara-acara santai atau hal-hal landai yang Anda lakukan. Semoga bisa Anda sadari bahwa manfaatnya adalah untuk kesehatan misalnya, atau manfaat-manfaat lain yang Anda ciptakan ya. Saya Nana Hardan Santoso masih bersama Anda. Surakarta sore ini masih saya lanjutkan pendengar, dan lagu-lagu informasi saya hadirkan terus sampai akhir saya tugas nanti kurang lebih 17.30 ya. Lagu-lagunya ada lagu Indonesia, ada lagu mancanegara. Saya pilihkan Beyoncé sekarang. Hello.

Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengungkap dugaan modus pemerasan yang dilakukan oleh Bupati Sukoharjo Eti Suryani terhadap jajaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Sukoharjo. Penyidik menduga SK Bupati mengenai pemberian insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah dijadikan dasar untuk menarik setoran dari para pegawai. Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan praktik ini berlangsung sejak 2021 hingga 2026. Dalam kurun waktu itu, Eti diduga menerima setoran yang bersumber dari upah pungut dengan nilai mencapai sekitar 2,93 miliar rupiah. Selama periode 2021-2026 itu diketahui total setoran upah pungut yang diterima ETS mencapai 2,93 miliar rupiah. Demikian dikatakan Asep dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK Jakarta hari ini. Asep menjelaskan perkara ini berawal dari laporan masyarakat mengenai dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemkab Sukoharjo dan laporan itu kemudian ditindaklanjuti KPK melalui penyelidikan. Dalam penyelidikan itu KPK menemukan Eti menerbitkan SK Bupati tentang penerima dan besaran insentif pemungutan pajak daerah serta insentif pemungutan retribusi daerah di lingkungan BPKAD Sukoharjo. Menurut penyidik, kedua SK ini diduga dimanfaatkan sebagai sarana untuk meminta setoran dari para penerima insentif. Eti kemudian diduga memerintahkan Kepala BPKAD Sukoharjo Richard Trihandoko mengumpulkan sekitar 40% dari insentif yang diterima sejumlah pegawai BPKAD. KPK ini juga menduga praktik itu merupakan kelanjutan dari pola yang telah berlangsung pada masa pemerintahan sebelumnya. Dalam konferensi pers, Asep menyebut penyidik menemukan sejumlah ucapan yang diduga menjadi kode untuk meminta setoran seperti tambahan upah pungut kai ono to, kowe mrene kan ora bayar, dan pada no karo bapak. Menurut Asep, frase pada no karo bapak ini merujuk pada besaran setoran yang diminta agar sama seperti pada masa bupati sebelumnya. Penyidik juga mengungkap adanya perintah lain berbunyi wis dilantik ojo mendeleng wae, yang dimaknai sebagai instruksi agar jajaran BPKAD memberikan setoran kepada kepala daerah saat itu. Dan dalam praktiknya, Richard juga mengkoordinasikan pemotongan upah pungut dari pejabat eselon 3 di lingkungan BPKAD. Dana yang terkumpul kemudian diserahkan kepada sekretaris BPKAD Nardi sebelum akhirnya disampaikan kepada Eti Suryani. Pendengar, atas perkara itu KPK menetapkan 3 tersangka, yaitu Bupati Sukoharjo Eti Suryani, Kepala BPKAD Sukoharjo Richard Trihandoko, serta pelaksana tugas Kepala Bagian Umum Setda Sukoharjo Tri Mulyo. Ketiganya kini ditahan di rumah tahanan KPK Cabang Gedung Merah Putih hingga 29 Juli 2029. Ada Om Ari Obama ya, halo Om. Pak Ari, apa ini ya? Ya, terima kasih sudah mewasapnya. Ini ada apa? Ada 100 juta sekarang, 100 ribu kontan apa ini? Oh, ada tes 3 menit perkalian dasar level SD. Oh, begitu. Nggih, selamat berkegiatan untuk hari ini ya. Habis maghrib nanti di Masjid Baitus Salam Jalan Veteran Solo gitu ya. Nggih, Om Ari, terima kasih. Selamat berkegiatan, menyiapkan kegiatannya sambil malam mingguan, sambil have fun sama anak-anak ya. Umi Karim, Mbak Nana, aku masih di sini menemanimu sayang. Cie, ada sayangnya segala ya. Terima kasih semoga Umi juga masih cetar terus, energinya masih menyala-nyala sampai sore ya. Selamat menikmati aktivitas sorenya ya Umi Karim. Yang mau me-WhatsApp monggo, silahkan WhatsAppnya dibuka terus untuk Anda. Lagu-lagu dan informasinya juga masih saya bawakan. Lagu Indonesia boleh, lagu manca boleh, boleh Anda nikmati maksudnya. Dan saya pilihkan saja ya, dari Naif sekarang lagunya Posesif.

0: Ya, ku benci kau dengan cintaku. Saya mah gak pernah benci sama Anda ya. Cinta betulan. Pendengar, Wakil Wali Kota Solo Astrid Widayani mengapresiasi keberhasilan Polresta Solo mengungkap kasus pembuangan bayi laki-laki yang ditemukan di toilet perempuan gerbong eksekutif KA Sancaka Relasi Yogyakarta-Surabaya. Menurut Astrid, terungkapnya kasus ini menjadi pengingat penting bagi masyarakat tentang pentingnya perencanaan keluarga dan pemanfaatan layanan pendampingan yang telah disediakan oleh pemerintah. Astrid menyampaikan apresiasi kepada jajaran kepolisian yang mampu mengungkap kasus itu dalam waktu singkat hingga menetapkan dua orang tua kandung bayi sebagai tersangka. Dikatakan Astrid saat ditemui wartawan hari ini, pihaknya mengapresiasi upaya kepolisian dalam penyelidikan sampai pelaku penelantaran bayi yang sebelumnya diberi nama Bayu Nawasena Bayangkara bersama rekan-rekan di Rumah Sakit Bayangkara berhasil ditangkap. Kasus ini akhirnya menemukan titik terang dan menjadi pengingat bagi kita semua. Ia menghimbau masyarakat agar membangun perencanaan keluarga yang sehat dan bertanggung jawab. Menurut Astrid, pemerintah Kota Solo memiliki berbagai fasilitas yang dapat dimanfaatkan masyarakat, mulai dari layanan kesehatan mental, konsultasi keluarga, hingga pendampingan sosial. Sementara itu, Wakapolresta Solo Kombes Pol Sigit menjelaskan pengungkapan perkara dilakukan kurang dari sepekan setelah bayi ditemukan. Keberhasilan itu merupakan hasil penyelidikan intensif melalui olah tempat kejadian perkara TKP, pemeriksaan saksi, analisis rekaman CCTV, serta pengumpulan barang bukti. Mendengar, kasus bermula pada Sabtu lalu sekitar pukul 7.20 waktu Indonesia Barat ketika petugas menerima laporan penemuan bayi laki-laki yang diperkirakan baru berusia 4 hari di toilet perempuan gerbong eksekutif KA Sancaka. Bayi kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Surakarta untuk mendapatkan perawatan dan dinyatakan dalam kondisi selamat. Bayi itu kemudian diberi nama Bayu Nawasena Bayangkara oleh Wakil Wali Kota Solo bersama jajaran Rumah Sakit Bayangkara. Hasil penyelidikan mengungkapkan kedua tersangka adalah HDP 31 tahun warga Kabupaten Banyumas dan NIZ 25 tahun warga Kecamatan Tegal Timur. Keduanya diketahui menjalin hubungan di luar pernikahan hingga NIZ ini hamil dan melahirkan bayi seorang diri di rumahnya pada 1 Juli 2026. Sehari kemudian NIZ ini berangkat ke Yogyakarta untuk menemui HDP. Setelah bertemu dan menginap di sebuah hotel, keduanya membahas nasib bayi itu. Mereka sempat berupaya menitipkan bayi ke sebuah panti asuhan di Yogyakarta namun ditolak karena tidak memenuhi prosedur yang berlaku. Karena gagal menitipkan bayi, keduanya kemudian sepakat meninggalkan bayi di tempat umum dengan harapan ditemukan orang lain. Mereka sempat berencana meninggalkan bayi di musola stasiun Yogyakarta namun membatalkan rencana itu karena kondisi di lokasi dinilai tidak memungkinkan. Saat berada di dalam KA Sancaka tujuan Surabaya, HDP ini mengusulkan agar bayi ditinggalkan di dalam kereta dan NIZ kemudian masuk ke toilet perempuan, meletakkan bayi di dalamnya, sementara HDP menunggu di luar gerbong. Setelah itu keduanya turun dari kereta dan melanjutkan perjalanan menuju Tegal. Dan atas perbuatannya itu, pendengar, kedua tersangka dijerat pasal 429 ayat 1 KUHP dan atau pasal 430 KUHP jungto pasal 20 huruf E Undang-Undang Nomor 1 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 200 juta rupiah. Bu Mulasi di Mojosongo, selamat sore Bu.
1: Tugas sampai petang ya Mbak Nana. Waduh, konangan sama pemulasi ya. Lembur ya, enggak apa-apa Mbak Nana. Yang penting sehat-sehat selalu, semangat terus. Capek ya Mbak Nana? Enggak. Masih cetar ini ya. Sudah sempat makan tadi ya, jadinya enggak capek. Insya Allah ya. Terus ada Om Ari yang sepertinya sudah mulai menyiapkan untuk acaranya ya Om. Sukses ya Om Ari ya. Masih sempat juga mendengarkan Pro 1, alhamdulillah ya. Saya punya lagu berikutnya, tapi sebelumnya kita mau cek fakta dulu yuk.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 sore ini menghadirkan cek fakta. Pendengar, beredar unggahan di media sosial, lebih tepatnya media sosial Facebook ya, unggahan berisi tautan yang diklaim sebagai akses untuk mendaftar program pemutihan sertifikat tanah gratis dari Kementerian ATR BPN pendengar. Faktanya klaim itu tidak benar setelah dilakukan penelusuran tautan yang diklaim untuk akses program pemutihan sertifikat tanah tidak menuju ke laman resmi Kementerian ATR BPN. Laman yang dituju meminta data pribadi berupa nama lengkap dan nomor telegram aktif. Adapun Kementerian ATR BPN telah membantah adanya program pemutihan sertifikat tanah gratis itu dan menghimbau masyarakat mewaspadai informasi semacam itu. Dikutip dari laman resmi Kementerian ATR BPN, www.atrbpn.go.id, Kepala Birohumas dan Protokol Kementerian ATR BPN, Syami Ardian, mengatakan bahwa tidak ada program bantuan semacam itu.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022.

0: dari Michael Bublé, langsung sejuk, langsung semua ruangannya jadi sejuk gara-gara lagu ini ya. Iya enggak sih? Ya, judulnya Home sudah menggambarkan bagaimana keindahan rumah. Ya, pantasnya memang begitu. Harusnya memang kehidupan itu begitu. Ada sebuah rumah yang kita hargai begitu, kita maknai sebagai betul-betul rumah. Ketika kita merasa lelah, gak cuma soal pulang kerja atau pulang apa ya, tapi pulang dari hiruk-pikuk kehidupan. Nah, harusnya kita bisa menciptakan rumah yang seperti itu ya, bagi setiap anggota keluarga kita. Gak cuma bagi bapak yang pulang kerja ya, tapi juga bagi ibu yang mungkin selalu di rumah, harus bisa menciptakan keindahan itu. Untuk anak-anak kita juga begitu, supaya anak-anak betah pulang di rumah, atau bahkan tetangga ya. Ya dong, tetangga tuh betah main ke tempat kita gitu ya. Oke, semoga kita cukup menyadari bahwa rumah yang indah itu tidak bisa datang tiba-tiba, tapi memang kita selalu usahakan setiap hari ya. Dari Karanganyar ini ya, diberitakan Presiden Prabowo Subianto ini meresmikan bendungan Jelantah di Kecamatan Jatioso, Kabupaten Karanganyar secara hybrid bersama 4 bendungan lain di Indonesia pada Jumat kemarin ya. Bendungan senilai 1,08 triliun rupiah itu diproyeksikan menjadi penopang ketahanan pangan dan melayani irigasi hingga 1.494 hektar sawah. Peresmian 5 bendungan dipusatkan di Bendungan Meninting, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat pendengar. Selain Bendungan Jelantah, Presiden juga meresmikan Bendungan Meninting di NTB ini, kemudian Bendungan Keurauto dan Bendungan Rukoh di Aceh, serta Bendungan Sidan di Bali. Total investasi pembangunan 5 bendungan itu mencapai sekitar 9,79 triliun rupiah. Usai peresmian, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo BBWSBS Gatot Bayu Aji mengatakan pembangunan fisik bendungan Jelantah telah rampung, namun pemanfaatannya sebagai infrastruktur multiguna masih terus dioptimalkan, terutama untuk memperluas layanan irigasi, pendengar. Saat ini sekitar 806 hektar sawah telah memperoleh suplai air dari bendungan Jelantah, sementara itu masih terdapat potensi layanan irigasi seluas 688 hektar, termasuk sekitar 230 hektar yang masih membutuhkan pembangunan jaringan irigasi baru dan program cetak sawah, pendengar. Ya, jadi bendungan ini sepertinya bukan bendungan baru ya, atau bendungan baru, saya kurang mengerti ya, tapi ini sudah bisa difungsikan beriringan dengan setelah dilakukan peresmiannya ya. Kelihatan keren banget nih, saya dapat gambarnya ya. Oke, saya sapa dulu. Sebentar, mana tadi? Ini ya, Bu Isnan di Masaran Seragen. Halo Bu Isnan, Seragen gimana nih cuacanya nih? Assalamualaikum, Kak Nana absen boleh. Semoga saya selalu penuh semangat menjalankan tugas. Sukses selalu, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Mbak Nana. Nggih, amin Bu Isnan. Semakin sore semakin dingin Mbak Nana. Oh ya? Sudah mulai dingin. Diiringi lagu-lagu syahdu dan top Marco top ya. Aku temenin sambil apa aja sampai tutup siaran. Baik, terima kasih Bu Isnan. Semoga sehat-sehat terus, bisa menikmati suasananya yang dingin ini ya. Justru dingin itu kayak enak ya, daripada sumuk. Ya gak enak semua sih. Maunya tuh yang sejuk pas gitu ya Bu Isnan ya. Nggih, terima kasih. Selamat mendengarkan Pro 1. Mas Gibor juga masuk nih ya, mantap Mbak Nana kejar tayang, ya wis tak kancani Mbak ya. Dari tadi saya kejar-kejaran sama tayang ya. Terima kasih Mas Gibor sudah landai, sepertinya Mas Gibor ini ya aktivitasnya sudah siap malam mingguan. Cie, sama Pro 1 maksudnya ya. Baik pendengar, sebelum saya hadirkan lagu lagi, lagu berikutnya, kita simak dulu yang satu ini.
1: RRI dengan esensi buku. Buku Becoming Me karya Michelle Obama adalah sebuah memoir yang menceritakan perjalanan hidupnya dari masa kanak-kanak di Southside, Chicago hingga menjadi ibu negara Amerika Serikat. Diterbitkan pada tahun 2018, buku ini dibagi menjadi 3 bagian utama, Becoming Me, Becoming Us, dan Becoming More, yang masing-masing menggambarkan fase-fase penting dalam hidup Michelle. Bagian pertama, Becoming Me, mengisahkan masa kecil Michelle Robinson di lingkungan kelas pekerja di Chicago. Michelle tumbuh dalam keluarga yang hangat dan sportif. Orang tuanya, Fraser dan Marianne Robinson, menekankan pentingnya pendidikan dan kerja keras. Michelle menggambarkan berbagai tantangan yang dihadapinya, termasuk menghadapi diskriminasi rasial dan gender. Ia menunjukkan ketangguhan dan tekadnya untuk sukses yang membawanya ke Princeton University dan kemudian Harvard Law School. Bagian kedua, Becoming Us, menceritakan pertemuan dan pernikahannya dengan Barack Obama. Michelle berbagi tentang pertemuan pertama mereka di firma hukum Sidley Austin, tempat ia bekerja sebagai pengacara. Hubungan mereka berkembang dengan cepat, dan Michelle menulis dengan jujur tentang dinamika pernikahan mereka, termasuk tantangan yang mereka hadapi sebagai pasangan muda dengan ambisi besar. Michelle juga menceritakan perjalanan karirnya yang beralih dari firma hukum ke sektor publik serta keputusan sulit yang diambilnya untuk mendukung karir politik Barack yang pada akhirnya membawanya menjadi senator dan kemudian presiden Amerika Serikat. Bagian terakhir, Becoming More, berfokus pada pengalaman Michelle sebagai ibu negara. Michelle menghadapi tantangan besar dalam peran ini, termasuk sorotan media dan tekanan politik. Ia menceritakan inisiatif-inisiatif penting yang dilakukannya, seperti kampanye Let's Move yang bertujuan untuk mengurangi obesitas anak, serta upayanya dalam mendukung keluarga militer dan mempromosikan pendidikan bagi anak perempuan. Michelle juga berbagi tentang kesulitan menyeimbang kehidupan publik dan pribadi, serta upayanya untuk memberikan kehidupan yang normal bagi kedua putrinya, Malia dan Sasha, di bawah pengawasan ketat Secret Service. Sepanjang buku, Michelle berbicara dengan jujur dan terbuka tentang identitasnya sebagai wanita kulit hitam di posisi kekuasaan yang belum pernah ada sebelumnya. Ia mengeksplorasi isu-isu rasial, gender, dan ekonomi yang membentuk pengalamannya serta perjuangan pribadinya untuk menemukan tempatnya di dunia politik yang seringkali tidak ramah bagi wanita dan orang berkulit warna. Michelle juga membahas tentang pentingnya tetap setia pada diri sendiri dan prinsip-prinsip yang diyakininya, meskipun dihadapkan pada kritik dan oposisi. Becoming adalah lebih dari sekedar memoir pribadi. Buku ini adalah refleksi mendalam tentang apa artinya terus berkembang dan berubah sepanjang hidup. Michelle Obama menginspirasi pembaca tentang cerita tentang keberanian, ketekunan, dan komitmennya untuk membuat perbedaan. Buku ini juga menggarisbawahi pentingnya pendidikan, keluarga, dan komunitas dalam membentuk siapa kita dan bagaimana kita dapat berkontribusi pada dunia. Dari Surakarta, untuk Indonesia.

Pendengar rangkaian lagu-lagu Indonesia, lagu mancanegara, nanti kami lanjutkan setelah jeda momen maghrib ya. Sekarang sudah pukul 17.27, itu artinya juga saya harus pamit juga dari tugas saya. Nanti setelahnya ada rekan saya Wiwi Martani yang akan melanjutkan Surakarta sore ini hingga kemudian nanti sampai dengan Surakarta malam ini usai ya. Thank you banget Anda sudah bergabung terus ya. Masih banyak yang bisa Anda nikmati sambil bermalam mingguan bersama Pro 1. Sekarang lagu-lagu religi islami kami hadirkan sambil menantikan saat azan maghrib tiba. Dan saya Nana Hardan Santoso pamit sampai di sini. Kita suara lagi esok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tabungan hari tua bisa menjadi salah satu cara investasi terbaik untuk menjamin stabilitas ekonomi saat tua nanti. Berbeda dengan tabungan yang dimiliki untuk kebutuhan konsumsi dan biaya hidup lainnya, tabungan untuk hari tua harus dibuat secara terpisah. Jangan ada kata terlambat untuk membuat tabungan khusus di hari tua, karena tidak ada kata terlambat untuk menabung. Untuk itu, persiapkan tabungan untuk hari tua Anda dari sekarang dibanding tidak sama sekali.

Orang-orang yang celaka dengan segala pengertiannya adalah mereka yang rugi dari perbendaharaan iman dan tabungan keyakinan.

0: lama. Alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
1: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Yeah, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi, ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?
2: Nyo, ini lho, sampah dari tempatmu tak balik ke.
3: Hei, karmu ke piye?
2: Lah ngapa? Kamu ndak terima. Meh ngapa kowe? Nyo, sampahmu tak balik ke mana ke?
3: Belas ndak jelas sih, kok gak jelas piye tuh? Kayak gitu, bikin gak betah weh.
2: Lho, rap betah ya kono pindah. Pindah kono.
3: Weh, nak weh, ngakon-ngakon pindah. Dirimu kowe lho, sing kudune lunga. Lah, gemes aku. Tak kruwes lho pengo.
2: Ngruwes piye to iki?
4: Wes.
2: Wani karo aku, Pak.
4: Yo Marni, Ujum, ini ada apa to pagi-pagi wis ribet wae. Omah sebelah tetangga jejer kok ora pernah akur. Wes, bubar.
3: Lah ini lho Pak RT.
2: Apa-apa nyalahke aku.
4: Wes, sing akur karo masuk rumah. Ayo.
2: Yu Marni. Awakku ki lho ora penak banget. Mbok minta tolong dikeroki to yu.
3: Lah, yen butuh wae melas. Walu sepol,
2: cepet to yu, aku selak. Ya
3: wis sini iki lho yu. Mapan kene? Makane to. Tetanggaan ki yo jangan reseh. Ada apa-apa ki lho pertama kali yo sama tetangga to.
5: Jum yu Marni. Nah, akur gitu kan yo bagus. Enak dilihatnya. Rukun tonggo, urip mulya. Paham.

Jaga selalu hatimu pendengar dari Seventeen. Sudah hadir di suasana petang kita hari ini ya. Dan selamat petang untuk semua pendengar yang terus bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi ya. Malam minggu yang luar biasa, udara agak-agak berdinding, agak-agak dingin. Ya, yang pasti dengan kehangatan di rumah Anda dan bersama dengan orang-orang yang Anda cintai, kebahagiaan itu semakin kuat ya kita rasakan. Dan untuk yang mungkin hari ini tengah kurang enak badan ya, karena kadang cuaca yang seperti ini seringkali membuat tubuh jasmani kita tuh harus benar-benar tangguh ya untuk bisa melakukan banyak kegiatan, apalagi kalau pekerjaannya masih menumpuk ya, masih banyak gitu yang harus dikerjakan. Di selain itu juga mungkin sudah mulai ada undangan-undangan spesial yang harus Anda hadiri. Ya, mudah-mudahan pendengar dengan kehadiran kami di petang hari ini bisa menjadi teman Anda, teman menikmati hadirnya senja dan juga menikmati datangnya malam minggu bersama dengan keluarga Anda. Kota Solo pasti sangat padat ya kalau hari-hari seperti ini ya. Apalagi di jantung kota, di tengah kota, ini sudah bisa dipastikan crowded, kemudian padat sekali. Namun kepadatan yang sangat menyenangkan karena banyak event yang digelar tentunya. Dan untuk Anda pendengar yang dari luar kota yang mungkin saat ini tengah dalam perjalanan ke Kota Solo, silahkan menikmati ya suasana yang sangat-sangat menyenangkan di kota saya yang sangat saya cinta ini. Sebuah nomor lagu yang sudah disiapkan untuk Anda dengar setelah tadi dari Seventeen menyapa dengan Jaga Selalu Hatimu, saya ingin coba hadirkan untuk Anda satu nomor lagu dari Ruth Sahanaya, Derita Kesayanganku. Lah judulnya sih enggak ini ya, tapi ya kita dengarkan dulu lagunya. Mudah-mudahan ini tetap bisa Anda nikmati di kesempatan petang hari ini.

informasi dan inspirasi ya. Sudah mulai gelap suasana di sekitar kita tentunya ya. Tapi dengan hadirnya lampu-lampu penerang ini yang akan membuat suasana malam kita ini menjadi malam yang sangat luar biasa ya. Dan inilah yang namanya pergantian hari. Ada siang, ada malam, ada terang, ada gelap ya. Ya, ternyata hari ini 11 Juli 2026 adalah hari populasi sedunia atau World Population Day yang sudah ditetapkan oleh PBB ya. Dan ini sudah diperingati sejak tahun 1990. Iya, dan ini adalah satu tindak lanjut ya perhatian dunia ketika jumlah global penduduk dunia tahun 1990 ini mencapai 5 miliar jiwa pada 11 Juli 1987, jadi 3 tahun sebelumnya. Dan peringatan ini tentunya punya satu tujuan yang penting, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai berbagai isu kependudukan seperti kesehatan reproduksi, kemudian kesetaraan gender, perencanaan keluarga, urbanisasi, hingga pembangunan berkelanjutan. Dan ini nampaknya relate juga ya dengan astacita presiden kita. Ya, mudah-mudahan saja dengan diperingatinya hari populasi atau kependudukan sedunia ini juga benar-benar membuat kita menyadari bahwa apa yang menjadi tujuan ini tentang kesehatan reproduksi, kemudian kesetaraan gender, perencanaan keluarga, urbanisasi ini, hingga pembangunan berkelanjutan, ini benar-benar bukan hanya sekedar lip service ya, tetapi memang diwujud nyatakan dengan begitu banyaknya program-program. Saya mau menyapa dulu beberapa pendengar yang sudah bersama saya. Bu Elisa, selamat petang. Semalam tidak ketemu saya loh. Padahal saya semalam hadir ya. Semalam ruang rindu. Dan nanti ruang rindunya juga dengan saya ya. Bu Elisa, selamat malam panjang. Selamat menikmati suasana yang indah di malam minggu ini. Di Pajang atau di mana nih Ibu? Kemudian Bu Menteri di Kepatihan ya, selamat petang juga. Mbak, malam minggu tugas sampai jam berapa? Saya malming sendiri di rumah saja. Nang tulan ke tempat temen yang nginap. Oh, anak-anak. Iya, dengerin Nerari sajalah. Iyalah. Ya. Terima kasih juga ada Tante Probo ya yang ada di Nusuan. Selamat malam. Bu Neni juga yang ada di mana tuh? Kok lupa ya? Itu juga selamat malam. Selamat petang menjelang malam ya. Ya, pokoknya menyatu terus bersama dengan Pro 1. Dan juga teman-teman ex muda-mudi yang ada di Palur sana yang sesekali juga mendengarkan. Semoga juga malam hari ini, malam minggu ini juga ada bersama saya ya. Oke, saya akan pilihkan satu lagu dulu untuk menemani Anda semuanya dan terus bersama saya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke. Baik. Ada trouble sedikit ya. Iya, pendengar yang sudah bersama saya juga sore hari ini ada Bu Seno ya. Selamat malam Mbak Wiwi, saya absen kalau saya menyimak acara yang dipandu. Oke. Terima kasih sekali Bu Seno, bagaimana ini di Cawas? Apakah juga lebih dingin dari biasanya ya? Iya. Kalau apa namanya, biasanya mandi siang itu sudah terasa anget ya airnya ya. Hari ini enggak. Tadi siang air itu masih dingin sekali gitu ya. Tapi dinginnya Kota Solo bukan dinginnya di Wonosobo seperti tempatnya Bu Gati ya, Bu ya. Ya, tapi dingin memang agak berbeda ya. Karena kita sudah memasuki musim bedidding dan pergantian musim ya. Dan kemarin kalau dari BMKG memang Juli ini puncaknya musim kemarau gitu ya. Ya, tapi masih di awal-awal kemarin masih ada hujan ya sedikit. Ya, tapi di kulit ini jadi lebih kering dari biasanya ya. Oleh karena itu banyak disarankan kalau kita mau membaca begitu banyak informasi ya, disarankan untuk menambah asupan air putih ya. Kemudian juga memakai lotion ya untuk kulit supaya tidak terlampau kering. Nah, itu ya. Tapi kalau terlalu banyak minum ya efeknya itu pasti sering sering ke belakang ya. Tapi enggak apa-apa daripada kekurangan air dan akhirnya nanti dehidrasi. Oh iya, dingin juga Mbak Wiwi. Iya. Nah. karena memang cuacanya seperti ini gitu ya. Oke. Yang penting sehat ya Bu Seno ya. Dan juga pendengar yang lain, Bu Yamti, kemudian ada Bu Mbak Nini Ngadi Suman, terus Yunda Tanti, kemudian Papi Rudi, kemudian siapa lagi ya, Bu Temu, Mbah Tarmi, Bu Siti, terus Bu Ragil, Bu Rere juga ya yang di Wonogiri, Mbak Dewi ada di Ponorogo, Kak Puja di Bintuni, kemudian yang ada di Kalimantan ya banyak sekali, Bu Mulatsih juga nih di Mojosongo, ada Umi Karim di Solo Baru, Bu Ika Nur, kemudian Bu Agustin, selamat petang juga, dan semua pendengar yang bersama kami tentunya yang tengah menikmati, oh yang paling lagi sibuk banget ini pasti yang punya keperabon ya, Butri. Dan juga ada yang ada di Solo Baru, ada Bu Endang Sri Widyastuti, ada Bunda Tifa yang juga tidak pernah lupa untuk menyapa kami semua. Oke, menikmati perjalanan waktu bersama Pro 1. Kalau tadi ada Yuni Syara, sore-sore sudah belayan sayang. Kali ini dari Vina Panduwinata.

0: Di Pasar Gede Harjonagoro, berdiri sebuah penanda waktu yang telah menjadi saksi perjalanan kota Solo, yaitu Tugu Jam Pasar Gede. Dibangun sekitar tahun 1937 pada masa pemerintahan Pakubuwono ke-10, Tugu ini bukan sekadar penunjuk waktu, tetapi juga menjadi simbol kedisiplinan masyarakat sekaligus penanda kawasan perdagangan yang terus hidup hingga kini. Menurut data Cagar Budaya Kemendikbud Riset dan Teknologi, keberadaan Tugu Jam Pasar Gede ini telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya Kota Surakarta sejak 1 Januari 2013, sehingga dilindungi sebagai warisan sejarah yang memiliki nilai penting bagi perkembangan tata kota. Meski sering dijadikan titik temu masyarakat, tak banyak yang tahu bahwa Tugu ini merupakan bagian dari identitas sejarah Surakarta yang masih bertahan hingga sekarang.
1: Cuaca bisa berubah cepat, lebih cepat dari yang kita kira. Hujan deras disertai petir, angin kencang, bahkan panas ekstrim bisa terjadi tiba-tiba. Itulah anomali cuaca. Lindungi diri dan keluarga. Cek perakiraan cuaca setiap hari. Hindari berteduh di bawah pohon saat hujan disertai petir. Amankan barang-barang di luar rumah saat angin kencang. Tetap terhidrasi saat cuaca panas. Anomali cuaca bisa datang tanpa peringatan, tapi kita bisa siap menghadapinya. Waspada, tanggap, dan saling mengingatkan. Pesan ini dipersembahkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika bersama RRI Surakarta.

yang kami suguhkan untuk Anda malam hari ini. Selamat malam buat Pak Joko Setianto di Palur yang malam hari ini juga sudah stay tune ya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Palur dingin ya. Yeah. Semuanya memang dingin ya. Tapi memang tidak sedingin kalau di Wonosobo, kemudian yang ada di Gunung Kidul ya. Kemudian juga yang ada di mana nih? Karang Pandan tempatnya Pak Hari. Atau di Matese ya. Iya. Yeah. Dimanapun ya, memang seperti ini keadaannya. Tetap jaga kesehatan itu paling utama supaya tetap bisa bersilaturahim melalui udara atau bahkan mungkin bisa ketemu secara langsung atau bisa menikmati hari-hari Anda dengan sangat baik. Dan pendengar, kami ajak pendengar sekarang menantikan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saat nanti kami akan mengikuti Warta Berita dari Pro 3.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang kemudian ditindaklanjuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melalui kegiatan penyelidikan tertutup.
2: Kegiatan hari ini memberikan pengalaman dan bekal dalam menghadapi setiap siagaan di sana, baik bagi pengunjung, masyarakat umum maupun kami sebagai pengelola.
0: KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan oleh Bupati Sukoharjo berinisial ETS terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Sejumlah daerah melakukan edukasi kebencanaan sebagai mitigasi bencana. Topan dahsyat Buffy melanda Prefektur Okinawa di Jepang bagian selatan hari ini. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan yang dilakukan Bupati Sukoharjo berinisial ETS terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan yang dilakukan Bupati Sukoharjo Etik Suryani terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam operasi tangkap tangan OTT yang digelar 9 Juli 2026. KPK mengamankan uang tunai, valuta asing, dan logam mulia. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyebut total barang bukti tersebut senilai sekitar 21,2 miliar rupiah. KPK menduga Etik menerbitkan surat keputusan SK Bupati terkait insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah pada BPKAD Sukoharjo tahun 2026. Kebijakan tersebut diduga dimanfaatkan sebagai alat untuk meminta setoran dari para pegawai.
1: Masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang kemudian ditindaklanjuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melalui kegiatan penyelidikan tertutup, bahwa saudara ETS selaku Bupati Sukoharjo periode 2021-2025 dan 2025-2030 menerbitkan surat keputusan atau SK Bupati tentang penerimaan dan besarannya.
3: Sementara itu, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein menyebut dugaan praktik korupsi di Sukoharjo diduga berlangsung lintas periode pemerintahan. Menindaklanjuti laporan tersebut, KPK melakukan penyelidikan dan menemukan dugaan praktik pemerasan yang berlangsung sejak 2021 silam.
4: Kenapa ini lintas rezim kepala daerah dari periode sebelum yang Bupati saat ini ETS? Tadi sudah disampaikan di paparan yang disampaikan oleh Pak Deputi, jadi ada bahasa-bahasa pada no kalau bapakmu, seperti itu memang itu ada fakta, ini lintas rezim. Jadi memang ini perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh tersangka bukan.
3: Sepanjang 2024 sampai 2026, KPK mencatat Etik menerima sekitar 840 juta rupiah dari setoran rutin organisasi perangkat daerah OPD. Dalam OTT pada 9 Juli, tim KPK mengamankan 18 orang di Sukoharjo, Solo, dan Wonogiri. Setelah pemeriksaan awal, 9 orang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sragen meninjau ulang penyaluran dana hibah bersumber dari aspirasi DPRD tahun 2026 sebagai bentuk kehati-hatian dan juga dampak operasi tangkap tangan KPK di Solo Raya beberapa hari terakhir. Mulato Ihsan menyampaikan laporannya.
5: Nah, setelah ekspos inspektorat, nanti kita antara Kapolda, BPKPD, inspektorat, kita akan ekspos ke TAPD.
6: Pemerintah Kabupaten Sragen akhirnya buka suara terkait simpang siur pembatalan dana hibah untuk berbagai kelompok masyarakat. Pemkab menegaskan bahwa langkah itu diambil sebagai tindak lanjut atas evaluasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dan Badan Pemeriksa Keuangan BPK beberapa waktu lalu. Saat ini seluruh usulan hibah yang bersumber dari aspirasi pokok-pokok pikiran pokir DPRD Sragen tahun anggaran 2026 sedang dihentikan sementara untuk menjalani review total oleh Inspektorat Daerah. Langkah ini juga bentuk kehati-hatian dampak dari operasi tangkap tangan OTT KPK di Solo Raya beberapa hari terakhir. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Sragen, Batul Samsu Darusi, menjelaskan bahwa setelah proses review oleh inspektorat, pihaknya bersama Bapeda dan inspektorat akan membawa hasilnya untuk diekspos di hadapan tim anggaran pemerintah daerah TAPD. Batrus menekankan bahwa proses evaluasi ini menyasar seluruh sektor hibah yang diusulkan pada APBD 2026 tanpa terkecuali, termasuk kelompok peternakan hingga kesenian. Karena besarnya volume data yang harus diperiksa, Pemkab tidak menetapkan tenggat waktu yang kaku kepada inspektorat.
5: Kalau itu sih ya bisa jadi kita usahakan sebelum. Kalau nggak cukup data ya belum cukup untuk bisa ngambil keputusan, ya nggak bisa dipaksakan. Karena hibah itu harus betul-betul satu memberikan manfaat masyarakat, dua sesuai dengan visi misi dari bupati juga. Evaluasi semua di review sama teman-teman.
7: Peternakan, kesenian.
5: Iya, evaluasi semua. Kita evaluasi.
6: Meski diupayakan selesai sebelum pembahasan APBD perubahan, Pemkab enggan terburu-buru mengambil keputusan demi menjaga akuntabilitas. Menurut Batrus, pencairan hibah kini harus memenuhi persyaratan yang ketat. Ketika ditanya mengenai total nilai anggaran hibah yang sedang dievaluasi, Batrus enggan membeberkan nominal pastinya karena masih dalam proses perhitungan. Lebih lanjut, Batrus menjelaskan dampak ke depan jika hasil review memutuskan hibah tersebut tidak dapat dicairkan tahun ini. Jika keputusan diambil setelah APBD perubahan, maka anggaran tersebut otomatis akan membeku dan menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran silpa. Dana yang masuk silpa tersebut baru bisa diusulkan kembali pada tahun anggaran berikutnya, yakni 2027, dengan catatan harus melalui pemetaan ulang yang lebih ketat.
5: Paling tidak nanti kan di 2027 seperti apa nanti?
7: Berarti masuk silpa dulu, nanti
5: Iya. Dengan melihat dari kehati-hatian dari inspektorat, bagaimana untuk memetakan keterangan, memetakan bukti dampak dari baru sendiri.
6: Batrus juga meluruskan bahwa review ketat ini dikhususkan untuk usulan hibah anggaran 2026. Langkah ini dipicu oleh catatan-catatan penting dari lembaga anti rasuah dan pemeriksa keuangan serta penyesuaian terhadap postur kemampuan keuangan daerah saat ini. Reni Surakarta meletusan melaporkan.
0: BPBD Jawa Timur berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur melakukan sosialisasi dan edukasi kebencanaan sebagai mitigasi mengantisipasi potensi bencana. Laporannya disampaikan Anik Hasanah.
8: BPBD Jawa Timur berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disput Parjati menggelar sosialisasi dan edukasi kebencanaan di Museum Negeri Emputan Tular Buduran Sidoarjo. Kegiatan tersebut menyasar pengunjung dan pengelola museum sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Kepala UPT Museum Negeri Emputan Tular, Rika Puspita, menyambut baik kolaborasi tersebut karena dinilai memberikan manfaat bagi pengelola maupun pengunjung museum. Menurutnya, antusiasme peserta selama mengikuti edukasi kebencanaan terlihat sangat tinggi. Ia menambahkan, museum saat ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat menyimpan benda dan naskah bersejarah, tetapi juga menjadi ruang edukasi publik yang harus mengikuti perkembangan zaman. Karena itu, materi kebencanaan dinilai penting untuk melengkapi fungsi edukasi yang dimiliki museum.
9: Kami dari Museum
8: seorang pengunjung asal Candi Sidoarjo Arum mengaku mendapat banyak pengetahuan baru setelah mengikuti kegiatan tersebut. Ia mengatakan sebelumnya belum memahami langkah-langkah yang harus dilakukan ketika terjadi bencana.
10: Awalnya saya awam, nggak tahu apa sih BPBD itu. Ternyata Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini terjun ke masyarakat langsung itu supaya masyarakat bisa
8: edukasi dikemas melalui berbagai kegiatan, mulai dari pengenalan jenis-jenis bencana di Jawa Timur, pelatihan pertolongan pertama gawat darurat, simulasi gempa bumi, hingga simulasi pemadaman kebakaran. Rangkaian kegiatan berlangsung interaktif sehingga menarik perhatian para peserta yang hadir. Ani Hasana melaporkan.
0: Pendengar, lumpur Lapindo mulai merembes keluar tanggul penahan di Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, di mana rembesan bercampur lumpur berada tidak jauh dari Jalan Raya Porong dan jalur rel kereta api. Januar Fahmi menyampaikan laporannya.
9: Lumpur Lapindo mulai merembes keluar tanggul penahan di titik 10D, Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Rembesan air bercampur lumpur itu muncul di sisi tanggul yang berada tak jauh dari Jalan Raya Porong serta jalur rel kereta api. Berdasarkan keterangan warga, rembesan mulai terlihat sejak Jumat pagi dan terus mengalir dari sisi tanggul. Warga Desa Kalitengah, Kecamatan Tanggulangin, Niko Febrian, mengaku khawatir dengan kondisi tersebut. Rumahnya yang hanya berjarak beberapa ratus meter dari tanggul membuatnya cemas jika rembesan semakin meluas.
11: Yang sudah dibuatkan sama PPLS itu ya. Artinya kan masuk, tapi ini nyatanya ada di atasnya. Kok tambah besar gitu. Tolong ini untuk petugas dinas terkait, tolong pembenahan ini. Saluran air biar enggak membesar.
9: Sementara itu, petugas pelaksana Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo atau PPLS, Fahmi Jamroni, menjelaskan rembesan terjadi akibat adanya penurunan muka tanah di sekitar titik sehingga air lumpur keluar melalui celah di kaki tanggul.
12: Dominannya sekarang ke sisi barat, Pak. Dominannya sekarang ke sisi barat dari Gua Semura. Nah, sekarang tindakan yang kita lakukan sekarang adalah berusaha mengendalikan arah aliran tersebut ke kolam-kolam yang ada kapal kru kita, di mana kapal kru kita itu nanti bertugas untuk mengalirkan lumpur ke Kali Porong.
9: Untuk mengatasi kondisi tersebut, PPLS telah mengarahkan 4 unit alat berat di lokasi. Alat berat digunakan untuk mengalihkan lumpur ke area lain, sekaligus memperkuat penanganan agar rembesan tidak semakin meluas. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Pemerintah Kota Denpasar memprioritaskan dua proyek strategis pada tahun anggaran berjalan, yakni pembangunan gedung poliklinik RSUD Uangaya dan penataan kawasan pusat kota yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus menjadi wajah Kota Denpasar sebagai kota kreatif dan berbudaya. Dayu Friska melaporkan.
13: Pembangunan gedung poliklinik RSUD Uangaya Kota Denpasar, di mana proyek ini
14: pemerintah Kota Denpasar memprioritaskan dua proyek strategis pada tahun anggaran berjalan, yakni pembangunan gedung poliklinik RSUD Uangaya dan penataan kawasan pusat Kota Denpasar. Kedua program tersebut dinilai berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus menjaga wajah Kota Denpasar sebagai kota kreatif dan berbudaya. PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Denpasar, IGD Cipta Sudewa Atmaja menjelaskan, pembangunan gedung layanan kesehatan merupakan bagian dari komitmen Wali Kota Denpasar untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.
13: Untuk itu diharapkan dengan pelaksanaan pembangunan ini, masyarakat Kota Denpasar, terutama dalam layanan kesehatan, bisa ditingkatkan.
14: Selain sektor kesehatan, pemerintah Kota Denpasar juga memfokuskan perhatian pada penataan kawasan pusat kota. Program tersebut dilakukan untuk mencegah penurunan kualitas lingkungan, sekaligus memperkuat fungsi kawasan yang memiliki karakteristik berbeda. Menurutnya, kawasan pusat Kota Denpasar memiliki tiga fungsi utama, yakni sebagai pusat pemerintahan di sekitar kantor Wali Kota Denpasar, kawasan perdagangan dan jasa yang meliputi Jalan Gajah Mada, Jalan Hasanuddin dan Jalan Tamrin, serta kawasan cagar budaya atau heritage yang mencakup Jalan Tamrin, Jalan Gajah Mada, hingga Jalan Veteran.
13: Tiga fungsi ruang yang berbeda berada dalam satu kawasan itu tentu memerlukan penanganan khusus. Nah, kalau kita tidak lakukan penataan dengan baik, itu akan menyebabkan penurunan kualitas lingkungan, penurunan kualitas banyak kota.
14: Program penataan kawasan tersebut menjadi bagian utama dalam mewujudkan visi Denpasar sebagai kota kreatif berbasis budaya menuju Denpasar maju. Kebijakan itu sejalan dengan pelaksanaan misi pemerintah daerah, terutama dalam mendukung pengurangan pengentangan kemiskinan dan pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah Kota Denpasar menargetkan penataan kawasan pusat kota dilakukan secara bertahap dan tidak dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran. Wali Kota Denpasar berkomitmen melanjutkan program tersebut pada tahun anggaran berikutnya. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska, melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, menjelang masuk sekolah tahun ajaran baru pada Senin mendatang, sejumlah warga Palangkaraya memadati toko peralatan sekolah untuk membeli seragam, alat tulis, dan peralatan sekolah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporannya.
15: Karena udah mau masuk anak-anak ya hari Senin ini, kemudian di sini emang udah langganan, udah lengkap.
16: Menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027, sejumlah toko perlengkapan sekolah di Kota Palangkaraya dipadati orang tua dan siswa. Mereka memanfaatkan akhir masa libur sekolah untuk membeli berbagai kebutuhan belajar, mulai dari seragam, tas, sepatu, buku tulis hingga alat tulis agar siap memasuki hari pertama sekolah. Meningkatnya aktivitas belanja perlengkapan sekolah menjadi fenomena yang umum terjadi setiap menjelang tahun ajaran baru. Salah seorang siswa salah satu SMA di Kota Palangkaraya bernama Ade mengaku membeli buku tulis dan perlengkapan belajar lainnya sebagai persiapan menghadapi tahun ajaran baru. Ia ingin memastikan seluruh kebutuhan sekolah telah tersedia sebelum kegiatan belajar mengajar kembali dimulai.
15: Kalau aku lagi belanja kebutuhan sekolah karena aku udah mau masuk kelas 11 dan ini kenapa baru beli sekarang, karena mau masuk aja sih, pakai baru beli sekarang aja. Kayak buku, pensil, pulpen, penggaris, tip X, segala macam lah. Karena lagi deket aja sih di sini tadi, sama di sini juga lengkap banget sih kalau kata aku ya. So, harganya sih termasuk terjangkau aja.
16: Sementara itu salah seorang guru yang juga orang tua siswa bernama Purnama menyebut memanfaatkan momen menjelang tahun ajaran baru untuk membeli perlengkapan sekolah. Ia mengatakan kebutuhan seperti buku tulis, alat tulis, tas, dan perlengkapan belajar lainnya dipersiapkan sejak dini agar anak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan nyaman sejak hari pertama masuk sekolah Senin mendatang.
15: Ini buku-buku buat jurnal, terus buat absen, terus map-map buat keperluan di kelas. Karena udah mau masuk anak-anak ya hari Senin ini, kemudian di sini emang udah langganan, udah lengkap. Jadi sekali belanja tuh udah semuanya ada.
17: Jadi 2.000.
15: Murah menurut saya daripada tempat-tempat lain. Iya, lengkap banget. Jadi sekali cari ini semuanya ada di sini. Jadi nggak perlu kemana-mana lagi.
16: Beberapa toko peralatan sekolah di Kota Palangkaraya yang juga favorit bagi masyarakat untuk membeli peralatan sekolah yakni kompleks pertokoan Jalan Ahmad Yani dan juga Jalan KS Tubun. Karena selain murah juga menyediakan peralatan sekolah dan baju seragam yang lengkap. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Yvonne Mewengkang, mengatakan Menteri Luar Negeri Sugiono telah melakukan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei, di Mashhad Jumat pekan ini. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
18: Menlu RI telah memberikan penghormatan terakhir di tempat peristirahatan.
19: Menteri Luar Negeri Sugiono memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei, Jumat pekan ini di Mashhad. Juru bicara Yvonne Mewengkang kepada RRI mengatakan, Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan Indonesia akan selalu mengenang Ayatullah Ali Khamenei sebagai seorang ulama Islam yang dihormati serta tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin. Menurut Yvonne, Menteri Luar Negeri RI juga mengatakan, persahabatan Indonesia dan Iran akan terus dibangun di atas landasan saling menghormati. Sementara delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatullah Ali Khamenei yang dimakamkan di makam Imam Reza Mashhad.
18: Indonesia akan mengenang beliau sebagai seorang cendekiawan Islam yang dihormati dan tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin antara Indonesia dan Iran. Sementara itu, delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatollah Ali Khamenei di makam Imam Reza.
19: Sebelumnya, saat ditemui Selasa lalu di Jakarta, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borojordi, mengatakan, Indonesia dan Iran sebagai sebagai dua negara bersahabat. Apabila saling mengirimkan delegasi dalam kondisi suka maupun duka, diyakini memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
17: Saya yakin bahwa dalam berbagai kesempatan, baik dalam upacara duka, acara berkabung, maupun perayaan yang membahagiakan, ketika kami saling mengunjungi dan mengirimkan delegasi untuk menunjukkan rasa hormat satu sama lain, hal itu akan semakin mempererat persahabatan antara kedua negara. Saya juga yakin bahwa hal tersebut akan memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
19: Dalam kunjungan ke Iran kali ini, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi. Kedua Menteri Luar Negeri menegaskan pentingnya penyelesaian berbagai konflik melalui dialog, diplomasi, penghormatan terhadap kedaulatan negara dan hukum internasional. Sementara, selain Menteri Luar Negeri Sugiono, delegasi Indonesia turut terdiri atas Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua Umum PBNU Yahya Kolil Stakuf, serta Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hubungan dan Kerjasama Internasional Syafiq Mukni.
18: Dalam kunjungan ini,
19: dari Jakarta, Retno Mendesari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Muhammadiyah bersama-sama dengan Pak Menlu RI dan Ketua.
0: Masih terkait informasi dari mancanegara, topan dahsyat Bafi melanda prefektur Okinawa di Jepang bagian selatan hari ini, membawa angin kencang disertai hujan lebat yang mengakibatkan sejumlah warga setempat mengalami luka-luka. Topan Bafi membawa angin dengan kecepatan hingga 144 km per jam di atas Pulau Miyako di Okinawa, yang dilaporkan sebanyak 5 orang mengalami luka ringan akibat angin kencang dan gelombang tinggi air pasang laut. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Dua tiket terakhir semifinal Piala Dunia 2026 akan dipastikan akhir pekan ini melalui duel Inggris kontra Norwegia dan Argentina menghadapi Swiss. Luna Elia menyampaikan laporannya.
20: Dua tiket terakhir semifinal Piala Dunia 2026 akan diperebutkan Minggu pagi waktu Indonesia Barat. Inggris menghadapi Norwegia, sementara Argentina ditantang Swiss dalam laga yang diprediksi berlangsung sengit. Pelatih Inggris Thomas Tuchel memastikan skuadnya siap menghadapi ujian berikutnya usai lolos dari babak 16 besar.
21: Semua pemain tersedia dalam latihan dan tentu kami senang dengan kondisi itu. Kami memiliki seluruh pilihan pemain kecuali Jarel Kwansah yang harus menjalani skorsing. Saya pikir kami membuat langkah besar pada pertandingan terakhir, tetapi itu baru satu langkah. Kami masih lapar, kami masih memiliki mimpi, dan kami masih mengejar tujuan besar. Langkah berikutnya adalah memenangi perempat final. Kami harus menatap ke depan. Pertandingan sebelumnya sudah kami tinggalkan. Kami membawa hal-hal positif dan keyakinan dari laga tersebut, tetapi yang terpenting sekarang adalah pertandingan besok.
20: Di laga lainnya, Argentina datang dengan rekor tak terkalahkan dalam 7 pertemuan melawan Swiss sejak 1966. Meski begitu, tim asuhan Murat yakin tampil solid sepanjang turnamen dan diyakini mampu memberi perlawanan kepada Lionel Messi dan kawan-kawan. Pelatih Argentina Lionel Scaloni meminta timnya tetap fokus meski berstatus unggulan.
22: Buenas tardes para todos. Bueno, sí, ya lo hice algunas veces, ¿no? Repetí equipo algunas veces.
20: Saya menurunkan susunan pemain yang sama dengan sebelumnya. Meskipun tentu saja bisa saja ada perubahan, namun pada prinsipnya mereka kemungkinan besar akan bermain dengan gaya yang sangat mirip seperti pertandingan sebelumnya. Tapi kami harus siap menghadapi pertandingan yang sangat sulit.
22: La locura del partido. En cuanto al juego, creo que el equipo hizo muy buenas cosas y...
20: Inggris mengincar langkah ke semifinal dengan modal kepercayaan diri yang meningkat. Sedangkan Argentina berharap pengalaman dan ketajaman Messi kembali menjadi pembeda. Sementara itu, Norwegia dan Swiss bertekad menciptakan kejutan demi menjaga asa merebut tempat di empat besar. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Surakarta sore ini, dan akan segera kami akhiri Surakarta sore ini dengan siraman rohani agama Katolik bersama Elsa Sembiring dengan judul Menjadi Pribadi Katolik yang Peduli.

Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Elsa Febrina Sembiring, Penyuluh Agama Katolik Kabupaten Karanganyar. Bapak Ibu yang terkasih, tidak terasa kita di dalam agama Katolik akan memasuki masa Prapaskah menuju perayaan Paskah puasa 40 hari. Karena libur hari Minggu, puasa kita awali dimulai dari hari Rabu. Kita diajak untuk memperbanyak doa, memperdalam iman, kurangi makan dan minum, dan menyumbang yang miskin dan papa. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, pertemuan kali ini, siraman rohani Katolik hari ini, saya mengambil tema menjadi pribadi Katolik yang peduli. Marilah kita awali pertemuan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami berterima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu. Kami bersyukur bisa mengikuti pertemuan hari ini dalam Radio Republik Indonesia. Hari ini kami belajar, kami memahami tentang semangat kepedulian. Ajalah kami mudah mengerti dan dapat membangun niat kami untuk semakin memiliki kepedulian bagi sesama dan alam di sekitar kami. Doa ini kami sampaikan kepada-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kepedulian yang dimaksudkan lebih dari sekedar pergi ke gereja atau menghafal doa, namun panggilan untuk bertindak, panggilan untuk melihat dunia dengan kasih Yesus dan mengulurkan tangan kita untuk membantu sesama, terutama kepada mereka yang membutuhkan bantuan kita. Pertemuan kita hari ini dalam siraman rohani Katolik mengajak kita untuk dapat mengamalkan kasih, menjadikan kasih kepada Tuhan dan sesama sebagai inti dari setiap keputusan kita. Melayani, menjadi pribadi yang proaktif, siap memberikan waktu, talenta, dan perhatian kita. Menghadirkan sukacita, menjadi saksi hidup yang membawa harapan dan kebaikan di tengah lingkungan sekolah, keluarga, teman-teman, dan kerjaan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, serta anak muda remaja Katolik, marilah kita persiapkan hati dan diri kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Mari kita membuka Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Orang Samaria yang baik hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Berbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya di seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiramnya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara 3 orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus
kepadanya, "Pergilah, perbuatlah demikian." Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, kisah orang Samaria yang begitu baik hati dan kisah inspiratif yang kita sering lihat di dalam, baik di dalam video ataupun di dalam konten, itu sama-sama melakukan suatu aksi nyata, terutama di dalam kisah orang Samaria yang baru saja kita dengarkan. Di tengah situasi orang lain yang berpangku tangan, dalam kisah orang Samaria terlihat bahwa tidak ada seorang pun yang peduli terhadap orang yang habis dirampok di jalan tersebut selain orang Samaria itu sendiri. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari sering terjadi di dalam kehidupan kita, bahkan di saat kita mendapatkan sesuatu hal yang tidak baik di dalam hidup kita, banyak sekali orang-orang yang tidak peduli kepada kita. Bahkan bukan hanya tidak peduli, bahkan orang tersebut dengan kesanggupan mereka untuk mengatai kita atau mengatakan kita, tetapi percayalah Bapak Ibu, di balik itu semua pasti ada 1-2 orang yang masih peduli kepada kita. Kisah orang Samaria itu terlihat bahwa tidak ada seorang pun yang peduli terhadap orang yang baru dirampok. Ya, tentu saja itu terkadang terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, di dalam kehidupan ini masih banyak orang yang tidak peduli dengan sesama manusia, terhadap orang lain. Tapi di dalam bacaan hari ini, mereka tergerak oleh belas kasihan, bukan hanya memikirkan imbalan atau pencitraan dengan mendekat dan melakukan suatu aksi atau tindakan yang enggan dilakukan oleh orang lain, mengobati luka-luka dengan menuangkan anggur sebagai pembersih dan minyak sebagai obat, dan mendorong batang kayu yang besar. Lebih dari itu, orang Samaria yang baik hati juga menaikkan pria itu ke atas keledainya dan membawanya ke penginapan, dan keesokan harinya bahkan ia membayar penginapan dan berjanji akan kembali untuk membayar apabila ada kekurangan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, sedikit ilustrasi dari saya suatu ketika, apalagi pada hari-hari yang kita lalui, sering sekali terjadinya hujan. Nah, di sebuah pinggir jalan ada orang tua yang sedang lewat pejalan kaki melewati jalanan yang tanpa payung di bawah rintihan hujan. Di samping seberang jalan ada seorang anak kecil dengan orang tuanya memegang payung dua. Masing-masing mereka menggunakan satu payung. Lalu anak tersebut langsung jalan lebih cepat daripada ibunya untuk memberikan sepasang orang tua itu payung. Nah, begitu luar biasa hati seorang ibu melihat anak kecil itu, anaknya sendiri yang sangat peduli kepada orang lain. Dari kisah kecil ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, anak kecil yang begitu polos, anak kecil yang begitu pengetahuan belum terlalu banyak, begitu sangat peduli terhadap orang lain. Apakah sikap ini sudah kita tanamkan di dalam diri kita masing-masing? Dia rela mengorbankan satu payung demi orang lain, orang yang tidak dia kenal. Apakah di dalam kehidupan kita, bahkan kita tidak peduli dengan orang lain? Pertemuan hari ini, saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih untuk menjadi pribadi Katolik yang lebih peduli dan peduli terhadap sesama kita, apalagi kepada mereka yang miskin, tersingkir, dan difabel. Di dalam masa Prapaskah ini, mari
kita memperbanyak doa kita, memperbanyak kebaikan-kebaikan di dalam diri kita, melakukan, mengurangi makan dan minum, lalu menyumbang kepada mereka yang miskin dan papa. Di saat niat kita ada di dalam diri, semuanya pasti terjadi. Di dalam masa Prapaskah ini, mari kita merumuskan niat kita untuk puasa pantang. Mari kita mengorbankan diri kita. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, ada pilar yang pertama, yaitu puasa dan pantang. Puasa itu artinya kita mengurangi makan, dan pantang menahan diri dari kesenangan tertentu. Adalah cara untuk melatih disiplin, mengendalikan keinginan duniawi, dan bersolidaritas dengan mereka yang berkekurangan. Apa niat yang terjadi di dalam diri kita? Saya akan berpantang makanan ringan kemasan setiap hari Rabu dan Jumat selama masa Prapaskah, dan menyisihkan uang kita, lalu kita memasukkan di dalam kotak APP, ya. Lalu saya akan membatasi waktu bermain, waktu hal-hal yang tidak penting. Nah, waktu tersebut saya gunakan untuk membantu orang lain, atau bagi kita yang masih remaja, membantu orang tua. Ya. Nah, contoh rumusan niat puasa atau pantang, selama 40 hari Prapaskah saya berkomitmen untuk, nah, pantangan spesifik misalnya tidak membeli kopi, tidak membuka sosial media setelah jam 8 waktunya tidur. Nah, itu. Sebagai bentuk mati raga dan menyadari bahwa Tuhanlah sumber kepuasan sejati. Lalu pilar yang kedua yaitu adalah doa atau penyegaran hubungan dengan Tuhan. Doa di masa Prapaskah bertujuan untuk mempererat hubungan pribadi dengan Tuhan melalui intensitas dan kualitas waktu doa kita. Nah, niat kita yang sangat spesifik itu yaitu adalah dalam waktu saya menyediakan waktu minimal 10 menit setiap malam untuk membaca dan merenungkan Injil setiap hari serta doa malam. Nah, itu niat kita ya. Lalu niat kita yang kedua, saya akan berpartisipasi dalam ibadah Jalan Salib setiap hari Jumat di gereja dan mendoakan satu intensi khusus untuk orang sakit. Nah, contoh rumusan niat doanya, selama masa Prapaskah ini saya bertekad untuk, nah, untuk apa? Untuk berdoa rosario minimal sekali seminggu, membaca kitab suci satu hari ya, satu ayat saja. Nah, untuk mendengarkan bimbingan Tuhan dan menumbuhkan iman kita. Lalu pilar yang ketiga yaitu amal. Nah, di sini ada kasih dalam tindakan. Amal atau aksi puasa pembangunan yang sering kita sebut sebagai APP adalah buah dari puasa dan doa, di mana kita menyalurkan berkat kita kepada sesama, terutama yang membutuhkan. Nah, ini niat yang sangat spesifik itu adalah contohnya kita menghubungi satu orang lansia atau sakit di lingkungan setiap hari Minggu dan menanyakan keadaannya. Nah, itu sebagai bentuk kasih. Lalu menyisihkan hasil pantang ataupun uang jajan kita yang kita sisihkan untuk dimasukkan ke dalam kotak APP. Nah, dan pada hari Jumat saya akan menjadi relawan selama 2 jam di panti asuhan terdekat. Nah, itu bisa kita jadikan niat kita.
Nah, contoh rumusan niat amalnya sebagai wujud pertobatan dan bela rasa, saya akan, nah ini, apa yang akan kita lakukan sebagai bentuk aksi nyatanya? Nah, misalkan menyediakan 3 jam waktu luang saya untuk menolong tetangga, ataupun memberikan senyum, sapaan yang tulus kepada setiap orang yang saya temui. Dan selalu ingat untuk berbagi berkat kepada mereka yang membutuhkan uluran tangan kasih kita. Baik, itu dari pantang dan puasa, Bapak Ibu. Apalagi ini sudah masuk Prapaskah, berarti setiap mulai dari Rabu Abu kemarin, kita sudah melewati Rabu Abu, ya. Bahkan kemarin juga kita sudah melewati satu kali Jumat. Jadi kita berpantang mulai dari Rabu dan setiap hari Jumat-Jumat di dalam masa Prapaskah. Dan nanti puncaknya ada di Jumat Agung. Ya, sedangkan puasa kita awali dari Rabu Abu dan kita akhiri dengan Jumat Agung. Nah, itu tadi contoh-contohnya sudah saya jelaskan. Silakan Bapak Ibu, para remaja dan anak muda untuk menyikapinya dengan baik sehingga dapat melewati masa Prapaskah dengan penuh kebaikan dan penuh sukacita. Mari saudara-saudari yang terkasih, saya mengajak kita untuk doa umat. Bapa yang Maha Kasih, kami berterima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami hari ini, sehingga kami lebih mendalami apa itu masa Prapaskah dan apa yang harus kami lakukan di dalam masa Prapaskah. Semoga dengan semangat kepedulian yang kami wujudkan dalam perilaku kami sehari-hari, kami semakin pantas menyambut Paskah. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bapa, kami memohonkan berkat-Mu bagi para orang tua kami. Berikanlah mereka kesehatan dan kebijaksanaan, terutama dalam usaha mendampingi kami, anak-anak-Mu, mengembangkan sikap kepedulian bagi sesama kami dan terutama di dalam orang-orang yang bekerja di sekitar kami, orang

kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapak Ibu dan anak muda yang terkasih, marilah kita hening sejenak, kita sampaikan doa-doa pribadi kita kepada Tuhan. Mari kita akhiri doa-doa kita dengan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, siraman rohani hari ini sudah selesai. Marilah kita menjalankan masa Prapaskah ini dengan penuh sukacita, dengan penuh kebaikan, serta dengan kepedulian kita, sehingga kita pantas dan kita layak untuk menyambut perayaan Paskah yang akan datang dengan penuh kegembiraan. Kita akhiri dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami berterima kasih kepada-Mu karena hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami telah diajarkan tentang berpantang dan berpuasa. Jadikanlah kami pribadi yang baik sehingga kami dapat menyambut Putra-Mu dalam perayaan Paskah dengan penuh kedamaian dan sukacita. Ajarlah kami Tuhan di dalam hidup kami, semoga kami semakin mampu menjadi anak-anak Katolik yang selalu peka, selalu peduli, baik saat kami di rumah, baik saat kami di tempat kerja, baik saat kami di gereja, maupun saat dimanapun kami berada, kami selalu peduli dengan orang-orang di sekitar kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, pertemuan siraman rohani hari ini sudah selesai. Marilah kita pergi, kita membawa kasih dan damai kita di dalam Tuhan untuk menyambutnya. Selamat malam, berkah.

0: Surakarta Malam Ini.
1: Surakarta Malam Ini, obrolan hangat yang menginspirasi dan memotivasi untuk Anda di 101 FM RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.

Ya, malam mingguan bersama Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi di Surakarta malam ini ya, bareng saya Wiwi Martani, pendengar, hingga nanti pukul 00 dan besok pagi ya, dini hari ya tepatnya ya, gak dini hari ya, jam 4 berarti sudah hampir subuh ya. Nanti kita akan kembali mengikuti siaran langsung pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026 dari Pro 3 tentunya, antara Timnas Norwegia dan juga Timnas Inggris ya. Nanti bagaimana keseruannya pendengar, tentunya Anda bisa menikmati. Kalau yang biasanya akan begadang ya, seperti Pak Beni itu pasti jam-jam segini sudah sari. Sudah sari dulu supaya nanti bisa bangun pagi. Atau mungkin juga sebagian dari pendengar, sudahlah nanti tidur dulu, nanti jam 9 baru bangun lagi. Ya kan, baru wungu lagi untuk nanti ikut di Ruang Rindu, karena hari ini adalah lagu-lagu manca ya, era 90-an kesini ya. Oke, baik. Dan bagaimana dengan malam Anda saat ini? Sudah pukul 20 lebihnya 6 menit waktu Indonesia Barat. Yang sedang apa ya? Sedang seneng-senengnya menikmati sinetron yang lagi in saat ini ya. Mungkin ada banyak di antara pendengar ya, karena gaungnya ini juga sangat luar biasa ya. Bahkan banyak bapak-bapak juga bergerombol untuk nobar. Saya kira nobar apa gitu ya. Oh, nobar sepak bola, ternyata enggak. Nobarnya adalah nobar sinetron. Ya nggak apa-apa, karena itu hiburan juga ya, dan dengan hiburan yang bisa membuat hati kita happy, ini akan menjadi imun tubuh kita jadi akan lebih baik. Apalagi saat ini lagi musim bediding ya, alias musim dingin. Nah, seperti itu. Baik, menemani Anda pendengar, saya akan pilihkan lagu-lagu yang enaknya yang apa ya, yang agak ngebeat atau yang lembut dulu ya, nggak apa-apa ya, nanti akan saya coba untuk mengkombinasikan gitu ya, supaya agak-agak menghadirkan kehangatan juga untuk Anda yang sedang bersama kami tentunya bermalam minggu bersama Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Dengar, kalau ada di sekitar kita ya, dekat dengan malaikat malaikat nyata yang ada di sekitar kita, alias orang-orang yang kita cintai gitu ya, orang yang kita sayangi, baik pasangan, orang tua, anak-anak ya, ini pasti akan membuat hidup kita ini jauh lebih menyenangkan. Baik, pendengar, Jepang ini menjadi rumah bagi sebagian orang yang hidup paling lama di dunia menurut Kementerian Kesehatan setempat ya. Tapi sudah tahun lalu ini ya, jumlah penduduk yang usianya 100 tahun itu di Jepang itu mencapai sekitar 99.763 jiwa. Nah, negara ini memiliki harapan hidup terpanjang di dunia. Dan dikutip dari laman CNBC Make It, dua ahli gizi Jepang, ada Asako Miyashita dan Michiko Tomioka MBA, membagikan beberapa makanan yang dikonsumsi untuk tetap hidup sehat dan membantu hidup lebih lama. Jadi ada beberapa makanan-makanan yang dipercaya ini punya peran ya, mengapa orang-orang di Jepang relatif lebih panjang umurnya. Yang pertama adalah ubi ungu. Ini berasal dari Okinawa. Ubi ungu yang disebut imo dalam bahasa Jepang sering dimakan sebagai cemilan atau hidangan penutup. Nah, dikutip dari Eating Well, dalam 100 gram ubi ungu ini terkandung 57 mg antosianin, sejenis antioksidan yang terbukti mengurangi risiko beberapa penyakit kronis. Kandungan antisianin dan karbohidrat sehatnya juga disebut memiliki khasiat anti penuaan. Dan penelitian ini menunjukkan bahwa makanan tersebut dapat membantu memperbaiki kadar gula darah dan mengurangi risiko penyakit kardiovaskular. Di sini ada ya ubi ungu ya, yang warnanya sangat-sangat cantik, namun memang tidak begitu tidak begitu manis ya. Oleh karena itu ini aman untuk mereka yang mungkin harus memperbaiki kadar gula. Itu bagus ternyata ya. Kemudian ada sup miso, pendengar. Nah, sup miso ini merupakan salah satu makanan Jepang yang populer, dan miso sendiri adalah pasta yang terbuat dari kedelai dan biji-bijian yang difermentasi. Probiotik atau bakteri hidup maupun ragi dalam makanan fermentasi bisa membantu menyeimbangkan kesehatan usus dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Nah, sebuah penelitian juga menemukan, pendengar, bahwa pria dan wanita yang paling banyak mengkonsumsi kedelai fermentasi seperti miso ini memiliki peluang 10% lebih rendah mengalami kematian dini akibat semua penyebab dibandingkan mereka yang jarang mengkonsumsi makanan ini. Dan dikutip dari laman WebMD, seporsi sup miso 240 gram ini terkandung 5 gram protein, kemudian 1,5 gram serat, dan 2 gram total karbohidrat. Nah, sup ini juga merupakan sumber makanan yang mengandung vitamin K, kemudian juga mangan, tembaga, dan juga seng. Apakah kita juga di Indonesia ya? Di Indonesia pun juga kayaknya banyak ya yang yang juga sudah memiliki cara hidup yang sehat gitu, apalagi sekarang ini kembali ke alam gitu ya, dan juga sudah dihimbau untuk memanfaatkan yang namanya pekarangan-pekarangan di rumah kita untuk bercocok tanam ya, untuk menyediakan sumber pangan ya, supaya sayuran-sayuran yang dikonsumsi paling tidak ini sudah sehat terlebih dahulu ya, karena minim yang namanya bahan-bahan kimia. Oke, mudah-mudahan malam hari ini pun
pendengar juga tengah menikmati santap malam. Sudah dari tadi. Ini sudah hampir jam 8:30 malam, Mbak Wi nggak makan. Sudah selesai makannya. Ini tinggal menikmati suasana malam bersama keluarga. Kemudian juga tengah menikmati lagu-lagu yang dari Pro 1 gitu ya. Iya, betul. Bahkan ada yang kalau malam sudah nggak dahar ya, karena tadi mengurangi beberapa hal yang mungkin sudah agak berlebihan di tubuh kita masing-masing. Bunda Tifa, selamat malam. Apa kabarnya malam hari ini? Sehat selalu. Dan tentunya nanti jam 21 lebih ya, kita akan bermalam minggu bersama di Ruang Rindu. Yang sudah sangat rindu, monggo silahkan nanti bisa gabung ya di 638055 maupun juga di 081 3900 15525. Kemarin saya tanya ke teman saya, biasanya kan banyak yang apa kalau ditanya pengen panjang umur, iya. Dia enggak, katanya enggak mau saya. Loh kok kenapa? Panjang umur kok enggak mau? Enggak. Saya juga enggak tahu kenapa alasannya ya, tapi kenceng sekali enggak gitu. Padahal masih muda. Aneh, memang aneh. Kalau saya pengen bisa menikmati apa ya? Semakin bertambah usia, semakin berguna, tetapi juga semakin sehat gitu ya. Jadi bermanfaatlah hidup ini. Baik, pendengar, saya ingin hadirkan dulu satu nomor lagu yang kami siapkan untuk Anda. Kalau tadi sudah dari Ari Lasso ya, Malaikat Itu Nyata. Ada satu nomor lagu dari Farizu Santoy ya, lagunya judulnya sih yang saya pilih tadi. Mudah-mudahan ini juga menjadi lagu yang bisa Anda nikmati bersama pasangan Anda.

0: Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: Eh, Don.
2: Hah?
1: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
2: Belum nih, Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
1: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
2: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
1: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
2: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
1: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
2: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya, Rin ya. Acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
1: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
2: Siap.
3: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

Nomor lagu dari Virgon, pendengar Roman Picisan ya. Apa namanya, sangat sering ya di cover oleh penyanyi lain ya. Dan karena memadukan lirik puitis yang syarat akan makna yang sangat mendalam dengan komposisi musik rock simfoni yang megah. Nah, lagu ini adalah salah satu karya terbaik dari Dewa 19 yang memberikan ruang bagi penafsir ulang untuk menampilkan karakter vokal dan ciri khas bermusik mereka masing-masing. Nah, kalau tadi kita dengarkan ya, ala Virgon ini juga sangat-sangat menyentuh dan bisa kita nikmati di suasana yang seperti malam ini ya. Oke, lagu tentang cinta yang tidak harus memiliki, namun terasa indah ya. Ada yang pernah melewati masa-masa seperti itu ya, mencintai tetapi tidak bisa memiliki gitu ya. Ya, Nagegi bisa membawa kita ke suasana yang nggak tahu bagi yang sudah pernah mengalaminya. Pasti akan membawa ke era-era kesana ya. Dan karena lagu ini sangat-sangat sukses ya dibawakan oleh Once Mekel, maka penyanyi-penyanyi lain termasuk Virgon sendiri ini juga ketika menyanyikan lagu ini pastinya ya, ini menjadi ajang pembuktian kemampuan vokal dan juga penjiwaan ala mereka. Baik, itulah tadi pendengar satu nomor lagu dari Virgon dengan Roman Picisan.

anak libur sekolah. Bingung mau ngapain? Dengarkan Dunia Anak. Di Dunia Anak kita bisa bernyanyi,

dan tentunya belajar bersama. Dunia Anak hadir setiap hari Minggu pukul 10 pagi hanya di Pro 1 RRI Surakarta.

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusaknya parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kalau tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BST, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

Lagi-lagi karya Dewa ya. Kali ini langsung ditulis oleh pentolannya ya, Ahmad Dhani. Ya, Risalah Cinta. Yang lagi-lagi banyak penyanyi-penyanyi muda mengcover lagu ini atau menyanyikan ulang lagu ini ya. Karena memang punya ciri khas tersendiri ya lagu-lagunya. Punya daya tarik emosional yang apa, atau memberikan ruang untuk bisa mengekspresikan sisi rapuh namun rasionalitas seorang pria maupun wanita dalam mencintai ya, Risalah Hati. Lagu ini menggambarkan perasaan cinta yang tulus sebenarnya. Namun yaitu meskipun tulus tapi penuh dengan keraguan dan penuh juga dengan pengorbanan. Kalau Ahmad Dhani dengan grupnya sudah merajai ya dengan lagu ini. Penyanyi lain yang juga menyanyikan ulang lagu ini diantaranya adalah Yura Yunita yang juga sering kita perdengarkan. Kemudian juga ada Hanin Dia, kemudian Tami Aulia, dan salah satu yang kita dengarkan adalah Pamungkas ya, yang mengcover lagu ini tahun 2021 dan masih ya nikmat sekali juga kita dengarkan malam hari ini. Menjelang pukul 21 waktu Indonesia Barat pendengar, nanti setelah mini drama saya akan hadir untuk Anda di Ruang Rindu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dwi, sudah mau kau lihat ki videoku yang mendaki ke Lembaloe? Baru satu hari ku upload, tembus 50.000 penonton. Komen-komennya juga rame sekali.
1: Sudah dong, kemarin lewat di FYP TikTokku. Deh, keren dan jernih sekali videomu. Ternyata ada tempat yang secantik itu di Sulawesi.
0: Rekam pakai HP aja itu nah. Baru edit pakai HP juga, tapi pakai kebantuan AI. Jadi semuanya itu serba cepat karena teknologi sekarang canggih, Mi.
2: Wah, canggihnya Mi sekarang teknologi, Di. Tapi enggak boleh juga lupa kalau semakin canggih teknologi, semakin banyak juga celah buat penipu masuk.
1: Betul. Teknologi bagaikan pisau yang bermata dua. Bisa jadi alat bantu, bisa juga jadi jebakan kalau kita tidak hati-hati.
0: Dwi, Alia, lihat Ki, dapat kepesan dari TikTok. Katanya diajak Kak bergabung di Indonesia Creator Network. Karena akunku itu terpilih untuk kerjasama eksklusif. Tinggal isi form dan transfer 300.000 buat registrasi.
2: Eh, sebentar Amri. Itu pengirimnya siapa? Resmi jika dari TikTok.
0: Nama pengirimnya tiktok.official99.
1: Nah, mencurigakan sekali. Nama akunnya saja sudah aneh. Coba pikir, kenapa harus transfer uang dulu Amri?
0: Hah? Serius? Untung belum piku transfer uangku.
2: Jelas Mi itu penipuan Amri.
1: Banyak sekali yang terjebak modus seperti itu. Apalagi kreator yang baru terjun seperti kau Amri. Bakal jadi sasaran empuknya mereka.

0: Selesai itu tugasmu yang komunikasi digital, yang tentang phishing.
1: Belum, nanti kita kerja bareng saja. Kalau Kak Amri sudah, Mi.
2: Sudah, Mi dong. Makanya ini jadi paham, Mak. Kupikir sih selama ini konten yang bagus itu sama penontonnya rame, aman, Mi. Ternyata
1: tidak sesederhana itu. Konten yang bagus memang bisa viral, tapi keamanan digital yang buruk bisa bikin semuanya lenyap dalam sekejap.
0: Nah, makanya literasi digital itu penting sekali, apalagi untuk orang kayak kau, Amri, yang punya pengaruh di media sosial.
2: Berarti harus kena jadi konten kreator yang bertanggung jawab, Di.
1: Betul, kau punya pengaruh. Dan pengaruh itu kau harus pakai untuk melindungi dirimu sendiri, apalagi untuk orang lain dan para pengikutmu di media sosial.
0: Coba buka HP-mu, ada ku share di grup itu soal kasus penipuan kreator. Ternyata tuh banyak sekali nih kasusnya yang naik akhir-akhir ini.
2: Wih, banyaknya yang jadi korban. Jadi tertarik kah untuk angkat kini kasus di kontenku?
1: Betul, Amri. Kau juga bisa ceritakan pengalamanmu yang kemarin, biar yang lain bisa belajar juga.
2: Bagus kapan kalau ku buatkan mini series, Di. Konten, klik, dan celah penipuan. Nanti ku mulai dari pengalamanku sendiri.
0: Nah, bisa Kak juga bantu buat riset dan referensinya. Kita bisa buat pakai format storytelling supaya menarik didengar tapi tetap edukatif juga.
1: Kita libatkan juga komunitas supaya informasinya cepat tersebar.
2: Mulai sekarang, bukan lagi konten bagus saja yang kubikin, tapi juga yang bermanfaat untuk diriku sama para penontonku.
0: Nah, itu baru konten kreator yang cerdas.
1: Nah, cocok ya, Amri. Bikin konten yang punya isi, bukan cuma sensasi.

0: Rindu. Saatnya Anda bersama kami di Ruang Rindu. Drop the beat, yo. Setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu, jam 9 sampai jam 11 malam. Hanya di 101 FM, RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Aku satu.
1: Ruang Rindu, Ruang Rindu. Selamat malam untuk Anda semuanya yang sudah bersama saya pastinya ya. Di Ruang Rindu malam hari ini. Oke, sebentar ya. Ini HP-nya ternyata nanti tidak bisa buat telepon ya karena low bat. Baik, malam hari ini pendengar, karena cuaca dingin ya, kadang-kadang cuaca yang berdingin begini membuat kita tuh malas untuk mandi ya. Dan ada satu pilihan ya, kalau misalnya mau mandi itu nunggu matahari panas dulu, apa kelihatan dulu itu ya, agak-agak siang artinya, atau kemudian ini sipin atau apa ya, atau malah pakai air anget. Anda bisa memilihnya pendengar, kira-kira kalau di cuaca yang berdingin seperti ini Anda pilih siram dengan air apa, atau mungkin menunda masa waktu mandi ya, karena kan biasanya kalau dingin gini kita jarang berkeringat ya. Oke, ini kok tidak bisa masuk ya. Yes. Baik pendengar, silakan 638055, ada Pak Bambang Murdokusumo di Yogyakarta ya. Selamat malam. Nyuwun lagunya I Will Always Love You. Baik, kami siapkan ya. Salam sehat, salam bertugas, selalu semangat buat Mbak Wiwi Martani, juga buat Mbak Rere, kemudian Mbak Dewi, kemudian juga Mbak Wigati, Pak Kris, Mas Tri, para penggemar RR alias Ruang Rindu. Nuwun wassalam, Bambang Murdo yang Yogyakarta. Baik, selanjutnya. Selamat malam. Halo. Inggi. J, selamat malam Bu Elisa.
2: Ya. Nyon lagu. Oh, tema kan.
1: Ya, ini kan musim dingin. Temanya, temanya adalah kalau siram ya,
2: air hangat.
1: Air hangat atau sipin saja. Pakai air hangat nih.
2: Lah enggak, kalau enggak mandi itu enggak bisa apa ya?
1: Enggak bisa sare. Nah,
2: pokoknya di badan enggak enak.
1: Tetap siram, tapi pakai air hangat.
2: Air hangat.
1: Oke. Okay. Kasih garam beten. Dikasih garam nggak air hangatnya?
2: Nggak.
1: Katanya.
2: Itu kalau sakit.
1: Oh, kalau saya. Oh iya. Berarti air hangat ya Bu ya? Yang penting siram. Lagunya apa?
2: Lagunya Say You Say Me.
1: Say You Say Me. Say You Together.
2: Leona.
1: Ya, yeah, yeah, betul. Gih, Say You Say Me ya.
2: Salam-salamnya buat Bu Yuni. Ayo muncul Bu Yuni. Buat Dastri. Terus ada Bu Maharani,
1: yeah,
2: dan Mas Gibor. Makasih infonya, sekarang sudah sembuh. Terus ada Bu Wigati.
1: Iya. Yeah.
2: Itu bestiku.
1: Oh begitu.
2: Baru kedinginan nih. Terus ada Pak Beni, ayo muncul. Mbak Citra, wah-wah, ayo muncul, ini libur toh. Terus ada Mbak Siti Aisyah di Kalimantan Barat.
1: Iya.
2: Malam buat Papi Rudi, Pak Kris, Pak Prapto, Kak Puja, ayo muncul. Ubur-ubur ikan lele. Terus ada Mas Bima, Mas Faiz. Terus ada Cik Ding-Ding, Bu Riri, Bu Menti, Bu Agustin, Bu Modesta, Bu Tanti. Ayo Bu Tanti muncul, ini tak single loh. Terus ada Bu Endang tiga-tiganya. Mbok Nah, ayo muncul Mbok Nah. Terus Bu Ginem. Terus Mas Andi. Terus ada Pak Jo, Pak Sardi, terus Bu Ragil. Ini agak panjang.
1: Iya.
2: Buat Mbak Bibi.
1: Inggi.
2: Langsung, ge.
1: Ge. Tapi ini sebenarnya lagunya kurang 5 tahun lagi loh.
2: Hah?
1: Masuknya masih 80-an.
2: Ya udah, gitu aja.
1: G, sampun. Sama-sama. Oh ya. Baik, terima kasih Bu Elisa. Selamat malam.
3: Assalamualaikum Mbak Bibi.
1: Waalaikumsalam Pak Tri.
3: Pak Faiz.
1: Oh Pak Faiz ini.
3: Iya.
1: Pak Faiz G Wonogiri.
3: Iya, makasih.
1: Iya. Pak Faiz, kalau bedideng begini nanti siramnya, kalau siram pakai air hangat atau siben atau malah nggak siram atau pakai air dingin.
3: Biasa saja Mbak Bibi.
1: Biasa saja, tapi tetap ya jam mandinya misalnya, kalau biasanya jam 5 pagi sudah siram, itu kalau pas bedeng juga jam segitu dengan air yang sama gitu ya?
3: Iya, kan karena pagi mengecek waktu juga Mbak Ewi.
1: Berarti tetap ya?
3: Ya mau nggak mau ya mandi Mbak Ewi.
1: Dan selalu tetap air biasa ya?
3: Iya, air biasa.
1: Meskipun lebih dingin ya Pak ya?
3: Ya, dinikmati aja.
1: Yang penting sehat ya.
3: Iya.
1: Oke. Baik, tetap mandi air dingin. Jamnya sama, tidak berubah berarti itu wow, luar biasa. Oke, lagunya apa Pak Faiz? 90-an nggih?
3: Iya. Thank you for loving me, Bon Jovi.
1: Oke. Thank you for loving me.
3: Iya.
1: Oke. Oke. Kirim buat siapa?
3: Ada Umi Elisa ya.
1: Iya.
3: Kemudian dari Umi Intan kayaknya lama nggak muncul ini di dari sebelah. Mudah-mudahan sehat selalu.
1: Iya.
3: Ada Umi Mutista, ada Abi Kris, ada Abi Tri, ada Kak Bija di Papua, ada Obi Siti Aisyah di Kalbar. Dan semuanya saja lagi ya.
1: Oke, okay, baik.
3: Sehat selalu, mudah-mudahan tetap sehat Mbak Ibu ya.
1: Inggih, baik. Oke, okay, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Faiz dari Wonogiri ya. Terus, oke. Okay. Selamat malam Mas Bima.
4: Selamat malam Bu Wiwi.
1: Apa ya, kabar? Oh pasti ya, luar biasa.
4: Ya puji Tuhan.
1: Puji Tuhan. Ya Mas Bima, tetap mandi air dingin pas bedideng begini.
4: Kebetulan saya kan tadi habis pulang dari retreat Bu Wiwi.
1: Oh iya.
4: Dari
1: mana retreatnya?
4: Di Ungaran.
1: Oh di Ungaran, wow, menyenangkan.
4: Dan iya, dan kebetulan tadi kan pulang kan langsung mandi gitu, walaupun dingin ya tetap mandinya pakai air dingin gitu.
1: Tetap air dingin. Di rumah
4: water heater juga tapi gak biasa Bu Wiwi, jadi
1: makanya air dingin. Tetap ya, karena memang
4: tadi, ya.
1: Sehat, apalagi habis retreat pasti ada apa namanya energi khusus.
4: Iya.
1: Sudah habis di ini ya, di apa namanya refresh ya.
4: Iya, mm-hmm. Jadi ingat sama Tuhan lagi gitu, karena
1: iya,
4: kita bukan harus tetap ingat sama Tuhan.
1: Betul, betul, memang harus ya. Nomor satu pokoknya.
4: Ya.
1: Iya. Baik.
4: Lagunya ini tahun berapa ini?
1: Tahun 90-an.
4: Oh ya, 90-an ya. Mm-mm. Sebenarnya sebelum 90 saya belum lahir yang ini kan. Karena 2001.
1: Iya, 2000 boleh, 2000-an juga nggak apa-apa.
4: Oh iya. Kalau gitu, kalau ini Bu Wiwi, Michael Roman. Michael Roman.
1: Oh iya. Coba ya.
4: Iya. Ya, itu 2000-an itu.
1: Iya. Oke, ya, untuk siapa nih?
4: Salamnya buat Bu Yui dulu, semoga selalu diberikan berkat sehat,
1: amin,
4: berkat kebahagiaan, terus juga untuk Bu Elisa tadi, Bu Modesta, Bu Endang Cemani, Bu Endang Kewarjo, Bu Wikati, Bu Nasobo, terus Bu Rere, Bu Ginem, Pak Fahim, Pak Kris, Pak Tri, Mas Ardian, Mbak Citra, buat siapa lagi, Kak Puja juga, Mas Andi di Batam juga.
1: Oke. Okay.
4: Lagunya ya, lagunya ini aja Bu ya.
1: Yeah.
4: Michael Romance ya.
1: Oke, okay, My Chemical Romance ya. Oke, okay, baik.
4: Iya. Yeah. Terima kasih.
1: Baik, sama-sama.
4: Terima kasih, berkati selalu.
1: Amin amin amin. Tuhan berkati juga ya. Baik. Terima kasih Mas Bima yang sudah refresh lagi ya. Wih. Setelah retreat ini ya. Baik, ada Bu Mulatsih di Mojosongo. Selamat malam dan selamat tugas Mbak Wiwi. Sehat-sehat dan bahagia selalu nggih. Tugas nyedur ya, Mbak. Lagunya Gandul Saja. Kalau aku mandi senangnya air dingin, Mbak. Wah, ini luar biasa ini ya. Karena kadang-kadang kalau badan tidak fit itu kan memang, atau mungkin tidak gampang kedinginan, atau mungkin dalam kondisi imunnya kurang bagus, memang pasti nggak berani ya untuk mandi air dingin ya. Terus juga oke, okay, saya hadirkan dulu ya lagunya ya. Tadi yang pertama lagunya Pak Bambang Murdo, kemudian Bu Elisa dan juga Pak Faiz ya. Saya siapkan lagunya dan kita akan hadirkan dan kita akan nikmati bersama. Satu nomor lagu yang tadi sudah di order Pak Bambang Murdo, gimana nih Yogyakarta. Kita hadirkan dulu lagunya ya, dari Whitney Houston, I Will Always Love You. Kemudian dari Lionel Richie, Say You, Say Me.

Malam Selikuran merupakan tradisi unik yang digelar dalam rangka menyambut datangnya Lailatul Qadar di Kraton Surakarta. Bagi umat Islam, Lailatul Qadar adalah momen yang dinantikan saat berpuasa karena disebut lebih mulia dari 1000 bulan yang jatuh pada malam-malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tradisi Malam Selikuran digelar pada 20 Ramadan atau malam 21 Ramadan setiap tahunnya. Awalnya, ritual ini dikembangkan oleh Sultan Agung. Namun dalam perjalanannya, sempat mengalami pasang surut di masa pemerintahan Pakubuwono IX, tradisi ini dihidupkan kembali dan mengalami puncaknya di masa Pakubuwono X. Malam Selikuran adalah malam di mana mengarak tumpeng yang diiringi oleh lampu ting atau pelita dari keraton menuju Masjid Agung Surakarta. Lampu ting menjadi simbol dari obor yang dibawa para sahabat ketika menjemput Rasulullah SAW usai menerima wahyu di Jabal Nur.

0: ketemu di Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu.
2: Ini kita di Ruang Rindu. Selamat malam Bu Igati. Apa kabarnya malam ini?
3: Selamat malam Mbak Wiwi. Kabar baik di kabar sini baik. Masih berdinding.
2: Tapi tetap mandi air dingin.
3: Air anget dong, gak kuat.
2: Oh, air anget ya.
3: Oh, air panas. Airnya kalau air dingin seperti air es Mbak Wiwi.
2: Oh iya ya. Semakin kering ya di kulit ya.
3: Iya.
2: Oh gitu ya.
3: Semakin kering.
2: Tapi biasanya kalau pagi gitu kalau pakai air hangat mah mau siram jam berapapun gak masalah ya. Tapi apa gak setelah habis siram pakai air hangat itu gak semakin kedinginan?
3: Semakin dingin. Saya kalau pagi biasa air dingin, cuma kalau sore air hangat.
2: Oh, kalau sore air hangat ya.
3: Iya. Iya.
2: Tapi pagi nggak, gitu nggak ya kuat. Nunggu serengenge nyunar dulu atau?
3: Kalau serengengenya enggak nyunar terus enggak mandi nanti.
2: Tapi mesti harus olahraga dulu, artinya harus bergerak dulu ya, Bu ya.
3: Iya,
2: harus nyapu-nyapu dulu atau apa
3: iya,
2: gitu
3: nyapu,
2: ya.
3: Nyapu-nyapu. Biasa nyonya dulu.
2: Oh, gitu
3: nyapu.
2: Ya.
3: Nyapu, nyetrika.
2: Gitu. Nyapu, nyetrika. Terus nyonya. Terus, nyanya.
3: Nyuci.
2: Nyuci. Oh,
3: nah, yang
2: iya,
3: enak
2: iya.
3: Kalau nyonya yang enak itu nyentong, nyambel.
2: Oh iya, nyentong, nyambel, nyanting. Oh iya, betul betul ya. Artinya harus gerak dulu ya supaya ada pemanasan dan ini
3: betul.
2: Semua saraf-sarafnya juga udah gerak dulu ya. Oke,
3: iya.
2: Wah top Marco top ini kalau pagi di Wonosobo air dingin.
3: Nah, soalnya kalau pagi air hangat justru tambah
2: semakin
3: dingin Mbak Wiwi.
2: Iya,
3: iya
2: betul inggi.
3: Dingin sekali.
2: Iya. Oke, lagunya tahun 90 sampai 2000-an.
3: Dari Daniel Sahuleha.
2: Daniel tahun berapa itu ya?
3: Tahun berapa ya Daniel? Dari tahun 90 sampai 2000-an. Manca ya?
2: Iya.
3: Manca.
2: Coba. Kayaknya
3: kayaknya
2: Don't Sleep Away itu kan? Don't Sleep Away itu kan?
3: Iya.
2: Don't Sleep Away the Night My Baby. Itu.
3: Lanjut.
2: Ayo, oke, boleh.
3: Masuk ya.
2: Ya.
3: Oke, sehat Pak Wiwi. Selamat tugas. Sama siapa Mbak Wiwi?
2: Saya ada Adik Roy di Pro 4, ada Rama di Pro 1, di Pro 2.
3: Di Pro 2. di Pro 1 sendiri,
2: iya.
3: Banyak temannya ya.
2: Itu tahun 80. Dan
3: oh, 80. Yang 90 ya.
2: Ya
3: yang
2: 90.
3: 90 ya ini ta Kinate.
2: Oke.
3: Ya, Sail Over Seven Seas.
2: Ya.
3: Oke. Itu 93 kalau Kinate.
2: Oke, baik.
3: Oke, salam-salam ya buat Mbak Wiwi, selamat tugas. Konturnya hati-hati nggih.
2: Baik.
3: Sehat, semangat. Solo dingin apa panas ini?
2: Kalau panas nggak mungkin nih. Karena malam.
3: Malam ya. Ya, apalagi di studio ya, nggak mungkin kalau panas. Oke, salamnya buat bestiku,
2: okay.
3: Bunda Elisa. Selamat malam. Sudah gabung ya, Bunda Elisa?
2: Sudah.
3: Iya.
2: Sudah tadi lagunya, pertama, tadi kedua lagunya sudah
3: iya,
2: juga
3: pertama.
2: Tadi.
3: Lagunya Say You Say Me ya.
2: Itu tahu apa? Itu kurang 5 tahun itu tadi ya?
3: Iya. 90 kurang
2: iya
3: 5
2: kurang
3: tahun.
2: 5 tahun.
3: Ya tadi kan tadi lebih sama saya 3. Yeah. Nanti ada lagi yang 2 kan tadi genap.
2: Iya. Oke.
3: Oke, salamnya lagi buat Bu Yuni ya. Selamat malam.
2: Inggih.
3: Terus buat yang jauh di sana, yang di Mbak Siti di Kalimantan Barat ya. Terus ada juga di Kalimantan Tengah Mas Tony, sama Mbak Susi. Selamat malam. Kesini Mas Tony, ada Mbak Wiwi.
2: Ayo
3: jangan
2: dong,
3: cuma mendengarkan, ayo dong masuk.
2: Nah itu.
3: Terus buat Pak Widi ya, selamat malam yang di Tokyo.
2: Iya.
3: Terus ada Pak Bambang Murdo, Sugeng Dalu, ada Pak Supono, ada Mbak Bu Rere, ada Bu Menti, Bu Endang,
2: iya,
3: Pak Hari, dan semuanya saja.
2: Baik.
3: Selamat malam, selamat
2: baik.
3: Istirahat.
2: Inggih.
3: Matur nuwun.
2: Sama-sama.
3: Selamat
2: Wigati. Inggih. Terima kasih lagunya saya siapkan dari Jinati ya. Baik. Selamat malam.
0: Selamat malam, Ruang Lindu, Mbak
2: Ruang
0: Wiri, apa
2: Inggi.
0: Kabarnya
2: baik. Ini
0: temanya apa nih?
2: Temanya, ini kan sudah berdiding. Nah, kalau berdiding begini biasanya siramnya pakai air anget atau air biasa, atau justru cari air yang lebih dingin kasih es batu.
0: Temani itu.
2: Hawanya
0: itu panas terus.
2: Oh iya.
0: Ibu langsung dobyor aja dari keran itu.
2: Oh gitu.
0: Ya,
2: pagi-pagi juga sama Bu Siti.
0: Panas.
2: Wih, elok ini.
0: Malah sehat loh Mbak.
2: Oh iya betul, benar.
0: Dan Semani ya Mbak, Bu Endang.
2: Oh ini Bu Endang.
0: Endang yang Semani.
2: Oh iya Bu Endang Semani, nge. Jadi lagunya, tapi biasanya kalau
0: lagunya apa ini?
2: Lagunya Mbak Manca, lagu Manca tahun 90-2000-an.
0: You are masuk?
2: You are tidak, karena sudah terlampau.
0: Oh ya.
2: Inggi.
0: Yang Sophie. Ah ini, I love you.
2: I love you. I love you Sophie itu kayaknya juga coba nge, saya.
0: Ya?
2: Mau kirim buat siapa dulu aja?
0: Ya, buat Mbak Tanti. Akhirnya sih Mbak Nah. Juga buat Bu Retno Hardani, Pak Kris,
2: yeah.
0: Pak Kris, Mas Bimo,
2: yeah.
0: Pak Karim, Umi Karim, Pak Puja, apa lagi ya, Mbok Nah udah, Mbok Nah, Bu Jasri, Bu Lastri, begini, jadi ya Bu Gati, Bu Elisa, semuanya ya Mbak ya.
2: Yeah. Bu, kalau Brian Adams gimana?
0: Apa?
2: Brian Adams. Kalau Sofi kan udah.
0: Oh, itu Pak. Ivan. Ivan.
2: Ivan atau ini everything I do,
0: ya,
2: it for
0: apa.
2: You.
0: Oke. Okay. Oh, itu ya.
2: Iya.
0: Ya, itu aja ngikut.
2: Ya. Terima kasih.
0: Selamat sukses, Mbak Wiwi.
2: Inggi.
0: Terima
2: Amin.
0: Kasih. Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Bu Endang ya. Brian Adams ya lagunya ya. Baik, ada Pak Kris di Tasikmadu mana? Sabar Pak Kris ya, ini oke. Ya, Pak Kris selamat malam Pak Kris.
4: Selamat malam, berdiding.
2: Iya, berdiding.
4: Saya habis dari luar Mbak Adi, berdiding banget nih.
2: Oh iya.
4: Temanya apa ini?
2: Nah ya itu, kalau berdiding tuh nanti siram pakai air anget atau enggak, atau justru malah cari yang lebih dingin lagi.
4: Enggak Mbak, itu malah penyesuaian.
2: Oh iya.
4: Jadi dingin itu musuhnya malah dingin. Lagi gak enak badan kan, badannya ya anget tuh Mbak.
2: Iya.
4: Malah mandinya pakai air hangat juga.
2: Betul.
4: Seperti istilah dokter itu kalau seusia kita itu minum es teh malah habis jam 5, jam 6 sore itu malah baru boleh Mbak.
2: Oh iya.
4: Karena jantung kita sudah sesuai dengan situasi.
2: Oh begitu, berarti harus sore ya, sore hari minum
4: ya,
2: es.
4: Kalau jam siang itu seperti batu bara kena air hujan Mbak.
2: Betul.
4: Jas tidak boleh.
2: Iya. Oke. Okay.
4: Dokter berkata loh Mbak.
2: Dokter berkata.
4: Oke, lagunya tahun berapa ini?
2: Lagunya tahun 90-an.
4: Oke, okay. Jos Moreno ya?
2: Jos Moreno, oke, okay. Baik.
4: To be number one.
2: Ya, to be, saya tulis dulu ya. To be number one. Nanti kalau lupa gimana?
4: Ya, ada Mbak Wiwi itu Eropanya udah kental banget.
2: Ya enggak, lupa kok, sering lupa.
4: Ini mengingatkan Piala Dunia tahun 92 kali, Pak.
2: Iya.
4: Itali.
2: Besok pagi jam 4, Pak Kris.
4: Kelihatan jam 8 tuh, Mbak.
2: Ada jam 4 pagi besok. Norwegia dan Inggris.
4: 8.
2: Oh ya.
4: Argentina Swiss.
2: Oh, ini Norwegia versus Inggris.
4: Oh.
2: Oh, mungkin okay. Jagoannya yang jam 8 ya?
4: Iya, itu kan. Oh. Dua.
2: Ya,
4: boleh. Yang ikut yang belakang aja.
2: Oke, okay.
4: Tadi ada Bu Endang temani ya?
2: Betul.
4: Mbak Endang ini sama Mbak Rere itu vokalnya hampir sama ya, Mbak ya?
2: Iya.
4: Cetar, membahana. Bu Wigati, Bu Mentik, Bu Ragil itu kental banget sama solonya.
2: Iya.
4: Mbak Wiwinya ini. Yang tadi Teram Wah-Wah, Mas Bima, Ika Arin, yang dua Jasri,
2: yeah.
4: Ina, Bu Ibi Semarang, Bapak Murido,
2: yeah.
4: Terus Kak Puja, Kak Farida, Siti Aisyah, Mas Andi, dan semuanya aja Mbak ya.
2: Iya.
4: Nanti biar dilanjut yang belakang.
2: Oke, terima baik. Kasih Mbak Wiwi. Sama-sama Pak Kris. Terima kasih Pak Kris. Kemudian yang ada di 638055, selamat malam.
5: Malam. Kejar setoran ya.
2: Kok kejar setoran? Lah piye coba.
5: Setoran masih kejar.
2: Nah iya.
5: Ya itulah. Nikmatnya cewek.
2: Nah iya.
5: Tidak ngerti.

0: Chris Bumping. Sudah ada yang pilih?
1: Sudah. Apa ya?
0: Apa?
1: After the Ball.
0: Apa tuh?
1: Francis Black. After the Ball.
0: Oh ya. Yeah.
1: 94
0: aja. Ya. Oke.
1: Apa?
0: Lah ya, mau kirim buat siapa?
1: Oh iya, anu apa namanya? Mbedideng, asusnya tetap air dingin.
0: Air dingin, wani?
1: Wani no.
0: Iya bener, wak berani tenan.
1: Betul. Apalagi kalau sore ya, sore misalnya jam berapa ya? 4 itu.
0: Tambah adem loh.
1: Masih sudah dingin toh. air angetnya malah semua keluar.
0: Oh iya ya, betul ya. Tapi sempetnya harus sehat sih.
1: Amin. Mm-mm. Udah ya, sehat toh?
0: Yo no, kalau nggak sehat nggak sampai sini dong. Bisa ngomong
1: ini. Bisa ngomong ini. Bisa ngomong ini. Oh, oke. Kok ya uang ini loh. Kayak uang. Kayak muninnya uang ini lebih tau.
0: Nah iya coba.
1: Baju dia sama tugas ya.
0: Oke. Okay.
1: Semangat, tapi jaga kesehatan terus.
0: Ya. Oke.
1: Okay. Besok selalu ngetan lo.
0: Oh iya ora. Ngetan tuh. Tanya
1: jam 5 apa jam maka jam 5 apa sih jam mau songo. Wah, nani ding-ding. Selamat malam.
0: Ya. Yeah.
1: Di pas-pas nenek. Cari lagu band diputer.
0: Iya.
1: Lagu sing bien-bien.
0: Nah ya itu.
1: Lagu 2000 mintanya yang 80 enggak diputer.
0: Betul.
1: Lagu Nayuni, Dua Modesta, Bu Elisa. Bu Iga tadi aku enggak tahu dhuwur lho.
0: Apa ya?
1: Orang disebut nih, hoi.
0: Wow, ketriwal tadi.
1: Keliwatan.
0: Iya.
1: Pak Wes. Pak Rere, Bukina.
0: Iya.
1: Buat Jasri, Bu Siti, Mbak Menti, Mbak Siti, yang tinggi Sartalo.
0: Iya.
1: Siapa Yunda? Yang tinggi Sartalo siapa?
0: Mbak Yu Wisnu.
1: Oh iya, kok ya kenal ya, Sartalo ya Dan.
0: Bola wong iso Sartalo.
1: Aku kenal Sartalo ngene.
0: Ketoknya kenalnya aku sok lho.
1: Oh iya. Ini Sartalo lho.
0: Sartalo wis ditegur taloknya.
1: Ayo Inu masuk sekali-kali ini ada Yunda lho.
0: Ayo to.
1: Ayo to. Ora tau mlebu blas kok.
0: Oh iya.
1: Cita-cita. Ngono ketok iki. Eh, aku endang temani endang Sukarjo endang Solo Baru.
0: Oke.
1: Pindah udah ya.
0: Ya.
1: Mbak Dewi mantan anyar kayaknya.
0: Oh iya.
1: Pakres, Pakres. Nanya lo, ya bener lo. Sayang-sayang gitu kan. 10 ya yang ya.
0: Iya no.
1: Buat semua kafe nanti yang lain tak di, ikut tak Kris lagi lo komplain. Yeah. Gak jendaku. Aku nak arah Yunda oh rasa medun nih bi.
0: Oh, lebih no. Ya rasa mendun mau bi.
1: Oke.
0: Bye.
1: God bless you.
0: God bless you too. Ya, ada Iram, hai. Ruang Rindu. Mbak, ini dari Iram requestnya. Nah, ini yang minta Roxette tadi ya, Chris Bumbeng. Salamnya buat semua yang ada dan yang lagi dengerin ya, untuk yang siar, selamat siaran, terima kasih. Mas Bima sudah nunggu-nunggu lagunya. Saya akan hadirkan dulu My Chemical Romance dengan I Don't Love You ya. Kita simak lagunya dan masih di Ruang Rindu.

Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.

0: రెండు.
1: Oke, lagi di Ruang Rindu sama baca dulu ya beberapa WhatsApp, sudah banyak tadi belum sempat kebaca ya. Dari Iram udah tadi ya, kemudian Bu Menti di Kepatihan, temanya air dingin ya Mbak, tapi ya nggak dingin banget toh, mandi air anget bila lagi nggak enak badan, oh gitu ya. Kirim-kirimnya buat Bu Elisa, Bu Ginem, Bu Wigati, Pak Bambang Murdo, Mbak Nini, Mbak Tanti, buat Mas Bimo, apa Werkudara toh, hihihihi. Bimo itu nom-nomane Werkudara kalau nggak salah ya. Kemudian poin lagune manut ya. Ada Mbak Nini Sardini dengan di Sumar, Ruang Rindu selamat malam Mbak Wiwi. Wah, malam minggon di RRI ya. Iya. Tak temenin dari rumah ya. Ini aku baru pulang dari Sarasehan RT. Ceklik RRI Pro 1 kok yang tugas Mbak Wiwi. Kalau aku mandi suka air dingin kok, Mbak. Kalau pakai air anget kok rasanya kurang seger gitu ya, walau udara dingin. Aku jam 5:30 udah mandi kok. Habis mandi minum teh anget kadang kopi pahit. Badan jadi sumringah. Salam sehat untuk semuanya ya. Terus juga untuk yang di telepon, di telepon mana sih? Kenapa ini? Sebentar, ini mouse-nya kok lari-lari ya? Nah, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu.
2: Rindu.
1: Oke.
2: Okay. Lewat lagu.
1: Yes, ini dari... ini dari mana ini?
2: Dengan Pak Widi di Tokyo.
1: Di Tokyo, di Tokyo. Halo. Gimana kondisinya saat ini?
2: Hari ini suasana panas ya.
1: Panas.
2: Dari pagi.
1: Ya, oh, panas ya.
2: Musim panas.
1: Ya. Lagi musim panas. Oke, okay. Pak Widi tadi sudah di calling sama Bu Wigati.
2: Oh iya.
1: Iya.
2: Oh iya iya iya. Karena beliau baru ngasih tahu ayo gabung, disuruh gabung.
1: Iya gabung. Soalnya
2: baru monitor soalnya.
1: Oke. Baik. Ini kalau
2: salam kenal dulu ya, Mbak Wiwi.
1: Iya, salam kenal juga ya. Pak Widi. Iya. Sehat selalu nggih.
2: Ya, sama-sama doa yang sama ya.
1: Amin. Oke, kalau di Tokyo mandinya ya. Air dingin.
2: Kalau saya ya, kalau Widi itu jarang mandi pakai air dingin.
1: Oh,
2: walaupun
1: gitu.
2: Musim panas.
1: Walaupun ya. Musim panas, malah pakai air ya. Anget.
2: Campur itu maksudnya.
1: Oh, campur.
2: Anget, campur. Ya, kalau pakai air panas saja panas sekali.
1: Iya, yang suam-suam kuku.
2: Iya, betul. Tapi kalau musim dingin itu panas, pakai shower aja itu pakai di gas tuh udah 42 atau 43 itu baru terasa hangat.
1: Oh, gitu ya.
2: Iya, kalau biasanya di bak mandi gitu, kalau kita rendam semuanya itu minimal 42 ya.
1: Oh, gitu. Nggak bisa membayangkan apalagi lepas musim ini ya, musim salju ya.
2: Iya betul. Biasanya begitulah kalau musim salju itu sampai 42. Sama mungkin kalau di Wonosobo tempatnya
1: Bu Wigati
2: itu kan sekarang musim dingin katanya. Kemarin bilang 17 derajat, waduh. Seperti di Tokyo ini deh gede, kalau musim dinginnya.
1: Berarti nggak usah sampai ke Tokyo udah ngerasain ya, udara dingin ya.
2: Iya.
1: Iya. Oke, okay, Pak Widi, ini lagunya Manca tahun 90-an. Kira-kira mau pilih lagu apa nih?
2: Lagunya My Love tuh udah ada yang request ya dari
1: Westlife.
2: Andre bukan.
1: Oh.
2: My Love dari Andre and Rossi.
1: Oh. Tahun 60-an itu. Kalau kita malam ini lagunya tahun 90-an.
2: Oh,
1: Rossi and Andrews tuh maksudnya.
2: Iya, yeah,
1: My
2: yeah.
1: Love.
2: Oh, itu lawas sekali itu ya.
1: Iya, tahun 60-an itu. Kalau yang 90-an.
2: 90-an. Ya, itu mungkin ya apa? Bed of Roses ya, tahun 90-an itu ya.
1: Oke, boleh.
2: Dari Bed of Roses, judul Bon Jovi ya, dari Bon Jovi.
1: Bon Jovi ya, oke. Okay. Mm-hmm. Boleh.
2: Ya, itu aja ya. Mm-hmm. Lanjut salam-salamnya ya Mbak
1: Baik,
2: Wiwi.
1: Baik, silakan.
2: Salam yang pertama buat Mbak Wiwi. Yeay. Salam kenal, sehat yeah. selalu.
1: Amin.
2: Selamat bertugas sampai tuntas nanti. Mm-hmm. Kemudian ada Bu Wigati di Wonosobo, Pak Andi di Batam, Bung siapa lagi itu? Bung Leman di Lampung, mm-hmm. kemudian Purnama Sari di Polewari Mandar, ada Mbak Elisa, kemarin sempat juga beliau salam-salam kepada Widi, terima kasih, salam kenal. Kemudian ada Mbak Citra, ada Bu Tanti juga
1: Betul,
2: ya, salam
1: iya.
2: kenal.
1: Mm-hmm.
2: Pak Krisi, Bu Parida di Palu, Ayu masuk di Maluku Tengahnya, untuk itu aja dulu ya salamnya ya, yang lain dirangkul jadi satu ya. Salam kenal dari Widi di Tokyo, salam sehat semuanya, salam kompakan di udara. Terima kasih Pak Wiwi, sampai jumpa di lain waktu. Arigato gozaimasu, Trismas.
0: Kita hadirkan dulu lagunya, beringnya masih...

0: Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal, seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Baik, kita lanjut lagi pendengar. Gak apa-apa ya, malam minggu luar biasa. Pokoknya malam ini spesial ya. Oke, di WhatsApp sudah banyak banget ini ya. Sebentar. Ada Bu Modesta ya. Mbak, kalau pagi mau ke gereja mandi saya pakai air panas. Kalau di rumah tunggu matahari muncul ya, requestnya The Power of Love dari Celine Dion. Salamnya buat Pak Lazarus, Pak Kris, kemudian Mas Bima, Bu Tanti, Bu Heru, Bu Endang di Sukoharjo, Bu Elisa, Bu Retno. Suara saya pasti gak maksimal ini ya. Kemudian Bu Retno Hardani, Bu Ragil, dan semua pecinta Ruang Rindu. Kemudian juga ada Pak Hari. Pak Hari di Kaliwingko ya. Ini minta lagunya Vanessa Williams, Mbak. Save the best for last. Terima kasih. Selamat bertugas, sehat selalu ya. Ada Mbok Nah. Saya baca ini aja lebih mudah, lebih gampang sebentar ya. Mbok Nah di Pasar Legi ya. Mbok Nah di Pasar Legi mana. Iya. Loh kok di sini nggak masuk? Selamat malam Mbak Wiwi, sehat ya. Nggak malming toh? Iya kan ini malming di sini. Oh ini dia. Mbak kalau masih ada waktu saya minta I Think They Call This Love dari Elliot James Ray ya. Salam weekend untuk Mbak Ria, Mbak Nana Hardan, Mbak Tanti, Bu Endang, Bu Dini, Bu Ragil, Mbak Citra muah-muah. Pak Rudi, Pak Muladi, Mas Manggala, Mas Hanan, Mas Hanan mudah-mudahan segera sembuh Hanan ya. Kemudian Mas Rifki dan semua monitor yang terkasih untuk Mbak Wiwi, selamat tugas, sukses dalam karir, lancar rezekinya dan selalu bersyukur ya. Terima kasih. Mbak gak pernah mandi pakai air anget toh. Kalau keluar kamar mandi malah sumo iyai. Ya, kemudian ada Felicia. Ada Felicia ya. Felicia tadi bantu jawab ya. Iya, selamat malam Ruang Rindu. Kalau saya lebih pakai air anget Mbak di musim dingin seperti ini. Mandinya pun jam 4, gak berani di bawah jam 5 sore. Antri izin, you raise me up dari Josh Groban ya. Kalau waktunya masih ada. Kalau lagu ini spesial aja buat Mbak Wiwi dan Koh Bima yang tadi abis retreat ya, suaranya bikin meleleh cewek-cewek lho Mbak. Oh iya toh. Kebetulan saya lihat akun medsosnya dan sudah follow. Bahagianya Mbak. Teruntuk Mbak Wiwi senantiasa diberikan kesehatan, keberkatan, kesuksesan, kebahagiaan serta sukacita bersama orang-orang terkasih. Bantu jawab ya Mbak, Koh Bima namanya ini. Oh iya, Christofius. Ya kalau dalam pewayangan itu Bima itu masa mudanya Werkudara. Tapi suaranya bagus ya Mas Bima ya. Oke, kata Felicia bikin cewek-cewek meleleh loh Mas. Ada Mbak Siti Aisyah. Apa kabar gitu ya. Ini dari Siti Aisyah di Kalimantan Barat Kak. Lagu yang ikut aja spesial buat Mas Joko aja yang ada di Kalimantan Barat. Kemudian juga salam buat Mas Yogi, Mas Ferry di Palembang, Mas JG di Kalimantan Barat, Mas Manggala, Mas Hanan, Bu Wigati, Bu Menti, Bu Elisa, Pak Tri, Pak Mulyadi, Pak Kris, Pak Pirudi, Dede di Kalimantan Barat, Mbak Citra, Mbak Intan, Mbak Nana, Mbak Ria, Kak Citra, Muah-Muah, Mas Andi di Batam, Yoga di Kalimantan Barat. Untuk yang baca, terima kasih saja. Baik. Oke, kita ke lagu dulu ya. Lagu yang tadi diminta oleh Pak Kris ya. Ini lagu yang sudah saya siapkan tadi. Oke, mudah-mudahan lagunya bisa langsung kita nikmati. Ini lagunya, To Be Number One.

Oke, untuk lagunya Bon Jovi ya, malam hari ini saya kirimkan untuk yang ada di Tokyo, ada Pak Widi. Lewat Always ya dari Bon Jovi. Saya masih punya 3 lagu ya, 3 atau 4 nih ya. Tiga ya, dari Vanessa Williams ini untuk tadi yang sudah pesan lagu ini Pak Hari ya. Pak Hari, kemudian juga untuk Mbok Nah, saya punya I Think They Call This Love ya. Ini dari Elliot James. Kemudian ada Celine Dion, The Power of Love, ini juga sudah saya siapkan. Mungkin untuk Felicia, I'm so sorry ya, karena Just Grow Band-nya hari ini kayaknya waktunya kalau di Ruang Rindu belum bisa ditampilkan, tapi nanti setelah itu boleh ya, gak apa-apa ya, jangan tidur dulu jam 23 nanti tetap bersama saya ya, meskipun Just Music. Terima kasih semuanya sudah bersama saya. Mungkin malam hari ini agak trouble sedikit dengan mikrofon saya ya, mungkin suaranya gak imbang seperti yang tadi, gak apa-apa. Tapi yang jelas lagu-lagu sudah saya siapkan. Dan terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah bersama saya malam hari ini. Selamat menikmati malam panjang, malam akhir pekan Anda bersama dengan orang-orang yang Anda cintai. Tetap sehat, tetap bahagia. Tuhan berkati Anda semuanya. Tetap bersama kami, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Sapi bisa sedih juga ya, kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar,

adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

0: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya? Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan 2 musim yaitu hujan dan kemarau.
1: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
2: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
1: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
2: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
1: Piye solusinya apa?
2: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
1: RRI?
2: Iya.
1: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
3: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: Yo Pak De, iki kopine diminum. Mbuh, enak apa enggak iku?
1: Yo Di, matur nuwun. Jane iki kesini mau pengen dolan kok malah dikopeni.
0: Lah, santai to. Opo na?
2: Gelasnya pecah, Pak.
0: Kok iso lho?
1: Lah iku, ada anakmu cewek. Lah kok sampean bikin kopi sendiri, Odi?
0: Alah, ra iso dijagakne, gak ngerti gawean. Bocah iku malu, minderan. Prestasi juga kalah karo anake tonggo.
1: Di, aja ngomong gitu toh. Nanti kalau anakmu denger, hatine sakit.
0: Lah nyatane kok can bocah gagal.
1: Di, coba diganti. Jangan dibilang gagal, tapi kasih semangat. Anak kuwi butuh dihargai biar tambah percaya diri.
0: Ngono toh, Di?
1: Iya, Di.
3: Stop kekerasan mental pada anak. Kata yang positif dari orang tua. Bahan bakar semangat mereka.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

0: Depan situ belok kanan ya.
1: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
0: Loh? Ya udah, kita mundur lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
1: Oke, Bu. Siap. Lah di sini juga nggak bisa lewat, Bu.
0: Loh?
1: Itu mobilnya malah nutup kiri kanan jalan.
0: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Hah, nyebelin banget sih.
1: Iya, Bu, sabar. Nah, kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu.
0: Nah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
1: Ya, tetap enggak, Bu. Loh? Orang jalan buntu.
0: Loh?
1: Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, nggak bikin orang lain rugi. Bruce Lee?
0: Kok Bruce Lee, Mas?
1: Namanya juga emosi, Bu. Wah, tahu.

Pendengar, tahukah Anda mengapa banyak batu kerikil di rel kereta api? Rupanya, batu-batu kerikil ini punya fungsi tersendiri. Bebatuan kerikil disebut dengan balas atau batu kerica dan diletakkan di antara bantalan, di area bawah, dan di sisi rel kereta api. Batu-batu kerikil atau balas yang ada pada rel kereta api ini merupakan pemberat. Fungsi pemberat adalah untuk menahan getaran dan mengurangi goncangan agar rel tetap stabil saat kereta melintas. Balas juga berfungsi untuk mencegah tumbuhnya tanaman liar yang bisa mengakibatkan tanah di bawah rel tidak stabil. Tanaman liar yang tumbuh di sekitar rel juga bisa menghambat laju perjalanan kereta api. Selain itu, balas sebagai pemberat berfungsi untuk menyegel air yang mungkin ada di sekitar rel agar tidak benar-benar mencapai rel. Ini bisa mencegah pengikisan tanah akibat hujan dan banjir di sekitar rel kereta api. Erosi atau pengikisan tanah yang terjadi di sekitar rel bisa menyebabkan rel ambles atau anjlok, sehingga membahayakan kereta yang melintas. Tidak sembarang batu bisa diletakkan di rel kereta api loh. Jika yang digunakan adalah batu bulat yang halus, batu-batu ini mungkin akan meluncur dan tidak bisa berfungsi saat kereta api melintas. Karenanya, dibutuhkan batu yang tidak akan banyak bergerak, yaitu bebatuan kerikil dengan sudut-sudut yang tajam, seperti batu kerica berukuran 2 hingga 3 mm.

satu nomor lagu yang sudah kami hadirkan untuk Anda masih di Surakarta malam ini. Dan informasi untuk pendengar, sebelum saya undur diri dari suasana malam Anda, nanti setelah ini kita akan bergabung dengan Pro 3 ya, untuk menantikan siaran sepak bola pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026 antara kesebelasan Norwegia melawan kesebelasan Inggris. Dan pendengar, saya Wiwi Martani dan seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih Anda terus bersama kami di sepanjang malam hari ini. Semoga di saat Anda beristirahat, Anda bisa beristirahat dengan sangat baik. Anda bisa menikmati istirahat Anda sampai esok pagi, bangun dalam keadaan sehat dan bisa menikmati hari-hari kita. Saya undur diri dari suasana malam Anda pendengar, berjumpa di lain kesempatan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan yang dilakukan Bupati Sukoharjo berinisial ETS terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Laporan selengkapnya oleh Rian Suryadi.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan yang dilakukan Bupati Sukoharjo Etik Suryani terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam operasi tangkap tangan OTT yang digelar 9 Juli 2026. KPK mengamankan uang tunai, valuta asing, dan logam mulia. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyebut total barang bukti tersebut senilai sekitar 21,2 miliar rupiah. KPK menduga Etik menerbitkan surat keputusan SK Bupati terkait insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah pada BPKAD Sukoharjo tahun 2026. Kebijakan tersebut diduga dimanfaatkan sebagai alat untuk meminta setoran dari para pegawai.
2: Masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang kemudian ditindaklanjuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melalui kegiatan penyelidikan tertutup. Bahwa saudara ETS selaku Bupati Sukoharjo periode 2021-2025 dan 2025-2030 menerbitkan surat keputusan atau SK Bupati tentang penerimaan dan besarannya.
1: Sementara itu, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein menyebut dugaan praktik korupsi di Sukoharjo diduga berlangsung lintas periode pemerintahan. Menindaklanjuti laporan tersebut, KPK melakukan penyelidikan dan menemukan dugaan praktik pemerasan yang berlangsung sejak 2021 silam.
3: Kenapa ini lintas rezim kepala daerah dari periode sebelum yang Bupati saat ini ETS? Tadi sudah disampaikan di paparan yang disampaikan oleh Pak Deputi, jadi ada bahasa-bahasa pada no kalau bapakmu, seperti itu. Memang itu ada fakta, ini lintas rezim. Jadi memang ini perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh tersangka bukan.
1: Sepanjang 2024 sampai 2026, KPK mencatat Etik menerima sekitar 840 juta rupiah dari setoran rutin organisasi perangkat daerah OPD. Dalam OTT pada 9 Juli, tim KPK mengamankan 18 orang di Sukoharjo, Solo, dan Wonogiri. Setelah pemeriksaan awal, 9 orang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah Kabupaten Sragen meninjau ulang penyaluran dana hibah bersumber dari aspirasi DPRD tahun 2026 sebagai bentuk kehati-hatian dan juga dampak operasi tangkap tangan KPK di Solo Raya beberapa hari terakhir. Laporan selengkapnya oleh Mulato Isan.
1: Setelah ESKO Inspektorat, nanti kita antara Bapeda, BPKPD, Inspektorat, kita akan ekspos ke TAPD.
2: Pemerintah Kabupaten Sragen akhirnya buka suara terkait simpang siur pembatalan dana hibah untuk berbagai kelompok masyarakat. Pemkab menegaskan bahwa langkah itu diambil sebagai tindak lanjut atas evaluasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dan Badan Pemeriksa Keuangan BPK beberapa waktu lalu. Saat ini seluruh usulan hibah yang bersumber dari aspirasi pokok-pokok pikiran pokir DPRD Sragen tahun anggaran 2026 sedang dihentikan sementara untuk menjalani review total oleh Inspektorat Daerah. Langkah ini juga bentuk kehati-hatian dampak dari operasi tangkap tangan OTT KPK di Solo Raya beberapa hari terakhir. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Sragen, Batul Samsudarusi, menjelaskan bahwa setelah proses review oleh Inspektorat, pihaknya bersama Bapeda dan Inspektorat akan membawa hasilnya untuk diekspos di hadapan Tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD. Batrus menekankan bahwa proses evaluasi ini menyasar seluruh sektor hibah yang diusulkan pada APBD 2026 tanpa terkecuali, termasuk kelompok peternakan hingga kesenian. Karena besarnya volume data yang harus diperiksa, Pemkab tidak menetapkan tenggat waktu yang kaku kepada Inspektorat.
1: Kalau itu sih ya bisa jadi kita usahakan sebelum, kalau nggak cukup data ya belum cukup untuk bisa ngambil keputusan, ya nggak bisa dipaksakan. Karena hibah itu harus betul-betul satu memberikan manfaat masyarakat, dua sesuai dengan visi misi dari bupati juga. Evaluasi semua, direview sama teman-teman.
3: Peternakan, kesenian.
1: Iya, evaluasi semua. Kita evaluasi.
2: Meski diupayakan selesai sebelum pembahasan APBD perubahan, Pemkab enggan terburu-buru mengambil keputusan demi menjaga akuntabilitas. Menurut Batrus, pencairan hibah kini harus memenuhi persyaratan yang ketat. Ketika ditanya mengenai total nilai anggaran hibah yang sedang dievaluasi, Batrus enggan membeberkan nominal pastinya karena masih dalam proses perhitungan. Lebih lanjut, Batrus menjelaskan dampak ke depan jika hasil review memutuskan hibah tersebut tidak dapat dicairkan tahun ini. Jika keputusan diambil setelah APBD perubahan, maka anggaran tersebut otomatis akan membeku dan menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran silpa. Dana yang masuk silpa tersebut baru bisa diusulkan kembali pada tahun anggaran berikutnya, yakni 2027, dengan catatan harus melalui pemetaan ulang yang lebih ketat.
1: Paling tidak nanti kan di 2027 seperti apa nanti?
3: Berarti masuk silpa dulu, nanti
1: lagi. Iya. Kita melihat dari kehati-hatian dari Inspektorat, bagaimana untuk memetakan keterangan, memetakan bukti dampak dari virus ini.
2: Batrus juga meluruskan bahwa review ketat ini dikhususkan untuk usulan hibah anggaran 2026. Langkah ini dipicu oleh catatan-catatan penting dari lembaga anti rasuah dan pemeriksa keuangan serta penyesuaian terhadap postur kemampuan keuangan daerah saat ini. Reni Surakarta meletusan melaporkan.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnuwardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukah Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wisnu Wardana bisa kembali hadir dalam ruang dengar Anda dalam program Indonesia Menyapa Dini Hari, segmen Kopi Pro 3. Di mana segmen Kopi Pro 3 pada dini hari ini, kami akan mengangkat tema BBM Biosolar B50 resmi diluncurkan. Dan juga seperti biasa, saya tidak sendiri pada dini hari ini. Ada Bung Hadani Sabil dan juga Bung Zahran sebagai pengarah acara yang nantinya akan membantu Anda untuk bergabung dalam sesi interaktif. Pastikan juga Anda tetap bersama kami hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat, karena nantinya akan kami hadirkan warta berita setiap jamnya dan juga akan kami hadirkan dialog interaktif yang mungkin Anda lewatkan. Dan tentunya nantinya akan ada pertandingan antara Inggris melawan Norwegia pada pukul 4 waktu Indonesia Barat. Ya, Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan program biodiesel B50 pada 9 Juli 2026 di SPBU Pertamina Res Area KM57 Tol Jakarta Cikampek Karawang, Jawa Barat. B50 ini merupakan bahan bakar solar yang terdiri dari 50% solar fosil dan 50% FEM, fatty acid methyl ester, yang diproduksi dari minyak sawit. Artinya, separuh kandungan bahan bakarnya berasal dari energi terbarukan. Pemerintah menyebut Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50 secara nasional. Dan sebelumnya, Indonesia